0: 17.000, 16.000, turun menjadi 7.000, naik lagi, subhanallah. Kita tetap kita. Ya, hidup tetap hidup, karena memang masih ada ajal kita. Ya, beriman dengan apa yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Nabi Allah, nafata Jibril fi ra'i annahu lan tamuta nafsun hatta tastawfi rizqaha. Wajalah Jibril membisikkan ke dalam hatiku bahwasanya enggak akan mati seorang selama rezekinya masih ada dan ajalnya masih ada, dia pasti akan dapat rezeki. Selama andai kata rezekinya masih ada, maka akan ada ajalnya. Tak akan pernah satu jiwa meninggal sampai dia menyempurnakan terlebih dahulu rezekinya dan ajalnya. Mengapa engkau takut? Orang khawatir berlebihan, stres. Ya, stres menghadapi masa depan. Ini ekonomi suram, nanti begini begitu. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim. Ya, itu semua Allah yang menentukan. Memang ada sebagian disebabkan karena dosa-dosa manusia, hilang keberkahan, Allah cabut keberkahan, sehingga akhirnya morat-marit suatu umat karena mereka durhaka, tak pandai bersyukur, semuanya karena dosa manusia. Subhanallah. Ya, kemudian mengeluh juga kepada manusia. Ya. Datanglah kepada Allah, ketuklah pintu Allah Subhanahu wa taala. Gonjang-ganjing harga begini begitu, berkata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ketika sahabat-sahabat merasa kesulitan pada masa mereka naik harga-harga. Ya. Ghala as-si'ru fi ahdi Rasulillah, kata Anas, naik harga di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka para sahabat mendatangi Nabi berkata, "Ya Rasulullah, sa'ir lana ya Rasulullah. Tolonglah stabilkan harga ini untuk kami. Ini harga pada naik." Kata Nabi, "Inna Allah wal musa'irul qabidul basitul razik." Kata Rasulullah, "Sesungguhnya Allah lah yang menetapkan harga. Semuanya dengan hukum pasar. Jika barang-barang banyak, permintaan kurang akan menjadi murah tuh harga. Sekarang lagi musim durian, musim rambutan. Mana-mana durian murah, rambutan murah. Kenapa? Banyak barang. Allah wal musa'ir, Allah yang menetapkan harga. Bila mana barang sedikit, permintaan banyak akan menjadi mahal. Rupiah anjlok, naik dolar. Semuanya ada sebab dan akibat. Hilang kepercayaan orang luar, investor. Mereka sibuk, mereka membeli misalnya apa dolar. Mereka tinggalkan rupiah. Jadi naik harga dolar, melemah rupiah. Subhanallah. Di sana ada sebab daripada perbuatan-perbuatan manusia, tapi semuanya enggak keluar daripada ketentuan Allah. Kata Rasulullah, Al-Qabidul Basid, Allah lah yang menyempitkan, Allah yang meluaskan. Ar-Razik, Allah yang berrezeki. Kenapa aku takut? Subhanallah, ini efek daripada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai anda yang terkena penyakit was-was, khawatir, takut, minder, bicara takut kepada manusia, pertebal imanmu, pahami Tuhanmu, kenali nama-namanya, sifat-sifatnya. Tadi baru kita bahas berapa nama Allah, Ar-Razik, Al-Basit, Al-Qabid, baru tiga nama. Bagaimana kalau nama-nama Allah terus kita bahas? Apa yang kau takutkan? Rezekimu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kau takutkan? Maka kata Allah, fala takhafuhum, jangan takut manusia. Wa khafuni, takut kepadaku. Ini iman. Wallahu ta'ala alam.
1: Terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz, atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Nah, ikhwati salam wa'alaikumullah. Masih kami buka kesempatan bagi anda yang ingin bertanya secara langsung di lantai telepon 0218236543. Baik, terputus. Kita coba angkat kembali pertanyaan melalui pesan singkat dari Pak Ian di Cibubur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, bagaimana cara seseorang mengukur apakah keberanian yang dimilikinya lahir dari keimanan atau justru dari kesombongan dan rasa percaya diri yang berlebihan? Mohon nasihatnya, Ustaz. Syukran.
0: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. Bagaimana mengukur ini keberanian lahir daripada iman, atau ini lahir daripada kesombongan, atau lahir daripada kesembronoan? Ya. Tak memikirkan efek ke depan. Ya. Nekat. Kita katakan keberanian itu bukan nekat. Ya, jangan disamakan keberanian dengan nekat. Itu para pembegal bukan berani, itu nekat. Para perampok itu orang-orang nekat. Para koruptor itu orang nekat, bukan orang berani, itu nekat. Subhanallah. Jadi, dari mana kita tahu ini keberanian muncul daripada iman? Dilihat daripada yakni apa yang akan kau lakoni, apa yang menjadi target dalam hidupmu, apa yang kau perjuangkan. Ya, bila mana yang kau perjuangkan al-haq, kebenaran, agama Allah, meninggikan kalimatnya, engkau siap berkorban untuknya, dan engkau selalu bergantung kepada Allah SWT dalam segala macam upayamu, ikhtiarmu, ini adalah berani, dan ini yang terpuji. Kau punya cita-cita, cita-cita besar, ya, kau rela korbankan segala-galanya untuk mencapai cita-citamu. Kau rela korbankan waktumu, hidupmu, bahkan nyawamu kau korbankan. Itu pemberani yang positif. Subhanallah. Ya. Tapi bila mana seseorang itu ya, bergantung dengan ilmunya, bergantung dengan titelnya, pangkatnya, jabatannya, mengatakan ini gampang semua, aku ahlinya, aku punya ilmu, aku punya titel, aku punya gelar, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, tak ingat Allah Subhanahu wa taala, melupakan Allah Subhanahu wa taala, bergantung dengan dirinya, ini bukan berani, ini sombong. Fir'aun itu bukan berani tapi sombong, ya, sehingga akhirnya menentang kebenaran, datang kepada ini sombong, bukan keberanian, ini kesombongan. Takjub dengan dirinya. Dan banyak orang dalam hidup ini menderita penyakit sombong. Mentang-mentang ya dia itu banyak hartanya, mentang-mentang dia punya jabatan yang tinggi, akhirnya sombong. Kalau sudah muncul sombong, akhirnya menolak kebenaran, akhirnya merendahkan orang. Itu kesombongan, itu bukan keberanian. Kadang-kadang orang sombong gara-gara statusnya. Statusnya ditokohkan manusia, dia ustaz, dia muallim, dia kiai, dia macam-macam. Alhamdulillah min dzalik. Ya, karena kedudukannya dilulukan manusia, akhirnya menjadi sombong, menganggap dirinya suci, menganggap orang lain semua di bawah dirinya. Ini bukan berani, tapi ini kesombongan. Apa yang disombongkannya? Alhamdulillah min dzalik. Ya. Ini orang-orang dungu hakikatnya. Apa yang dibanggakannya di sisi Allah SWT? Enggak berguna sama sekali nasabnya. Sombong mentang-mentang keturunan Nabi, bergelar Habib, macam-macam, syarif, akhirnya merendahkan orang, meninggikan dirinya, enggak gitu Nabi yang mulia SAW. Nabi orang yang paling tawadhu, orang yang paling rendah. Ya, ini adalah kesombongan, bukan keberanian. Sombong mentang-mentang dihormati manusia, dia kiai, mentang-mentang dihormati manusia, dia pejabat, dan semacamnya. Ini bukan berani, tapi orang sombong. Akhirnya berkuar-kuar, akhirnya bicara menghina, merendahkan orang. Ya, dan ini sifat-sifat orang-orang sombong. Biasanya orang sombong ini akan hinggap kepada kesombongan kalau dia merasa punya sesuatu, punya pangkat, punya jabatan, punya kekuasaan, punya harta. Kalau perempuan punya kecantikan, sombong dia. Ya dan billah. Maka gampang membedakan antara kesombongan dengan keberanian. Keberanian karenanya adalah menjunjung tinggi kebenaran. Ya, subhanallah, itu namanya keberanian. Dalam bab usaha, usahanya halal, dia berusaha untuk sampai kepada targetnya dalam usaha ini, maka dia kerjakan semua, dia lakukan semua yang dalam agama dihalalkan, ini pemberani. Ada juga orang yang punya target tapi dia menghalalkan segala macam cara, mau nipu-nipulah, mengkorupsi-korupsilah, ngurangi timbangan, ini pengecut takut hidup. Subhanallah. Takut tak dapat rezeki kalau andai kata dia tempuh dengan jalan halal. Ini pengecut. Masya Allah. Jadi apa yang bisa membedakannya? Yang membedakannya adalah koridornya. Ini jelas koridornya. Agama. Jelas yang diperjuangkan. Jelas targetnya. Kemuliaan. Dan senantiasa bergantung kepada Allah. Ini bukanlah kemuliaan Allah. Agamanya. Dia berusaha mencari kemuliaan dirinya dengan merendahkan orang. Dengan banggakan dirinya. Ini kesombongan. Dan yang ini Allah beri taufik, yang ini pasti Allah akan buat manusia benci kepadanya. Betapa bencinya manusia mendengar kata-kata Fir'aun, mendengar kata Qarun. Mengapa? Karena mereka orang-orang pengecut. Takut. Ya, dengan kebenaran. Mereka tolak kebenaran. Karena kikirnya terhadap hartanya akan hilang, jabatannya akan hilang, pangkatnya. Itulah nasib setiap musuh-musuh Islam. Wallahu ta'ala alam.
1: Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum ustaz atas jawaban yang disampaikan, semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Pertanyaan berikutnya dari pesan singkat kembali dari Pak Firdaus di Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ustaz. Izin bertanya, bagaimana tentang hadis yang menyatakan tidak akan meninggal seorang manusia melainkan sudah disempurnakan rezeki

0: yang ada di lapangan. Sebagian orang meninggal dan dia meninggalkan hutang. Ya. Apa korelasi dengan hadis tersebut? Saya katakan tidak ada korelasinya. Orang itu untuk menghasilkan rezeki. Kadang-kadang dengan jalan jual beli yang cash. Kadang-kadang dengan jalan jual beli yang hutang. Ya. Dalam agama kita berhutang tidak ada masalah. Ya. Selama memang hutang itu dapat kau bayar. Selama memang kau bertanggung jawab untuk melunasinya, membayarnya. Tidak ada masalah. Ya, dan itu enggak hubungan dengan yang namanya rezeki. Hutang itu bagian daripada rezeki. Allah berikan kau rezeki melalui jalur hutang. Ya. Qadarullah, engkau belum sempat meninggal, hutangmu itu masih ada, belum sempat membayar hutang tapi engkau sudah meninggal. Maka ketika itu pindahlah kewajiban kepada ahli warismu, karena itu dalam agama Islam, harta warisan tinggalkan seorang sebelum dibagi-bagikan, cek dulu hutangnya. Kalau kata ada hutangnya, bayar hutangnya. Andai kata bersisa, baru dibagikan kepada ahli waris. Nabi kita yang mulia SAW, ketika meninggal, masih Rasulullah meninggalkan hutang. Dia berhutang beberapa bentuk daripada bahan makan pokok yang dia pinjam dari salah seorang Yahudi. Untuk mengamankan hutang tersebut, Nabi menggadaikan pada Yahudi tersebut baju besi Nabi SAW. Tergadai baju besinya, salam-salam. Ketika Rasulullah meninggal, dia masih punya hutang yang belum dibayar. Akhirnya didunasi oleh, ya, oleh ahli waris Rasulullah SAW hutangnya. Jadi tidak ada korelasi antara yang namanya rezeki itu akan berakhir bila mana ajal telah datang dengan orang yang meninggal yang masih meninggalkan hutang. Ya, itu adalah merupakan rezeki yang dia dapatkan dengan berhutang. Andai kata belum dilunasi, maka kewajiban pindah kepada ahli waris untuk mengambil daripada harta warisannya untuk menutupi hutang-hutangnya. Ya. Dan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam pada prinsipnya selalu mewanti-wanti umat agar jangan sampai meninggalkan hutang yang nanti tak dia bayar atau tak terbayar. Dahulu kala Nabi yang mulia, kalau datang seorang yang punya hutang meninggal, Nabi enggak membenarkannya. Kata Nabi, "Shallu ala sahibikum." Ya. Suruh salatkan orang ini. Suruh sahabat-sahabat menyalatkannya. Saya enggak menyalatkannya. Ya, karena Nabi mengancam orang. Kata Nabi, seseorang yang mati dalam keadaan berjuang syahid akan diampunkan semua dosa-dosanya kecuali kalau dia punya hutang. Menunjukkan betapa bahayanya hutang. Ya. Oleh karena itulah, bila mana memang seorang terpaksa harus berhutang, enggak ada masalah. Tuliskan wasiat kepada ahli waris, kepada kerabat dekat. Aku punya hutang sekian-sekian. Kalau aku mati, tolong lunasi hutang. Itu enggak ada masalah. Dan tidak ada hubungan dengan rezekinya. Kalau dia sudah meninggal, habis rezekinya. Tidak ada lagi yang bisa dimakannya. Tidak ada lagi yang bisa dinikmatinya. Itu maknanya. Orang meninggal, selesai. Tidak ada lagi apapun yang bisa dinikmatinya dalam hidup ini. Karena hidupnya sudah selesai. Itu maknanya. Ya, dan dia tidak akan pernah meninggal kecuali memang setelah Allah cukupkan baginya rezekinya, telah Allah cukupkan baginya umurnya. Wallahu ta'ala alam.
1: Nah, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Nah, ikhwata Islam wa jazakumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 021-823-6543. Silakan.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, di mana?
2: Ibu Aryani di Majalengka.
1: Ibu Aryani di Majalengka, silakan.
2: Izin bertanya Ustaz, ini mengenai sholat istikharah Ustaz, itu kapan waktunya kita melakukan sholat istikharah dan doa apa saja yang kita panjatkan Ustaz. Terus yang kedua, bagaimana dengan saya ini Ustaz, terkadang saya masalah sholat ini Ustaz, terkadang saya lalai Ustaz. Itu bagaimana Ustaz? Apakah kalau saya lalai dalam mengerjakan sholat, itu sholatnya tidak diterima Ustaz? Mohon nasihatnya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu rasulillah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ada dua pertanyaan. Yang pertama tentang sholat istikharah. Kapan dikerjakan? Bagaimana cara mengerjakannya? Dan apa doa yang diucapkan pada salat istikharah? Istikharah adalah salat yang dilakukan seorang manakala dia berharap daripada Allah petunjuk tentang perkara-perkara ada di hadapannya yang dia tak tahu mana harus dia pilih daripada perkara-perkara yang dibolehkan dalam agama, perkara-perkara yang dihalalkan dalam agama. Misalnya dalam memilih pekerjaan, mana yang paling utama? Ya, dia misalnya memberikan lamaran kepada beberapa instansi dan dalam hal diterima oleh dua

0: perusahaan, tiga perusahaan. Ketika itu dia bingung, yang mana aku lakukan ini, yang mana aku ambil. Bingung, akhirnya dia pilih yang A. Setelah dia beristikharah, meminta kepada Allah petunjuk. Kadang-kadang seorang bingung dihadapan dengan pilihan ini, akan datang seorang laki-laki. Ya, akan melamarnya, ada dua laki-laki calonnya. Yang mana yang mau dia utamakan, mana yang mau dia pilih. Atau seorang laki-laki meminang seorang perempuan, menikahi seorang perempuan, dia tak tahu kira-kira mana yang lebih tepat baginya, maka dia mohon kepada Allah petunjuk, maka dia mengerjakan sholat istikharah. Adapun waktunya, waktu istikharah enggak dibatasi, kapanpun dia ingin sholat, silakan sholat, selama memang bukan pada waktu-waktu yang terlarang. Dalam agama kita ada waktu yang terlarang sholat. Misalnya ketika matahari di atas kepala, ketika mau tenggelam matahari, ketika mau terbit matahari, maka tunggu. Ya, ketika dibolehkan engkau sholat, maka sholatlah. Baik ketika siang, baik ketika malam, ketika setengah malam, kerjakan sholat. Kerjakan sholat dua rakaat. Ya. Setelah itu engkau berdoalah kepada Allah SWT. Baik berdoa ketika sujud atau setelah sholat, silakan, enggak ada masalah. Dan doa yang diajarkan Nabi yang mulia SAW ada, silakan dicari. Ya. Banyak sekarang, gampang untuk mencarinya. Nabi yang mulia SAW mengajarkan kita untuk berdoa. Ya. Dalam sholat istikharah, di antara doa yang Rasulullah ajarkan, ya Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik, ya Allah aku memohon kepadamu, ya agar kau tentukan untuk kepilihan dengan ilmumu, wa astakhiruka biqudratik, aku mohon ya Allah kekuasaanmu, wa as'aluka min fadlik, Allah aku bermohon daripadamu karuniamu, engkaulah al-azim yang maha agung, fa'innaka taqdir wal aqdir, engkau maha kuasa, aku tak kuasa, wa ta'lamu la'alam, engkau tahu, aku enggak tahu, wa anta 'allamul ghuyub, engkaulah Tuhan yang mengetahui segala perkara-perkara yang gaib. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairun li, ya Allah, jika mana urusan ini, dia sebutkan urusannya, ya, baik bagiku, fi dini wa ma'asyi, baik untuk agamaku, baik bagi kehidupanku di dunia, wa 'aqibati amri, baik untuk akhiratku kelak, ya, au ajilu amri, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, au ajilih, faqdurhu li, ya Allah mudahkan urusan ini, tentukan untukku, wa yassirhu li, thumma barik li, kemudian berikan kepadanya keberkahan. Wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrun li, ya Allah, andai kata kau tahu ini yang kupilih ini buruk untukku, bagi agamaku, fi dini wa ma'asyi, bagi kehidupan di duniaku, wa aqibati amri, bagi masa depanku, jangka panjang, ajilih atau ajilih, atau jangka pendek, fasrifu anni, Allah, palingkan hal ini daripadaku, wasrifu anni, jauhkan dia daripadaku, waqdur liyal khair, ya Allah, takdirkan untukku yang baik-baik saja, ya Allah, hayatukan, dimanapun dia berada, ya, thumma ardini bihi, atau thumma raddini bihi, kemudian Allah, berilah aku kemudahan untuk menerima segala keputusanmu. Ini doa istikharah, ya. Kemudian yang kedua, pertanyaan tentang melalaikan sholat, apakah diterima sholatnya? Bila mana melalaikan sholat sampai keluar waktunya, sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia masuk ke dalam golongan firman Allah, wailun lil musallin, celakalah bagi orang-orang yang sholat, alladhinahum an salatihim sahun, orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Asar, sudah mau matahari tenggelam, sibuk dia asar, akhirnya baru takbir Allahu Akbar, matahari pun tenggelam, sholatnya enggak sah lagi sudah. Tapi wajib dia kerjakan, enggak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena dia mengerjakan di luar waktunya tanpa ada uzur yang jelas. Ya, tapi bila mana melalaikan, masih pada waktunya, belum keluar waktunya, masih diterima, cuma dia berdosa karena mengulur-ulur waktu sampai datang waktu yang terlarang. Ya. Para ulama membagi waktu sholat menjadi tiga bagian. Ada waktu yang utama, ada waktu yang boleh, ada waktu yang sempit, darurat. Hanya boleh ketika darurat. Misalnya, ketika bayang-bayang matahari itu sudah dua kali tinggi manusia, itu waktu yang darurat. Kalau dia sholat, itu dibenci makruh. Bahkan dia berdosa jika tidak ada uzur malaikat sholat asar sampai bayang-bayang dia sepanjang dia dua kali, itu dia berdosa. Kalau andai kata ada uzur, enggak berdosa. Misalnya ketika safar, sakit. Ya. Oleh karena itulah, kerjakanlah sholat di waktu yang utama atau di waktu yang diizinkan dalam agama. Jangan ditunda-tunda sampai akhirnya waktunya mau keluar. Ya. Itu ciri-ciri orang munafik. Ya. Dia menunda waktu sampai akhirnya mau keluar, baru sibuk dia kerjakan, kemudian dia sholat patuh ayam, tergesa-gesa. Itu ciri-ciri sholat orang munafik. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam.
1: Nah, terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Ibu Aryani yang ada di Majalengka. Kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari Pak Ihkam di Wonosobo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Bagaimana cara mudah bergantung pada Allah dan berprasangka baik kepada Allah saat saya sedang fokus mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya? Dan pertanyaan yang kedua, ibu saya selalu menganggap rezeki selalu uang, dan ia mudah khawatir jika tidak ada uang. Saya selalu memberikan nasihat bahwa rezeki tidak hanya uang, tapi tetap tidak mau mendengarkan. Bagaimana solusinya, Ustaz? Jazakallahu khairan.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah wa ba'd. Bagaimana cara bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala ketika orang sedang mencari rezeki, sedang cari kerja? Subhanallah, alangkah nikmatnya hidup seorang mukmin. Dia kadukan segala macam kesulitannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala setelah dia berusaha mengambil sebab. Dan lihatlah efek daripada bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Wa man yatawakkal 'alallahi bahwa hasbuh." Siapa yang bertawakal, menyerahkan urusannya kepada Allah, maka Allah mencukupinya. Maka seseorang akan dikatakan benar bertawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala bila mana dia berusaha maksimal untuk melakukan apa yang terbaik bagi dirinya, untuk dunianya pun akhiratnya. Setelah itu dia banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mudahkan urusannya. Ya, itu bergantung kepada Allah yang benar. Ya. Dan dia yakin dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, takwa itu adalah merupakan jalan untuk memudahkan rezeki seseorang, membuka pintu-pintu rezeki. Yakinlah engkau dengan janji Allah, Allah enggak akan pernah menyelisih janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah enggak pernah menyelisih janjinya. Dia yang mengatakan wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan baginya jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan baginya jalan-jalan rezeki dari arah-arah yang tak pernah dia ketahui. Nikmat luar biasa. Kau yakin enggak dengan janji Allah? Kalau yakin, perbaiki takwamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sempurnakan takwamu kepada Allah. Kerjakan perintah-perintahnya, jauhi larangannya, kerjakan salat fardu dan seterusnya, jauhi larangannya. Setelah itu ambil sebab berikhtiar. Bila kau bertakwa, pasti Allah akan berrezeki. Pasti Allah akan mudahkan hidupmu, subhanallah. Banyak orang yang sempit hidupnya gara-gara takwanya kepada Allah sempit pula. Kalau andai kata luas takwanya, luaslah rezekinya. Subhanallah. Ya, maka beginilah cara bergantung yang benar. Mengambil sebab secara sempurna yang Allah izinkan, bukan sebab-sebab yang haram, bukan usaha-usaha yang haram. Setelah itu banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan segala-galanya kepada Allah, dan dia yakin pasti Allah akan memberikan kepada jalan-jalan keluar. Mukmin enggak akan mungkin dihinakan Allah. Ya. Orang bertakwa enggak akan mungkin dihinakan Allah Subhanahu wa taala. Orang berbuat kebaikan enggak mungkin dihinakan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah, Allah akan menyertai orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Kalau Allah mencintai seorang hamba, akan mungkinkah itu hamba disia-siakan? Enggak mungkin. Maka jalannya adalah takwa. Ya, doa, ambil sebab, ambil ikhtiar. Itu tawakal yang benar, itu bergantung yang benar. Apalagi dalam zaman susah seperti ini. Subhanallah. Ya, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, dia enggak stres, dia tenang saja, dia yakin dia dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Dia berusaha berikhtiar menyerahkan kepada Allah segala-galanya. Allah akan mencukupinya. Adapun yang kedua, ya, pertanyaan tentang ibu salah seorang yang bertanya, dia hanya mengetahui rezeki itu hanyalah uang. Kita katakan rezeki itu banyak. Ada uang, ada anak, ada istri. Banyak orang-orang yang punya uang tapi enggak Allah takdirkan punya anak. Ada orang yang punya uang enggak Allah takdirkan punya istri. Ya, kesehatan. Ada orang punya uang tapi enggak Allah berikan kepadanya kesehatan. Rezeki itu banyak. Uang itu bagian daripada rezeki. Dan rezeki ini bisa saja mendatangkan sebab kebaikan-kebaikan atau mendatangkan sebab keburukan-keburukan, tergantung hamba yang mendapatkan rezeki tersebut. Allah mengatakan wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinatan. Dialah yang telah memberikan kepada kalian nikmat-nikmatnya yang zahir maupun yang batin. Nikmat zahir ini banyak, kesehatan itu nikmat zahir. Ya, pekerjaan itu nikmat zahir. Nikmat batin lebih banyak lagi bila mana orang meyakininya. Nikmat Islam itu nikmat yang paling besar, rezeki paling besar, rezeki Islam, rezeki iman. rezeki memahami sunnah, rezeki mengamalkan sunnah, rezeki mengerjakan salat lima waktu itu luar biasa dibandingkan orang yang rezekinya melimpah ruah dalam bab harta, tapi lalai mengerjakan salat waktu, enggak ada guna baginya hartanya. Subhanallah. Bila mana orang dalam ketaatan, itulah rezeki yang paling baik, meski rezeki dunianya enggak banyak. Cobalah kita perhatikan Nabi kita yang mulia SAW. Ketika meninggal masih ada utangnya. Padahal Nabi SAW bagi-bagi harta rampasan perang luar biasa. Dia bagi-bagi kepada para petinggi-petinggi Quraisy, Ghatafan, masing-masing 100 ekor unta dan dia tidak ambil sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi orang paling baik, Nabi orang paling kaya, tapi dia enggak mau harta kaya tersebut menumpuk di rumahnya, enggak, dia bagi-bagikan kepada manusia. Suatu ketika dia salat, setelah salat langsung dia sallallahu alaihi wasallam berzikir sebentar, terbang langsung menuju rumahnya. Sahabat heran, kenapa Nabi tergesa-gesa? Akhirnya Nabi mengatakan, tadi aku ingat ada sekian daripada harta yang harus kubagi-bagikan. Aku belum sempat membagikannya, aku takut. Sampai akhirnya aku bagi-bagikan terlebih dahulu. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jangan salah paham, namanya uang itu bagian rezeki yang belum tentu mendatangkan kebaikan. Tengok para koruptor itu, apa kurang uangnya? Tapi masih korupsi. Kebaikan enggak, keburukan baginya. Alhamdulillah min dzalik. Kebaikan itu bila mana engkau dalam ketaatan kepada Allah SWT. Bila mana hartamu mendatangkan keberkahan, itu adalah kebaikan. Ya, bila mana anak istrimu, waktumu, semuanya mendatangkan kebaikan, itulah kebaikan, itulah rezeki yang paling utama. Wallahu ta'ala alam.
1: Nah, terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Pertanyaan terakhir di kesempatan ini, Ustaz, dari pesan singkat kembali dari Pak Abdullah di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Mengapa keberanian untuk mengakui kesalahan dan meminta maaf seringkali jauh lebih sulit dibandingkan keberanian menghadapi tantangan fisik yang berat? Mohon nasihatnya, Ustaz. Terima kasih.
0: Saya kembali mengulang-ulang mengatakan bahwa keberanian itu yang menjadi motor penggeraknya adalah iman. Tengok para ulama, mereka mudah rujuk ketika diingatkan. Mereka rujuk, saya kembali daripada fatwa saya. Ya, ini salah, saya keliru, saya khilaf. Apa payahnya? Mengapa mereka bisa? Karena iman yang kuat kepada Allah. Yang mereka cari kebenaran. Ketika salah mereka menyampaikan kebenaran, diingatkan mereka terima. Kenapa? Jiwa mereka besar. Subhanallah. Orang yang paling payah untuk memperbaiki kesalahan adalah orang-orang yang kerdil imannya. Takut yang nanti kata orang bodoh, kata orang dia itu tak pintar, kata orang kok salah, akhirnya dia ngeyel. Inilah keburukan. Ya. Kembali kepada kebenaran. Ar-ruju' ilal haq khairun min at-tamadi fil batil, lebih utama daripada tetap di atas kebatilan. Banyak orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala bukakan padanya pintu ilmu mengenai kebenaran, tapi dia tak berani mengamalkannya. Alasannya kenapa? Nanti kalau ini kita amalkan, kita akan disingkirkan orang nih. Dijauhi orang ini, kita menghadapi arus besar, orang-orang semua berbeda sama kita. Inilah jiwa-jiwa yang kerdil, jiwa-jiwa yang penakut. Kadang-kadang itu hinggap pada sebagian orang-orang yang diberikan Allah ilmu padanya. Dan inilah seburuk-buruk manusia. Dia tahu kebenaran tapi dia enggak pegang gara-gara resiko yang dia takutkan. Allahu Akbar, belajar banyak hal. Belajar di kota Nabi, belajar di Madinah, belajar di Saudi, belajar di mana-mana. Di Mesir belajar, tapi ketika pulang dia ingin menyuarakan kebenaran, bahaya. Mengapa? Bertentangan dengan masyarakatnya, dengan orang banyaknya, akhirnya dia pun ikut dengan mereka ini gara-gara jiwa yang pengecut. Mengapa bisa demikian? Karena kerdilnya iman. Pertebal imanmu, kau akan mengatakan kebenaran, akan kau merujuk kepada kebenaran. Subhanallah. Bila mana imanmu kokoh kuat, engkau enggak lihat orang lagi dengan orangnya, tapi kebenaran dibawa. Andai kata dia tak membawa kebenaran kau akan tinggalkan. Subhanallah. Inilah perkataan para ulama-ulama kita. Berkata sebagai ulama, guru kita itu kita cintai, tapi kebenaran lebih kita cintai daripada guru kita. Subhanallah. Ini jiwa dia yang sudah terdidik dengan iman. Wallahu ta'ala alam.
1: Nah, terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Dan mungkin ada sebagai ikhtitam atau penutup, silakan Ustaz.
0: Alhamdulillah wa ba'du, para pemirsa yang Allah muliakan. Ya, hidup ini indah, hidup ini nikmat, tapi untuk orang beriman. Dengan imanlah akan menjadi lapang dadanya, tenteram jiwanya. Iman yang akan membuat dia menjadi kokoh dalam menghadapi ujian. Iman yang akan membuat dia menjadi orang berani menanggung risiko, berani perjuangkan kebenarannya, subhanallah. Oleh karena itulah, bila mana kau ingin hidup iman, bila mana kau ingin hidup menjadi tenang, tenteram, damai, perkokohlah imanmu. Akan muncul segala macam kebaikan-kebaikan dengan iman yang kokoh. Akan muncul keberanian, akan muncul kedermawanan, dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu salam wa barak ala abdi wa rasul Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum, kepada guru kita Ustaz Abu Fairuz Ahmad Ridwan MA Fidahullah. Semoga apa yang telah kita simak, dengarkan, menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, dan kita pun berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari dari ilmu kebaikan yang kita dapatkan. Dan semoga nasihat yang disampaikan menjadi pengingat bagi kita untuk senantiasa memohon kepada Allah agar dianugerahi hati yang bersih, kuat, dan berani dalam menegakkan kebenaran. Amin ya Rabbal Alamin. Kami yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf atas segala khilafan. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101.8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menyebar cahaya sunnah.
3: Lianna ahla sunnah hi wasfun diniyun.
2: Hadirilah Tabligh Akbar bersama Syekh Dr. Muhammad Hisham Tohiri Hafizahullah dalam tema ketaatan kepada penguasa menurut pemahaman para ulama salaf.
3: As-sunnatu ta'ti li ma'anin arba'ah ma'rufa 'inda al-ulama.
2: Penerjemah Ustaz Abu Zaid Cecep Nur Rahman MA Hafizahullah, Rabu 9 Al-Muharram 1448 Hijriah, 24 Juni 2026, ba'da maghrib sampai selesai, bertempat di Masjid Jami Al-Barakah, Jalan Trans Yogi kilometer 9 nomor 756, Cilengsi Bogor. Informasi 0822-9800-0756. Terbuka untuk umum, ikhwan dan akhwat.
4: Ayat-ayat Al-Quran. Ayat A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

engkau muliakan orang yang engkau kehendaki, dan engkau hinakan orang yang engkau kehendaki. Di tangan engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu.

0: hayy.
1: Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati.
0: Wa tukhrij

0: Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan engkau keluarkan yang mati dari yang hidup, dan engkau beri rezeki siapa yang engkau kehendaki, tanpa hisab, batas.
1: Ayat-ayat Al-Quran.
0: Ayat.

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Nurun minal Qur'an.

0: من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
1: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. Muttafaq alaih.
5: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara. Seseorang yang Allah berikan kepadanya harta, lalu dia menginfakkannya dalam kebenaran, dan seseorang yang Allah berikan kepadanya ilmu, lalu dia mengamalkan serta mengajarkannya. Muttafaqun alaih.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2: Ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila nisfahu aw yanqus minhu qalila aw zid 'alayhi wa rattilil qur'ana tartila.
3: Hai orang yang berselimut, Muhammad, bangunlah untuk sholat di malam hari, kecuali sedikit daripadanya, yaitu seperduanya, atau kurangilah dari seperdua itu sedikit, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan.
2: Inna sanulqi alaika qawlan thaqila.
3: Sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat.
2: Inna nashi'atal layli hiya ashaddu wat'an wa aqwam qila.
3: Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat untuk khusyuk, dan bacaan di waktu itu lebih berkesan.
2: Inna laka fin nahari sabahan tawila.
3: Sesungguhnya kamu pada siang hari mempunyai urusan yang panjang, banyak.
2: Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilayhi tabtila.
3: Sebutlah nama Tuhanmu dan beribadahlah kepadanya dengan penuh ketekunan.
2: Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhhu wakila.
3: Dialah Tuhan masyrik dan maghrib. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, maka ambillah Dia sebagai pelindung.
2: وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا.
3: Dan bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan, dan jauhilah mereka dengan cara yang baik.
2: وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا.
3: Dan biarkanlah aku saja yang bertindak terhadap orang-orang yang mendustakan itu, orang-orang yang mempunyai kemewahan, dan beri tangguhlah mereka barang sebentar.
2: Inna ladaina ankalan wa jahima wa ta'aman dha ghussatin wa 'adaban alima.
3: Karena sesungguhnya pada sisi kami ada belenggu-belenggu yang berat dan neraka yang bernyala-nyala, dan makanan yang menyumbat di kerongkongan, dan azab yang pedih.
2: Yawma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu kathiban mahila.
3: Pada hari, bumi dan gunung-gunung berguncangan, dan menjadilah gunung-gunung itu tumpukan-tumpukan pasir yang berterbangan.
2: Inna arsalna ilaikum rasulan shahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula.
3: Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kamu, hai orang kafir Mekah, seorang rasul yang menjadi saksi terhadapmu, sebagaimana kami telah mengutus dahulu seorang rasul kepada Fir'aun.
2: فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا.
3: Maka bagaimanakah kamu akan dapat memelihara dirimu jika kamu tetap kafir kepada hari yang menjadikan anak-anak beruban?
2: As-samaa'u munfatirun bih, kana wa'duhu maf'ula.
3: Langit pun menjadi pecah belah pada hari itu karena Allah, adalah janjinya itu pasti terlaksana.

0: bihi sabila.
1: Sesungguhnya ini adalah suatu peringatan, maka barang siapa yang menghendaki, niscaya ia menempuh jalan yang menyampaikannya kepada Tuhannya.

0: أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم.
1: Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri sholat kurang dari 2/3 malam atau 1/2 malam atau 1/3, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu. Maka, Dia memberi keringanan kepadamu. Karena itu, bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah, dan orang-orang yang lain lagi yang berperang di jalan Allah. Maka, bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah, sebagai balasan yang paling baik, dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam
5: an Abi Hurairah radhiyallahu an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala an-nas ma'adin kama'adin adh-dhahab wal-fidda khiyaruhum fil jahiliyyah خيارهم في الإسلام إذا فقهوا والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف رواه مسلم.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.
7: Wajib diyakini oleh setiap muslim dan muslimah bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang hak. Agama Islam adalah agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: And
1: Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak, tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.

0: Sesungguhnya dunia ini tidaklah sesuatu yang final yang harus kita korbankan seluruh waktu dan umur kita untuk meraihnya, karena akan kita tinggalkan. Kita tinggalkan dengan kematian. Seluruh yang kita miliki di dunia ini, apapun dia, seluruh orang yang kita sayangi di permukaan bumi ini, seluruh pangkat dan kedudukan serta harta benda yang selalu kita simpan, kita sayang-sayangi, dan kita habiskan waktu dan umur kita untuk mengejar dan meraihnya, semua akan kita tinggalkan. Tidak ada yang kita bawa sedikit. Dan ini suatu hal yang sangat real, yang diyakini dan diimani oleh orang muslim dan kafir. Karena kelihatan jelas bahwa seluruh yang hidup pasti akan mati. Dan sesungguhnya kehidupan kita sebelum kematian tersebut adalah ajang untuk beramal. Setelah kematian, maka kehidupan yang akan kita alami lebih berat daripada kehidupan yang telah kita alami di dunia.
1: Oleh karena itu, kematian bukanlah penghabisan dari perjalanan seorang. Perjalanannya masih panjang. Perjalanan dunia ini cuma sebentar. Perjalanan di balik kematian, perjalanan yang abadi, sangat panjang sekali.
2: Wahai orang-orang yang terlalu sibuk kepada dunianya, kalian telah tertipu oleh panjangnya angan-angan. Kematian itu datang tiba-tiba, dan kuburan adalah tempat pertanggungjawaban. Bersiaplah untuk kematian, karena kalian tidak akan pernah tahu apabila malam menutupi siang, apakah kalian akan hidup menjelang fajar. Oleh karena itu, wahai kaum muslimin, bertakwalah kepada Allah. Tangisilah diri kita sebelum kita ditangisi oleh saudara-saudara kita. Hisablah diri kita sebelum kita dihisab. Bawalah diri kita membawa ketaatan sebelum diri kita dibawa di atas keranda, di atas pundak-pundak orang yang mengantarkan kita ke liang lahat. Persiapkanlah untuk kematian sebelum kita berharap untuk kembali ke dunia lagi, dan itu tidak akan terjadi. Sebelum kita berharap untuk kembali ke dunia lagi, dan itu tidak akan terjadi. Ketika itulah
3: mereka akan menyesal, dan mereka akan minta dikembalikan ke dunia untuk menjadi orang saleh, dan tidak ada kesempatan untuk menjadi orang saleh itu lagi. Karena ketika kematian datang, Allah sudah tutup pintu taubat.
2: Ketika itulah manusia-manusia yang lalai, manusia-manusia yang lupa, manusia yang dulunya bermaksiat, berkata, Rabbir ja'uni, Tuhanku, Rabku, kembalikan aku ke dunia agar aku bisa kembali beribadah, mengulang, mengamalkan kembali yang dahulu aku tinggalkan. Kalla, kata Allah, tidak, sama sekali itu tidak mungkin.
4: Ada idza ja'a ahaduhumul maut qala Rabbir ja'uni la'alli a'malu salihan.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: معالي الشيخ، العصاة والفسقة والمجاهرون، هل الدعاء لهم أولى أم الدعاء عليهم؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقول في إجابة هذا السؤال المهم والذي يدور كثيرا على ألسنة الناس، نقسمها إلى فقرات. فنقول: أما لعن العصاة والفسق على وجه العموم فلا حرج فيه، أما لعن العصاة والفسقة على وجه العموم فلا حرج فيه. وقد لعن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أصنافا من هؤلاء. قال الله تعالى: ألا لعنة الله على الظالمين. وقال سبحانه: فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين. وثبت في أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما لعن أصناف من العصاة، مثل: لعن الله الواصلة والمستوصلة، لعن الله آكل الربا وموكله، لعن الله السارق يسرق البيضة، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من ذبح لغير الله، وغير ذلك كثير. أما لعن الشخص المعين العاصي فلا يجوز، لأن المؤمن ليس بلعان، فقد ثبت عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم قال: لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا. وثبت أيضا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضبه ولا بالنار. رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي، وقال: حسن صحيح. ورواه الحاكم أيضا وصححه. بل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كره أن تصحبهم ناقة ملعونة، فقد ثبت في صحيح مسلم عن عمران بن الحسين رضي الله عنه عمران بن الحسين رضي الله عنهما قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت فلعنتها، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة. قال عمران: فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد. والحاصل أيها المستمعون الكرام أن الأشخاص المعينين من العصاة لا يلعنون كما هو الراجح في رأي العلماء، بل يدعى لهم بالهداية والعافية من البلاء، وأن الله يخلصهم مما هم فيه من المعاصي، لعل الله أن يهديهم ويقلعوا عن تلك المعاصي، وبالله التوفيق والسداد.
4: فتاوى فضيلة الشيخ أحمد سائر المباركية. Pertanyaannya, apakah orang-orang yang suka melakukan dosa, yang menampakkan dosa, ketika kita mendoakan kejelekan untuk mereka, lebih utama daripada mendoakan kebaikan untuk mereka? Kemudian Syekh menjawab, masalah ini memang banyak diperbincangkan oleh masyarakat, dan kami bagi pembahasannya menjadi beberapa bagian. Yang pertama, berkaitan dengan melaknat pelaku maksiat secara umum, maka hukumnya tidak mengapa, sebagaimana dalam beberapa ayat. Misalnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan ala la'natullahi 'alal zalimin. Dan ingatlah bahwasanya laknat Allah Azza wa Jal kepada orang-orang yang zalim. Demikian juga di dalam firman Allah Azza wa Jal yang lain, fa adzana mu'adzinun bainahum al-la'natullahi 'alal zalimin. Kemudian seorang penyeru dari malaikat mengumumkan di antara kedua golongan itu, kutukan Allah akan ditimpakan kepada orang-orang yang zalim. Demikian juga di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat banyak, baik itu dalam hadis sahihain ataupun yang diriwayatkan oleh yang lainnya. Misalnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu alwasilah walmustausilah. Semoga Allah melaknat orang yang menyambung rambut dan yang meminta untuk disambungkan rambutnya. La'anallahu akilar riba wa mukilah. Semoga Allah melaknat orang yang makan harta riba dan yang memberikan makan dengan harta riba. Demikian juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu sariqa yasriqu baydah. Semoga Allah melaknat pencuri walaupun hanya mencuri telur satu biji. La'anallahu man la'ana walidayhi. Semoga Allah melaknat siapa yang melaknat orang tuanya. La'anallahu man dzabaha li ghairillah. Semoga Allah melaknat orang yang menyembelih bukan untuk mendekatkan kepada Allah. Dan masih banyak lagi hadis-hadis yang lain yang menjelaskannya. Kemudian masalah yang kedua, yaitu melaknat kepada individu tertentu walaupun pelaku maksiat hukumnya tidak boleh. Walaupun itu pelaku maksiat, melaknat kepada individu tertentu maka hukumnya tidak boleh, karena seorang mukmin bukanlah orang yang suka melaknat. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yambaghi lisiddiqin an yakuna la'ana, rawahu Muslim. Tidak pantas bagi seorang siddiq untuk menjadi orang yang suka melaknat. Demikian juga dalam hadis Abu Darda, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yakunu la'anuna syufa'a wala syuhada'a yaumal qiyamah. Orang yang suka melaknat itu bukanlah orang yang dapat memberi syafaat dan tidak pula menjadi saksi pada hari kiamat. Dalam hadis Samurah bin Jundab, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tala'anu bila'natillah wala bighadabih wala binnar. Janganlah kalian saling melaknat dengan mengucapkan Allah melaknat kamu, atau kamu mendapatkan murka Allah, atau semoga Allah masukkanmu ke dalam neraka. Hadis riwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan sahih. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat membenci jika ditemani, walaupun saat itu bersama beliau ada unta yang sudah dilaknat oleh pemiliknya. Sebagaimana dalam hadis Muslim dari hadis Imran ibn Al-Husain, qala bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'd aswarih wa imra'atun min al-ansar 'ala naqatin fadajirat fala'anatha. Di suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau dalam perjalanannya, kemudian ada seorang wanita yang berada di atas unta menggertak dan melaknat untanya ini agar supaya cepat lajunya. Fasami adzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala khudhu ma 'alayha wa da'uha fa innaha mal'unah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pun ketika mendengar kalimat tersebut, beliau mengatakan, ambillah apa yang ada di atas unta ini dan tinggalkan dia, karena unta ini sudah dilaknat. Qala Imran faka'anni araha al'an tamshi fil nasi ma ya'ridu laha ahad. Kata Imran ibn Husain radhiyallahu anhu, seolah-olah aku melihat wanita itu berjalan di antara manusia tapi tidak ada orang yang menegurnya. Ringkasnya bahwa individu yang melakukan dosa tidak boleh dilaknat, sebagaimana pendapat yang rajih dari pendapat para ulama. Bahkan selayaknya orang seperti ini didoakan. Didoakan agar mendapatkan kebaikan dan mudah-mudahan mendapatkan hidayah. Dan mudah-mudahan orang yang seperti ini segera meninggalkan dosa tersebut. Wabillahi taufiq wassadad.
0: Fatwa Mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. القرآن

0: الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون
1: 100.1 FM Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'd. Ikhwati salam wa jazakumullah sahabat Roja, alhamdulillah di kesempatan Senin pagi yang maksud kami Rabu pagi yang berbahagia ini kembali kita bisa bersua kembali di radio kesayangan kita bersama Radio Roja menebar cahaya sunnah. Saat ini pukul 8:20 waktu Indonesia Barat. Menemani aktivitas di pagi hari Anda, berikut akan kami hadirkan satu program kajian ilmiah dalam format rekaman disampaikan oleh Ustadz Maududi Abdullah Al-Syafidullah dalam pembahasan dari tema mulianya waktu. Kami yang bertugas menjawabkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله

0: فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الدين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah yang telah mengumpulkan jasad kita di taman-taman surga dunia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahwa halaqah-halaqah ilmu adalah taman-taman surga. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Apabila kalian melewati taman-taman surga, maka ambillah manfaat dari taman surga tersebut. Qila wa ma riyadul jannati ya Rasulullah. Ditanyakan kepada beliau, apa itu taman-taman surga wahai Rasul? Al Rasulullah menjawab, hilaku dzikr. Sekelompok orang yang sedang beribadah kepada Allah, berzikir kepada Allah. Dan di antara zikir yang paling agung adalah talabul ilm. Di antara ibadah yang paling mulia adalah menuntut ilmu. Talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib untuk setiap muslim dan juga muslimah. Ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Di hari ini alhamdulillah dengan rahmat, dengan taufik, hidayah dan kemudahan yang Allah berikan, kita bisa pada hari ini menambah frekuensi ketaatan kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala untuk mengisi waktu kita saling tawasi bilhaq dan tawasi bisabr, nasihat menasihati di dalam kebenaran dan nasihat menasihati di dalam kesabaran, agar kemudian kita bersama-sama duduk bersama membaca sebahagian ayat-ayat Allah dan memahaminya, membaca sebahagian hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mempelajarinya. Tentu pertama untuk kita jadikan sumber ilmu, sumber hidayah, karena sesungguhnya tidak ada hidayah yang tidak disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Allah berfirman, "Ma farratna fil kitabi min syai." Tidak ada yang kami tinggalkan di dalam kitab suatu apapun. Hidayah cari di dalam kitabullah, di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah yang telah mengumpulkan jasad kita di surga-surga dunia kelak mengumpulkan jasad kita di surga Allah di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Pada hari ini, pada kesempatan yang baik ini, pada pertemuan yang insya Allah diberkahi ini, kita akan membicarakan sebuah hal yang sangat penting dan teramat penting di antara hal-hal penting lainnya yang ada di dalam syariat. Kita berbicara tentang mulianya waktu. dan pentingnya kita untuk memanfaatkan waktu yang Allah berikan kepada kita. Agama Islam, agama yang kita cintai ini, agama yang kita berbangga menisbatkan diri kita kepadanya dengan menyatakan saya Muslim, saya umat Islam. Karena agama Islam bukan karangan manusia. Agama Islam bukan logika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agama Islam adalah syariat yang Allah buat, kemudian Allah turunkan kepada Rasulnya melalui wahyu, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada umat sebagai amanah. Itulah syariat Islam, bukan karangan manusia. Bagaimana mungkin Nabi Muhammad bisa mengarang syariat, padahal Allah berfirman di dalam Al-Quran, Qul in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum sadiqin. Katakan wahai Rasul, katakan kepada mereka, apabila kalian ragu terhadap apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'tu bi suratin min mithli, datangkanlah satu surat seperti yang ada di dalam Al-Quran. Wad'u syuhada'akum min dunillah, panggil seluruh yang mau membantu kalian, panggil seluruh teman, seluruh ahli bahasa, seluruh ahli syair, kumpulkan manusia-manusia pintar, kumpulkan manusia-manusia jenius untuk membuat satu surat seperti Al-Quran. Kumpulkan siapapun yang mau membantu kalian min dunillah, selain Allah. In kuntum shadiqin, kalau kalian jujur dalam apa yang kalian katakan, Al-Quran itu karya Muhammad. Tidak mungkin Rasulullah bisa membuat syariat seperti syariat Islam. Untuk satu surat yang ada dalam Al-Quran saja, berkumpul seluruh manusia jenius di permukaan bumi tidak sanggup mendatangkannya. Maka agama Islam, agama wahyu yang Allah turunkan kepada umat melalui seorang Rasul. Maka kita berbangga menjadi seorang Muslim, seorang Muslimah. Karena kita tunduk kepada Allah yang menciptakan kita. Dan tidak ada keraguan bahwa syariat yang mulia ini datangnya dari Allah dan bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pencipta, tidak. Memang kita terima dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi bukan Nabi Muhammad yang mengarangnya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Muhammad itu berbicara melalui hawanya, melalui keinginannya. In huwa illa wahyu yuha. Apa yang dia bicarakan adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Maka agama Islam adalah agama wahyu, bukan agama logika. Walaupun dia tidak akan pernah bertentangan dengan logika manusia yang sehat, kecuali kalau logika manusia sudah sakit. Kecuali ketika logika manusia sudah terbalik. Sebagaimana terbaliknya orang yang mengatakan laki-laki wanita sama. La ilaha illallah. Tidak adakah akal sehat yang bisa membedakan antara laki dan wanita? Logika yang sudah terbalik. Karena logika yang benar adalah laki-laki dan wanita tidak sama. Dan dengannya datang Al-Quran. Walaisa dzakaru kal unsa, dalam surah Ali Imran, laki-laki tidak sama dengan wanita. Sekarang ada orang yang membalikkan logika ini dengan menyatakan laki-laki wanita sama saja, tidak ada bedanya. Subhanallah, realita yang membuktikan berbeda antara laki dan wanita tidak akan bisa membuat akal kita sehat untuk menyatakan laki-laki dan wanita berbeda. Namun ketika sering dikumandangkan, selalu disampaikan, ada orang yang memahaminya sama, laki-laki wanita sama. Sehingga dalam seluruh hal harus sama. Mana bisa? Ini logika yang telah terbalik. Tidak akan disetujui oleh syariat. Karena syariat akan sesuai dengan akal yang sehat. Tidak ada satu syariat Islam yang berbeda dengan akal yang sehat. Enggak ada. Dan itu dipastikan. Dan Imam Ibnu Taimiyah mengarang 11 jilid kitab khusus membahas masalah ini. Tidak ada nakal syariat yang sahih berbeda dengan akal manusia yang sahih. Beliau namakan kitab tersebut dengan Dar'u Ta'arudil Aql wan Naql. Menolak pertentangan antara nakal syariat dan akal. Di antara hal yang mulia yang diajarkan oleh agama Islam menyuruh kita menghargai waktu, memuliakan waktu. Dan itu terlihat jelas di dalam syariat-syariat Islam. Allah berfirman di dalam surat yang saya yakin semua kita hafal, insyaAllah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawaasaw bil haqq wa tawaasaw bis sabr. Demi masa, dan masa adalah waktu. Karena masa adalah pergantian dari detik ke menit. Dari menit ke jam, jam ke hari, hari ke minggu, minggu ke bulan, bulan ke tahun, tahun ke tahun, dan kemudian mengantarkan kita kepada kematian. Itulah waktu. Allah bersumpah di dalam sebuah surat yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, "Lau ma anzalallahu ala khalqihi hujjatan illa hadhihi surah lakafathum." Seandainya Allah tidak turunkan hujjah kepada hamba-hambanya, kepada manusia, kecuali surat ini, cukup surat ini sebagai hujjah Allah terhadap manusia. Perkataan Imam Syafi'i rahimahullah. Dalamnya ilmu beliau tentang makna dari surat Al-Asr. Sehingga beliau mengatakan surat Al-Asr mewakili Al-Quran. Seandainya Allah tidak turunkan hujjah selain surat Al-Asr, cukup itu sebagai hujjah bagi manusia. Untuk manusia. Di dalam awal surat Al-Asr tersebut, Allah bersumpah dengan waktu, wal asri, demi masa. Ada dua hal yang harus kita ketahui. Pertama, Allah boleh bersumpah dengan makhluk, namun makhluk tidak boleh bersumpah dengan makhluk. Di dalam Al-Quranul Karim, kita temukan Allah Tabaraka wa Ta'ala bersumpah dengan menyebut makhluk. Di antaranya ayat ini, wal asri, demi masa. Masa adalah makhluk ciptaan Allah. Wasyamsi, demi matahari. Wal laili, demi malam. Malam adalah makhluk Allah. Wan nahari, demi siang. Was samai, demi langit. Wal ardi, demi bumi. Lihat, Allah bersumpah dengan menyebut nama-nama makhluk. Ini menandakan sebuah poin ilmiah, Allah boleh bersumpah dengan makhluknya. Allah berbuat apapun yang ia inginkan dan tidak perlu ditanya kenapa ia berbuat. Subhanahu wa ta'ala, la yus'alu amma yaf'alu, wahum yus'alun. Allah tidak perlu ditanya kenapa dia berbuat. Makhluk yang perlu ditanya dan akan ditanya. apa yang mereka perbuat. Karena apapun yang dibuat oleh Allah, tidak akan ada kezoliman sedikit pun di dalamnya. Namun kalau makhluk mau bersumpah, wajib pakai Allah. Dan haram pakai makhluk. Nabi bersabda, "Man halafa bi ghairillahi faqad asyrak." Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, sungguh dia telah berbuat syirik. Maka makhluk tidak boleh bersumpah kecuali dengan Allah. Dengan nama-nama Allah atau kalimat-kalimat yang mengarah maknanya kepada Allah. Demi Allah, demi pencipta langit dan bumi, nama Allah tidak disebut. Namun siapa pencipta langit dan bumi? Allah. Nabi Muhammad bersumpah, demi yang nyawaku ada di tangannya. Siapa yang nyawa manusia ada di tangannya? Allah. Walaupun Allah tidak disebut, tetapi maksudnya adalah Allah. Dan makhluk tidak boleh bersumpah dengan makhluk. Kita mendengar sebahagian kalimat kaum muslimin yang menyalahi syariat. Ketika bersumpah dia berkata, demi Allah dan Rasulullah. Demi Allah dan Rasulullah. Kalimat ini setengahnya hak, setengahnya batil. Demi Allah hak. Dan ini sahih, ini benar. Dan Rasulullah batil. Nabi Muhammad makhluk. Tidak boleh makhluk bersumpah dengan makhluk. Kalau Rasulullah tidak boleh kita bersumpah dengannya, apalagi yang bukan Rasul. Demi nyawa, demi roh orang tua kita di alam baka, enggak boleh. Demi siang dan malam dan yang lainnya daripada kata-kata sumpah, tidak boleh. Semua sumpah dari makhluk harus kepada Allah dengan menyebut Allah tabaraka wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, Allah tabaraka wa ta'ala ketika bersumpah dengan makhluk itu menandakan kemuliaan makhluk tersebut. Dan keagungannya. Dan peranan yang sangat penting. Posisinya yang sangat mulia. Keberadaan yang sangat dibutuhkan. Apabila kita mencermati ayat-ayat Allah tabaraka wa ta'ala yang Allah bersumpah di dalam Al-Quran dengan makhluk, kita tidak akan temukan Allah bersumpah dengan makhluk-makhluk yang bagi kita, kita pandang remeh. Tidak ada. Tidak Allah tidak bersumpah dengan makhluk-makhluk yang kita anggap sepele. Allah bersumpah selalu dengan makhluk-makhluk yang mulia. Demi matahari, siapa yang tidak butuh matahari? Demi malam, siapa yang tidak butuh malam? Dan begitu seterusnya. Salah satu di antaranya, sumpah Allah tabaraka wa ta'ala demi masa. Ini menunjukkan keagungan dan kemuliaan waktu di dalam syariat Islam. Sampai Allah bersumpah dengan waktu. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan waktu dan masa ini. Ini menunjukkan bahwa Allah tabaraka wa ta'ala ingin menunjukkan kepada kita bahwa Allah memuliakan waktu. Kalau Allah memuliakan waktu, di dalam juga ada perintah untuk kita, agar kita memuliakan waktu itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk memuliakan waktu. Hadis sahih dari Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Ia berkata, Sami'tu Rasulullah SAW yaqul. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara yang menunjukkan bagusnya Islam seseorang adalah ketika dia tidak melakukan atau meninggalkan, ketika dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Di dalam riwayat ini terdapat penekanan yang sangat tegas bahwa Rasulullah sangat memuliakan waktu untuk digunakan dalam hal-hal yang bermanfaat. Sehingga menyatakan orang muslim yang benar-benar muslim, yang sempurna keislamannya adalah orang yang peduli akan waktu. Yang waktu itu dia gunakan untuk kebaikan. Dan dia tidak gunakan untuk hal-hal yang mubazir. Dia tidak gunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Apalagi maksiat. Hal yang tidak bermanfaat walau tidak dosa. Ini menunjukkan bagusnya agama seseorang. Di dalam hadis ini terdapat pemuliaan yang luar biasa dari Nabi Muhammad SAW akan waktu. Disuruh kita memanfaatkan waktu yang ada. Memakai waktu yang Allah siapkan untuk kita di dalam kehidupan ini. Untuk hal-hal yang bermanfaat. Ada hal yang bermanfaat untuk dunia. Ada hal yang bermanfaat untuk akhirat. Ada hal yang bisa bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Apabila seorang muslim menggunakan waktunya untuk salah satu itu, maka dia tidak tercela. Dan sebahagiannya berpahala. Namun dia tidak akan tercela. Dan hadis ini secara mafhum mengatakan, kalau tadi secara mantuk, secara lafaz mengatakan bagusnya Islam seseorang memanfaatkan waktu yang diberikan oleh Allah untuk hal yang bermanfaat. Pemahaman balik, mafhumul mukhalafah, orang yang tidak menggunakan waktu untuk hal yang bermanfaat bukan orang agama Islam yang baik. Orang yang menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang sia-sia, percuma, bukanlah bagian daripada umat Islam yang beragama baik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling pandai memanfaatkan waktu hidupnya di permukaan bumi. Nabi tidak sisiapkan, tidak sisakan waktunya tanpa ketaatan kepada Allah. Tabaraka wa taala. Aisyah ketika ditanya tentang akhlak Rasulullah, apa kata Aisyah? Kana khuluquhul Quran. Adalah akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Apa yang digambarkan oleh Al-Quran itulah Rasul. Di antara yang digambarkan oleh Al-Quran, alladzina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang senantiasa berzikir kepada Allah. Dan zikir sini maknanya ibadah. Karena zikir punya dua makna, yang umum dan yang khusus. Yang umum zikir maknanya adalah ibadah. Apapun ibadah adalah zikir kepada Allah. Oleh karena itu Allah berfirman, wa aqimis salata lidzikri. Dirikan salat untuk berzikir kepada aku. Dan zikir punya makna khusus, yaitu zikir lisan. Menyebut Allah dengan lisan, bertasbih, bertakbir, bertahmid, bertahlil. Namun zikir secara luas maknanya adalah ibadah. Nabi Muhammad beribadah kepada Allah qiyaman, ketika berdiri. Wa qu'udan, ketika duduk. Wa 'ala junubihim, bahkan ketika berbaring. Akhlak Rasulullah adalah Al-Qur'an. Berarti ketika Al-Qur'an menggambarkan orang-orang yang berakal adalah yang senantiasa berzikir kepada Allah ketika mereka berdiri, ketika mereka duduk, ketika mereka berbaring, bahkan itulah akhlak Rasul. Di antara akhlak Rasul yang mulia, selalu beribadah kepada Allah, selalu di dalam ketaatan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Umar radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya kami menghitung di satu majlis yang kami duduk bersama Rasul, kami hitung ucapan Rasul, Rabbighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ampunkan aku, berikan taubat kepada aku, sesungguhnya Engkau Maha Penerima Taubat dan Maha pengampun. Kami hitung ucapan dari Rasulullah SAW itu satu majlis 100. Di majlis yang jelas Nabi dan para sahabatnya bermajlis tidak bukan untuk majlis yang sia-sia. Tidak untuk majlis sekedar bercerita, tidak mungkin. Namun di majlis yang juga adalah majlis ilmu tersebut, Nabi tetap berzikir. Kekosongan rentang dimanfaatkan Rasulullah untuk berzikir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga di satu majlis Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kata Umar, kami hitung Rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim 100 kali. Lihat bagaimana Rasulullah salawatu Rabbi wa salamu alaihi memanfaatkan waktu beliau. Karena beliau yang mengatakan bagusnya Islam seseorang dilihat dari bagaimana dia memanfaatkan waktunya untuk hal yang bermanfaat. Dilihat dari bagaimana dia menggunakan waktunya untuk hal yang bermanfaat. Dan inilah didikan Rasulullah SAW kepada para sahabat. Sehingga Ibnu Umar memberikan pesan kepada kaum muslimin. Idza asbahta fala tantadhiril masa wa idza amsayta fala tantadhiril sabah. Ketika sudah di sore hari, jangan tunggu waktu siang, waktu pagi untuk beramal. Jangan tunda-tunda. Kerjakan. Wa idza amsayta fala tantadhiril sabah. Kalau kamu di waktu sore, jangan tunggu waktu pagi. Karena ia mempelajari dari Nabi Muhammad SAW, badiru bil a'mal. Segera beramal, jangan tunggu-tunggu. Segera manfaatkan waktu yang ada. Hadis sahih. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Nabi mengatakan dua hal yang manusia sering tertipu di dalamnya. Pertama kesehatan, yang kedua waktu yang kosong. Banyak orang ketika sehat lupa memanfaatkan yang sehat, kesehatan yang Allah berikan untuk ibadah. Baru ingat Allah ketika dia sakit. Ketika dia sehat, lupa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketika dia sehat, tumpuannya, kemampuannya, upayanya, imajinasinya, usahanya, lupa kepada Allah. Tapi ketika dia sudah sakit, baru ingat Allah. Oh, ada Allah. Betapa banyaknya manusia di dalam perkara-perkara yang menimpa mereka, dia usaha mati-matian dulu. Memohon ke sana, memohon kemari, meminta ke kiri, meminta ke kanan, menelpon ke sana, menelpon kemari. Sampai seluruh pintu manusia buntu, tidak ada yang terbuka untuk menolongnya, baru dia ingat ada Allah. Salah. Kalau Allah dijadikan tempat pengaduan terakhir, seolah-olah lebih butuh kita kepada bantuan manusia dibanding bantuan Allah. Namun Allah masih pengasih dan penyayang loh kepada kita. Sungguh pun demikian, Allah masih mau bantu. Padahal Allah dijadikan yang terakhir. Amma yujibul muttarra idza da'a wa yakshifus su'. Siapa yang mampu mengabulkan permintaan orang-orang yang sedang ditimpa petaka dan mudarat dalam keadaan terdesak? Hanya Allah yang mampu. Wa yakshifus su', lalu dia menghapuskan dan mengangkat problema yang ada. Keburukan yang turun, Allah angkatkan. Walaupun dijadikan Allah itu yang terakhir. Banyak sekali kita mendengar kaum muslimin dan muslimat, saya coba pinjam ke sana, saya pinjam minta tolong kemari, saya coba ke sini, enggak bisa, akhirnya enggak ada jalan lain. Akhirnya saya bawa tahajud. Oh, akhirnya baru tahajud. Kenapa tidak tahajud dari awal? Wal faragh. Demikian juga kelapangan waktu. Tidak digunakan dengan baik. Nabi Muhammad SAW selalu mendidik para sahabatnya untuk menggunakan waktu. Dengarkan apa yang dinyatakan oleh Muhammad bin Ajlan, seorang tabi'in. Dan dia menyebutkan kepada kita apa yang beliau saksikan dari kehidupan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad bin Ajlan seorang tabi'in masyhur, dan hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ashabu Kutubi Sittah, Bukhari, Muslim, Abu Daud, An-Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah, semuanya meriwayatkan dari Muhammad bin Ajlan. Berkata Muhammad bin Ajlan, bercerita kepada kita bagaimana dia menemukan para sahabat Nabi hidup. Kalamus salaf arba'atun. Perkataan ulama salaf, ulama terdahulu, kaum salaf, kaum terdahulu, maksudnya adalah sahabat. Karena yang mendahului mereka adalah para sahabat. Perkataan para sahabat saya temukan hanya empat macam. Jadi Muhammad bin Ajlan setiap bertemu dengan sahabat, dia temukan sahabat itu, perkataan mereka hanya dikelompokkan kepada tiga pembicaraan. Imaan dia qira' Al-Quran, mungkin ketika ditemui dia sedang membaca Al-Quran, kata yang keluar dari lisannya Al-Quran. Aw yadhkurullah, atau dia sedang berzikir kepada Allah. Ketika ditemui oleh Muhammad bin Ajlan seorang sahabat sedang berzikir. Aw yus'ala an ilmin fayukhbira bih. Atau sedang ditanya sebuah ilmu lalu dia menjawab. Sedang ada diskusi ilmiah, sedang ada pengajian, taujih, tausiah, nasihat. Atau yatakallamu fi ma ya'ni min amri dunia, atau dia berbicara hal yang dia butuhkan dalam urusan dunia. Rekomendasi fakta yang diceritakan oleh Muhammad bin Ajlan bagaimana dia bertemu dengan sahabat-sahabat Rasulullah shallallahu rabbi wa salamu alaihi. Setiap bertemu diperhatikan, kalau enggak baca Quran, kalau enggak sedang berzikir, kalau enggak sedang diskusi ilmiah, soal ilmu, kalau enggak sedang berbicara urusan dunia yang bermanfaat, yang dibutuhkan. Tidak ada yang lain. La ilaha illallah. Sekarang ini, ketika umat di masa kita sekarang ini ingin mencontoh manusia-manusia yang menggunakan waktu, contohnya ke orang kafir. Tuh lihat di sana, di Jepang. Tuh lihat di sana, di Jerman. Jauh sebelum orang kenal Jepang. Jauh sebelum nama Jerman ada di permukaan bumi. Memuliakan waktu telah ada disampaikan oleh Rasulullah SAW di kota Mekah. Melalui syariat Islam. Umat Islam tidak butuh orang kufar sebagai contoh. Oleh karena itu, kita tidak setuju dengan sebagian para da'i dan mubalik yang memotivasi umat Islam dengan mengambil contoh orang kufar. Apapun yang kita temui kebaikan yang ada pada orang kufar, pasti dalam agama Islam ada. Kebaikan ya. Kebaikan. Islam tidak kurang apapun. Islam adalah agama yang memotivasi umat untuk maju, untuk tumbuh. Dan tidak ada generasi manusia, tidak ada sejarah umat, sejarah bangsa, kalau kita boleh katakan begitu, yang lebih mulia, lebih sukses, lebih hebat dibanding sejarah Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Umat Islam pertama. Ketika hijrah dari Mekah menuju Madinah, dengan konsep-konsep Islam yang diajarkan Rasulullah SAW dan diamalkan oleh para sahabat. 10 tahun memimpin, sudah mulai merongrong kekuasaan Romawi dan Persia. Bukan untuk dunia, tapi untuk mengembalikan hamba yang mengibadati hamba, agar menjadi hamba yang mengibadati pencipta hamba. Itu tujuan utamanya. Tapi sudah ditakuti oleh Romawi dan Persia. Dan ketika Rasulullah wafat sudah mengirim pasukan untuk memerangi Romawi. Rasulullah wafat. Dilanjutkan 3 tahun oleh Abu Bakar. Dilanjutkan 10 tahun oleh Umar. Romawi dan Persia ditundukkan. Subhanallah. 10 tambah 3. Tambah 10, 23 tahun. Kurang dari 1/4 abad. Oleh karena itu orang kafir, ketika menulis sejarah manusia paling sukses, pasti menempatkan Nabi Muhammad di urutan pertama. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Syariat. Agama Islam. Di dalam agama Islam ini terdapat seluruh poin kemajuan. Namun sayangnya, umat Islam tidak menoleh kepada syariatnya. Kenapa Islam lemah? Karena umat Islam meninggalkan syariatnya. Umat Islam yang kita maksud angka mayoritas. Karena hukum selalu diambil dari angka mayoritas. Walaupun akan ada individu dan sekelompok-sekelompok manusia yang tetap berada di atas agama yang hak. Dan itu jaminan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun angka mayoritas telah meninggalkan agama Islam dan syariat Islam. Para sahabat, seperti gambaran daripada Muhammad bin Ajlan rahimahullah, orang yang selalu waktunya untuk suatu hal yang bermanfaat. Tidak terbuang waktu mereka untuk hal yang tidak bermanfaat. Diriwayatkan di dalam biografi seorang sahabat, Abu Darda radhiyallahu an. Dan kalau saya tidak khilaf, nama Abu Darda adalah Nufayy' bin Harith radhiyallahu anhu. Nabi SAW, maaf, diriwayatkan dalam biografi Abu Darda radhiyallahu an. Ketika kita membaca lembaran-lembaran sejarah Abu Darda, ada sebuah kalimat yang sangat menyentuh. Ada sebuah kalimat yang sangat memberikan penekanan yang luar biasa. Yang sampai saat ini terbayang dan teringat terus kalau berbicara tentang memanfaatkan waktu dan contohnya dari kalangan para sahabat Nabi. Di dalam biografi itu dinukilkan, kana Abu Darda idza arada an yatalaha talaha birrami. Adalah Abu Darda kalau ingin buang-buang waktu, ingin berleha-leha, ingin istirahat, yang beliau lakukan adalah memanah. Itu untuk yatalaha, untuk buang-buang waktu, untuk berleha-leha, untuk santai-santai. Yang beliau lakukan adalah melatih ketepatan memanah. Untuk apa ini? Untuk jihad fisabilillah. Itu waktu yang paling leha, longgar bagi Abu Darda. Kalau ini waktu yang paling tidak bermanfaat bagi Abu Darda, bisa bayangkan apa yang beliau lakukan. Oleh karena itu ketika bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang seperti ini, maka dengan mudah mereka menggenggam dunia di tangan mereka. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Allah akan menanya kita. Dan umur kita yang Allah berikan ini akan Allah mintai pertanggungjawaban detik demi detik. Karena Nabi SAW bersabda, la tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba. Tidak akan bergeser telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai ditanya tentang 4 perkara. Salah satu di antaranya, wa an umrihi fima afna. Akan ditanya hamba itu tentang umurnya, untuk apa dia habiskan. Dan umur kita adalah waktu. Kita ini pergantian dari menit ke jam, jam ke hari. siang mengopor kita ke malam, malam mengopor kita ke siang, siang mengopor kita ke malam, sampai mengantarkan kita kepada kematian. Dan itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Waktu yang kita gunakan di permukaan bumi itu hidup, akan Allah tanya sedetil-detilnya. Maka perlu persiapan untuk pertanyaan tersebut. Untuk apa kita gunakan waktu kita di permukaan bumi? Sungguh, di zaman kita sekarang ini, seperti yang kita sebutkan tadi di atas sebelumnya, bahwa kita berada pada kumpulan umat Islam secara mayoritas yang tidak peduli kepada waktu dan kurang peduli memanfaatkan waktu yang telah diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga waktu-waktu umat Islam di zaman kita sekarang banyak sekali terbuang percuma. Andai sekedar terbuang percuma tanpa dosa, masihlah mending. Akan tetapi umat Islam secara angka mayoritas telah menghabiskan waktu mereka yang panjang untuk berbuat maksiat. Lebih daripada sekedar menghabiskan waktu terbuang percuma. Bahkan umat Islam tidak peduli lagi apakah waktu yang mereka diberikan oleh Allah dalam jangka yang panjang berjam-jam habis untuk hal yang tidak diridhoi Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan realitas kehidupan menunjukkan ke arah itu semuanya. Dan khusus di negeri kita Indonesia, realitas kita di negeri, di manusia yang kita saksikan di kiri dan kanan kita, umat Islam menghabiskan waktu berjam-jam di depan televisi. Tidak peduli pagi, waktu duha, siang, sore, malam, di depan segi empat yang menayangkan acara yang banyak secara mayoritas tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kita anti kepada barangnya, kita anti kepada tayangannya. Namun disitulah umat Islam. Dan itu yang mendidik umat Islam. Siapa yang mendidik umat Islam? Televisi. Sehingga bisa kita saksikan, arahan-arahan akhlak, norma-norma di sekolah sudah tidak diperhatikan lagi oleh anak-anak muda generasi umat Islam. Yang mereka perhatikan, apa yang ditayangkan di televisi. Lalu mereka tiru. Waktu umat Islam habis di depan acara-acara ghibah dan membongkar aib manusia. Si fulan bertengkar, si anu memukul istrinya, si anu bercerai, si anu menggugat ke pengadilan, si anu nikah lagi, si anu, si anu, si anu. Pagi kita belum sarapan, disuguhkan acara ghibah. Belum sholat duha, acara ghibah datang lagi. Belum zuhur, ghibah datang lagi. Setelah zuhur datang lagi, menikmati waktu sore datang lagi acara ghibah. Sebelum tidur dengan ghibah lagi. Lihat umat Islam. Dan saya luar biasa, tercengang. Ketika suatu saat berkunjung ke rumah salah seorang famili. Beberapa tahun yang lalu. Ceritanya beberapa tahun yang lalu. Saya pun tidak bisa memastikan tahun berapa. Tapi sudah berlalu beberapa tahun. Tapi kaget luar biasa. Ketika berkunjung ke rumah salah seorang famili itu, mereka anaknya sedang nonton acara ghibah itu. Dan di acara ghibah tersebut ditayangkan seorang selebriti yang sudah cerai dengan suaminya dan sedang pacaran mau nikah lagi dengan pacar barunya. Apa kata anak famili ini, pacarnya yang sekarang itu cinta pertamanya ketika SMU. Saya kaget luar biasa. sampai umat Islam tahu sedetil itu biografi seorang selebriti. Siapa yang mendidiknya? Televisi. Padahal di umat Islam, di tubuh orang-orang yang rajin beragama, pun tidak seperti itu hobi mereka untuk membaca sejarah dan biografi orang-orang mulia. Kalau di masjid ini, kita buat peraturan. Kalau di masjid kita sekarang, kita buat peraturan. Gak ada yang boleh keluar sampai malam. Kecuali dia bisa menyebutkan 11 nama istri Rasulullah SAW. Kira-kira banyak yang pulang apa banyak yang tinggal? Hah? Ini orang pengajian loh. Bagaimana dengan orang Islam yang gak rajin ngaji, yang kadang-kadang tidak peduli kepada halal dan haram, bahkan ridho Allah atau tidak ridho Allah mereka tidak peduli lagi. Yang penting manfaat untuk dunia atau tidak. Apakah mereka akan peduli kepada biografi para ummahatul mukminin? Dan kita sudah coba. Paling bisa 4, 5, 6 sudah banyak itu. Biografi orang-orang yang tidak pantas untuk diketahui dan tidak ada gunanya, malah itu yang disaksikan terus. Habiskan waktu untuk itu. Biografi manusia-manusia mulia, ahli-ahli surga, orang-orang yang diridhoi oleh Allah, orang yang Allah katakan tentang mereka, radhiyallahu anhum radu'an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtal anhar, dalam surat At-Taubah ayat 100. Allah telah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah. Allah telah siapkan untuk mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Merekalah generasi yang pantas biografi mereka untuk kita pelajari, kita baca, kita tiru. Nyaris kurang atau tidak ada waktu untuk membaca biografi mereka. Saya pernah duduk lama berpikir. Jujur saya pernah duduk lama berpikir tentang masalah ini. Sebenarnya umat Islam itu nonton acara ghibah itu untungnya untuk apa mereka sih? Apa sih untungnya untuk mereka? Senang sekali tahu biografi melalui majalah, internet, acara televisi. Apa manfaat dunia yang bisa mereka dapatkan dari mengetahui sejarah rumah tangga orang, dari manusia-manusia terkenal tersebut namanya, walaupun kadang-kadang terkenal dengan kefasikannya? Untungnya apa? Demi Allah, sampai saat ini saya belum menemukan untung satu pun. Fungsi dan manfaatnya satu aja belum ketemu. Apa iya setelah acara nonton acara itu tambah sayang sama suami? Enggak juga. Atau setelah acara itu kemudian kita semakin yakin akan kebenaran agama Allah, semakin rajin tahajud, semakin sayang sama anak, semakin memproteksi anak supaya jangan tergiur dengan hal-hal? Enggak juga. Tapi kenapa acara itu menjadi acara favorit? Saking favoritnya itu semuanya, pagi, siang, sore, malam. Jangan kita berpikir dosa dulu lah. Dosa itu pasti. Dosa itu pasti. Preman pasar tahu itu ghibah itu dosa. Kita bicara manfaat dunia dulu. Apa manfaat dunianya menghabiskan waktu untuk hal yang seperti itu? Demi Allah saya belum menemukan satu pun. Ada satu titik poin, bolehlah dianggap manfaat kalau manfaat, walaupun dia sebenarnya bukan manfaat. Dan mungkin di tengah manfaat yang mutawahamah, yang tidak jelas ini, orang berpacu-pacu. Mungkin itu. Mungkin, saya menemukan mungkin saja. Wallahualam, saya tidak tahu pasti. Mungkin karena itu mereka berpacu-pacu untuk melihat acara tersebut dan mengetahui biografi mereka-mereka tersebut. Manfaat nonton acara tersebut, modal pergaulan. Jadi kalau tahu dunia selebriti dan kemudian seluruh problematika mereka, perceraian mereka, anak mereka bagaimana, tarik menarik mereka bagaimana, kemudian tolak menolak mereka bagaimana, siapa selingkuh sama siapa, siapa cemburu sama siapa dan semacamnya, itu dianggap modal pergaulan. Kalau sudah mengerti, berarti manusia gaul, makan tuh gaul, kenyang mungkin kalau dapat gaul itu sudah. Ini kalau boleh dikatakan manfaat, dan ini tidak manfaat sebenarnya. Akan tetapi inilah manusia, yang hanya untuk satu hal yang tidak manfaat seperti itu, mereka habiskan waktu, mereka berjam-jam. Siapa mereka? Demi Allah, kalau mereka orang kafir, kita tidak akan peduli. Tapi karena mereka saudara-saudari kita, kaum muslimin dan muslimat, yang kiblatnya satu kiblat dengan kita, Allahnya sama dengan kita, Nabi mereka sama dengan kita, agama mereka sama dengan kita. Tempat ibadahnya adalah sholat, tempat sholatnya adalah masjid, sama dengan kita. Karena itu kita peduli kepada mereka. Kalau ini rombongan dewasa, lihat rombongan anak-anaknya. Anak-anak kita sekarang diracuni oleh televisi dengan pahlawan-pahlawan fiktif. Lihat anak-anak kaum muslimin, otak mereka sudah dibasuh, dimasukkan pahlawan-pahlawan, yang pahlawan itu hanya ada di dunia khayal. Tidak ada realitasnya. Sehingga anak ketika bercerita, megaloman.
1: Apa?
0: Ultraman. Pahlawan-pahlawan fiktif. Hah? Bahkan, untuk cuci piring itu apa namanya? Spoon? Bisa jadi pahlawan untuk anak-anak. Spoon jadi pahlawan. Pahlawan apa spoon? Lihat anak kita diracuni oleh pahlawan-pahlawan fiktif. Itu bukan tanpa maksud. Hati-hati. Antum jangan kira anak-anak ketika dicokokin Upin dan Ipin itu tanpa maksud. Hilang manusia-manusia yang pantas untuk dijadikan suri tauladan. Berganti dengan pahlawan-pahlawan fiktif yang tidak ada dalam realitas kehidupan. Sehingga anak kita daya hayalnya bagaimana bisa terbang, bagaimana bisa berbaju seperti ini. Itu daya hayalnya. Tidak bagaimana taat, bagaimana jujur, bagaimana berjuang. Kalaulah anaknya, tontonannya adalah megaloman dan yang semacamnya. Dan orang tuanya tontonnya ghibah, mau jadi apa umat Islam? Apa kejayaan yang bisa diraih oleh umat Islam dengan cara seperti ini? Membuang waktu untuk hal yang maksiat dan percuma seperti ini. Kapan kita akan maju? Lihat bagaimana Islam peduli kepada kita. Islam ingin membuat kita maju jadi depan. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa antumul a'launa in kuntum shadiqin. In kuntum mu'minin, maaf. Wa antumul a'launa, kalian umat yang paling tinggi, kalian yang paling atas kalau kalian beriman. Wujudkan iman, wujudkan syariat, tunduk dan patuh kepada Allah dan Rasulnya, pasti umat Islam ini di atas. Pemimpin. Dan itu telah dibuktikan oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Dalam hitungan waktu yang tidak sampai setengah abad, mereka telah memimpin dunia. Dengan apa mereka memimpin? Bukan dengan pedang, tidak. Dengan iman. Karena umat Islam itu ketika perang selalu personil perangnya minim. Sarana-prasarana perangnya paling minim. Tapi selalu menang. Apa yang membuat mereka menang? Iman. Oleh karena itu Umar selalu berpesan kepada para panglima-panglima perang. Innama tuqatiluna a'da'akum biimanikum. Kalian memerangi musuh kalian dengan iman kalian. Wa in qataltumuhum bi aslihatikum ghulibtum. Kalau kalian berperang dengan musuh kalian karena senjata kalian, dengan senjata kalian berperang, kalian kalah. Ma'asyiral muslimin. Inilah realitas kehidupan umat Islam yang sangat memilukan. Banyak lagi kita yang tidak peduli waktu digunakan untuk apa. Ketika kita berbuat, kita tidak lagi bertanya bagaimana nanti pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Lebih dari

Allah, demi Allah, dalam waktu yang sebentar umat Islam akan jaya, namun semuanya. Karena di dalam agama Islam seperti yang saya tekankan tadi, terdapat konsep-konsep kemajuan yang luar biasa. Dan hancurnya umat Islam karena menyalahi konsep tersebut yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Agama kita, negara kita yang kita cintai ini, bumi pertiwi yang kita cintai ini, karena melanggar konsep syariat, sehingga terpuruk. 14 abad yang lalu Nabi kita telah bersabda, La'anallahu rasyi wal murtasyi. Allah melaknat orang yang menyuap dan orang yang terima suap. Ketika terjadi di negeri kita, itu dibudidayakan, dan kemudian merajalela, lihat bagaimana kita susah keluar dari ketertinggalan. Susah keluar dari problematika kehidupan. 14 abad yang lalu Islam telah melarang, jangan, jangan, Allah laknat kalian, jangan. Karena Allah tahu di balik itu kemaslahatan untuk manusia. Kembali kita kepada pembicaraan tadi, agama Islam penuh dengan hal-hal yang akan memberikan kita kemajuan. Seandainya kita mau memanfaatkan waktu kita dengan baik. Al-waktu, kata para ulama, al-waktu anfasu ma'unita bihifzihi wa urahu ashala ma'alaika yadhi'u. Waktu adalah hal paling berharga seandainya engkau diberikan taufik untuk memanfaatkannya. Namun saya melihat itu hal yang paling mudah hilang dari dirimu. Ketika Allah memuliakan waktu, Rasulullah memuliakan waktu, sahabat memuliakan waktu, inilah jalan agama Islam. Jangan biarkan waktu kita hilang untuk hal yang tidak ada manfaatnya. Bahkan di dalam kegiatan-kegiatan harian kita, kita bisa menggunakan waktu itu untuk beribadah kepada Allah. Jangan antum kira ketika antum masuk pabrik sore, masuk pagi keluar sore, itu tidak bisa dijadikan ibadah. Bisa dijadikan ibadah. Masuk jam 7 pagi, jam 7:30, keluar jam 5 sore, semua itu bisa berbuah menjadi ibadah. Kalau kita pandai memanfaatkannya. Bagaimana cara memanfaatkannya? Niatkan di dalam hati ketika keluar rumah bahwa saya ingin mencari nafkah yang halal. Karena Allah memerintahkan saya mencari nafkah yang halal. Kalau kita karyawan yang ingin mencari nafkah yang halal, kita tidak akan mau melakukan hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Mengambil hal yang bukan hak kita. Berdusta. Memalsukan ini dan itu. Kita tidak akan mau. Berarti perjalanan harian kita itu dalam melaksanakan tugas adalah ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Butuh merubah sedikit niat, berubah pekerjaan kita itu menjadi ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, innalakum bikulli tasbihatin sadaqah, wa kulli takbiratin sadaqah, wa kulli tahmidatin sadaqah, wa kulli tahlilatin sadaqah. Setiap tasbih sadaqah, setiap takbir sadaqah, setiap tahmid sadaqah, setiap tahlil sadaqah. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahin azim sadaqah. Sama dengan bersadaqah, kata Rasulullah SAW. Ketika kita keluar dari rumah, kita nyetir sampai ke tempat kerja kita, berapa kali kita bisa bertasbih dan bertakbir? Berapa kali kita bisa bersadaqah? Inilah umat Islam yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah syariat Islam. Dan syariat Islam tidak bertentangan dengan perkembangan manusia. Karena dunia menyatakan waktu perlu dijaga. Orang kafir mengerti pentingnya waktu. Sehingga mereka mengatakan waktu adalah uang. Karena otak mereka uang aja. Bagi kita tidak. Waktu adalah manfaat untuk ibadah kepada Allah. Dunia dan akhirat. Tapi orang kafir menghargai waktu untuk uangnya. Untuk dunianya. Mereka tahu akan bagaimana menggunakan waktu itu dengan baik. Untuk dunia mereka. Karena yang ada di kepala mereka dunia, dunia, dunia, dunia, dan dunia. Kita tidak seperti itu. Diajarkan oleh agama Islam. Agama Islam menyuruh kita untuk menggunakan waktu dalam hal ketaatan kepada Allah, ibadah. Walaupun itu pekerjaan dunia, bisa dijadikan ibadah. Bahkan tidur bisa ibadah. Tidur bisa ibadah.

0: Ketika kita niatkan tidur, melepas lelah yang ada, untuk mendapatkan tenaga yang baru untuk ibadah, maka tidur kita ibadah. Jadi kalau ada orang yang tidur jam 9, penuh dengan niat melepas lelah yang ada di siang hari, untuk mendapatkan tenaga yang baru bertahajud di malam hari, maka ketika dia tidur jam 9, bangun jam 3:30, itu 6 jam setengah dia beribadah kepada Allah, tanpa melakukan apapun. Niat agama Islam. Maka kita mulai mengatur waktu, dan jangan biarkan waktu kita habis untuk hal yang sia-sia tanpa ada manfaat bagi diri kita. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kita taufik dan hidayah untuk bisa memanfaatkan waktu dan umur yang Allah berikan ini kepada kita. Sesungguhnya kita tidak tahu kapan kita akan kembali kepada Allah. Maka kita tidak tahu lagi berapa kesempatan kita untuk menabung untuk hari akhir kita. Maka gunakanlah waktu yang ada, karena sesungguhnya kematian tidak pernah datang memberitahu sebelumnya kepada kita. Wallahu ta'ala alam.
1: Pertanyaan pertama, bagaimana ungkapan orang Arab, waktu bagaikan pedang? Orang Arab, para ulama bahkan, bukan hanya Arab, mengatakan al-waktu kasayfi illam taqta'hu qata'ak. Waktu itu bagaikan pedang. Kalau kamu tidak gunakan pedang itu untuk memenggal, dia yang akan memenggalmu. Waktu kalau tidak gunakan, kita gunakan untuk bermanfaat, maka waktu untuk kita adalah kehancuran, kebinasaan. Waktu untuk kita adalah kehancuran, kebinasaan. Kalau kita tidak bisa memanfaatkannya dengan baik. Ustaz, ana punya masalah. Semua orang punya masalah ya. Panantum aja. Dulunya istri ana tidak suka nonton TV. Karena pengaruh tetangga atau lingkungan, dia jadi suka nonton TV. Memang hanya pada malam hari saja. Saya sudah menasihati dan membelikan VCD serta kaset-kaset Islam dan film-film anak buat anak-anak saya. Nyatanya dia masih ke rumah tetangga karena saya tidak mengizinkan antena di rumah kami. Ustaz, apa yang harus anak lakukan? Karena pulang kerja malam kadang dia tidak di rumah.
0: Jazakumullah khairan. Catatan di bawahnya, istri ana pun dulu juga sering ikut ngaji. Seluruh nasihat suami kepada istri, Allah mengatakan prosesnya 3. Nasihati secara lemah lembut. Itu tidak mempan, bisa dengan pisah ranjang. Kamu tidur di sana, saya di sini. Kalau kamu tidak tinggalkan itu, kamu di sana, saya di sini. Sampai kamu meninggalkan yang saya tidak suka itu. Yang haram secara syariat. Bukan karena saya tidak suka saja, haram secara syariat. Kalau itu juga tidak mempan, bisa dengan memukul. Tapi pukulan yang mendidik dan tidak melukai dan tidak mencederai dan tidak mematahkan tulang. Dan insya Allah kalau proses itu kita jalani, kita akan lihat hasilnya. Namun kadang-kadang kita menasehati itu antara nasehati dan marah, kemudian tidak ada proses lanjut. Jadi agama Islam mengatakan fa'idhuhunna, berikan mereka nasihat, mau'idhoh, kabar petakut, kabar gembira. Enggak mempan itu, wahjuruhunna fil madajik, pisah ranjang dengan mereka walaupun tidak bercerai. Tidak mempan juga itu, wadribuhun. Kalau setiap malam, setiap suami pulang akan kena pukul gara-gara nonton TV, masa istri masih mau sih sebenarnya tetangga? Paling tidak mikir nyuri-nyuri waktu lah. Sehingga kita tidak tahu dia berbuat maksiat. Walau kita terus berpesan. Maka lakukan proses-proses seperti ini dalam melakukan perubahan terhadap istri. Wallahu a'lam.
1: Pertanyaan terakhir, bagaimana cara menghadapi istri yang kurang kepada suami, padahal istri ana sudah ngaji dan sudah memakai jilbab besar? Dan bagaimana cara menyadarkan istri agar tidak memikirkan harta terus? Sudah kita katakan pada pertemuan kita yang lalu, di malam hari, di tempat, di radio kita, menyadarkan orang, menyebut orang itu sadar, berubah, bukan kepandaian kita, bukan keahlian kita, bukan keahlian manusia. Allah yang punya urusan. Jadi jangan tanya bagaimana menyadarkan orang, bagaimana memulihkan penyakit hati orang. Saya tidak tahu caranya. Seandainya saya tahu maka saya akan dengan mudah merubah orang. Tapi tidak seperti itu juga. Kepada para istri, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati seluruh istri kaum muslimin. Allah di dalam syariat Islam menyatakan surga sangat mudah untuk kaum wanita. Nabi menyatakan, "Idza shallatul mar'atu khamsaha. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha qila laha udkhulil jannah min haitsu abwabil jannati syi'ti." Apabila wanita telah sholat 5 waktu, apabila dia telah puasa Ramadan, apabila dia telah menjaga kemaluan dari berzina, apabila dia telah taat kepada suaminya, akan dikatakan kepada wanita tersebut, "Masuklah kamu ke surga dari pintu manapun yang kamu inginkan." Mudah sekali masuk surga bagi kaum wanita. Syaratnya cuma 4. Dirikan sholat. Dan saya yakin muslimat yang hadir sekarang telah mendirikan sholat. Puasa Ramadan. Dan saya yakin muslimat yang hadir telah puasa Ramadan. Jaga kemaluan dari berzina. Dan saya yakin muslimat yang hadir sekarang telah menjaga kemaluan daripada berzina. Taat kepada suami. Saya belum yakin semua yang hadir telah taat kepada suaminya. Jadi saya nasihatkan, eman-eman, tinggal satu syarat lagi kok. Tinggal satu syarat lagi. Untuk sampai kepada predikat dipanggil dari pintu surga yang manapun kita suka. Mau masuk yang manapun surga. Tinggal satu lagi. Sholat udah. Puasa udah. Menjaga kemaluan sudah. Tinggal taat kepada suami aja. Tinggal satu lagi. Subhanallah. Maka imbauan saya kepada seluruh kaum muslimat. Mari. Tinggal satu lagi. Menuju surga dari pintu manapun yang kita inginkan. Hendaklah kita perhatian kepada titik ini. Dan kepada kaum muslimin kita nasihati juga. Bantu istri untuk bisa taat. Jangan terlalu banyak permintaan yang dia tidak sanggup. Jangan terlalu meminta yang lebih daripada kemampuannya. Walaupun jangan pernah biarkan dia melawan dan direlakan dia melawan dan kita diam saja tanpa menasihati. Tapi jangan minta yang macam-macam yang dia tidak sanggup. Kadang-kadang kaum muslimin ini ingin istrinya seperti Aisyah, sementara dia tidak seperti Rasulullah. Dia ingin istrinya seperti Fatimah, sementara dia tidak berkelakuan seperti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Maka yang wajar-wajar saja. Kadang-kadang permintaan suami berlebihan sehingga istri tidak sanggup menjalankannya. Di situ terjadi pertengkaran. Kalau kita meminta, bu ya pikir yang kita minta itu apa? Bu kita mikir sanggup enggak dia melakukannya. Jangan kemudian dipaksakan. Kecuali dalam hal-hal yang jelas maksiat, paksakan dia untuk tidak melakukannya. Dalam hal-hal yang jelas-jelas wajib, paksakan dia untuk menerimanya. Itu wajib dan haram permasalahannya. Ini lain, ini tidak bisa toleransi di sini. Oleh karena itu, nasihat kepada semua pihak. Bertakwalah kepada Allah. Jalankan agama dengan baik, tuntut ilmu dengan benar, usahakan tetap mengamalkannya. Dan jauhkan diri daripada sahabat-sahabat yang tidak baik. Karena ini yang sering mempengaruhi kita. Dan jauhkan diri daripada informasi-informasi yang tidak baik. Karena itu juga akan mempengaruhi kita. Tidak ada gunanya mendengar informasi dari orang lain. Soal rumah tangga orang lain, tidak ada untungnya. Untuk apa untungnya untuk kita? Ada teman gini, dia ada masalah begini, begini, begini. Ada teman di situ masalahnya begini, begini. Untuk apa kita tahu? Semakin kita banyak tahu, semakin kita pusing dibuatnya. Dan tidak ada yang bisa kita kerjakan. Maka lebih baik perhatian kepada keadaan keluarga kita, bagaimana kita dan bagaimana kita menjalankan keluarga dengan baik. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menuntun kita ke jalan yang diridhoinya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menuntun kita untuk bisa belajar agama dengan baik dan mengamalkan dengan baik. Perlu kita ketahui, semangat menuntut ilmu harus diiringi dengan semangat mengamalkan ilmu. Kalau hanya menuntutnya saja yang kita kembangkan, dan kita tidak kembangkan semangat mengamalkannya, hati-hati. Kita takut masuk ke dalam orang yang berilmu tapi tidak mau mengamalkan. Dan itu bahaya. Sallallahu wasallam wa baraka. nama abdihi wa rasulihi Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: الكلمة الطيبة. ألم تر

0: الكلمة الطيبة. راديو رجاء منبر cahaya sunnah.
1: Ikhwati Islam azakumullah, alhamdulillah telah kita simak dengarkan program kajian ilmiah dalam format rekaman disampaikan oleh Ustaz Maududi Abdullah Al-Syafidahullah dalam pembahasan dari tema Mulianya Waktu. Semoga nasihat dan ilmu yang telah disampaikan menjadi pengingat bagi kita semua bahwa waktu adalah nikmat yang sangat besar sekaligus amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan pada umur kita, memudahkan kita untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, serta menjadikan sisa usia yang kita miliki penuh dengan amal soleh yang diterima di sisinya. Allahumma amin. Saat ini pukul 9:34 waktu Indonesia Barat. Jangan lewatkan di kesempatan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Insya Allah kembali kita akan simak program Dapur Sehat Roja, meracik makanan lezat menjadi sehat bersama narasumber Sensei Abu Muhammad Faris Al-Kianji Hafizahullah. Dan di kesempatan nanti dengan mengangkat tema menjaga kesehatan mata. Nam ikhwati salamah zakumullah, berikut akan kami hadirkan jeda Radio Roja, dilanjutkan tilawah Al-Quranul Karim yang mubarakah dari Qori Syekh Ahmad At-Tarabulsi di Surat Ad-Dathiyah dengan nomor urut surat ke-45. Kami yang bertugas menjawabkan, selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.

0: Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabbmu akan menutup kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami, dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بار علماء أهل السنة والجماعة.
2: الأخت مسيرين من فرنسا تقول: لما يحذر الإنسان من شخص طاله منه أذى أو هو يمكر بالآخرين ويتهمهم، فهل يعتبر هذا التحذير نميمة يأثم عليها؟
3: الأصل والقاعدة الشرعية أنه لا يجوز للإنسان أن يتكلم بما في الآخرين من المعايب، فلا يجوز لك أن تذكر عيبا في الآخرين، لقول الله عز وجل: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة بأنها ذكرك أخاك بما يكره، ثم قال: مما فيه. فدل هذا على أنه لا يجوز للإنسان أن يذكر معايب الآخرين ولا الصفات السيئة فيهم إلا إذا كان هناك مقتضى شرعي يجيز مثل ذلك، كما لو كان للتحذير من شخص قد يناله ضرر بخصوصه، أما التحذير العام فهذا لا يصلح. ومثله أيضا ما لو كان هناك خاطب جاء يخطب من أناس فاستنصحك أهل المرأة المخطوبة، فإنك حينئذ تبين حقيقة الحال، وإذا تمكنت من الاكتفاء بالتلميح عن التصريح لم يجوز لك أن تصرح.
2: نعم.
3: أقول هذا ما يصلح لكم، وهذا مهم من شأنكم ولا من شكلكم، يكفي هذا، ولا يجوز أن تدخل في التفاصيل: هو يفعل كذا وهو يفعل كذا وهو يفعل كذا، هذا من المحرمات. ويجب علينا أن نكف بألسنتنا عن ذكر معايب الآخرين أو عن، وفي مرات يحصل الأمر اتهام للآخرين بالظنون من دون تأكد، ومرات مطالبات بأشياء لا يجوز للناس أن يتكلموا بها. يعني في مرات جهة حكومية في مشارق المملكة ومغاربها تسقط عندهم مظلة، ثم يكتب من يكتب: يجب أن يبعد الوزير ويبعد مدير الإدارة. هذا حرام، ما يجوز لك تتكلم به، وهذا تخوين لهم، وهذا من البهتان الذي لا يرضى به رب العزة والجلال. يجب علينا أن نحفظ ألسنتنا من مثل هذه الكتابات، ما يجوز أن نتكلم بها، يؤاخذنا الله عز وجل بها. يجب أن يكون المؤمن حريصا على حفظ لسانه من مثل هذا الكلام. ومثل ما ذكرت الأخت أم سيرين، ما يجوز لها أن تتحدث بمعايب هؤلاء ولو كانت فيهم، فضلا عما إذا كان ذلك على جهة الظنون. الشيطان يأتي ويلقي في روع الأب فلان فيه، ويمكن فلان ويمكن فلان، ثم بعد ذلك يوثق، ثم بعد ذلك أصبح يتحدث به. يجب علينا أن نترفع عن الاستجابة لهذه الوساوس الشيطانية التي تلقى في نفوسنا.
2: نعم.
4: فتاوى dari فضيلة الشيخ سعد الشثري حفظه الله تعالى. Pertanyaan dari Sirin di Perancis. Ketika seorang ingin mengingatkan masyarakat dari bahaya seorang yang suka menghina atau suka menuduh-nuduh orang lain, apakah ini termasuk perbuatan mengadu domba dan dianggap berdosa dengan melakukan perbuatan tersebut? Kemudian Syekh menjawab, kalau kita lihat dalam kaidah syar'iyah, maka pada asalnya kita tidak boleh membicarakan aib orang lain. Tidak boleh membicarakan aib orang lain. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jal, وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ. Dan janganlah kalian saling menggunjing, menggibah. Apakah di antara kalian ada yang suka menyantap daging bangkai saudaranya sendiri? Sudah barang tentu kalian akan jijik kepadanya. Maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat dan Maha penyayang. Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsiri makna ghibah di sini di dalam hadisnya, dzikruka akhaka bima yakrah. Yang dikatakan ghibah ketika Anda menyebutkan hal-hal yang dibenci oleh saudaramu yang ada padanya. Hal ini menunjukkan bahwa seorang tidak boleh menyebutkan aib ataupun sifat buruk yang ada pada orang lain, kecuali memang ada alasan-alasan yang syar'i yang memperbolehkan dia untuk menyebutkannya. Seperti misalnya untuk mengingatkan tentang bahaya seorang secara khusus yang dia sendiri akan merasakan bahayanya. Adapun jika bentuk tahdirnya secara umum, maka tidak dibenarkan. Demikian juga ketika ada beberapa orang yang ingin melamar seorang wanita, lalu wali dari wanita tersebut meminta nasihat kepada Anda, meminta masukan dari Anda, maka di sini wajib bagi Anda untuk menjelaskan kondisi pelamar sebenarnya. Jika dengan memberikan isyarat, sindiran sudah mencukupi dalam menyebutkan kejelekan pelamar, maka Anda tidak boleh untuk menjelaskan aibnya secara terang-terangan. Misalnya saja, kalau sang wali bisa memahami kalimat Anda dengan mengatakan yang ini enggak baik untuk keluarga Bapak, dan yang cocok adalah pelamar ini enggak cocok, yang ini cocok. Sehingga tidak perlu Anda juga merinci aibnya. Dia pernah melakukan ini, kalau si Fulan pernah melakukan ini, kalau Fulan itu melakukan ini. Kalau sudah seperti ini rincinya, ini termasuk yang diharamkan. Wajib bagi kita untuk menjaga lisan dari perbuatan ghibah atau mengumbar aib orang lain. Atau juga wajib untuk menjaga lisan sehingga tidak berprasangka jelek atau menuduh dengan tuduhan yang keji kepada orang lain. Tanpa kemudian mengoreksi validitas informasinya. Mungkin juga terjadi pada seorang yang banyak permintaannya, maka di sini jangan dibicarakan dari belakang. Atau mungkin suatu ketika ada kegiatan-kegiatan tertentu, misalnya di negeri Saudi ini, baik diadakan di timur Saudi atau di bagian baratnya, lalu setelah ada atau setelah kejadian tersebut ada menteri yang dicopot dari jabatannya, ada yang dimutasi ke tempat yang lain, maka di sini kita tidak boleh menggibahnya dengan lisan ataupun tulisan. Karena perbuatan seperti ini termasuk menghina dan dusta yang besar kepada mereka yang tidak pernah diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga hendaknya kita menjaga diri, menjaga lisan, menjaga tulisan kita, sehingga tidak menggunjing orang lain. Karena Allah Azza wa Jalla akan menyiksa kita akibat perbuatan dosa-dosa seperti ini. Dan seorang mukmin harus lebih tekun untuk menjaga lisannya, sehingga tidak mudah untuk menggunjing. Seperti yang disebutkan oleh saudari Sirin, termasuk yang tidak boleh kita bicarakan aib mereka dari belakang. Lebih-lebih kalau hanya sekedar berprasangka. Karena syaitan sangat senang untuk menyampaikan godaannya melalui hati-hati manusia. Mungkin fulan seperti ini, mungkin fulan seperti ini, mungkin fulan pernah melakukan ini. Terus demikian. Sehingga wajib bagi kita untuk menjaga diri ini dari segala was-was syaitan yang selalu ditiupkan ke dalam hati-hati manusia. Wallahu ta'ala alam.
0: Fatwa Mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
5: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah mabad. Ikhwat Islam wa jazakumullah sahabat Roja, alhamdulillah. Di kesempatan Rabu pagi menjelang siang di pekan yang keempat, sesaat lagi kita akan simak program kajian ilmiah, maksud kami program Dapur Sehat Roja, disampaikan oleh enam narasumber, yaitu Sensei Abu Muhammad Faris Al-Kianji Hafizahullah, dalam pembahasan dari Dapur Sehat Roja, Praktik Makanan Lezat Menjadi Sehat, dengan mengangkat tema menjaga kesehatan mata. Nah, ikhwati Islam wa jazakumullah, menantikan program Dapur Sehat Roja dimulai. Berikut kita akan simak tilawah Al-Quranul Karim dari Qori Syekh Mahmud Khalil Al-Khusori di Surat Hud. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.

0: Ingatlah ketika istri Imran berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang soleh dan berkhidmat di Baitul Maqdis. Karena itu terimalah nazar itu daripadaku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."
1: Maka tatkala istri Imran melahirkan anaknya,
0: dia pun berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkannya seorang anak perempuan, dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu. Dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam, dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada pemeliharaan Engkau daripada setan yang terkutuk."
1: Maka Tuhannya menerimanya sebagai nazar
0: dengan penerimaan yang baik dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik. Dan Allah menjadikan Zakaria pemeliharanya.
1: Setiap Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab,
0: ia dapati makanan di sisinya. Zakaria berkata, "Hai Maryam, dari mana kamu memperoleh makanan ini?" Maryam menjawab, "Makanan itu dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah memberi rizki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa hisab."
2: Ayat-ayat Al-Quran.
3: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam,
4: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. متفق عليه.
5: Dari Abdullah bin Amr bin As, semoga Allah meridhoi keduanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan mengangkat ilmu dengan sekali cabutan dari manusia. Namun Allah akan mengangkat ilmu dengan mewafatkan para ulama. Hingga ketika tidak tersisa lagi seorang berilmu di tengah mereka, manusia mengangkat para pemimpin yang jahil. Mereka ditanya dan mereka pun berfatwa tanpa ilmu. Hingga akhirnya mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Muttafaqun alaih.
2: Qala Rasul
3: sallallahu
2: alaihi wasallam,
6: wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum.
7: Lembar doa secarik permohonan hamba.
6: Astajib lakum.
7: Doa dan zikir dari as-sunnah. Doa dan zikir sehari-hari. Zikir pagi dan petang

0: وسبحوه بكرة وأصيلا.
1: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang.
2: Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani, wa ana abaduk, wa ana ala ahdik, wa wa'dika mastata'at. A'udzu bika min syarri ma sana'at. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Engkau. Dan Engkau adalah yang menciptakan aku. Aku adalah hamba-Mu. Aku yakin dengan janji-Mu. Dan aku setia pada perjanjian-Ku dengan-Mu semampu-Ku. Aku berlindung kepada-Mu dari keburukan segala apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmat-Mu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itulah, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa, kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Lembar doa, secarik permohonan hamba.

tidak akan menetap lama di dunia itu. Atau Anda sedang dalam perjalanan atau menyeberang jalan, Anda punya tujuan. Dunia ini hanya persinggahan. Seperti Anda letih dan lelah, berhenti sejenak berteduh di bawah sebuah pohon. Setelah rasa letih itu hilang, Anda harus kembali melanjutkan perjalanan agar sampai kepada tujuan.

0: Apabila kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran, apalagi kalau kita membuka lembaran-lembaran hadis, kita akan terkejut ketika kita menemukan Allah di dalam Al-Quran tidak pernah memuji dunia sekalipun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau yang mulia tidak pernah memuji dunia sekalipun.
1: Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dunia ini dilaknat oleh Allah. Dilaknat apa yang ada di dalamnya kecuali zikir kepada Allah dan melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah, dan orang yang mengajarkan kebaikan dan orang yang belajar.
2: Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara buat orang mu'min dan surga buat orang kafir.
3: Kata Nabi SAW, andaikan dunia lebih berharga di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan sayap seekor nyamuk, niscaya Allah tidak akan memberikan walaupun hanya seteguk air kepada orang kafir.
4: Barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, maka kami akan berikan apa yang dia inginkan tersebut tanpa dikurangi. Mereka itu tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat nanti kecuali api neraka saja. Amalan mereka batal dan sia-sia usaha mereka.

0: وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
1: Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, kita memang hidup di dunia. Kita berjalan di atas bumi ini. Kita merasakan segala bentuk kenikmatan dan kelezatan. Kita menyaksikan keindahan-keindahan alam semesta. Tetapi satu hal yang harus kita ingat. Ini hanyalah jembatan menuju akhirat. Ini hanyalah tempat bercocok tanam. Di akhirat kelak kita akan memulai.
2: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Di sanalah Zakaria mendoa kepada Tuhannya, seraya berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha pendengar doa."
1: Ayat-ayat Al-Quran.

0: bid'ah lebih disukai iblis. Berkata Sufyan Atsauri rahimahullah, bid'ah lebih disukai iblis daripada maksiat, karena dosa maksiat memungkinkan pelakunya untuk bertaubat, sedangkan dosa bid'ah tidak mudah bagi pelakunya untuk bertaubat dari dosa tersebut.
1: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم
2: مُتِيَرَ السَّلَام
3: مُتِيَرَ السَّلَام
4: اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. Berhutang ini bukan masalah kecil, masalah besar. Karena penghalang seseorang untuk masuk ke dalam sorga, utang itu menghalangi orang untuk masuk ke dalam sorga. Utang itu yughfar lisyahid
5: kullu dhanbin illa dhanb,
4: dihapuskan semua orang yang mati syahid dosanya kecuali utang. Nafsul mu'min, ruh seorang mu'min,
5: mu'allaqatun bidaini,
4: tergantung dari hutangnya
5: hatta yughda'an,
4: sampai dibayarkan hutangnya.

0: Bilal.
1: Ketika brutal datangnya dengan merengek-rengek, dengan menangis, dengan semua kesulitan yang ada diceritakan. Tapi begitu waktunya ganti, tidak ada kabar,
2: tidak memberitahu,
1: tidak datang. Apa begini adab seorang muslim? Bukan enggak boleh berutang, boleh.
2: Tapi utang ini harus kita bayar, wajib kita bayar.
1: Orang berutang kata Nabi,
3: "Innal rajula idza gharima idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa."
1: Kalau sudah utang, kalau ngomong dusta, bohong. Kalau janji selalu menyalahi janji. Itu orang berutang.
4: Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
5: Seorang muslim tentunya di sini yang dimaksud adalah apabila dia sakit, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala atas rasa sakit tersebut.
4: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
6: Hati yang lapang itu adalah hal yang dituntut dan dicari oleh setiap manusia. Wa maqsidun jalil. Itulah tujuan hidup manusia. Wa minnatun azimatun min Rabbil Alamin. Dan dia adalah merupakan pemberian daripada Allah Rabbul Alamin.
4: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
7: Apa yang menyertai penyakit?
8: Gangguan dada, nyesek, kemudian batuk. Bisa menggunakan kencur, kemudian dikunyah, minum air hangat, bangun tidur, mau tidur.
7: Sehingga dengan tepat dia memberikan obat sasaran, obat tepat.
8: Seorang susah tidur, maka ada beberapa hal yang bisa dikonsumsi diantaranya. Ikat kangkung, direbus, dengan satu gelas air sambil mendidih, saring minum. Setiap mau tidur satu.
7: Obat, bahkan ketepatan obat.
8: Depresi yang melukai, sampai kepada melukai terhadap organ, ibu bisa menggunakan biji teratai, kemudian disup, kemudian dimakan.
4: Dapur Sehat Roja.
7: Kesembuhan itu binillah atau izin Allah Subhanahu wa taala.

0: Dapur Sehat Roja.
1: Kesembuhan itu bismillah atas izin Allah Subhanahu wa taala.
2: Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM. Radio Roja Majalengka 93.1 FM. Radio Roja Palu 101.8 FM. Dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah.
3: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'd. Ikhwati salam jazakumullah sahabat Roja di mana pun Anda bisa menyimak siaran kami. Apa kabar Anda di kesempatan Rabu pagi menjelang siang yang berbahagia ini? Semoga harapan sehat selalu buat Anda beserta keluarga dan tentunya semoga Anda semua dalam penjagaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Bertemu lagi dalam program Dapur Sehat Roja, meracik makanan lezat menjadi sehat bersama narasumber kita Sensei Abu Muhammad Faris Al-Kianji hafizahullah yang akan menemani kita semua hingga 1 jam lebih ke depannya. Alhamdulillah Sensei sudah bersama kita. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sensei.
4: Waalaikumsalam.
3: Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat ya. Barakallahu fiik. Nah, ikhwati salam wa'alaikumullah. Setelah penyampaian materi, silakan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami untuk bertanya seputar keluhan penyakit atau kesehatan di line telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di chat WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Baik, kita kembali ke Sinse. Sinse, pembahasan di kesempatan ini berkaitan dengan menjaga kesehatan mata ya. Dengan jus mangga dan wortel, bahan-bahannya diantaranya sangat mudah. 200 gram daging buah mangga matang, 200 gram wortel, dan air secukupnya. Nah, berkaitan dengan mata ini Sinse ini, pada saat seseorang mempunyai keluhan, kemudian secara klasik ini disebabkan oleh apa dan gejalanya seperti apa? Nah.
4: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Para pemirsa Roja dan peminat Roja di mana pun dan berada, syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kurnia-Nya kepada kita, memberikan kepada kita kesempatan kesehatan sehingga siang hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam serta salam semoga selalu senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, seluruh sahabatnya dan pengikut-pengikut yang selalu senantiasa istiqomah di dalam mencintainya hingga di yaumul kiamah. Dan adapun kemudian daripada itu panca indera, pandangan tentang panca indera dalam kesehatan klasik itu erat kaitannya dengan kolbu. Karena panca indera itu hubungan eratnya itu dengan kolbu. Disebutkan di buku Kaidah Usul Kesehatan Klasik di jilid 1 halaman 69 pasal kedua tentang pembahasan hikmah penciptaan organ badan. Berkata Imam Al-Qayyim di dalam Al-Miftah, ini Miftah dari Sa'adah, di antara sekian keajaiban ciptaan Allah Subhanahu wa taala adalah organ dalam tubuh yang tidak terlihat seperti kolbu, kemudian kebit, kemudian tihal. Secara umum kolbu itu diterjemahkan jantung karena kulubul latif fi sudur, kolbu yang adanya di dada. Kemudian kabit secara umum diterjemahkan sebagai hati, atihal atau limpa, aria atau paru, kemudian al-ma'yu atau usus, kemudian al-mathana, kantong kemih, dan alat-alat penunjang lainnya. Yang menunjukkan dengan fungsi yang berbeda ini semua termasuk keajaiban ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ada yang tampak, gitu kan? Ini kan yang tidak tampak. tetapi berhubungan erat dengan yang ada di dalam, sebagaimana disebutkan di, saya sebutkan di sini. Kolbu merupakan organ dalam. Dia adalah raja yang mengatur dan mengomandoi semua organ tubuh. Kolbu ini dikelilingi dan dibantu oleh semua organ lainnya seperti semua organ tubuh ataupun panca indera. Bahkan alat gerak dan saraf motorik itu dikendalikan oleh kolbu. Dan kolbu, kata Imam Al-Qayyim, letaknya berada di tengah. Ia adalah organ tubuh yang paling mulia dan ia adalah inti dari kehidupan. Bahkan sumber ruh dan insting. Siapa yang ingin lebih jelas silakan membaca bukunya Imam Al-Qayyim, kitab Ar-Ruh. Ia adalah sumber akal, ilmu, keberanian, kedermawanan, santun, sabar, cinta, kehendak, ridho, amarah, dan sifat terpuji lainnya. Dan kolbu ini berhubungan dengan mata. Di mana mata ini merupakan tentara barisan depan, dia merupakan jasusnya, atau mata-matanya. Ya kan, satu mata, kalau dua mata-mata ya. Merupakan jasusnya, atau berfungsi sebagai tentara barisan depan, yang memberikan info kepada kolbu. Hal-hal yang dia lihat, kemudian disampaikan ke dalam kolbu. Maka orang dulu sering banyak yang mengatakan dari mata turun ke hati. Tapi hati yang dimaksud adalah hati yang ada di dada. Apabila melihat sesuatu, maka mata akan menginformasikan kepada kolbu. Dikarenakan begitu eratnya hubungan antara mata dengan kolbu, maka apabila ada sesuatu yang tersimpan di dalam kolbu pun akan tampak terlihat pada mata. Kadang-kadang orang, banyak orang yang kadang-kadang mengatakan dulu ya, kamu boleh ngomong demikian dan demikian, tapi mata kamu tidak berdusta, gitu kan? Matamu itu menyampaikan apa yang ada di dadamu, ya. Nah, sekarang orang udah jarang ngomong, sok tahu, gitu. Ya. Jadi apa yang tersimpan dalam kolbu disebutkan oleh beliau, rahimahullah, itu tampak pada mata. Ini bagi yang tahu, yang nggak tahu ya nggak tahu. Jadi dapat dikatakan bahwasanya mata adalah merupakan cerminan bagi kolbu yang mengungkap isi di dalam kolbu bagi orang yang memandang. Ya. Sedangkan nanti lidah itu juru bicaranya. Kalau demikian, maka energi vitalnya atau harornya, ketajaman pandangan mata, maka erat kaitannya dengan kolbu. Dan dia bergantung kepada kolbu. Kuat tidaknya mata, artinya mata tajam tidaknya, maka dia membutuhkan haroro dan energi vital yang berada di kolbu. Berarti ini sisi pertama. Mata butuh energi dari kolbu, itu sisi pertama. Yang kedua, mata butuh asupan darah dari kabit. Karena tanpa adanya darah, maka fungsi mata pun akan berkurang. Dalam hal ini, berarti mata juga bergantung kepada kabit dalam hal pasokan darah. Kemudian, mata juga erat kaitannya dengan kilia. Karena kilia itu ginjal. Kenapa? Karena mata itu membutuhkan esensi. Maka seandainya ada gangguan-gangguan organ, maka akan tampak pada mata. Nggak harus kolbu. Kalau kolbu sih seperti marah, itu akan tampak matanya memerah. Gitu kan. Kemudian ketika orang itu sedih, air mata menetes. Gitu kan. Karena erat kaitannya. Tapi begitu pula dengan kabit. Ketika kabit tidak memasok darah, maka mata kurang darah. Kurang darah berarti kurang asupan. Maka di sini yang dibahas nanti kan salah satunya adalah wortel. Wortel itu banyak kandungan beta karoten secara penelitian ya. Kemudian dia akan diubah menjadi vitamin A manakala dibutuhkan oleh mata, oleh hati. Diubah menjadi vitamin A oleh hati, kemudian dikirim ke mata. Artinya hati atau kabit ini punya peran yang penting terhadap mata, terutama dalam permasalahan mensuplai darah. Dan ginjal itu punya peran yang penting di dalam mensuplai esensi. Makanya biasanya ketika seseorang itu matanya ada gangguan, itu dikaitkan dengan organ-organ yang bersangkutan. Semangat atau pandangan yang sayu bisa jadi karena kolbunya. Kemudian tatapan mata yang buram boleh jadi karena kabitnya. Kemudian pandangan mata yang silau boleh jadi karena esensi dari ginjal ke mata itu berkurang. Kan ada orang yang keluhan mata itu macam-macam. Sebenarnya setelah min, selain min, selain plus dan sebagainya itu, ada kalanya orang yang pandangan buram, ya kan? Mandang ada bayangan atau bahkan silau dengan cahaya. Makanya lebih ditutup begini kan? Karena melihat cahaya itu lebih silau. Jadi masing-masing ada kaitannya dengan organ-organ tertentu. Kemudian dilanjutkan, beliau melanjutkan dalam Miftah Darussadah Al-Imam Ibnu Qayyim. Kalau disebutkan bahwasanya mata adalah jasusnya kolbu dan dia dialiri esensi dari ginjal atau kilia dan disuburkan darah dari hati dan mendapatkan penghangatan dari hararah kolbu dan energi vital dari paru. Makanya ketika mata apa kena debu kemudian merah, maka biasanya dikuatkan adalah parunya. Mata kata Imam Al-Qayyim, lihatlah bagaimana keindahan bentuk kedua mata, posisinya dan ukurannya, memperindah dengan bulu penutup, pembatas dan penjaga dan penghias. Pelupuk itu mencegah dari masuknya kotoran dan debu yang akan mengenai mata, melindungi mata dari dingin dan panas yang berbahaya. Di sini juga mempunyai arti semua yang ada yang Allah ciptakan itu punya fungsi masing-masing, jangan dirombak. Dan banyak orang ya merombak ya. Bulu-bulu itu penutup, yeah, pembatas, penjaga. Kadang orang ada ya, ada kalanya dicabut bulunya lah atau bulu mata kemudian dihias, dihias sendiri karena menurut dia ini kurang cakep nih, ya sendiri. Padahal tidak demikian. Dia punya fungsi ya. Bukan asal-asalan, enggak ada fungsinya enggak. Bukan pengindah enggak. Pelupuk itu mencegah dari masuknya kotoran dan debu yang mengenai mata. Melindungi mata dari dingin dan panas yang berbahaya. Enggak sekedar itu, tetapi tempaan cuaca yang panas ataupun yang dingin yang bisa membahayakan mata, ini juga dihalangi oleh pelupuk tadi. Kemudian ia pelupuk itu ditanami bulu-bulu di tepi pelupuk sebagai hiasan keindahan dan memiliki fungsi tadi, memberikan cahaya, memberinya cahaya dan sinar yang menembus antara angkasa, antara langit dan bumi, lalu menembus langit untuk melihat bintang di atasnya. Dengan makhluk sekecil ini, yakni mata, Allah telah memberikan rahasia yang sangat mengagumkan, sehingga gambar langit yang sedemikian luasnya dapat terlukiskan dengannya. Orang bisa melihat matahari terbit, indahnya matahari terbit, indahnya matahari tenggelam. Banyak orang ke gunung ingin melihat matahari tenggelam katanya. Itu mata, sekecil itu dia menikmati mata. Orang tidak akan menikmati senja kalau matanya masalah gitu ya. Orang tidak bisa menikmati terbitnya fajar kalau matanya bermasalah. Lembayung jingga semburat sepuhan mentari sore yang ada di ufuk barat, itu mata yang melihatnya. Dan dialah Allah yang menjadikan indera mata berada di depan laksana pengintai dan penjaga bagi badan. Kemudian Allah menyusun setiap mata terdiri atas 7 lapisan, kata Al-Imam Al-Qayyim. Setiap lapisan ini memiliki sifat, memiliki ukuran, dan memiliki fungsi khusus. Lapisan mata itu, jika salah satu saja, kata Al-Imam Al-Qayyim, dari 7 lapisan mata tersebut tergeser posisinya, tentu mata tidak akan dapat melihat.
0: Ya.
4: Kita sudah tidak bisa melihat lagi indahnya senja, tidak bisa melihat lagi terbitnya fajar. Allah juga menciptakan di bagian tengah, di dalam lapisan-lapisan tersebut, satu makhluk yang ajaib, makhluk mata, yang disebut sebagai manusia mata, seukuran biji adas yang dapat melihat antara timur dan barat. Dan bisa melihat langit dan bumi, keindahan langit, dan dia menjadikan mata itu laksana kolbu bagi badan. Dialah rajanya, dan seakan-akan lapisan-lapisan pelupuk bulu mata adalah pembantu-pembantunya yang menjaganya, melindunginya. Subhanallah, maksudnya Allah sebaik-baik pencipta. Dan dia, Allah, menjadikan air mata itu rasanya asin untuk menjaganya. Ini menurut penyiar klasik, cairan air mata ini sebagian besar dipasok oleh kilia. Sebab ia adalah lemak yang mudah rusak. Jadi rasa asin tersebut untuk menjaga mata dengan itu. Betapa pentingnya mata dan erat kaitannya dengan organ lain. Jangan dikira ketika seseorang itu ada gangguan mata, mata tunggal. Makanya ada keluhan gula naik, matanya bermasalah gitu kan. Tensi naik, matanya memerah seperti itu. Dan ketika terjadi permasalahan tertentu, matanya sayu dan seterusnya, kanker otak, kemudian membuat gangguan pada mata dan seterusnya. Pentingnya organ mata dalam hal ini. Dan menjaga kesehatannya, merawatnya, atau hibdusnya, merawatnya, mengkonsumsi makanan, minuman yang bisa menjadikan mata itu sehat, dan menjaga al-himyah dan mudi, menjaga perkara-perkara yang kalau menempa mata akan menjadi rusak matanya, merusak matanya. Dengan mata, Allah ciptakan mata itu, banyak pekerjaan yang dari mata itu, kacamata, lensa, kacamata aja udah sekian optik, ya kan? Melibatkan kaca, melibatkan frame, wah, macam-macam. Bahkan ada yang di mall, ada yang di toko-toko biasa, mata saja itu. Ada orang yang apa beli topi itu untuk menjaga silonya mata dan seterusnya. Ya, jadi banyak hikmah sekali dari mata tersebut. Maka menjaganya adalah sesuatu yang harusnya dilakukan. Sebelum kita lanjut,
3: kita rajin dulu ya.
4: Oke. Ambil wortel dulu.
3: Ya.
4: Mas. Mangganya semua aja ya.
3: Mangganya semua.
4: Semuanya.
3: Oke. Ini bisa kita masuk langsung. Ya.

0: Luego el rol del chucho lo ya.
1: Ya, chucho.
0: Este era el chucho, ya era el chucho.
1: Wortel juga mudah ya di dapat di pasar.
0: Ini mangga lagi banyak.
1: Betul, lagi musimnya juga
0: lagi
1: ya.
0: Musimnya.
1: Oke.
0: Okay. Kemarin beberapa mangga bagus-bagus semua itu.
1: Iya.
0: Ya, sip.
1: Oke. Okay.
0: Kasih air.
1: Kasih air. Cukup?
0: Sip.
1: Oke. Okay.

0: Masya Allah, seger nih sebenarnya. Ya.
1: Cakep. Warnanya cakep nih. Ya. Sedikit mengulas mangga dan wortel. Yeah. Kita udah sering membahas. Kabarnya berdasarkan literatur mangga itu berasal dari India.
0: India.
1: Apapun alasannya dia udah ada di sini.
0: Iya, udah lama.
1: Walaupun ada yang mengatakan orang bangsa India itu minimal masuk ke Indonesia itu tahun 78. Masehi. Itu bangsa India itu sudah ada ya. Yang kemudian nanti tumbuhlah kerajaan-kerajaan. Dari keturunan-keturunan India yang menikah dengan pribumi. Kalaupun membawanya di saat itu, ya berarti udah lama, udah menjadi milik bangsa Indonesia. Tapi ya seharusnya Indonesia juga ada, karena Indonesia juga hutannya lebat. Selain Brasil, Indonesia juga punya hutan yang banyak. Nggak mungkin kemudian orang mengatakan mangga berasal dari India, ya karena dia penelitiannya di India. Karena dia tidak, kalau itu sih memang, kalau peneliti, karena Indonesia kan sangat sedikit sekali penelitiannya. Sejauh ini penelitian yang pertama dilakukan itu Rumpius yang tinggal di Ambon. Rumpius itu orang perbatasan Jerman-Belanda yang kemudian bekerja sama dengan Belanda, kemudian melakukan penelitian tanaman. Bukunya Rumpius itu pula yang kemudian diambil beberapa yang masih ada karena terjadi permasalahan yang ada di Ambon pada waktu itu, gempa dan seterusnya, sehingga banyak karyanya yang hilang dan sedikit sekali karya-karyanya yang masih terbit hari ini. Saya aja cuma dapat berapa karya itu ya, 2 atau 3. Karena sudah langka sekali karyanya beliau. Ini tahun 1800-an lagi kan, karyanya langka. Dan sebagian kecilnya itu ditulis ulang, dimasukkan ke dalam buku Tumbuhan Berguna Indonesia. Yang diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan. Majilid, memuat 3.500 tanaman obat. Tanaman yang berguna di Indonesia. Di situ tulisnya berguna. Karena nggak mesti obat kan. Jadi karena di situ bahas kayunya juga, jadi kayu itu bisa untuk rumah dan sebagainya. Jadi nggak cuma obat saja kan. Dari sudut pandang klasik, mangga itu yang rasanya manis dan asam. Ya tentunya manis itu memiliki dua sifat. Manis itu memiliki dua sifat. Yaitu sifat hangat dan sifat rutubah. Sifat lembab. Harorohnya, panasnya, hangatnya, itu tentunya tonik haror dan energi vital. Yang tadi di awal saya sudah sampaikan, erat kaitannya antara mata dengan kolbu. Jadi mata mendapat penjagaan jiwanya atau semangat jiwanya mata, itu dari energi vital dan panasnya kolbu. Maka manis yang memiliki sifat hangat yang merupakan tonik dari beda haroroh dan energi vital bagi kolbu ini baik sekali untuk merawat mata. Apalagi rutubahnya juga merupakan esensi yang bisa membantu untuk menguatkan mata yang kekurangan rutubah. Kekurangan rutubah, baik itu kurang nutrisi, kurang darah dan sebagainya. Ini mangga. Asamnya mangga ini menjaga agar nutrisi yang ada di dalam tubuh yang hendak dikirim ke organ yang bersangkutan atau yang membutuhkan itu tidak rusak atau terkontaminasi baik oleh angin emosi yang ada dari dalam ataupun angin yang datang dari luar. Sementara wortel udah familiar sekali, bahkan udah sangat banyak penelitiannya. Wortel bukan cuman penyataan para penyiat klasik saja, akan tetapi juga para peneliti juga banyak mengatakan bahwasanya di antara yang dijagukan kandungan wortel adalah beta karoten yang bisa dirubah oleh hati menjadi vitamin A kalau membutuhkan untuk menajamkan pandangan mata. Dan itu sudah sangat umum sekali, bahkan sebelum penelitian dilakukan wortel ini merupakan ikon mempertajam pandangan mata. Kalau ada orang matanya buram, ngejus wortel lah. Marut wortel lah, karena dia memang demikian. Cuman bedanya antara wortel dengan mangga, mangga ini bisa didapati dari ketinggian 0 sampai pegunungan. Hmm. Ya, sampai ribuan meter, sampai 2000-an meter di atas permukaan laut. Sementara wortel itu enggak ada kalau di bagian pantai. Betul. Ya pantai ya kalau mau wortel ya beli.
2: Beli ya.
1: Ya kan. Tapi mangga bisa, banyak di mangga-mangga itu di pantai. Bahkan kalau lagi musim mangga, itu kan hampir semuanya dari Pantura.
2: Ya.
1: Dari pantai. Entah itu Tegal, Pemalang, Pekalongan, Indramayu.
2: Indramayu.
1: Yang terkenal Indramayu, bahkan Bali ya. Kalau lagi musimnya, kalau Bali sudah mengeluarkan mangga sampai ke pasar induk Jakarta, oh itu harga mangga langsung turun. Ya, itu dekat pantai semua. Dan yang dekat dengan gunung tidak memasok menjadi pasokan yang besar seperti daerah-daerah pantai. Dari dulu pun demikian, sebagaimana yang disampaikan oleh kelompok berkenanannya, bahwasanya mangga itu bisa banyak dari mana-mana.
2: Iya.
1: Kecuali wortel, ya kan? Kalau wortel itu, makanya ketika misalkan wortel sedaun daunnya, ya nyarinya ya di puncak.
2: Di puncak.
1: Iya kan? Yang dekat, yang dingin, ya, dingin karena dingin. Wortel di pantai itu nggak ada, adanya bawang, nggak ada wortel. Dan ini kedua-duanya ketika dimix sama-sama menyehatkan mata, yang satu itu merawat hibdusihah kalau istilah kita, merawat kesehatan mata. Yang kedua itu menjaga menjadi pagarnya, asamnya mangga itu menjadi pagarnya agar tidak terkontaminasi terhadap sesuatu yang datang dari luar atau angin yang dari emosi yang dari dalam. Masih ada waktu?
2: Masih.
1: Beberapa hal tabiat penyakit yang bisa mengakibatkan gangguan pada mata. Yang pertama adalah angin panas. Perlu diketahui bersama bahwasanya dari kemarin tanggal berapa? 22 Juni sesuai dengan falakiyah matahari itu masuk musim panas ya. Kalau di Pranoto Mangso Jawa itu masuk musim kaso atau musim pertama. Karena Jawa itu musim kesatu itu musim kering. Beda dengan Cina. Cina itu musim semi itu musim pertama. Jadi tanggal 22 kemarin itu masuk musim kering. Kering itu ya cuacanya ya panas, cuman anginnya dingin. Jadi ada angin, ada hawa panas kering.
2: Iya.
1: Ya. Cuaca yang demikian itu bisa menyebabkan gangguan pada mata. Di antaranya adalah mata tidak akan tahan cahaya dengan terjadinya pembengkakan dan tidak menyukai dingin. Mata tidak tahan terhadap cahaya. Kenapa? Karena angin dan panas tadi akan menguras esensi ginjal. Sehingga ginjal tidak bisa mensuplai kebutuhan mata. Yang terjadi adalah mata tidak tahan cahaya. Ketika seseorang lemah pertahanan tubuhnya terkena angin panas di musimnya, musim panas ya, maka terjadi seperti itu. Gejala yang muncul diantaranya adalah sesak nafas, batuk, bahkan batuk berdarah, pusing, sakit kepala dengan kepala yang bengkak, sakit kepala dengan pusing, kemudian pilek kental dari hidung keluar, bahkan mimisan, nyeri di bukan cuma mata tidak tahan cahaya, tetapi ketika dia buka mata terlalu lama itu lelah dan nyeri matanya. Disertai dengan nyeri di tenggorokan, matanya merah, telinganya berdenging dan tuli, dan keinginan BAB tapi tidak lampias, haus, sakit gigi, urin berwarna kuning, lendir hidung. Itu sudah berlalu kemarin, musim kemarin.
2: Yeah.
1: Tanggal 21 Juni ke sana, itu musim kemarin ini. Selain ini, selain mangga dan jus mangga dan wortel yang bisa digunakan diantaranya adalah pisang. Pare, daun mengkudu, daun paya, jamur hitam, garam, bayam, stroberi, rebung, mentimun, jali, ada daun bit, kacang hijau, daun mint, kemudian daun mint itu untuk teh, teh dikasih daun mint, kemudian krokot, sayur beningnya, kemudian umbi bunga lili, minum garam di malam hari. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah di musim panas tadi, peningkatan panas di hati, sehingga darah hanya bergejolak. Tidak bisa mensuplai, tadi saya katakan kabit itu mensuplai darah ke mata, ini nggak bisa, karena dia bergejolak. Gejala yang muncul biasanya, yang tampak gangguan mata ketika panas hati bergejolak atau damul haja, diantara keluhan yang nampak, gejala yang muncul, rasa pahit di mulut, pusing, merasa tidak aman saat tidur, merasa tidak aman. Ya. Pintunya sudah terbuka, pintunya masih sudah dikunci belum? Hmm. Jangan-jangan ada yang lompat atau merasa tidak aman ya. Dan tidak nyaman. Kemudian sakit kepala di si kepala. Kemudian sakit kepala dengan nyeri yang parah dan bengkak, rasa berat di kepala dan rasa, tapi kaki itu ketika untuk jalan kayak nggak napak, katanya begitu. Dan penglihatannya buram, ketika tidak dapat pasokan darah maka penglihatannya buram. Kemudian jari dan tangan kaku, tangan dan kaki kaku, nyeri dan bengkak pada iga, raut wajahnya memerah, telinganya berdenging. Selain jus wortel dan mangga, bisa menggunakan kuning telur ayam kampung, keju, kacang merah, kerang, sotong, bebek, telur bebek, jamur putih, tiram, royal jelly, dan seledri. Masih ada waktu?
0: Masih, okay. Sedikit lagi.
1: Ya, kemudian, yang ketiga. Ya, ini ketika terjadi astenia energi dan darah secara terus-menerus. Dikatakan dari awal, saya bilang tadi, energi vital yang asalnya dari haroroh, kolbu, dan energi paru, itu yang akan membackup kekuatan mata, tatapan tajam mata, dan darah termasuk pemasok materinya untuk mata. Kalau dia kekurangan terus menerus dua komponen ini, energi dan darah, akan juga mengganggu mata atau terjadi gangguan pada mata. Di antaranya adalah seperti ada objek terbang di mata. Ketika seseorang kekurangan energi dan darah terus menerus, maka pandangan matanya kayak terhalang ada objek yang terbang ini. Diikuti juga ikutin ini. Ya. Keluhan lainnya di antara gejala yang muncul selain itu adalah pendarahan dari berbagai sumber dengan darah berwarna muda yang sering terlihat pada penyakit konsumtif seperti misalkan mimisan, buang air kecil berdarah, ludah berdarah, batuk mengeluarkan darah, kencing berdarah, pusing yang memburuk jika bergerak, lemah, letih, lesu. Susah tidur. Lemahnya energi vital, suaranya rendah. Anggota tubuhnya kaku, raut wajah dan bibirnya pucat, kukunya pucat, kemudian jantungnya berdebar. Selain ini, yang dikonsumsi diantaranya adalah kerang. Asparagus, kemudian sotong, telur ayam kampung, kemudian telur bebek, kemudian jamur putih, hati sapi. Kemudian anggur, ini lagi lumayan bagus juga, anggur hijau maupun anggur merah, kemudian ikan kerapu, mahal dan enak, kemudian ikan kembung, sudah mulai agak ada ini, kemudian ikan selar sebentar lagi nanti, kemudian tiram, kemudian susu. Kambing maupun sapi. Daging sapi, susu sapi, kemudian ceri buahnya, kerang darah belum ada sekarang, kemudian lengkeng, kentang ada, lengkeng ada, lengkeng udah mulai ada nih, apel kemarin udah ada. Kita bahas beras ketan, ikan gurame selalu ada, ikan mas ini bagus juga. Kemudian kalau tadi ya jusnya wortel sama mangga, kacang merah, royal jelly, tumis buncis, ikan bawal tapi yang putih, ubi merah, kemudian ubi ungu, kurma. Daging kambing, labu siam, dan gula batu. Masih ada
0: satu lagi
1: cukup. Kemudian yang berikutnya, yang keempat. Secara tersendiri darah tidak kekurangan, ya, tetapi terjadi kekurangan energi vital. Darah tidak kekurangan, tapi energi vital yang kekurangan. Gejala yang muncul adalah nyeri yang perut sembelit, fesesnya lunak, feses yang lengket dan keruh, kemudian terjadi diare, kemudian pusing, sakit kepala yang parah yang muncul dengan kelelahan setelah bekerja, habis bekerja lelah, ya. Sedikit saja ya, kerja sedikit saja lelah ya. Sakit kepala dengan berjarak, ya, ada intervalnya ya. Sakit kepala di pagi hari atau sakit kepala berkepanjangan. Tiap pagi sakit, ya. Atau sakit kepala berkepanjangan, sakit terus, nggak reda-reda. Kemudian berbaring dan tidak mampu untuk duduk. Maksudnya kalau duduk itu pusing. Jadi dia baring
0: merem.
1: Kalau duduk pusing, ya. Dan ketika matanya buka, pandangannya kabur. Kemudian kaku berdebar. Jadi kalau energi, pandangan kabur ya. Kalau tadi energi vital dan darah, kayak ada objek tertentu kan. Perasaan tidak aman. Kemudian berkeringat. merasa tidak aman, bukan tidak aman beneran ya. Berkeringat di tangan dan kaki, sakit kepala berkepanjangan, telinganya berdenging menyebabkan tuli, tangan gemetar, napasnya pendek, sulit menelan, berbicara dengan suara yang lemah, ujung tangan dan kaki dingin, kekurangan berat badan, dan bahkan kulitnya kering. Ini seringnya yang terjadi di musim ini. Selain jus mangga dan wortel, di antara yang dikonsumsi adalah anggur, kemudian lengkeng, lagi banyak juga ini, kemudian gandum, ikan kembung, ikan selar, kentang, beras ketan, buah lainnya adalah apel, kacang merah, ikan gurame, ikan mas, wortel, kacang kara, jali, karena ini tunjangan energi, royal jelly, buncis, madu, bandeng laut, ubi merah, kurma, daging kambing, labu siam, dan gula batu. Cukup. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Untuk saya tanya jawab, saya serahkan berantem.
3: Baik, jazakallah khairan saya atas penjelasan materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini berkaitan dengan mencegah, maksud kami menjaga kesehatan mata. Nah, mikhwati selama zakumullah, silakan bagi Anda yang ingin berkonsultasi secara langsung di lantai telepon 021-823-6543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 021-823-6543. Baik, untuk pertanyaan pertama kita coba angkat di lantai telepon 021-823-6543. Silakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa, di mana? Ya, sudah masuk ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan ibu Iis di Bandung.
3: Silakan ibu, langsung ke pertanyaannya.
4: Begini Sinse, tahun lalu, ya udah berapa tahun lupa, saya pernah dioperasi mata kena retinanya, terus waktu itu bagus itu ke cara melihatnya. Nah sekarang ini, jadi kalau membaca itu yang bekas dioperasinya harus ditutup, jadi sebelah baru bisa jadi terang gitu. Setelah itu ya, waktu dioperasinya juga udah tuntas sih, udah tuntas berobat, kontrol segala macam, tapi sekarang ini jadi buram gitu yang bekas dioperasinya. Itu bagaimana solusi selanjutnya Sinse? Syukran jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Sinse.
1: Ya. Kalau ketika seseorang itu kemudian sudah melakukan operasi dan sudah berhasil, selesai ya maksudnya, selesai ya, berhasil, selesai. Beberapa vitamin mata yang misalkan dikonsumsi harusnya, inilah kadang-kadang yang kalau sudah seseorang misalkan setelah operasi tidak ada keluhan lagi, tidak cek kontrol lagi, seharusnya dia cek lagi atau kontrol lagi ke dokter yang berkaitan, keluhannya disampaikan kembali kan, jadi masih ada rentetan pengetahuan, jadi ada kesinambungan kan. Jangan usahakan jangan kemudian ke bertanya ke orang yang baru lagi. Kan baru lagi dia enggak apa nih, riwayat penyakitnya,
3: riwayat
1: penyakitnya, kesinambungannya kenapa dan sebagainya, dioperasinya kenapa dan sebagainya, kan ada kesinambungan tuh. Nah ada kesinambungan itulah yang harusnya kemudian menanyakan kepada orang yang pernah menanganinya, dokter yang menanganinya, cek lagi ke rumah sakit tersebut atau temui dokter tersebut, kemudian keluhkan setelah operasi begini, ada keluhan seperti ini, seperti ini, apakah begitu memang hasilnya, atau ada solusi lain untuk mengatasi pandangan kaburnya atau pandangan buramnya. Tadi saya sudah menyebutkan ada beberapa hal ya, seseorang itu pandangan buram bisa kekurangan pasokan darah dari kabit ke mata, atau bisa kekurangan energi vital dari kolbu dan riah ke mata. Dan tadi sudah saya jelaskan, bisa diputar ulang beberapa makanan-makanan yang harus dikonsumsi, diantaranya yang tadi yang poin ke terakhir tadi, yang astenia energi vital, kan dari suaranya juga lemes ya. Mungkin energi vital atau haroroh dari kolbu yang pasokannya kurang, tadi saya sudah sampaikan di poin terakhir tadi, di bagian astenia energi yang menyebabkan pandangan mata menjadi kabur. Ya, demikian, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan mirsa yang lainnya.
3: Selanjutnya. Baik, jazakallah khairan sisa atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya, Ibu Iis yang ada di Bandung. Nam, di belakang Ibu I, silakan di line telepon 021-823-6543. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak, sebelum dilanjutkan, dikecilkan terlebih dahulu volume televisi atau radionya.
5: Ya.
3: Ya, dengan Bapak siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana, Pak?
5: Cipanas Puncak.
3: Di Cipanas Puncak. Baik, silakan Pak. Ya. Langsung pertanyaannya.
5: Ini keluar dari tema nih saya nih. Uh-huh. Umur sudah 81.
3: Iya.
5: Jadi baru-baru ini kami ini punya penyakit yang suka ini pingsan gitu.
3: Pingsan Bapak?
5: Iya.
3: Iya.
5: Apa solusinya supaya jangan kena penyakit itu?
3: Sehari bisa berapa kali Pak?
5: Kalau sering sih kagak, baru 4 kali ini. Mungkin jangka lama tuh 1 bulan baru kejadian gitu.
1: Mulainya kapan Pak?
5: Ya.
1: Mulainya kapan?
5: Kemarin tanggal 11 Juni kejadian, sekarang juga masih sakit ini.
1: Udah pernah cek ke dokter?
5: Tangan yang ketiak yang kiri ini seleo nih.
3: Sudah pernah dicek ke dokter Bapak?
5: Oh iya.
3: Sudah pernah dicek ke dokter?
5: Oh belum pernah.
3: Baik.
5: Ya.
3: Ada lagi.
5: Jadi minta ibunya dari Sienca apa supaya jangan sampai kena penyakit itu gitu.
3: Baik. Baik Bapak, mohon ditunggu jawaban dari Sensei. Nah. Baik, terima kasih Pak atas interaksinya. Silakan Sisi.
1: Ya. Di Bunga Rampai Kesehatan Klasik di pasal ke-8 itu disebutkan tentang apa yang Bapak sampaikan. Ada 3 poin. Tabiat penyakit yang bisa mengenai orang tersebut. Ya. Salah satunya adalah dikarenakan angin dan belum dahak. Adapun gejala yang muncul manakala kejang pingsan tadi seperti yang Bapak sampaikan dikarenakan angin ataupun timbunan balgam sehingga pasokan energi vital dan darah tidak sampai ke otak, kepala, gejala yang muncul adalah sawan atau kejang. Orang Jawa bilang sawan.
3: Sawan.
1: Gitu ya, dengan kejang dia. Ludahnya bening dengan banyak gelembung atau berbusa. Setelah kejang pusing. Kaki dan tangan kaku saat kejang, serangan yang muncul sangat sering. Atau serangan dengan isak tangis. Jadi pas terjadi serangan, disertai dengan isak tangis. Atau serangan dengan buang air kecil dan buang air besar terus menerus. Serangan dengan rahang yang kaku atau kedua matanya melihat ke atas. Kayak orang kesurupan kan melihat ke atas. Kemudian serangan dilanjut dengan sakit kepala, pusing, dan sesak pada dada. Adanya suara ludah di tenggorokan. Kayaknya tenggorokan ada suara ludah. Lidahnya kaku dan tidak mampu bicara. Kemudian pingsan tiba-tiba. Urasa tertarik, muntah, ludah bening, mulut, dan mata kering. Kalau demikian keluhannya masuk ke yang ini ya. Maka minum teh daun mint, kemudian seledri, dikonsumsi daging kelapa, daun bawang, asparagus ya, kemudian rebung, kurma itu juga bagus. Atau lada hitam, lada putih, kemudian jahe juga bagus. Nah saya rasa kalau tadi Cipanas, kalau memang nggak panas, ya berarti bisa juga pakai lada ataupun jahe. Di antara makanan lain yang bagus selain jahe, lada, kayu manis, bagus juga gandum, bayam air, kemudian bunga lawang, kurma merah, kurma hitam, beberapa makanan laut yang bagus diantaranya lobster, ikan sarden, kemudian udang, burung pipit, kemudian cengkeh, adas juga bisa diseduh tuh, cengkeh juga bisa diseduh, ya kemudian kacang pistasio,
3: ya.
1: Udah mulai banyak juga,
3: ya.
1: Kemudian telur burung pipit atau telur burung pipit, kemudian apel, raspberry dan kenari itu makanan-makanan yang bisa dikonsumsi. Demikian mudah-mudahan mengangkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya.
3: Baik, syukur saya atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Nah, mikhwati silam wa'alaikumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin berkonsultasi secara langsung di line telepon 021-823-6543. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dengan ibu siapa, di mana?
6: Dengan Ibu Dewi di Depok.
3: Ya, silakan Ibu, langsung ke pertanyaannya.
6: Ini Sinse, saya mau tanya. Saya kan baru operasi katarak kiri kanan bulan Desember. Usia saya 57 tahun. Nah, untuk menjaga supaya saya tidak terjadi katarak lagi,
3: ya, Ibu,
6: apakah saya harus minum jus mangga dan wortel itu?
3: Ya, baik. Baik, itu saja Ibu pertanyaannya ya. Baik, mohon ditunggu jawaban.
6: Seminggu berapa kali atau setiap hari?
3: Baik. Baik Ibu, mohon ditunggu jawaban dari Sinse. Terima kasih atas interaksinya. Ya, silakan Sinse.
1: Jus ini bertujuan untuk merawat dan menjaga atau tindakan preventif dan rehabilitatif. Preventif itu tindakan pencegahan. Rehabilitatif itu tindakan perawatan. Artinya ya memang agar tidak terkena lagi.

0: ke mata atau organ pemelihara mata ke mata. Ya. Adapun di perawatan diminum setiap hari untuk apa mencegah merawat cukup satu hari sekali antara jam 9 sampai jam 11. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya.
1: Baik, jazakallah khairan si saya atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya Ibu Dewi yang ada di Depok. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Masih kami buka kesempatan di line telepon 021-823-6543. Silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana?
2: Bapak Salsak di Trenggalek, Jawa Timur.
1: Baik, di Trenggalek, Jawa Timur ya. Silakan Pak.
2: Nah, gini. Saya ini umur saya sudah 81.
1: 80 tahun Bapak?
2: Ya. Ya.
1: Senior Pak?
2: Ya.
1: Terus?
2: Saya masih dapat melihat benar, tapi masih bagus. Tapi ada gangguan terus. Jadi mata ini agak mengeluarkan air terus. Jadi mengeluarkan air terus. Misalnya melihat itu. Melihat masih alhamdulillah masih bisa. Baik-baik. Tapi terus rasanya tidak enak itu, jadi tebal gitu, mengeluarkan air terus, yang malam mengeluarkan air. Jadi, kemudian pada suatu ketika itu hilang, pandangan itu hilang. Jadi tidak bisa duduk berdiri gitu, hilang pandangannya, dunia ini hilang. Seperti itulah saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
1: Silakan Sisena.
0: Banyak mengeluarkan air mata.
1: Air mata, iya.
0: Ya, jadi betul begitu biasanya mengakibatkan rabun. Bahwa bisa menggunakan bunga melati.
1: Bunga melati.
0: 7 kuntum bunga melati kemudian diseduh pakai air panas mendidih atau direbus juga boleh. Kemudian pakai air setengah gelas. Kemudian biarkan dingin diminum. Lakukan setiap mau tidur. Mudah-mudahan langkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selamat.
1: Jazakallah khairan saya atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk Bapak yang bertanya. Kita bacakan untuk pertanyaan melalui pesan singkat dari Umo Rafi di Klaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya sudah sekitar 1 bulan ini hidung kanan saya sakit dan mampet. Kadang bisa keluar ingus atau dahak hijau kental dan bau. Sakit kepala dan telinga berdenging. Saya sudah sebentar ini
0: masuk ini
1: ya. Jadi ketimpa dengan
0: yang lain.
1: No. Baik, kita lanjutkan sih. Saya sudah minum ramuan jahe, kunyit, kayu secang, kayu manis, adas, dan lada hitam, tapi belum ada perubahannya. Mohon solusinya sih.
0: Ya, baik.
1: Ya.
0: Sebulan ini ya?
1: Ya.
0: Sebulan ini benar, karena kemarin itu angin dan panas. Tadi saya sudah bahas ada beberapa gejala yang muncul pada saat seseorang terkena angin panas selain gangguan mata. Bisa jadi asma, sesak napas, batuk, kemudian pusing. Kemudian pilek, kental, keluar dari hidung tadi ya. Yang dikonsumsi diantaranya, kalau buahnya bisa menggunakan pisang, pare, daun mengkudu, daun paya, jamur hitam, dan pepaya. Jadi masak ya buat lauk, dan pepaya, daun mengkudu itu buat lauk, pare juga buat lauk, pisang buat kudapan, jamur hitam buat lauk tuh. Minum garam mau tidur, bayam, stroberi, rebung, mentimun, jali, daun bit, kacang hijau buburnya. Kemudian daun mint, krokot, sayur beningnya, bunga lili, kemudian juga garam. Tadi sudah saya sebutkan. Oh tadi, saya mensikapi dari jahe, kemudian apa? Bunga lawang.
1: Iya.
0: Apa lagi tadi? Lada.
1: Jahe, kunyit, kayu secang.
0: Kayu secang.
1: Kayu manis.
0: Kayu manis.
1: Adas. Lada hitam.
0: Lada hitam.
1: Iya.
0: Kebanyakan bu.
1: Kebanyakan.
0: Angin doang mau kebanyakan banget.
1: Yeah.
0: Jadi jahe, kayu secang.
1: Kayu secang.
0: Kayu manis.
1: Kayu manis.
0: Adas tadi ya.
1: Adas. Kunyit.
0: Itu udah panas.
1: Oh itu udah panas.
0: Itu udah panas semua nih empat-empatnya.
1: Double jadi panas.
0: Iya double. Kunyitnya satu.
1: Kunyit.
0: Habis itu apa lagi?
1: Lada hitam.
0: Lupa lagi berarti lima panas. Nah kalau

0: Heatnya itu rimpang, panas lagi tuh. Panas semua. Kalaupun ingusnya itu putih, ya ibu bisa pakai jahe sama lada, atau jahe sama kapulaga, atau jahe sama adas, atau jahe sama kayu manis, gitu loh. Dua aja, dua aja cukup. Kemudian madu. Kadang-kadang nggak mesti ya yang namanya keroyokan itu banyak itu
1: jadi, lebih mantep
0: lebih mantep jangan nggak mesti begitu jadi bukan kalau dua orang aja udah bisa membekuk gitu ya gimana dengan 10 orang pasti iya kan ini kan orang ya satu orang begal misalkan 5 orang 3 orang bisa bekuk 10 orang lebih bukan begitu jalan ceritanya bukan begitu karena semua sepakat termasuk Imam Al-Qayyim kalau obat tidak bisa menghalau maksudnya formulanya kelebihan itu obat itu bisa duduk tidak menemukan penyakit dia bisa duduk di tempat menjadi penyakit gitu kan. misal jahe dan misalkan jahe dan kunyit ngilangin pilek yang lainnya iya kan
1: betul
0: duduknya kalau atau jahe dengan adas ngilangin ngilangin keluhannya tadi lah yang lainnya buat yang ngapain dia kan dia akan bisa duduk di posisi penyakit ibu pilih aja salah satu jahe mau ditemenin siapa jahe temenin adas tambah madu, jahe temenin kayu manis tambah madu, jahe temenin lada tambah madu. Itu ya. Jahe temenin kunyit tambah madu. Gitu aja, dua aja dah. Cukup bu. Minum pagi, hari, dan mau tidur. Mudah-mudahan mengangkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan manusia yang lainnya. Selanjutnya.
1: Baik, jazakallahu khairan sincere. Kasih obatnya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari pesan singkat kembali. Ya, dari Umur Rahmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sisi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sisi, keluhan saya kencing berbusa berwarna merah. Ini apa solusinya, Sisi? Syukran.
0: Jadi biasanya seseorang yang kencing berbusa, kencing berbusanya itu sudah ciri dari kelemahan esensi ginjal atau berkurangnya esensi ginjal yang berkaitan dengan urinasi. Karena ginjal itu kan fungsinya banyak tuh. Yeah. Ada fungsi untuk menjaga rambut tidak rontok, menjaga mata agar tidak silau, menjaga tulang agar tidak keropos, menjaga otak agar cerdas, ya. Mempertahankan kekebalan tubuh agar tidak gampang sakit kalau terserang angin, ya. Dan salah satu diantaranya yang lain adalah menjaga keberlangsungan metabolisme urinasi, sistem pencerna, berkemih, buang air kecil, menjaga makanan dan sebagainya, kemudian buang air, mengatur buang air kecil atau memimpin buang air kecil. Nah biasanya ketika kencing berbusa maka dianggap gangguan ginjal dikarenakan urusan kemih atau urusan kencing. Yang kalau dalam penelitian atau pemeriksaan ada kalahnya, seringnya ketika kencing berbusa. Beberapa orang sebagian besar ketika kencing berbusa ketika dicek laboratorium biasanya tinggi kreatinin ataupun urinnya ya hanya banyak orang yang divonis suruh cuci darah karena gagal ginjal tingginya kreatinin dan urin biasanya kencingnya berbusa ya kemudian adapun ketika merah itu menandakan ginjalnya terlalu panas ya benar berarti lemah energi esensi ginjalnya dan terlalu panas. Yang bisa dikonsumsi diantaranya bapak apa ibu ya?
1: Ibu.
0: Ibu ya. Bisa menggunakan buah pisang batu.
1: Pisang batu muda.
0: Ya, satu buah kemudian dipotong-potong rebus dengan 2 gelas air. Kecilkan apinya setelah 10 menit kecilkan apinya. Biarkan menjadi setengahnya atau separuhnya jadi satu gelas dari dua gelas jadi satu gelas setelah itu kemudian saring bagi dua minum pagi dan sore mudah-mudahan mengangkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan bisa yang lainnya selanjutnya
1: baik jazakallahu khairan sincere atas jawabannya semoga bermanfaat untuk penanya pertanyaan berikutnya dari Pak Catur di Madiun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Sisi, umur saya 37 tahun, keluhan pusing di area kedua alis dan mata cepat kering saat menatap HP, dibarengi otot-otot di tengkuk belakang tubuh kayak terkontraksi dan sendi kayak kering di leher, dan kadang-kadang telapak tangan dan telapak kaki dingin juga. Mohon solusi dan ramuan esensi.
0: Itu tadi sudah disebutkan di masalahnya. Jadi menjaga kesehatan adalah hidup sehat, mengkonsumsi makanan yang membuat kita sehat. Yang kedua, alhimia dan mudi, menjaga diri dari perkara-perkara yang kalau kita lakukan jadi sakit.
1: Jadi sakit.
0: Dan di antaranya tadi kalau melihat, pas ngelihat HP, demikian dan demikian. Jadi kurangin lihat HP. Sekarang banyak loh orang keluhan. Jadi ketika alasannya saya punya pasien, Anda banyak kelihatan HP. Iya. Saya kok ngelihat HP padahal pusing. Tapi ya, tapi gimana ya? Kalau enggak ngelihat HP kayaknya pusing. Ketinggalan berita lah, ketinggalan apa, HP kan banyak tuh, acara HP itu banyak. Oh gitu ya, terus gimana ya? Pokoknya kurangi ngelihat HP. Tapi kayaknya, kalau kurangi ngelihat HP kayaknya pusing karena mau apa lagi. Gitu ya, kurangi. Karena seringnya seperti itu. Beberapa hal yang buah atau makanan yang ini biasanya angin yang lembab. Beberapa makanan yang bisa dikonsumsi diantaranya adalah bubur jali, kemudian kulit jeruk, kulit jeruk dikeringkan, kemudian diseduh, kalau yang basah kemudian direbus, kemudian diminum. Jeruknya buat siapa? Buat yang mau. Kemudian teh dikasih daun mint, sop di banyak seledrinya, minum air kelapa yang dan daging kelapanya. Jadi kalau saya ngomong daging kelapa berarti bukan kelapa hijau. Karena kelapa hijau nggak ada dagingnya.
1: Ada dagingnya
0: di ya. Pokoknya yang ada ya, mau hijau mau apa, yang penting ada dagingnya gitu. Kelapa hijau itu kan nggak mesti warnanya hijau, warna merah juga kadang kelapa hijau karena tapi biasanya kelapa hijau itu warnanya pink ya ininya, apa bagian pangkalnya. Tapi dagingnya seringnya nggak ada. Kenapa? Karena orang itu butuhnya akhirnya. Nah ini daging kelapa berarti yang nggak harus hijau. Kemudian daun bawang, beras, dan nasi, kacang merah, bumbunya, kemudian juga kalau mau bagaimana kalau mau makan jeruknya, jeruk Bali. Tapi kalau kulit jeruk yang biasa. Ya, demikian itu yang dikonsumsi. Mudah-mudahan bermanfaat juga bagi yang lainnya dan Allah angkat penyakitnya selanjutnya.
1: Baik, syukur saya atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari pesan singkat kembali dari Umu Nafisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sensei.
0: Waalaikumsalam.
1: Sensei, putri saya usia 17 tahun, dia tinggal di pondok di daerah Cilengsi. Akhir-akhir ini ada keluhan rambut rontok dan susah untuk menghafal. Itu kenapa, Sensei, dan mohon solusinya. Jazakallah khairan.
0: Nah, tadi saya sudah sebutkan ya dari beberapa tadi juga bahwasanya esensi ginjal itu selain untuk menjaga rambut agar tidak rontok pada pembahasan rambut yang kemarin, rambut rontok yang kemarin, kemarin benar. Selain menjaga rambut agar tidak rontok, menjaga otak agar bisa membantu berpikir atau menyimpan memori, membantu kolbu. Karena kolbun yakilun, kolbu yang berakal. Berpikirnya yang membantu esensi ginjal dikirim ke otak. Makanya kata Imam Al-Qayyim ketika membahas tentang otak, beliau menyebutkan fa inna dimak wa huwal muh. Yang namanya dimak, otak itu muh. Muh itu sumsum. Nah, sumsum ini pusatnya sumsum atau bangnya sumsum adalah kilyah atau ginjal yang mensuplai esensi atau sumsum ke otak. Ketika seseorang itu kurang bagus menghafalnya, berarti pasokan sumsum dari ginjal ke otak yang berkurang. Makanan yang bisa membantu esensi banyak. Ada kurma, ada madu, ada butuh soda, ada burung pipit, ada sirbikan hiu, ada sarang burung walet, dan makanan-makanan alami lainnya. Entah itu mangga, wortel, anggur, stroberi dan sebagainya, itu juga bagus untuk kismis ya. Nah, itu juga bagus. Dan sekaligus ketika memasok esensi ginjal itu mencegah kerontokan rambut dan mencerdaskan. Jadi bukan mas yang masalah bukan di pondoknya atau bukan di cilengsinya ya. Dia yang masalah bukan pondoknya atau cilengsinya, tapi cileng ini tadi nggak ngomong sih ya orangnya dari mana kemudian mondok di Cilengsi. Yeah. Kalau perubahan cuaca saya rasa Cilengsi nggak panas-panas amat ya. Yeah. Kecuali kecuali orang puncak itu kayak tadi Cipanas ya.
1: Yeah,
0: Cipanas. Kemudian pindah mondok di Cilengsi. Cilengsi. Panas kayaknya ya.
1: Iya panas. Karena bagi orang puncak.
0: Bagi orang puncak. Tapi kalau tadi ibu tuh anak saya Tanjung Priuk. Mondok di Cilengsi. Oh, enggak ya, dong. Enggak panas dong gitu ya. Atau Bekasi ke Cilengsi. Yeah. Ya. Bogor ke Cilengsi ya 11-12 lah. Heeh. Atau jalan Bogor puncak aja.
1: Iya.
0: Yeah. Artinya gini, kalau tidak dari tempat yang kalau dari tempat yang dingin ke tempat yang panas, bisa jadi dia kan tubuhnya panas. Ya. Tetap saya rasa Cilengsi enggak terlalu panas yang menyebabkan rambut menjadi rontok. Ya, tapi mungkin karena nggak biasa mondok berpikir terlalu keras sementara pasokan esensi dari ginjal ke otak itu berkurang. Ya demikian akhirnya ini kadang-kadang saya sulitnya itu ketika menganjurkan apa anak pondok kan berarti padahal makanan sudah iya kan iya. Udah ditetapkan gimana buah kan nggak bisa, apalagi kalau orang tua jauh nggak bisa kan. Misalnya kita anjurkan, ini kan orang mondok orang Jogja atau orang Solo mondoknya di Cilengsi. Kemudian saya anjurkan untuk mengkonsumsi wortel atau kurma. Kalau kurma masih bisa. Di stok buat satu bulan.
1: Yeah.
0: Wortel, kalau wortel misalnya begitu ya.
1: Yeah.
0: Anggur, kismis, kismis masih bisa ya.
1: Bisa.
0: Kismis masih bisa. Ya udah itu aja kismis. Ya, abu tuh soda dikunyah. Satu sendok teh dikunyah minum air hangat. Bisa tuh abu tuh soda tuh. Kemudian kismis juga bisa tuh. Jadikan kudapan, jadikan makanan. Kalau anggur saya rasa enggak bisa. Ya. Karena enggak masuk. Yang susah-susah ya, susah untuk direkomendasikan. Itu aja makanan makanan yang kayak kismis, abu tuh soda setiap mau tidur, kemudian kismis dipakai untuk kudapan, makanan biasa, cemilan. Ya pagi, minimal pagi sore lah minimal sehari dua kali kalau kurma masih bisa juga tuh pagi atau sore kurma masih juga kurma kismis masih bisa selainnya nggak bisa ya. Demikian mudah-mudahan bermanfaat juga bagi yang lainnya selainnya
1: baik syukur saya atas jawabannya semoga bermanfaat untuk penanya pertanyaan berikutnya dari Umu Isa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sensei.
0: Waalaikumsalam.
1: Suami saya usia 32 tahun dengan berat badan 82 kg, tinggi badan 170 cm. Saat dibekam darahnya kental sekali sensei. Ini indikasi penyakit apa dan baiknya harus bagaimana untuk solusinya? Jazakallahu khairan.
0: Emang darah kalau keluar kental?
1: Ya.
0: Semua darah kalau keluar kental, mau tinggi berapa, mau berat badan berapa,
1: no.
0: Kurus juga lebih tinggi. Jadi kalau keluar darah udah keluar dari tubuh,
1: ya.
0: Itu kena walaupun itu vakum kena udara, itu mengental. Harus bagaimana? Ya memang bekam itu darahnya kental, ya. Kalau memang sudah terbiasa bekam, ya rutin aja bekam. Ya kalau meras, kalau bukan bagaimananya? Ya kan bekam itu juga merupakan bagian dari solusi kan.
1: Iya.
0: Bekam itu merupakan bagian dari solusi. Kalau merasa ini darahnya ini ya. Saya pernah pengalaman begini tahun 2007.
1: Iya.
0: Jadi ada orang jerawat batu.
1: Jerawat batu yang gede-gede itu.
0: Gede-gede.
1: Oke. Okay. Nah.
0: Kemudian sensei bisa enggak? Saya bekam boleh di sini kan
1: oh, di
0: ya lihat apa di muka dia kan lagi ngetren-ngetrennya bekam tuh 2007 oke okay. Bisa kan bisa gitu. Jadi pakai alat bekam yang kok bekam yang paling gede itu itu begitu disedot set langsung cerot penuh serius
1: penuh ya
0: penuh bahkan ada kan ada nanah-nanahnya pasti
1: yeah, ya jerawat batu
0: keluar itu sampai 11 kali
1: Masya Allah
0: kanan dan kiri dan itu beku semua. Jadi jerawatnya beku, asam uratnya beku, itu ya kolesterolnya beku, jantungnya beku, bahkan jerawat itu loh. Cerot itu langsung penuh, tapi begitu keluarnya plak.
1: Kayak jelly.
0: Kayak jelly itu. Itu 11 kali. Ya. Padahal di muka. Ini sebelum ini nggak apa-apa nih, nggak apa-apa lagi, nggak apa-apa, sedot lagi, nggak apa-apa. Adik saya tanya sedot, sampai penuh akhirnya, karena penuh. Biasanya kita punya tempat kan bukan pakai yang baskom gede banget, bukan. Narbeken yang namanya yang pakai stainless baskom kecil aja kan. Kalau udah penuh ya mohon maaf. Ini minta 11 kali. 11 kali kali 2 loh. Yang gede itu berarti 22. Begitu udah penuh ya kayaknya udah cukup deh. Kita ini nyukupin. Darahnya udah penuh banget. Itu 3 hari kering udah sembuh itu.
1: Alhamdulillah jerawat batunya.
0: Alhamdulillah jerawat batunya itu sembuh kering sampai hari ini. Dari 2007 itu. Disedot itu ya, padahal secara logika kan nggak akan keluar, ya kan 11 kali itu nggak akan keluar, satu kali ya cukup lah, paling pipi berapa banyak ya.
1: Betul.
0: Itu sih keluar bu, dan itu kental juga kalau jerawat. Ini bekam itu, nah itu bekam itu merupakan solusi tersendiri, karena salah satu dari istifrok bahwa dilfasidah mengosongkan materi-materi yang rusak adalah bekam, ya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat juga bagi yang lainnya. Selanjutnya.
1: Baik, syukur saya atas jawabannya. Dan itu merupakan pertanyaan kita terakhir. Mungkin ada sebagai ikhtitam atau penutup.
0: Silakan, ya, sebagai penutup, melanjutkan dari pembahasan kemarin. Yang tersisa. Ya, ini nasihat dari Al-Imam Al-Qayyim dalam Tibun Nabawi. Bagian ke 5. Al-Khomisu, yang kelima. Ya, ini Al-Mizajul hadithu ala ghairil mujarad tabi'i, artinya mizaj baru yang tidak sesuai dengan tabiatnya. Seorang tabib selain mengetahui tabiat itu tabiat pasien, kemudian juga mengetahui mizajnya atau tabiat yang didapat. Seperti saya katakan kemarin, saya kasih contoh, saya lahir di Pemalang, berarti saya punya tabiat Pemalang. Pantai, kemudian saya tinggal di Cilacap sekitar 5 tahun lebih, berarti saya punya mizaj Cilacap, yakni tabiat yang saya dapat di sana, makanan, minuman, hawa udara. Kemudian saya pindah ke Purwokerto sekitar 3 tahunan, jadi saya punya mizaj Purwokerto. Dan secara fikih para ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan 2 tahun itu sudah berubah mizaj, ya, dan sudah boleh menisbahkan daerahnya. Dan salah satu pendapat Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wadai, seorang ulama hadis dari Yaman, menyebutkan bahwasanya 4 tahun, gitu ya. Kalau saya merujuk kepada orang yang kepada ulama yang berpendapat 2 tahun, berarti saya sudah dapat mizaj di Purwokerto. Kemudian saya ke Bekasi kan. Di maksudnya ini ya saya ngitung yang banyak-banyak, kalau saya kembali lagi ke Pemalang udah dihitung ya. Kembali ke tabiat asli. Nah, tabiat yang didapat lagi adalah tabiat Bekasi. Ya, di Bekasi lebih kurang saya udah 20 tahun lebih, 21 tahunan ya. Berarti saya udah dapat mizat lagi. Bahkan lebih banyak daripada tabiat asal ya. Kemudian mizat-mizat yang didapat ya. Mizat paling banyak saya adalah Bekasi. Kemudian ketika pasien itu sakit, seorang tabib harus mengetahui mizat yang baru, tabiat baru. Tabiat itu ada 4, panas, dingin, kering, lembab. Apa ini? Apakah panas, apakah dingin, apakah kering, apakah lembab yang menjadikan seseorang itu sakit. Jadi mizaj baru yang menjadikan orang itu sakit yang tidak sesuai dengan mizaj-mizaj yang sudah sesuai dengan yang sudah menjadi tabiat. Ya. Jadi jangan sampai kemudian memerangi tabiat yang asli yang merupakan pondasi dasar si pasien tersebut. Tetapi yang kita obati adalah mizaj baru yang menjadikan sakit, ya. Kemudian asad disu yang ke-6 adalah sinul marid, yakni usia pasien. Karena ketika kita mengetahui usia pasien, kita bisa memberikan obat ketepatan obat. Anak kecil nggak bisa dikasih dosis besar, orang dewasa tidak bisa dikasih dosis kecil, tapi orang tua ada kalanya dikasih dosis kecil karena energi vital dan kekuatan tubuhnya menurun. Karena kita mengecek kalau kekuatannya itu, staminanya itu masih seperti di poin yang ketiga yang lalu telah saya sebutkan, kalau al-quwah kekuatan pasien itu masih, kita disuruh ke situ ya, melihat kekuatan pasien. Kalau kekuatan pasien itu masih memiliki kekuatan, ya kan, obatnya yang bagaimana kan. Memang ketika usia pasien itu sudah tua atau penyakitnya sudah lama, pasiennya sudah tua, ini berarti kekuatan pasien itu menurun, ya, maka obatnya lebih banyak untuk membantu meningkatkan energi vital si pasien. Beda dengan ketika anak-anak, dewasa, kemudian beda dengan orang tua. Kemudian asabi'u yang ke-7 adalah adatuhu, yakni kebiasaan si pasien. Kebiasaan itu berkaitan dengan makan, minum, kemudian tidur. Karena bisa jadi karena perubahan pola tidurnya, bisa jadi karena perubahan pola makannya, habis makan apa kemudian sakit, habis makan apa kemudian gatal, habis makan apa kemudian pandangan kabur. Ini yang seorang tabib itu harus mengetahui. Demikian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Poin selanjutnya kita di pertemuan yang akan datang, soal mudah-mudahan Allah memberikan kita kesempatan. Ya, saya akhiri bitaufiqul hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum, kepada guru kita Sensei Abu Muhammad Faris Al-Kianji, hafizahullah, atas ilmu yang sangat bermanfaat. Demikian ikhwati Islam wa jazakumullah, program Dapur Sehat Roja, meracik makanan lezat menjadi sehat. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan dapat kita fahami dengan baik dan benar, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita kesehatan. Dan bagi Anda yang diuji sakit oleh Allah, tetaplah bersabar, berikhtiar dan berdoa karena kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwati Islam wa jazakumullah, insyaallah kita akan bertemu kembali di kesempatan Rabu bulan depan di setiap pekan ke-3 dan ke-4. Ya, di jam 10 waktu Indonesia Barat. Nah, kami yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf atas segala khilafan. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101.8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah.
3: لأن أهل السنة هي وصف ديني.
2: Hadirilah Tabligh Akbar bersama Syekh Dr. Muhammad Hisham Tahiri Hafizahullah dalam tema ketaatan kepada penguasa menurut pemahaman para ulama salaf.
3: السنة تأتي لمعان أربعة معروفة عند العلماء.
2: Penerjemah Ustaz Abu Zaid Cecep Nur Rahman MA Hafizahullah. Rabu 9 Al-Muharram 1448 Hijriah, 24 Juni 2026, ba'da maghrib sampai selesai, bertempat di Masjid Jami Al-Barkah, Jalan Transyogi Kilometer 9 Nomor 756, Cilengsi Bogor. Informasi 0822-9800-0756. Terbuka untuk umum, ikhwan dan akhwat. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
4: Jadi dikabulkannya doa, kita dapatnya waktu mustajab itu tidak harus kita sengaja mengejar waktu itu untuk berdoa supaya dikabulkan Allah. Meskipun kebetulan.
2: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
5: Sesungguhnya rasa takut yang sebenarnya adalah engkau takut kepada Allah, sehingga rasa takutmu tersebut menghalangi antara dirimu dengan kemaksiatan, untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
2: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
6: Dan segala sesuatu kami ciptakan berpas seorang pasangan. Jadi bukan hanya manusia ada laki-laki, bukan hanya binatang ada, termasuk juga alam semesta ini.
2: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
7: Qarraba. Bertasyrif. Ya masalah. Qarraba. Mendekatkan. Majhulnya? Didekatkan. Berarti apa? Gorri. Ini buang.
2: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: قال الرسول قال الرسول
2: صلى الله عليه
1: وعليه وسلم
3: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم.
0: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
4: Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid,
5: khususnya pada salat Isya dan subuh.
4: Sangat berat sekali.

0: seberat-berat salat bagi orang munafik, salat Isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan.
1: Antum mau jadi perempuan.
0: Salat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid.
1: Laki-laki wajib ke masjid.
0: Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu gak? Malu gak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
2: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat zuhur untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: مؤمن سجاتي تتب كرجا مؤمن سجاتي تتب membanting tulang memeras keringat yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
2: Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
1: Seorang mukmin dia bekerja untuk
3: menjaga harga diri,
1: menjaga kehormatan
3: agar tidak menjadi pengemis dan pemintar.
1: Seorang mukmin bekerja
3: untuk menafkahi anak, istri, dan keluarga yang ditanggungnya.
1: Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta
3: yang bakal dia gunakan untuk bersedekah,
1: untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji.
3: Itulah tujuan mukmin bekerja.
2: Bagaimana mukmin bekerja?
3: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja.
1: Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja
3: tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer.
4: Allahu Akbar, Allah.
3: Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkerama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
5: Roja menebar cahaya sunnah.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
7: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

kami tiada menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar dan dalam waktu yang ditentukan. Dan orang-orang yang kafir berpaling dari apa yang diperingatkan kepada mereka.

Katakanlah, terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu sembah selain Allah. Perlihatkanlah kepadaku apakah yang telah mereka ciptakan dari bumi ini, atau adakah mereka berserikat dengan Allah dalam penciptaan langit. Bawalah kepadaku kitab yang sebelum Al-Quran ini, atau peninggalan dari pengetahuan orang-orang dahulu, jika kamu adalah orang-orang yang benar.

Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang menyembah sembahan-sembahan selain Allah, yang tiada dapat memperkenankan doanya sampai hari kiamat, dan mereka lalai dari memperhatikan doa mereka.

0: وهو الغفور الرحيم.
1: Bahkan mereka mengatakan, dia, Muhammad, telah mengada-adakan Al-Quran. Katakanlah, jika aku mengada-adakannya, maka kamu tiada mempunyai kuasa sedikitpun mempertahankan aku dari azab Allah itu. Dia lebih mengetahui apa-apa yang kamu percakapkan tentang Al-Quran itu. Cukuplah dia menjadi saksi antaraku dan antaramu. Dan dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang.

Katakanlah, aku bukanlah Rasul yang pertama di antara Rasul-Rasul, dan aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku, dan tidak pula terhadapmu. Aku tidak lain, hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku, dan aku tidak lain, hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan.

Katakanlah, terangkanlah kepadaku, bagaimanakah pendapatmu jika Al-Quran itu datang dari sisi Allah, padahal kamu mengingkarinya, dan seorang saksi dari Bani Israel mengakui kebenaran yang serupa dengan yang disebut dalam Al-Quran, lalu dia beriman, sedang kamu menyombongkan diri. Sesungguhnya, Allah tiada memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

Dan orang-orang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, kalau sekiranya dia Al-Quran adalah suatu yang baik, tentulah mereka tiada mendahului kami beriman kepadanya. Dan karena mereka tidak mendapat petunjuk dengannya, maka mereka akan berkata, ini adalah dusta yang lama.

Dan sebelum Al-Quran itu telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat. Dan ini Al-Quran adalah kitab yang membenarkannya dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.

Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kedua ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberikan kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri."

0: وعد الصدق الذي كانوا يوعدون.
1: Mereka itulah orang-orang yang kami terima dari mereka amal yang baik yang telah mereka kerjakan, dan kami ampuni kesalahan-kesalahan mereka bersama penghuni-penghuni surga sebagai janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka.

dan orang yang berkata kepada dua orang ibu bapaknya, "Cis, bagi kamu keduanya, apakah kamu keduanya memperingatkan kepadaku bahwa aku akan dibangkitkan? Padahal, sungguh, telah berlalu kepada umat sebelumku." Lalu kedua ibu bapaknya itu memohon pertolongan kepada Allah seraya mengatakan, "Celaka kamu, berimanlah. Sesungguhnya janji Allah adalah benar." Lalu dia berkata, "Ini tidak lain, hanyalah dongengan orang-orang yang dahulu belaka."

0: الشمس إنهم كانوا خاسرين.
1: Mereka itulah orang-orang yang telah pasti ketetapan azab atas mereka bersama umat-umat yang telah berlalu sebelum mereka dari jin dan manusia. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang merugi.

Dan ingatlah Hud, saudara kaum Ad, yaitu ketika memberi peringatan kepada kaumnya di Al-Aqaf, dan sesungguhnya telah terdahulu beberapa orang pemberi peringatan sebelumnya dan sesudahnya, dengan mengatakan, "Janganlah kamu menyembah selain Allah. Sesungguhnya, aku khawatir kamu akan ditimpa azab hari yang besar."

Mereka menjawab, "Apakah kamu datang kepada kami untuk memalingkan kami dari menyembah Tuhan-Tuhan kami? Maka datangkanlah kepada kami azab yang telah kamu ancamkan kepada kami jika kamu termasuk orang-orang yang benar."

0: tahun.
1: Ia berkata, sesungguhnya pengetahuan tentang itu hanya pada sisi Allah, dan aku hanya menyampaikan kepadamu apa yang aku diutus dengan membawanya, tetapi aku lihat kamu adalah kaum yang bodoh.

Maka tatkala mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, berkatalah mereka, "Inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami? Bukan, bahkan itulah azab yang kamu minta supaya datang dengan segera, yaitu angin yang mengandung azab yang pedih."

yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya, maka jadilah mereka tidak ada yang kelihatan lagi kecuali bekas-bekas tempat tinggal mereka. Demikianlah kami memberi balasan kepada kaum yang berdosa.

hal-hal yang kami belum pernah meneguhkan kedudukanmu dalam hal itu, dan kami telah memberikan kepada mereka pendengaran, penglihatan, dan hati. Tetapi pendengaran, penglihatan, dan hati mereka itu tidak berguna sedikit jua pun bagi mereka, karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah, dan mereka telah diliputi oleh siksa yang dahulu selalu mereka memperolok-olokannya.

Dan sesungguhnya kami telah membinasakan negeri-negeri di sekitarmu, dan kami telah mendatangkan tanda-tanda kebesaran kami berulang-ulang supaya mereka kembali bertaubat.

0: إفكهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون.
1: Maka mengapa yang mereka sembah selain Allah sebagai Tuhan untuk mendekatkan diri kepada Allah tidak dapat menolong mereka, bahkan Tuhan-Tuhan itu telah lenyap dari mereka. Itulah akibat kebohongan mereka dan apa yang dahulu mereka ada-adakan.

Dan ingatlah, ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al-Quran, maka tatkala mereka menghadiri pembacaannya, lalu mereka berkata, "Diamlah kamu untuk mendengarkannya." Ketika pembacaan telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan.

Hai kaum kami, terimalah seruan orang yang menyeru kepada Allah dan berimanlah kepadanya. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu dan melepaskan kamu dari azab yang pedih.

Dan orang yang tidak menerima seruan, orang yang menyeru kepada Allah, maka dia tidak akan melepaskan diri dari azab Allah di muka bumi, dan tidak ada baginya pelindung selain Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata.

Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah yang menciptakan langit dan bumi dan tidak merasa payah karena menciptakannya kuasa menghidupkan orang-orang mati? Ya, bahkan sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan ingatlah hari ketika orang-orang kafir dihadapkan kepada neraka, dikatakan kepada mereka, "Bukankah azab ini benar?" Mereka menjawab, "Ya, benar. Demi Tuhan kami, Allah berfirman, maka rasakanlah azab ini disebabkan kamu selalu ingkar."

0: Maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dari rasul-rasul yang telah bersabar, dan janganlah kamu meminta disegerakan azab bagi mereka pada hari mereka melihat azab yang diancamkan kepada mereka seolah-olah tidak tinggal di dunia, melainkan sesaat pada siang hari. Inilah suatu pelajaran yang cukup, maka tidak dibinasakan melainkan kaum yang fasik.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: يقول معالي الشيخ: أعاني من كثرة الغضب، فهل من أسباب تعينني على تهدئته وعلى الإمساك بزمام نفسي؟
3: الجواب يا أخي، وسؤالك هذا سؤال مهم جدا، وخاصة في من يتعامل مع الناس، فنقول المطلوب من المسلم أصلا أن يعود نفسه على عدم الغضب، وأن يملك نفسه ويتعلم ويصبر ويتحلم. هذا هو المشروع كما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تغضب، كررها عدة مرات، رواه البخاري في صحيحه. ومن وقع منه الغضب فالمشروع له ألا ينجر وراء غضبه، بل أن يطفئ نار الغضب بالوضوء والسكوت وعدم الكلام، والتحول من حاله إلى حال أخرى. فإن كان قائما جلس، أو منفعلا صمت، أو عليه أيضا الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، كما ثبت في الصحيحين من حديث سليمان بن سرد رضي الله عنه قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ورجلان يستبان، وأحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب منه ما يجد، وبالله التوفيق والسداد.
4: فتاوى فضيلة الشيخ أحمد ساير المباركي.
5: Pertanyaannya, saya pribadi wahai Syekh adalah tipikal orang yang temperamental, suka marah. Apakah ada tips-tips untuk menenangkan atau sebab-sebab yang bisa meredam rasa marah tersebut? Kemudian Syekh menjawab, pertanyaan ini termasuk pertanyaan yang penting, apalagi bagi orang yang banyak berinteraksi dengan banyak orang. Sehingga hendaknya bagi orang yang memiliki sifat seperti ini mampu untuk menjaga, dan juga untuk muslim yang lain adalah dengan banyak membiasakan untuk tidak cepat marah, mampu menahan diri, bersabar, menampakkan sikap santun. Inilah yang disyariatkan sebagaimana yang diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taghdab, la taghdab. Lalu beliau ulangi sampai beberapa kali sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Jangan marah. Orang yang marah disyariatkan untuk tidak mengikuti keinginannya saat marah. Bahkan hendaknya orang yang marah berusaha untuk memadamkan nafsu amarahnya dengan berwudu. Demikian juga diam, jangan banyak bicara. Kemudian juga merubah posisinya dari satu posisi ke posisi yang lain. Jika saat marah dalam kondisi berdiri misalnya, maka segera duduk. Jika saat marah nampak emosinya, maka segera diam. Demikian juga beristi'adah. Beristi'adah, memohon perlindungan dari gangguan syaitan yang terkutuk, sebagaimana dalam kondisi dalam hadis yang diriwayatkan dalam Sahihain dari hadis Sulaiman ibn Surad, dia mengatakan, kuntu jalisan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa rajulani yastabban fa ahaduhuma ihmarra wajhuhu wa intafakhat awdajuhu fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam inni la a'lamu kalimah law qalaha la dhahaba anhu ma yajid law qala a'udhu billahi minash shaitanir rajim dhahaba anhu ma yajid. Saat aku duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dua orang yang saling memaki, saling adu mulut. Kemudian salah seorang dari keduanya marah sampai merah mukanya dan urat lehernya sampai tegang. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Sungguh saya tahu ada satu kalimat kalau dia ucapkan maka akan hilang apa yang ada padanya. Kalau saja dia membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, pasti hilang rasa marah yang ada padanya. Wabillahi taufiq."
0: فتاوى مختارة.
1: فتوى para ulama أهل السنة والجماعة.
6: رضا setelah ketentuan takdir yang kau berikan.
7: Wa'as'aluka ridha ba'dal qada.
6: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit kita ridha.
7: Ketika kita ditimpa musibah kita pun ridha.
6: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
7: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
6: Saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
7: Kita menjadi hamba-hamba.

0: قلبه والله بكل شيء عليم.
1: Illa biiznillah.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridha terhadap takdir.
2: Ia pun berusaha untuk sabar.
1: Yahdi qalba.
2: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
0: Inna Allah la yadhlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
2: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akal Islam tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Ia selalu merasa kurang.
2: Ia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya ia tidak ridha dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
2: Sementara ia terus bersuhubon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah? Sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah?
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
5: An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala anfiq ya ibn Adam yunfaq alayk. Muttafaqun alayh.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berfirman Allah Ta'ala, berinfaklah wahai anak Adam, niscaya engkau akan diberi balasan. Muttafaqun alaih.
4: Nurun minal Qur'an.
6: Wa nunazzi

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم.
1: Orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, Allah menghapus perbuatan-perbuatan mereka. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan amal-amal yang soleh, serta beriman pula kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad. Dan itulah yang hak dari Tuhan mereka. Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka.

0: لهم.
1: Yang demikian adalah karena sesungguhnya orang-orang kafir mengikuti yang batil, dan sesungguhnya orang-orang yang beriman mengikuti yang hak dari Tuhan mereka. Demikianlah Allah membuat untuk manusia perbandingan-perbandingan bagi mereka.

0: لَهُمْ.
1: Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir di medan perang, maka pancunglah batang leher mereka, sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka, maka tawanlah mereka. Dan sesudah itu, kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berhenti. Demikianlah, apabila Allah mengendaki, niscaya Allah akan membinasakan mereka. Tetapi Allah hendak menguji sebagian kamu dengan sebagian yang lain. Dan orang-orang yang gugur pada jalan Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan amal mereka.
0: Sayyidihim wa yuslihu balahum wa yudkhiluhum aljannata 'arrafaha lahum.
1: Allah akan memberi pimpinan kepada mereka dan memperbaiki keadaan mereka dan memasukkan mereka ke dalam surga yang telah diperkenalkannya kepada mereka.
0: Ya.

Dan orang-orang yang kafir, maka kecelakaanlah bagi mereka, dan Allah menghapus amal-amal mereka. Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka benci kepada apa yang diturunkan Allah, Al-Quran. Lalu Allah menghapuskan pahala-pahala amal-amal mereka.

maka apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi, sehingga mereka dapat memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka. Allah telah menimpakan kebinasaan atas mereka, dan orang-orang kafir akan menerima akibat-akibat seperti itu. Dari

Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman, dan karena sesungguhnya orang-orang kafir itu tiada mempunyai pelindung.

0: كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم.
1: Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan orang-orang yang kafir itu bersenang-senang di dunia dan mereka makan seperti makannya binatang-binatang. Dan neraka adalah tempat tinggal mereka.

Dan betapa banyaknya negeri-negeri yang penduduknya lebih kuat dari penduduk negerimu Muhammad yang telah mengusirmu itu. Kami telah membinasakan mereka. Maka tidak ada seorang penolong pun bagi mereka. Maka apakah orang yang berpegang pada keterangan yang datang dari Tuhannya sama dengan orang yang setan menjadikan dia memandang baik perbuatannya yang buruk itu dan mengikuti hawa nafsunya? مثل الجنة التي وعد المتقين

0: لهم.
1: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr atau arak yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minum dengan air yang mendidih, sehingga memotong-motong ususnya.

Dan orang-orang yang mendapat petunjuk Allah menambah petunjuk kepada mereka dan memberikan kepada mereka balasan ketakwaannya. Maka tidaklah yang mereka tunggu-tunggu melainkan hari kiamat, yaitu kedatangannya kepada mereka dengan tiba-tiba, karena sesungguhnya telah datang tanda-tandanya. Maka apakah faedahnya bagi mereka kesadaran mereka itu apabila hari kiamat sudah datang?

0: rabbakum.
1: Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang hak melainkan Allah. Dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat tinggalmu.

0: Dan orang-orang yang beriman berkata, mengapa tiada diturunkan suatu surat? Maka, apabila diturunkan suatu surat yang jelas maksudnya, dan disebutkan di dalamnya perintah perang, kamu lihat, orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya, memandang kepadamu seperti pandangan orang yang pingsan karena takut mati. Dan kecelakaanlah bagi mereka.
1: Ta'atun wa qawlun ma'ruf. Fa'idha azamal amru falau sadaqullaha lakana khairan lahum.
0: Taat dan mengucapkan perkataan yang baik adalah lebih baik bagi mereka. Apabila telah tetap perintah perang, mereka tidak menyukainya. Tetapi, jikalau mereka benar imannya kepada Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka.
1: فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ.
0: Maka, apakah kiranya, jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi, dan memutuskan hubungan kekeluargaan.

0: Mereka itulah orang-orang yang dilaknati Allah, dan ditulikannya telinga mereka, dan dibutakannya penglihatan mereka.
1: Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfaluha?
0: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an, ataukah hati mereka terkunci?

0: الشيطان سول لهم وأملى لهم.
1: Sesungguhnya orang-orang yang kembali ke belakang kepada kekafiran sesudah petunjuk itu jelas bagi mereka, setan telah menjadikan mereka mudah berbuat dosa dan memanjangkan angan-angan mereka.

0: yang demikian itu karena sesungguhnya mereka, orang-orang munafik itu, berkata kepada orang-orang yang benci kepada apa yang diturunkan Allah, orang-orang Yahudi, "Kami akan mematuhi kamu dalam beberapa urusan." Sedang Allah mengetahui rahasia mereka.
1: فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ.
0: Bagaimanakah keadaan mereka apabila malaikat maut mencabut nyawa mereka, seraya memukul muka mereka dan punggung mereka?

Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah, dan karena mereka membenci apa yang menimbulkan keridhaannya. Sebab itu, Allah menghapus pahala amal-amal mereka.

0: Dan kalau kami menghendaki, niscaya kami tunjukkan mereka kepadamu, sehingga kamu benar-benar dapat mengenal mereka dengan tanda-tandanya. Dan kamu benar-benar akan mengenal mereka dari kiasan-kiasan perkataan mereka. Dan Allah mengetahui perbuatan-perbuatan kamu.
1: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ.
0: Dan sesungguhnya, kami benar-benar akan menguji kamu, agar kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu, dan agar kami menyatakan baik-buruknya hal ihwalmu.

0: الله شيئا وسيحبط أعمالهم.
1: Sesungguhnya orang-orang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah serta memusuhi Rasul setelah petunjuk itu jelas bagi mereka, mereka tidak dapat memberi mudarat kepada Allah sedikitpun. Dan Allah akan menghapuskan pahala amal-amal

0: لَهُمْ.
1: Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, dan janganlah kamu merusakkan pahala amal-amalmu.
2: FM Roja menebar cahaya sunnah. Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari PRSSNI di Jawa Barat.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai Polda Jabar ringkus pelaku penyekapan dan penganiayaan perempuan di Bandung. Kecewa, puluhan warga mendatangi kantor Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Majalengka. Kabupaten Garut dan Bogor mulai krisis air bersih. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Tim gabungan Polda Jabar akhirnya berhasil menangkap tersangka TH, 30 tahun, pelaku penyekapan dan penyiksaan keji terhadap kekasihnya berinisial YTR, 29 tahun, selama 3 tahun. Tersangka ditangkap di tempat persembunyiannya di kawasan Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung.
4: Kapolda Jawa Barat, Inspektur Jenderal Polisi Rudi Setiawan mengatakan, tersangka diamankan di perumahan Gria Pesona sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Menurut Rudi, serangkaian pemeriksaan dilakukan terhadap tersangka TH, mulai dari tes narkoba serta tes kesehatan secara menyeluruh. Kebijakan ini dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan tersangka sebelum dilakukan pemeriksaan secara intensif.
5: Pada pukul 18.30 di sebuah perumahan Gria Pesona, akhirnya kami menemukan tersangka dan langsung kita lakukan penangkapan.
4: Sementara itu, melalui akun media sosialnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengapresiasi dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kinerja Polda Jawa Barat yang telah berhasil menangkap tersangka penyekapan dan penyiksaan keji terhadap seorang perempuan di Bandung.
6: Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Kapolda Jabar dan seluruh jajaran yang sudah dengan cepat menangkap pelaku biadab Taufik Hidayat. Semoga Saudara Taufik Hidayat mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya yang melanggar batas-batas kemanusiaan.
4: Korban berinisial YTR diduga mengalami penyekapan dan penganiayaan oleh kekasihnya yang dilakukan sejak tahun 2023 hingga 2026. Selama periode tersebut, korban diduga dipindah dari satu lokasi ke lokasi lain di wilayah Bandung dan sekitarnya sehingga keberadaannya tidak diketahui keluarga. Kasus ini baru terungkap pada Rabu 10 Juni 2026 malam setelah keluarga korban menerima pesan dari nomor tidak dikenal yang mengabarkan bahwa korban berada di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Saat mendatangi rumah sakit, keluarga menemukan korban dalam kondisi memprihatinkan dengan sejumlah luka di tubuhnya.
3: Sejumlah nelayan di Cisolok, Kabupaten Sukabumi, menggelar aksi penyampaian aspirasi terkait aturan terbaru mengenai benih-benih lobster, BBL, atau baby lobster. Mereka keberatan terhadap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan, Permen KP, nomor 5 tahun 2026 yang dinilai belum berpihak pada nelayan kecil.
7: Wakil Rukun Nelayan Asep meminta Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Sakti Wahyu Trenggono untuk mengkaji ulang aturan tersebut. Para nelayan menyampaikan bahwa pekerjaan mereka dilakukan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, mulai dari mencukupi kehidupan sehari-hari hingga membiayai pendidikan anak. Menurutnya, kebijakan itu dinilai memberatkan nelayan yang selama ini menggantungkan penghasilan dari aktivitas penangkapan BBL. Mereka juga meminta pemerintah memperhatikan kondisi nelayan kecil yang disebut harus menghadapi berbagai tantangan dalam mencari nafkah di laut. Nelayan berharap pemerintah membuka ruang dialog dan mempertimbangkan kembali aturan terkait BBL tersebut. Mereka juga menyatakan akan membawa aspirasi lebih besar ke Jakarta apabila tuntutan mereka tidak mendapat perhatian.
8: Bahwa benur ini salah satu perekonomian nomor satu yang ada di nelayan. Masjid, makmur, semua itu dari hasil benur, bukan dari nelayan.
3: Sebagai bentuk kekecewaan, puluhan warga Desa Heuleut, Kecamatan Leuwimunding, Kabupaten Majalengka, Selasa siang mendatangi kantor Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, SPPG, atau yang mengelola program makan gizi gratis, MBG, terkait dengan titik koordinat lokasi bangunan itu.
0: Kedatangan sejumlah warga tidak ditemui oleh pengurus kantor atau perwakilan dari tim SPPG. Padahal sebelumnya, warga sudah berusaha berkomunikasi lewat handphone agar siapapun perwakilan dari SPPG bisa menjelaskan perihal alamat atau titik koordinat. Salah satu warga mengaku, meski kali ini tidak mendapatkan hasil, namun akan terus berupaya menemui tim SPPG untuk mencari solusi yang terbaik.
9: Waktu itu sudah dibahas.
10: Dampak yang sekarang dirasakan oleh masyarakat ini apa, Pak?
9: Pengangguran, mengangkat ya masyarakat supaya bisa kerja di area titik koordinat ini.
10: Untuk dampak dari limbah sendiri apa?
9: Bau ya, bau sungai, ada yang ke sawah. Kita ya kesini, tolonglah perbaiki masalah limbah itu. Terus masalah yang tadi saya bicarakan, pemberdayaan masyarakat.
0: Sementara, warga kecewa dengan kebijakan pihak SPPG yang dinilai tidak berpihak pada warga desa setempat, di mana titik koordinat lokasi bangunan SPPG dan tidak memberdayakan tenaga kerja dari wilayah desa setempat.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, maraknya platform digital dan perubahan pola konsumsi informasi masyarakat dinilai menjadi tantangan serius bagi keberlangsungan radio dan televisi lokal. Bahkan belakangan ini sejumlah lembaga penyiaran di Jawa Barat dikabarkan menghentikan operasionalnya akibat tekanan bisnis yang semakin berat. Kondisi ini menjadi salah satu pembahasan dalam diskusi penyiaran yang digelar KPID Jawa Barat di Bandung Senin 22 Juni. Anggota Komisi 1 DPRD Jawa Barat, Edi Askari Padmawinata menilai, regulasi penyiaran yang berlaku saat ini sudah tidak lagi mampu menjawab perkembangan teknologi digital yang berlangsung sangat cepat.
11: Internet itu tidak diatur di negara kita, sehingga saya menyebut itu kekosongan hukum yang harus diatur. Dan perkembangannya ternyata sangat cepat, dan itu bersifat destruktif. Ada positifnya banyak, tapi negatifnya juga lebih berbahaya untuk bangsa. Sehingga negara harus hadir untuk mengatur bukan hanya tata kelola dari sisi ekonominya, tapi menyangkut juga kaitan dengan pengaturan big tech yang perusahaan-perusahaan digital yang besar itu. Nah, kenapa saya katakan imperialisme informasi? Bahayanya uang dari rakyat kita akan dikeruk melalui iklan. Mungkin ratusan miliar, bukan bisa triliun dari iklan saja. Sementara penyiar-penyiar lokal yang ada TV, radio tergerus karena tidak kebagian iklan. Mereka punya kelebihan algoritma kan, lebih bebas menggunakan algoritma.
3: Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat, Adi Komar, menegaskan radio masih memiliki peran penting sebagai media informasi masyarakat. Menurutnya, radio tetap relevan karena murah, mudah diakses, dan memiliki kedekatan budaya dengan masyarakat Jawa Barat.
12: Sangat efektif dan sangat potensial. Efektif kenapa? Dengan radio orang murah, ya. Orang bisa mengakses dengan murah. Potensial kenapa? Potensial kita punya kultur dulu. Ngupingkan radio teh orang Sunda, orang Jawa Barat teh punya kultur sebelum ada platform. Nah, karena kita sekarang perlu berbagai keberagaman alternatif penyampaian kanal-kanal informasi. ABC itu salah satunya radio.
3: Meski menghadapi persaingan ketat dengan platform digital, radio dinilai masih memiliki ruang untuk terus berkembang, terutama sebagai media informasi yang dekat dengan masyarakat. Karena itu, dukungan regulasi yang lebih adaptif serta penguatan ekosistem penyiaran menjadi langkah penting agar radio tetap relevan dan mampu menjalankan fungsinya sebagai sumber informasi yang terpercaya di era digital. Kurangnya air bersih sebagai dampak dari musim kemarau sudah mulai dirasakan oleh masyarakat di Jawa Barat, di antaranya adalah masyarakat di Kecamatan Pamungpek dan Cibalong, Garut Selatan, Kabupaten Garut. Antisipasi hal itu, Pemkab Garut melalui PDAM setempat lakukan langkah penyiapan bantuan air bersih.
13: Sekretaris perusahaan PDAM Tirta Intan Garut, Hendra Gunarah, menjelaskan pihaknya telah mendapat instruksi bupati agar menyiapkan bantuan ke daerah rawan air bersih. Bahkan sebelum ada instruksi resmi, PDAM sudah mengirimkan bantuan air bersih ke Kecamatan Pamungpek dan Kecamatan Cibalong di Garut Selatan. Menurut Hendra, pihaknya akan memberikan bantuan berdasarkan permohonan atau permintaan yang masuk, baik dari pemerintah desa, kecamatan maupun kabupaten.
14: 5 Pak,
15: 5 kecamatan.
14: Ya, daerah utara dan daerah selatan juga. Kebanyakan kan daerah utara dan selatannya. Kalau bantuan disesuaikan dengan kebutuhan Pak, ya kan ada yang 1-2 tangki sudah cukup. Karena 1 tangki itu, kita ada tangki untuk bantuan itu ada 4.000 liter sedangkan 5.000 liter.
13: Untuk diketahui, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Garut telah memetakan daerah rawan kekeringan atau rawan air bersih di antaranya di wilayah Garut Utara, Tengah, dan Selatan. Sedangkan daerah yang paling rawan air bersih di saat musim kemarau ada di Kecamatan Cigedug, Malangbong, Selaawi, Wanaraja, Karangpawitan, dan Samarang.
3: Masih terkait dengan dampak kemarau, puluhan hektar sawah di Parakan Muncang, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, mengering akibat kemarau.
16: Lahan pertanian yang seharusnya mendapat pasokan air untuk masa tanam kini kekurangan air sehingga petani khawatir mengalami gagal panen. Tak hanya lahan pertanian, dampak kekeringan juga dirasakan warga. Sumber air bersih yang selama ini mengandalkan sumur dan mata air pegunungan kini mulai mengering. Akibatnya warga harus mengantre untuk mendapatkan air bersih untuk keperluan sehari-hari. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga, pemerintah desa Parakan Muncang meminta bantuan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bogor. Sebanyak 2 mobil tangki air bersih telah dikirimkan untuk warga, namun pasokan tersebut dinilai masih belum mencukupi karena kebutuhan air terus meningkat. Bahkan sungai yang biasanya dimanfaatkan warga untuk aktivitas mandi dan mencuci juga mengalami penurunan debit air.
17: Warga kebanyakan adalah memanfaatkan air dari pegunungan dan memanfaatkan air dari sumur. Sisanya ketika memang dari pegunungan dan air sumur itu mengalami kekeringan, biasanya ke sungai. Tapi sungai pun sekarang sedang surut dan airnya tidak begitu bagus.
16: Warga berharap pemerintah daerah dapat menambah jadwal pengiriman air bersih agar kebutuhan air warga selama musim kemarau dapat terpenuhi. Kekeringan yang baru berlangsung sekitar 1 bulan ini dikhawatirkan akan terus meluas jika tidak segera mendapat penanganan.
2: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPSPR SSNI Jawa Barat.
18: Qala Rasul
19: sallallahu alaihi wasallam
20: an Sahl ibn Sa'd radhiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li Ali radhiyallahu an fa wallahi la an yahdi Allah bika rajulan wahida khairun min humr an-na'am. Muttafaqun alaih.
21: Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ali radhiyallahu anhu, maka demi Allah, bila Allah memberi hidayah lewat dirimu satu orang saja, maka itu lebih baik bagimu daripada engkau memiliki unta merah. Muttafaqun alaih.
20: An Abdillah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري.
21: Dari Abdullah bin As radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat dan kabarkanlah berita dari Bani Israel, dan janganlah merasa berat. Barang siapa berdusta atasku dengan sengaja, maka hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Hadis riwayat Bukhari.
22: Umur 40 tahun adalah umur yang seharusnya orang berpikir lebih panjang.

0: Begitu cepat waktu berjalan, hingga sisa waktu yang kudapatkan tak terasa tinggal sedikit lagi.
1: Dia berada di persimpangan jalan terakhir. Kalau kau salah pilih jalan, habis. Seakan-akan di depan situ dia jalan ke kanan, jelas menuju ke surga. Jalan ke depan menuju ke neraka. Jalan ke kiri gak tahu, gak jelas. Tapi ada orang yang umur 40 tahun masih bingung mau milih yang mana dia. Sehingga terkadang dia melangkahkan kakinya menuju ke neraka Allah. Na'udzubillahi minannar.
0: Waktu seolah-olah mengejarku ke garis finish kehidupan ini. Mau tidak mau, aku ditarik olehnya menuju akhir perjalanan hidupku. Lalu, apa yang aku dapatkan selama 40 tahun ini? Begitu banyak maksiat dalam catatan hidupku.
1: Bayangkan, Allah kasih umur sama engkau. Allah kasih rezeki sama engkau. Terus Allah kasih, kau tetap berbuat dosa. 40 tahun Allah kasih kesempatan kepada engkau berbuat dosa. Masa kau gak kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala?
2: وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا

0: Apakah masih ada waktu untukku memulai kembali mengejar keterlambatan diri ini dari ketaatan kepadamu, ya Allah?
1: Hanya Allah yang mampu mengeluarkan kita dari lumuran dosa dan maksiat. Mari kita sama-sama menengadahkan tangan kita ke langit, sembari kita menengadahkan hati kita ke sana. Di sana di atas arsy ada zat yang maha kuasa, maha mampu untuk memberikan kita taufik dan hidayah kepada taubatan nasuha. Hanya dia yang mampu, hanya dia yang bisa, hanya dia yang mengatur. Seriuskan hati kita. Kalau kita serius, dia tidak akan mungkin ingkar janji.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'da. Ikhwati Islam, wa'alaikumullah, sahabat Roja, dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami, alhamdulillah. Di kesempatan Rabu siang yang berbahagia ini, berikut akan kami hadirkan satu program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustadz Firdaus Sanusi rahimahullah dalam pembahasan dari Buyutun Mutmainnah dengan tema memasukkan lelaki azam ke rumah. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan, barakallahu fikum.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad rasulullah. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما

وعلى آله وصحبه أجمعين. Para pemirsa radio dan TV Roja dimanapun antum semua berada, kita lanjutkan kembali permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan rumah tangga. Sebagaimana sudah sering disampaikan, sesungguhnya tujuan daripada pembentukan rumah tangga itu adalah terciptanya apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Al-Karim, sakinah, mawaddah, warahmah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dhalika laayat liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah ia jadikan dari antara kalian, dari diri kalian, istri-istri, agar kalian memperoleh ketenangan di dalamnya. Dan dijadikan di antara kalian cinta serta kasih sayang. Sungguhnya hal itu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mau berpikir. Itulah tujuan yang paling penting, tujuan yang paling utama daripada pembentukan rumah tangga di dalam Islam. Tiga hal yang menjadi taruhan, tiga hal yang menjadi kunci sukses rumah tangga seseorang, yaitu adanya sakinah, yaitu ketenangan, ketenteraman, kebahagiaan, mawaddah, adanya cinta yang terbentuk dalam rumah tangga, serta kasih sayang yang selalu diupayakan, yang selalu diterapkan, yang selalu diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga. Baik sayang, kasih sayang itu dilakukan antara suami kepada istrinya atau istri kepada suaminya, dan juga kasih sayang itu ditujukan kepada anak-anak mereka. Inilah tujuan daripada pembentukan rumah tangga tersebut. Namun dalam perjalanan berumah tangga, tidak jarang kita saksikan banyak orang-orang yang terjatuh kepada fitnah-fitnah. Di antaranya fitnah berupa maksiat, yaitu adanya khianah dari seorang istri terhadap suami saat dimana sepatutnya seorang istri itu mampu untuk menahan diri, untuk menjaga kemuliaannya, untuk menjaga kehormatannya. Namun justru dia lupakan hal tersebut, sehingga manakala sang suami tidak berada di rumahnya, masuklah ke dalam rumahnya orang-orang yang tidak sepatutnya untuk masuk ke dalam rumahnya. Sehingga tidak jarang kita saksikan terjadilah kemaksiatan-kemaksiatan tersebut. Inilah merupakan bentuk khianah yang sudah barang tentu banyak sekali menimpa kaum muslimin, karena mereka tidak tahan terhadap ujian. Mereka sulit mempertahankan kehormatan mereka, sulit menjaga keutuhan rumah tangga mereka, sehingga mereka pun terjatuh ke dalam kemaksiatan tersebut. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketika ia dilantik menjadi khalifah, di antara khutbah

0: beliau, beliau mengatakan as-sidqu amanatun. As-sidqu amanatun wal-kadhibu khiyanatun. Abu Bakar Siddiq mengatakan bahwa jujur itu, berlaku jujur, bersikap jujur adalah merupakan amanah. Amanah yang harus ditunaikan, yang harus ditegakkan, yang harus diwujudkan dalam kehidupan. Kejujuran adalah merupakan pakaian orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wa kunu ma'as-shadiqin. Hendaklah kalian bersama dengan orang-orang yang jujur. Wal kadhibu khiyanatun, dan dusta itu, bohong itu adalah merupakan pengkhianatan. Ketika seorang istri ditinggal oleh suami untuk melakukan aktivitas di luar rumah mereka, kemudian memasukkan laki-laki ajam, laki-laki yang bukan mahram, mereka berjengkrama, mereka berdiskusi, berbicara tentang Allahu a'lam, macam-macam masalah. Kemudian ketika suami bertanya kepadanya apa yang ia lakukan saat tidak berada di rumahnya, maka sang istri serta merta mengatakan bahwa dia tetap menjaga kemuliaannya, menjaga kehormatannya, padahal ia telah masukkan laki-laki ajam, laki-laki yang bukan mahram ke dalam rumahnya. Ia adalah merupakan khianah, dan itu bisa berlangsung sekian waktu lamanya. Saat itu mungkin tidak terjadi apa-apa, hanya sekedar berjengkrama, berbicara, setelah itu selesai, bubar masing-masing. Laki-laki itu keluar dari rumah tersebut. Tapi jika ini berlanjut, waliyadu billah, akan sampai kepada titik di mana mereka melakukan kemaksiatan. Lebih berbahaya lagi atau lebih parah lagi adalah manakala hubungan itu membuahkan hasil, di mana waliyadu billah istri mengandung misalnya dari hasil hubungan dengan laki-laki ajam tersebut, dan khianat ini berlanjut. Ia mengakui bahwa itu anak dari suaminya, padahal itu adalah anak dari hasil hubungan gelap yang ia lakukan dengan laki-laki ajam tadi. Dan serta-merta kemudian sang suami merawatnya, merawat istrinya, terus memberikan belanjanya kepadanya, dan mungkin sampai ia melahirkan karena keawamannya, ketidaktahuannya, sehingga terus ia membiayainya. Dan kemudian ia mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya, padahal itu dari hasil perselingkuhan dilakukan oleh istrinya, waliyadu billah. Bahkan ketika anak ini telah dewasa, ia terus menanggungnya, memberikan makan, menyekolahkannya, memberikan pendidikan kepadanya, dan si anak berlaku seolah-olah ia merupakan anak dari bapaknya. Jika sekiranya anak tersebut anak wanita, apa yang terjadi? Yang jelas bahwa ia bukan mahram dari bapaknya. Manakala ia bercengkrama, ngetur berpelukan, berpegangan, ini dosa yang terus berlanjut. Apatah lagi kemudian waliyadu billah, si anak kemudian mendapatkan harta waris dari bapaknya, yang jelas bukan bapaknya. Nah, ini semua terjadi dalam rumah tangga di mana sang istri ia menutupi pengkhianatan dirinya terhadap suami. Ingatlah apa yang dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq tadi, bahwa as-siddiqu amanatan wal kadhibu khiyanatan. Bagaimana jika sekiranya kebohongannya terus dikemas olehnya sampai kemudian sang anak itu dewasa? Lebih parah lagi, lebih berbahaya lagi adalah manakala ketika sang istri berselingkuh atau berbuat tidak senonoh dengan laki-laki yang lain, kemudian laki-laki itu membawa penyakit, dia pun tularkan penyakitnya kepada suaminya yang bersih. Ini sungguh satu kezaliman yang berbahaya yang dilakukan oleh seorang istri terhadap suaminya, telah menularkan satu penyakit yang berbahaya bagi suaminya, yang jelas-jelas suaminya itu tidak faham, tidak mengerti, tidak tahu kelakuan daripada istrinya tersebut. Sungguh ini adalah merupakan rumah tangga yang telah hancur, telah rusak akhlak-akhlak mereka, pribadi-pribadi mereka. Apatah lagi yang dilakukan oleh seorang wanita berkhianat dia kepada keluarganya, pada suaminya, dan orang-orang yang berada dalam tanggungannya. Betapa besar kejahatan yang dilakukan oleh seorang istri apabila mereka melakukan hal yang seperti ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di satu hadis yang diriwayatkan oleh di dalam kitab Sahih Mawarid Az-Zam'an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ثلاثة لا تسألوا عنهم ثلاثة لا تسأل عنهم رجل فارق الجماعة وعصى إمامه ومات عاصيا وعمل أو عبد أبقى من سيده فمات وامرأة غاب عنها زوجها وقد كفاها مؤنة الدنيا فخانته بعده. Dari Fadalah bin Ubaid, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada tiga manusia, tiga orang yang tidak usah ditanya lagi, tidak usah kalian bertanya lagi tentang nasib mereka. Yang pertama, rajulun faraqal jamaah, seorang laki-laki yang memisahkan diri dari jamaah. Wa asa imamah, dan dia menentang imamnya. Wa mata asiyah, dan dia mati dalam keadaan menentangnya, dalam keadaan bermaksiat kepadanya. Yang kedua, wa amanatun aw abdun abaqa min sayyidihi famata, budak perempuan atau budak laki-laki yang melarikan diri dari majikannya, kemudian ia pun mati, meninggal dunia. Dan yang ketiga, berkaitan dengan apa yang kita bicarakan adalah, wamra'atun ghaba anha zawjuha, seorang istri yang ditinggal pergi oleh suaminya. Istri yang ditinggal pergi oleh suaminya. Waqad kafaha mu'natad dunya, dan suaminya telah memberikannya nafkah dunia yang cukup baginya. Ketika ia tinggalkan, suaminya ditinggalkan, ia telah diberikan bekal selama suami bepergian, selama suami tinggalkan, dengan bekal yang cukup baginya, bagi keluarganya. Kemudian fakhanatuhu ba'dahu, kemudian ia malah mengkhianati suaminya. Ia malah mengkhianati suaminya. Ingat tiga manusia yang Rasul katakan, jangan kalian tanya nasib mereka seperti apa. Artinya, mereka sudah barang tentu akan mendapatkan azab dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hadis yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, fatabarrajat ba'dahu fala tas'al anhum. Fatabarrajat ba'dahu, ketika suaminya tinggalkan dirinya, tinggalkan istrinya di rumahnya, fatabarrajat ba'dahu, kemudian ia mempertontonkan kecantikannya. Tabarruj, ia pertontonkan, ia perlihatkan kepada orang lain, kepada orang ajam, kepada orang yang bukan mahramnya, kecantikannya. Ia berhias, ia berdandan, mengundang selera laki-laki yang bukan mahramnya. Dan kemudian timbullah kemaksiatan yang dilakukan olehnya, waliyadu billah. Maka tasraf fala tasal anhum, jika ini terjadi, maka tidak usah kamu tanyakan lagi bagaimana nasib nasib mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh seorang, bagaimanakah sungguhnya istri yang paling baik itu seperti apa? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, allati tasurruhu idza nadhara wa tuti'uhu idza amara wa la tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh sahabat, istri apa yang paling baik itu? Istri yang bagaimana yang baik itu? Istri yang seperti apa yang baik itu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, allati tasurruhu idza nadhara. Yaitu istri yang apabila dipandang oleh suaminya, maka suaminya merasa senang. Suaminya senang, istri mampu membuat suami senang kepadanya, dan suami senang ketika memandang istrinya. Wa tuti'uhu idza amara, dan mematuhi suami, taat kepada suami ketika diperintah. Tentunya ketaatan yang dimaksudkan adalah ketaatan dalam yang ma'ruf, dalam hal yang ma'ruf, yang baik, bukan dalam hal berbuat dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrah. Dan tidak melawan suami dengan perkara yang dibenci oleh suaminya. Apakah perkara itu terdapat pada dirinya maupun hartanya? Inilah yang sepatutnya ada pada setiap wanita muslimah mukminah. Semua berpulang kepada kepribadian, kepada adab, kepada akhlak-akhlak yang harus dimiliki oleh mereka, yaitu mereka adalah orang-orang yang mampu untuk memelihara dan menjaga kehormatan mereka, memelihara kemuliaan mereka saat suami-suami mereka tidak berada di rumah mereka. Dan tentunya mereka harus terus mengingat apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa sampai jika sekiranya mereka melakukan hal tersebut, masukkan laki-laki yang bukan ajam, yang laki yang ajam, yang bukan mahramnya, sehingga timbul pengkhianatan dirinya terhadap suaminya dalam hal ini, maka tentunya mereka akan mampu untuk mawas diri, menjaga diri, memelihara diri untuk tidak melakukan hal-hal yang demikian. Rasulullah SAW pernah menyampaikan satu hadis dari jalan Utsman bin Abi Al-As. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuftahu abwabus samai nisfal laili fayunadi munadin hal min da'in fustajabalah, hal min sa'ilin fayu'ta, hal min makrubin fayufarraju anhu, fala yabqa muslimun yad'u bida'watin illa stajaballahu lahu illa zaniyatun tas'a bifarjiha aw asyarun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pintu-pintu langit dibuka oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada separuh malam. Kemudian ada orang yang berseru, adakah yang mau berdoa lalu dikabulkan? Adakah yang mau minta kemudian akan diberikan? Adakah kesulitan yang diadukan lalu akan diberikan jalan keluarnya? Tidaklah seorang mukmin ketika ia terus memanjatkan doanya, maka Allah akan mengabulkan doanya tersebut. Kecuali siapa? Kecuali wanita yang berzina, yang berusaha dengan kemaluannya, atau asyar. Asyar yang dimaksud adalah memungut 1/10 dari harta kafir harbi yang lewat di tempat tersebut. Jadi Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita, saat kita berada di malam hari, di sepertiga malam yang terakhir, nisful lail, atau di sepertiga malam yang terakhir, ketika orang itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, akan dia kabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia beribadah, tentunya dia telah disiapkan ganjaran baginya. Ketika dia menjumpai jalan, kesulitan-kesulitan akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan kesulitan-kesulitannya tersebut. Namun semua itu tidaklah ada arti, tidaklah berguna saat di mana seseorang berzina. Ketika ia melakukan perzinahan, maka Allah Subhanahu wa taala menutup pintu daripada hal-hal tersebut. Jika ia berdoa, doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika ia memohon, tidak akan ditanggapi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia akan terus mengalami kesulitan akibat daripada perzinahan yang ia lakukan tersebut. Illa man taba, kecuali tentunya orang-orang yang bertobat. Ada kalanya kita jumpai dahulu, ya, ia mungkin melakukan hal itu. Ia melakukan laki-laki ajam, memasukkan laki-laki ajam ke rumahnya, terjadilah perzinahan. Waliyadzubillah. Namun tidak jarang juga kita saksikan di antara mereka, setelah mereka memahami din, memahami agama, mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya jika itu ada pada diri kita, hendaklah kita betul-betul bertobat kepada Allah dengan tobat dan nasuha. Karena orang sebanyak apapun dosa yang ia lakukan, sebesar apapun dosa yang ia kerjakan, ketika ia betul-betul bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh, dengan taubat dan nasuha, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosanya sebagaimana firman-Nya, illa man taba wa amana wa amila amalan shaliha fa ulaika yubaddilu Allah sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Kecuali orang-orang yang bertobat dan dia beriman dan dia beramal saleh, maka bagi mereka Allah gantikan keburukan-keburukan mereka dengan kebaikan-kebaikan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wallahu a'lam bishawab. Inilah kiranya yang bisa disampaikan. Jika ada hal-hal yang kurang bisa terima, saya mohon maaf yang buruk datang dari saya. pribadi sebagai manusia biasa yang baik, semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala dan kita berusaha untuk mengamalkannya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alafwinkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: الكلمة الطيبة. ألم تر

0: الكلمة الطيبة. راديو رجاء منبر جهاية سنة.
1: Demikian ikhwati assalamualaikum Allah, program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustaz Firdaus Sanusi rahimahullah dalam pembahasan dari Buyutun Mutmainnah dengan tema memasukkan lelaki azam ke rumah. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Amin ya rabbal alamin. Saat ini pukul 13.47 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Berikut akan kami hadirkan jeda Radio Roja, dilanjutkan tilawah Al-Quranul Karim dari Qori Syekh Ahmad Al-Ajmi di Surat Al-Fath dengan nomor urut surat ke-48. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: نور من القرآن.
3: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
4: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
6: عن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. رواه مسلم.
7: dari جابر رضي الله عنه, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di Jazirah Arab. Akan tetapi, syaitan bersemangat untuk menjadikan permusuhan di antara mereka. Hadis riwayat Muslim.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah.
9: Jangan standarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala.
8: Allah akan berikan kecukupan baginya.
10: Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allaha baligh amri. Qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadra.
9: Sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala, dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa. Ya, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.
10: Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allaha baligh amri. Qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadra.
9: Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila Anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan Anda.
8: Tawakal itu bukan malas. Law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli. Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum biat natijah. Allah pasti memberi rezeki. Tawakal itu bukan malas.
9: Allah tidak akan mengecewakan Anda. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
8: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
9: Intirah.
8: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
9: Berintilah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan berinti dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan Anda tidak tawakal kepada Allah Jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan Anda. Besarkan jiwa Anda. Kembalikan diri Anda kepada Khalik Anda.
11: Kalau sudah bertekad, lakukan, dan hanya satu yang tersisa, yaitu tawakal.
0: Radio Roja.
12: Bismillahirrahmanirrahim.
7: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
13: Inna fatahna laka fathan mubina.
7: Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata.

supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmatnya atasmu dan memimpin kamu kepada jalan yang lurus. Dan supaya Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat atau banyak.

0: وكان ذلك عند الله فوزا عظيما.
1: Supaya dia memasukkan orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan supaya dia menutupi kesalahan-kesalahan mereka. Dan yang demikian itu adalah keberuntungan yang besar di sisi Allah.

0: Dan supaya dia mengazab orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, dan orang-orang musyrik, laki-laki dan perempuan, yang mereka itu berprasangka buruk terhadap Allah. Mereka akan mendapat giliran kebinasaan yang amat buruk, dan Allah memurkai dan mengutuk mereka, serta menyediakan bagi mereka neraka jahanam. Dan neraka jahanam itulah sejahat-jahat tempat kembali.
1: Walillahi junudus samawati wal ard, wa kana Allahu azizan hakima.
0: Dan kepunyaan Allah lah tentara langit dan bumi, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
1: Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira.
0: Sesungguhnya kami mengutus kamu sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan.

0: wa asila.
1: Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan agamanya, membesarkannya, dan bertasbih kepadanya di waktu pagi dan petang.

0: فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما.
1: Bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu, sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka. Maka barang siapa yang melanggar janjinya, niscaya akibat ia melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri. Dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah, maka Allah akan memberinya pahala yang besar.

0: أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا.
1: Orang-orang Badui yang tertinggal tidak turut ke Hudaybiyah akan mengatakan, harta dan keluarga kami telah merintangi kami, maka mohonkanlah ampunan untuk kami. Mereka mengucapkan dengan lidahnya apa yang tidak ada dalam hatinya. Katakanlah, maka siapakah gerangan yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia menghendaki kemudaratan bagimu atau jika dia menghendaki manfaat bagimu? Sebenarnya, Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Tetapi kamu menyangka bahwa Rasul dan orang-orang mukmin tidak sekali-kali akan kembali kepada keluarga mereka selama-lamanya. Dan syaitan telah menjadikan kamu memandang baik dalam hatimu persangkaan itu. Dan kamu telah menyangka dengan sangkaan yang buruk. Dan kamu menjadi kaum yang binasa.
1: وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا.
0: Dan barang siapa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya kami menyediakan untuk orang-orang yang kafir neraka yang bernyala-nyala.
1: وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

0: Ghanina.
1: Orang-orang Badui yang tertinggal itu akan berkata, apabila kamu berangkat untuk mengambil barang rampasan, biarkanlah kami, niscaya kami mengikuti kamu. Mereka hendak merubah janji Allah. Katakanlah, kamu sekali-kali tidak boleh mengikuti kami. Demikian Allah telah menetapkan sebelumnya. Mereka akan mengatakan, sebenarnya kamu dengki kepada kami. Bahkan mereka tidak mengerti, melainkan sedikit sekali.

0: Katakanlah kepada orang-orang Badui yang tertinggal, kamu akan diajak untuk memerangi kaum yang mempunyai kekuatan yang besar. Kamu akan memerangi mereka atau mereka menyerah masuk Islam. Maka jika kamu patuhi ajakan itu, niscaya Allah akan memberikan kepadamu pahala yang baik. Dan jika kamu berpaling sebagaimana kamu telah berpaling sebelumnya, niscaya Dia akan mengazab kamu dengan azab yang pedih.
1: Laisa 'alal a'ma harajun wa la 'alal a'raj harajun wa la 'alal marid harajun.

0: يتولى يعذبه عذابا أليما.
1: Tiada dosa atas orang-orang yang buta dan atas orang-orang yang pincang dan atas orang-orang yang sakit apabila tidak ikut berperang. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan barang siapa yang berpaling, niscaya akan diazabnya dengan azab yang pedih.
0: Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubay'unaka tahta asy-syajarati

0: qariba.
1: Sesungguhnya Allah telah ridho kepada orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon. Maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat waktunya.
0: Wa maghanim katsiratan ya'khudunaha wa kana Allahu 'azizan hakima.
1: Serta harta rampasan yang banyak yang dapat mereka ambil, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

0: منكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما.
1: Allah menjanjikan kepadamu harta rampasan yang banyak yang dapat kamu ambil. Maka disegerakannya harta rampasan ini untukmu. Dan Dia menahan tangan manusia dari membinasakanmu agar kamu mensyukurinya. Dan agar hal itu menjadi bukti bagi orang-orang mukmin dan agar Dia menunjuki kamu kepada jalan yang lurus.
0: Wa ukhra lam taqdiru 'alayha qad ahata Allah biha wa kana Allah 'ala kulli syai'in qadira.
1: Dan telah menjanjikan pula kemenangan-kemenangan yang lain atas negeri-negeri yang kamu belum dapat menguasainya, yang sungguh Allah telah menentukannya. Dan adalah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
0: Walau qatalakum alladhina kafaru lawallaw al-adbara thumma la yajiduna waliyan wala nasira.
1: Dan sekiranya orang-orang kafir itu memerangi kamu, pastilah mereka berbalik melarikan diri ke belakang atau kalah. Kemudian mereka tiada memperoleh pelindung dan tidak pula menolong.

0: nasira.
1: Dan dialah yang menahan tangan mereka dari membinasakan kamu, dan menahan tangan kamu dari membinasakan mereka di tengah kota Mekah sesudah Allah memenangkan kamu atas mereka. Dan adalah Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
0: Humul ladzina kafaru wa saddukum 'anil masjidil haram wal hadya ma'kufan an yablugha mahillah.

0: فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما.
1: Mereka lah orang-orang yang kafir yang menghalangi kamu dari masuk Masjidil Haram dan menghalangi hewan kurban sampai ke tempat penyembelihannya. Dan kalau tidaklah karena laki-laki yang mukmin dan perempuan-perempuan yang mukmin yang tiada kamu ketahui bahwa kamu akan membunuh mereka yang menyebabkan kamu ditimpa kesusahan tanpa pengetahuanmu, tentulah Allah akan menahan tanganmu dari membinasakan mereka supaya Allah memasukkan siapa yang dikehendakinya ke dalam rahmatnya. Sekiranya mereka tidak bercampur baur, tentulah kami akan mengazab orang-orang kafir di antara mereka dengan azab yang pedih.

0: ketika orang-orang kafir menanamkan dalam hati mereka kesombongan, yaitu kesombongan jahiliyah. Lalu Allah menurunkan keterangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang mukmin, dan Allah mewajibkan kepada mereka kalimat takwa, dan adalah mereka berhak dengan kalimat takwa itu dan patut memilikinya. Dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
1: Laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq. La tadkhul

0: kadhiba.
1: Sesungguhnya Allah akan membuktikan kepada Rasul-Nya tentang kebenaran mimpinya dengan sebenarnya, yaitu bahwa sesungguhnya kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram insyaallah dalam keadaan aman dengan mencukur rambut kepala dan mengguntingnya, sedangkan kamu tidak merasa takut. Maka Allah mengetahui apa yang tiada kamu ketahui, dan Dia memberikan sebelum itu kemenangan yang dekat.

Dialah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak, agar dimenangkannya terhadap semua agama. Dan cukuplah Allah sebagai saksi.

0: Muhammad itu adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat, mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridoannya. Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya. Maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat, lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: نور من القرآن.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث متفق عليه.
2: Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling memutuskan hubungan, janganlah kalian saling membelakangi, janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling hasad, dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Muttafaqun alaih.
3: Untayan Mutiara Nasihat.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ عِدَّةٍ لِلْمُتَّقِينَ. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah, dan bersegeralah kalian menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah mengatakan, جَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ, surga yang seluasnya seluas langit dan bumi. Namun kalau kita perhatikan dalam bahasa Arab sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ahli tafsir, Allah dalam ayat ini menggunakan kalimat ard, dan ard artinya lebar. Ya, kalau kita terjemahkan secara letterlek artinya bersegeralah menuju surga Allah yang lebarnya selebar langit dan bumi. Nah, kalau disebut lebarnya sudah seperti langit dan bumi, bagaimana lagi dengan panjangnya? Oleh karenanya sebagaimana mengatakan surga itu lebih luas daripada langit dan bumi. Lebih luas daripada langit dan bumi. Allah menyebutkan tentang langit dan bumi sebagai pendekatan saja, karena itulah yang bisa kita saksikan, bumi dan langit. Akan tetapi sebenarnya surga lebih luas daripada langit dan bumi. Kalau seandainya surga itu luasnya seperti langit, maka itu sudah sungguh sangat luar biasa. Langit adalah makhluk yang paling besar yang bisa kita lihat dengan mata kita. Ada makhluk-makhluk yang lebih besar daripada langit, seperti arsy Allah, seperti kursi Allah. Akan tetapi tidak bisa kita lihat. Yang bisa kita lihat dengan mata kita adalah langit. Kita lihat begitu luas yang ada di atas kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dahsyatnya penciptaan langit. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A antum ashaddu khalqan am as-samaa' banaha?" Apakah kalian penciptaannya lebih hebat ataukah langit yang kami ciptakan? Langit lebih hebat, langit lebih besar, lebih luas daripada manusia. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Was-samaa'a banainaha bi aydi wa inna la musii'un." Langit yang kami bangun dengan kekuatan kami. Wa inna la musii'un, dan sungguh kami meluaskan langit tersebut. Sungguh luas langit ini. Kita tahu dalam langit ada matahari, ada rembulan, ada bintang-bintang, ada planet-planet, ada galaksi-galaksi. Kita tidak tahu mana pangkal dari langit tersebut dan mana ujung langit tersebut. Kalau seandainya surga ini seluas langit, maka sudah sangat luas. Bagaimana lagi kalau ternyata lebih luas daripada langit? Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan sebutkan suatu hadis yang menggambarkan tentang luasnya surga. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam satu hadis, "Inni la'alamu akhir ahli an-nari khurujan minha wa akhir ahli al-jannati dukhulan." Kata Rasulullah SAW, sungguh aku mengetahui seorang yang paling terakhir keluar dari neraka jahannam dan seorang yang paling terakhir masuk ke dalam surga. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan tentang orang adna man adna ahli al-jannati manzilah, orang yang paling rendah di surga. Kita ingin tahu seluas apakah kapling yang Allah berikan kepada penghuni surga yang paling rendah ini? Ya, Rasulullah SAW menyebutkan dialah orang yang terakhir keluar dari neraka jahannam dan dialah orang yang terakhir masuk surga. Dalam hadis, dalam riwayat kata Rasulullah SAW, ya, yamshi marratan wa yakbu marratan. Terkadang dia berjalan, terkadang dia tersungkur di atas wajahnya. Dalam riwayat yang lain, yahbu. Terkadang dia merangkak baru keluar dari neraka jahannam. Tatkala dia keluar, dia berkata, tabarakalladzi najjani minki. Sungguh maha suci Allah yang telah menyelamatkan aku dari engkau wahai neraka. Laqad a'tani syai'an ma a'tau ahadan minal alamin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada aku suatu kenikmatan yang tidak pernah Allah berikan kepada seorang pun. Al awwalin wal akhirin, seorang pun tidak pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh bahagia tatkala dia diselamatkan dari neraka jahannam. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada dia, "Idhab fadkhulil jannah." Pergilah engkau dan masuklah engkau ke dalam surga. Fa yukhayyalu ilaihi annaha mal'a. Maka dikhayalkan bagi dia ternyata surga sudah penuh. Ini khayalan dia. Maka dia mengatakan, "Ya Allah, ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Padahal belum penuh, kata, karena surga sangat luas, kata Allah Subhanahu wa taala, "Idhab fadkhulil jannah." Pergilah dan masuklah ke dalam surga. Dia mengatakan, "Ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada dia, "Fa innalaka mithla dunya wa asyrata amsalha." Bagi engkau dunia dan 10 kali lipatnya. Jadi orang ini orang yang paling rendah di surga, kata Rasulullah SAW, "Dzalika adna ahlil jannati manzilan." Ini adalah orang yang paling rendah kedudukannya di surga. Maka ternyata dia mendapatkan kapling seluas bumi dan 10 kali lipat. Ya, jadi 11 kali lipat dunia ini. Sungguh luas. Ya, kapling yang dia dapatkan ini penghuni surga yang paling rendah. Bagaimana yang lebih tinggi lagi? Oleh karena para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surga sangatlah luas. Kalau seorang yang paling rendah luas mendapatkan kapling, ya, seluas 11 kali lipat dunia, maka sungguh luar biasa. Kita bayangkan seorang, enggak usah jauh-jauh, kalau dia menjadi ya penguasa Banjarmasin saja dia sudah hebat, ya. Apalagi misalnya dia penguasa Jakarta, ya, semuanya tunduk sama dia, semua kapling milik dia. Dia bahagianya luar biasa. Bagaimana kalau penguasa Indonesia? Bagaimana kalau raja jadi raja Saudi? Gimana enggak bahagia? Bagaimana kalau raja dunia? Seluruh dunia ini milik dia. Ini bagaimana kalau 10 kali lipat dunia? Kaplingnya, kerajaannya 10 kali lipat dunia. 11 kali lipat dunia. Dan tatkala kita mengatakan kapling yang dia miliki,

0: Bangkitlah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka ada seorang sahabat bernama Umair bin Humam radhiyallahu anhu Al-Ansari. Dia berkata, ya Rasulullah, jannatun arduha samawati wal ard. Ya Rasulullah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, na'am. Maka dia mengatakan, bakhin-bakhin. Kata sahabat ini, bakhin-bakhin. Bakhin-bakhin dalam bahasa Arab, artinya ungkapan untuk menunjukkan kekaguman. Seakan-akan dia berkata, wow, hebat. Ya. Maka Rasulullah SAW berkata, ma yahmiluka ala qawlika bakhin-bakhin. Wahai Umair, apa yang buat engkau berucap bakhin-bakhin? Kenapa kau kagum? Apa yang mengucapkan engkau menunjukkan takjub? Kata Umar bin Humam radhiyallahu anhu, la wallahi la ya Rasulullah illa raja'ata an akuna min ahliha. Kata dia, tidak ada apa-apa ya Rasulullah, kecuali hanya aku berharap aku termasuk dari penghuni surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, innaka min ahliha, sungguhnya kau termasuk penghuni surga. Maka tatkala dia mendengar vonis dari Rasulullah bahwasanya dia termasuk penghuni surga, maka dia pun mengeluarkan kormanya. Faja'ala ya'kulu minha minhunna, maka dia mulai makan dari butiran-butiran kurma milik dia tersebut. Kemudian dia berkata, la in ana hayitu hatta akula tamarati hadhihi innaha la hayatun tawila. Kalau saya harus hidup sampai selesai makan dari kurma ini seluruhnya, maka ini kehidupan yang sangat panjang. Maka dia pun lempar kurmanya, maka dia pun segera masuk dalam medan pertempuran, akhirnya beliau mati syahid radhiyallahu taala anhu. Dan ini menunjukkan bagaimana semangat para sahabat untuk segera masuk surga. Oleh karenanya, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan terpedaya dengan dunia ini. Dunia ini sempit. Kemudian kenikmatan yang ada terbatas. Betapapun kenikmatan yang Anda lihat, maka itu sangat rendah dibandingkan dengan surga. Kalau di surga Anda menjadi penghuni surga yang paling rendah, ya, yang paling rendah kedudukannya di surga, minimal Anda mendapatkan 11 kali lipat dunia atau 10 kali lipat dunia berisi dengan kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata Anda, tidak pernah didengar oleh telinga Anda, bahkan tidak pernah terbetik dalam benak Anda. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bersemangat untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala dan meraih keridhaan-Nya. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Barang siapa yang melakukan syirik, membunuh, berzina, ya maka dia akan mendapatkan dosanya dan dilemparkan dalam neraka jahanam, kemudian dilipat gandakan dosanya, azabnya, dan kekal di dalam

0: kama. Di sini Allah menggandengkan dosa zina dengan dosa syirik berkaitan dengan hak Allah dan dosa membunuh berkaitan dengan hak orang lain. Ternyata ini tiga dosa yang digandengkan, syirik, kemudian membunuh, kemudian berzina. Ini menunjukkan zina bukan dosa biasa, bahkan dia dosa besar. Diberi hukuman di dunia dengan didera bagi yang belum menikah, kalau sudah menikah maka dirajam. Ini menunjukkan agungnya dan besarnya dosa tersebut, berbahayanya. Kemudian di alam barzah juga disiksa dalam hadis bagaimana para lelaki pezina, wanita pezina dikumpulkan dalam semacam tempat, kemudian dibakar dari bawah, dan ini siksaan di alam barzah, apalagi di hari akhirat sebagaimana azab tadi dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
1: Kenapa perbuatan zina diharamkan? Ada empat sebab. Sebab yang pertama, dalam rangka mengagungkan kehormatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab yang kedua, yaitu sebagai penjagaan terhadap kehormatan dan kewibawaan. Sebab yang ketiga, sebagai penjagaan terhadap keturunan, sehingga tidak tercampur baur. Sebab yang keempat, sebagai sarana untuk membersihkan masyarakat dari sikap yang kotor. Karena kalau seandainya di sebuah masyarakat sudah dihalalkan perzinahan, maka yang akan terjadi adalah masyarakat tersebut akan kotor, tidak terlihat mana yang asli keturunannya, keturunannya tercampur dan sebagainya. Ini empat sebab kenapa Islam mengharamkan perzinahan.
2: Janganlah kalian mendekati perbuatan

0: عليه وسلم.
1: عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تأكلوا بالشمال، فإن الشيطان يأكل ويشرب بالشمال. رواه مسلم.
2: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri." Hadis riwayat Muslim.
1: An Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. رواه مسلم.
2: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya dan janganlah minum dengannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya." Hadis riwayat Muslim.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu lebih dari suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras, sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap sebagian yang lain, supaya tidak hapus pahala amalmu, sedangkan kamu tidak menyadari.

Sesungguhnya, orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah, mereka itulah orang-orang yang telah diuji hati mereka oleh Allah untuk bertakwa. Bagi mereka, ampunan dan pahala yang besar.

0: Rahim.
1: Dan kalau sekiranya mereka bersabar sampai kamu keluar menemui mereka, sesungguhnya itu adalah lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
0: Ya.

0: Amin.
1: Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.

0: Dan ketahuilah olehmu bahwa di kalangan kamu ada Rasulullah. Kalau ia menuruti kemauan kamu dalam beberapa urusan, benar-benarlah kamu akan mendapat kesusahan. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus.
1: Fadlan minallahi wa ni'mah wallahu alimul hakim.
0: Sebagai karunia dan nikmat dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana.

Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlaku adillah. Sesungguhnya, Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olokkan. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olokkan wanita-wanita lain, karena boleh jadi wanita-wanita yang diperolok-olokkan lebih baik dari wanita yang mengolok-olokkan. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu panggil-memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.

Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang.

Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui lagi Maha

Orang-orang Arab Badui itu berkata, "Kami telah beriman." Katakanlah kepada mereka, "Kamu belum beriman." Tetapi katakanlah, "Kami telah tunduk, karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasulnya, Dia tiada akan mengurangi sedikitpun pahala amalmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

Sesungguhnya, orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar.

Katakanlah kepada mereka, apakah kamu akan memberitahukan kepada Allah tentang agamamu, keyakinanmu? Padahal Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Allah mengetahui segala sesuatu.

Mereka merasa telah memberi nikmat kepadamu dengan keislaman mereka. Katakanlah, janganlah kamu merasa telah memberi nikmat kepadaku dengan keislamanmu. Sebenarnya Allah, dialah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjuki kamu kepada keimanan jika kamu adalah orang-orang yang benar.

0: Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ghaib di langit dan di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qaf wal Qur'anil Majid.

Qaf, demi Al-Quran yang sangat mulia. Mereka tidak menerimanya, bahkan mereka tercengang karena telah datang kepada mereka seorang pemberi peringatan dari kalangan mereka sendiri. Maka berkatalah orang-orang kafir, ini adalah suatu yang amat ajaib.

Sesungguhnya kami telah mengetahui apa yang dihancurkan oleh bumi dari tubuh-tubuh mereka. Dan pada sisi kami pun ada kitab yang memelihara, mencatat.

Maka, apakah mereka tidak melihat akan langit yang ada di atas mereka, bagaimana kami meninggikannya dan menghiasinya, dan langit itu tidak mempunyai retak-retak sedikitpun.

Dan kami hamparkan bumi itu, dan kami letakkan padanya gunung-gunung yang kokoh. Dan kami tumbuhkan padanya segala macam tanaman yang indah dipandang mata.

0: tidak.
1: Untuk menjadi pelajaran dan peringatan bagi tiap-tiap hamba yang kembali, mengingat Allah. Dan kami turunkan dari langit air yang banyak manfaatnya. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam.

0: kemboja.
1: Dan pohon kurma yang tinggi-tinggi yang mempunyai mayang yang bersusun-susun untuk menjadi rezeki bagi hamba-hamba kami. Dan kami hidupkan dengan air itu tanah yang mati, kering. Seperti itulah terjadinya kebangkitan.

0: Dan ditiuplah sangkakala, itulah hari terlaksananya ancaman. Dan datanglah tiap-tiap diri, bersama dengan dia seorang malaikat, penggiring, dan seorang malaikat penyaksi. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia, dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan, dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.
1: Wajaat sakratul maut bilhaq, dzalika ma kunta minhu tahid.
0: Dan datanglah sakratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari daripadanya.

Dan ditiuplah sangkakala, itulah hari terlaksananya ancaman. Dan datanglah tiap-tiap diri, bersama dengan dia seorang malaikat, penggiring, dan seorang malaikat penyaksi.

Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini. Maka, kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu. Maka, penglihatanmu pada hari itu amat tajam.

Dan yang menyertai dia berkata, inilah catatan amalnya yang tersedia pada sisiku. Allah berfirman, lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala, yang sangat enggan melakukan kebajikan, melanggar batas lagi ragu-ragu, yang menyembah sembahan yang lain beserta Allah, maka lemparkanlah dia ke dalam siksaan yang sangat.

0: berbeda.
1: Allah berfirman, "Janganlah kamu bertengkar di hadapanku, padahal sesungguhnya aku dahulu telah memberikan ancaman kepadamu. Keputusan di sisiku tidak dapat diubah, dan aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambaku."

0: Dan ingatlah akan hari yang pada hari itu kami bertanya kepada Jahannam, apakah kamu sudah penuh? Dia menjawab, masih adakah tambahan?
1: وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ.
0: Dan didekatkanlah surga itu kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tiada jauh dari mereka.

0: طيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود.
1: Inilah yang dijanjikan kepadamu, yaitu kepada setiap hamba yang selalu kembali kepada Allah, lagi memelihara semua peraturan-peraturannya, yaitu orang yang takut kepada Tuhan, yang maha pemurah, sedang dia tidak kelihatan olehnya, dan dia datang dengan hati yang bertaubat. Masukilah syurga itu dengan aman, itulah hari yang kekal.
0: Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid.
1: Mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki, dan pada sisi kami ada tambahannya.
0: Wa kam ahli

dan berapa banyaknya umat-umat yang telah kami binasakan sebelum mereka, yang mereka itu lebih besar kekuatannya daripada mereka ini. Maka mereka yang telah dibinasakan itu telah pernah menjelajah di beberapa negeri. Adakah mereka mendapat tempat lari dari

Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya, sedang dia menyaksikannya.

0: Dan sesungguhnya telah kami ciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Dan kami sedikit pun tidak ditimpa keletihan.
1: Fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbik. وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب.
0: Maka bersabarlah kamu terhadap apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah sambil memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya.

0: يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج.
1: Dan bertasbihlah kamu kepadanya di malam hari dan setiap selesai sholat. Dan dengarlah seruan pada hari penyeru, malaikat menyeru dari tempat yang dekat, yaitu pada hari mereka mendengar teriakan dengan sebenar-benarnya. Itulah hari keluar dari kubur.

Sesungguhnya kami menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepada kamilah tempat kembali semua makhluk. Yaitu pada hari bumi terbelah-belah, menampakkan mereka, lalu mereka keluar dengan cepat. Yang demikian itu adalah pengumpulan yang mudah bagi kami.

0: Hamid.
1: Kami lebih mengetahui tentang apa yang mereka katakan, dan kamu sekali-kali bukanlah seorang pemaksa terhadap mereka. Maka beri peringatanlah dengan Al-Quran orang yang takut kepada ancaman.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
3: Walilladzina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal mashiir.
4: Dan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya memperoleh azab jahannam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

Hampir-hampir neraka itu terpecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, "Apakah belum pernah datang kepada kamu di dunia seorang pemberi peringatan?"

0: Mereka menjawab, "Benar ada. Sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan." Maka kami mendustakannya, dan kami katakan, "Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar." Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: demi angin yang menerbangkan debu dengan sekuat-kuatnya, dan awan yang mengandung hujan, dan kapal-kapal yang berlayar dengan mudah, dan malaikat-malaikat yang membagi-bagi urusan.
1: Innama tu'aduna lasadiq, wa innad-din lawaqi'.
0: Sesungguhnya, apa yang dijanjikan kepadamu pasti benar. Dan sesungguhnya hari pembalasan pasti terjadi.

Terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta, yaitu orang-orang yang terbenam dalam kebodohan lagi lalai. Mereka bertanya, bilakah hari pembalasan itu? Hari pembalasan itu ialah pada hari ketika mereka diazab di atas api neraka. Dikatakan kepada mereka, rasakanlah azabmu itu. Inilah azab yang dahulu kamu minta supaya disegerakan.

Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan di mata air-mata air, sambil mengambil apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah.

Dan pada harta-harta mereka, ada hak untuk orang miskin yang meminta, dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Dan di bumi itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin, dan juga pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tiada memperhatikan?

Dan di langit terdapat sebab-sebab rizkimu, dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya yang dijanjikan itu adalah benar-benar akan terjadi seperti perkataan yang kamu ucapkan.

Sudahkah sampai kepadamu Muhammad cerita tamu Ibrahim, malaikat-malaikat yang dimuliakan? Ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan salaman. Ibrahim menjawab, salamun. Kamu adalah orang-orang yang tidak dikenal.

Maka dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya. Kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk yang dibakar. Lalu dihidangkan kepada mereka. Ibrahim berkata, "Silakan kamu makan." Tetapi mereka tidak mau makan. Karena itu, Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Mereka berkata, "Janganlah kamu takut." Dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang alim, Ishak.

Kemudian istrinya datang memekik tercengang, lalu menepuk mukanya sendiri seraya berkata, "Aku adalah seorang perempuan tua yang mandul." Mereka berkata, "Demikianlah Tuhanmu menfirmankan. Sesungguhnya Dialah yang Maha Bijaksana, lagi Maha Mengetahui."

Ibrahim bertanya, "Apakah urusanmu, hai para utusan?" Mereka menjawab, "Sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa, kaum Lut, agar kami timpakan kepada mereka batu-batu dari tanah yang keras, yang ditandai di sisi Tuhanmu untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas. Lalu kami keluarkan orang-orang yang beriman yang berada di negeri kaum Lut itu. Dan kami tidak mendapati di negeri itu kecuali sebuah rumah dari orang-orang yang berserah diri. Dan kami tinggalkan pada negeri itu suatu tanda bagi orang-orang yang takut kepada siksa yang pedih."

Dan juga pada Musa, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah ketika kami mengutusnya kepada Firaun dengan membawa mukjizat yang nyata. Maka dia, Firaun, berpaling dari iman bersama tentaranya dan berkata, dia adalah seorang tukang sihir atau seorang gila. Maka kami siksa dia dan tentaranya, lalu kami lemparkan mereka ke dalam laut, sedang dia melakukan pekerjaan yang tercela.

0: Dan juga pada kisah Ad, ketika kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan. Angin itu tidak membiarkan sesuatu pun yang dilandanya, melainkan dijadikannya seperti serbuk.
1: وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينٍ فَعَتَوْا عَنْ

dan pada kisah kaum Tsamud ketika dikatakan kepada mereka, bersenang-senanglah kamu sampai suatu waktu. Maka mereka berlaku angkuh terhadap perintah Tuhannya. Lalu mereka disambar petir sedang mereka melihatnya. Maka mereka sekali-kali tidak dapat bangun dan tidak pula mendapat pertolongan. Dan kami membinasakan kaum Nuh sebelum itu. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik.

dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Dan bumi itu kami hamparkan, maka sebaik-baik yang menghamparkan adalah kami.

dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah. Maka segeralah kembali kepada mentaati Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu. Dan janganlah kamu mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu.

Demikianlah, tidak seorang rasul pun yang datang kepada orang-orang yang sebelum mereka, melainkan mereka mengatakan, ia adalah seorang tukang sihir atau orang gila. Apakah mereka saling berpesan tentang apa yang dikatakan itu? Sebenarnya mereka adalah kaum yang melampaui batas. Maka berpalinglah kamu dari mereka, dan kamu sekali-kali tidak tercela. Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman.

Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku. Aku tidak menghendaki rizki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi aku makan. Sesungguhnya Allah, Dialah Maha Pemberi Rizki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh.

0: maka sesungguhnya untuk orang-orang zalim ada bagian siksa seperti bagian teman-teman mereka dahulu. Maka janganlah mereka meminta kepadaku menyegerakannya. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang kafir pada hari yang diancamkan kepada mereka.
1: Saudaraku, saudariku, akhi, ukhti, pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat?

0: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه.
1: Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik.
2: Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati?
3: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
4: Setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
3: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim Rasulullah SAW bersabda, Al-Muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
5: Maka oleh sebab itu ikhwati iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga. Dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
6: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, Inna rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keredaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pikir, yarfa'ullahu biha darajat, Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahanam.
7: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keriduan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat asar untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: berusaha untuk meninggalkan yang haram dan melaksanakan yang wajib, maka bersungguh-sungguhlah dalam melaksanakan amalan yang sunnah. Dan alhamdulillah, amal-amal soleh itu sangat banyak, sehingga tidak mungkin untuk dibatasi. Oleh karenanya, seorang muslim itu harus berusaha untuk mengamalkan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Karena masing-masing individu itu juga berbeda-beda. Terkadang ada yang dimudahkan untuk melakukan sebagian amal soleh, akan tapi sebagian yang lain tidak. Yang jelas seorang muslim berusaha untuk beramal soleh sesuai dengan kemampuannya. Ada yang dimudahkan untuk membaca Al-Quran, ada yang dimudahkan untuk berpuasa, ada yang dimudahkan untuk bersedekah, ada yang bisa haji dan umrah, ada yang mudah dalam berbuat baik kepada ke orang lain, ada yang bisa menjadi perantara yang baik untuk orang lain yang membutuhkan, ada yang bisa memperbanyak zikir. Sebagaimana ada seorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta nasihat kepada beliau. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, inna syara'i' al-Islam qad kathurat alaina, fa fi ayyin natamassaku bih? Wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam itu sudah banyak yang engkau ajarkan kepada kami. Lalu apa syariat yang baik untuk kami jadikan pegangan? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan jawaban yang singkat dan padat, faqala la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Hendaknya lisanmu selalu terbasahi dengan zikir kepada Allah azza wajal. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Ibnu Hibban dan juga Al-Hakim. Wabillahi taufiq.
1: Fatwa Mukhtar.
2: Fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Bismillah.

0: راديو رجا
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: قال الرسول
4: صلى الله عليه وسلم,
5: عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. رواه مسلم.
6: Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata: saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di jazirah Arab. Akan tetapi, syaitan bersemangat untuk menjadikan permusuhan di antara mereka. Hadis riwayat Muslim.
7: Untayan Mutiara Nasihat.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد معاشر المسلمين بابا ibu-ibu saudara-saudariku rahimani wa rahmakumullah. Seorang yang ketika dia keluar dari rumahnya, dia pasti memiliki tujuan. Kemana dia akan melangkah? Kita pasti yakin, orang yang ketika melangkah keluar dari rumahnya tanpa tujuan, maka langkahnya akan jauh daripada impian yang dia inginkan. Orang yang hidup di dunia tanpa tujuan, maka dia akan banyak tersesat. Dia akan menyimpang dari jalan yang sebenarnya. Oleh karena itulah, sungguh sangat amat penting untuk seorang hamba mengetahui kemana tujuan sebenarnya dia hidup ini. Ketika orang itu tahu tujuan hidupnya, maka semua aktivitasnya akan terarah kepada tujuan tersebut. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Inilah, ma'asyar muslimin, tujuan hidup kita yang sebenarnya. Untuk kita menghambakan diri kepada Allah. Untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan kita. Allah yang menghidupkan kita. Dan Allah telah mengatakan bahwasanya tujuan Allah menciptakan kita untuk kita beribadah hanya kepada-Nya. Allah juga berfirman, ayah sabul insanu an yutraka suda. Apakah manusia mengira mereka hidup begitu saja di dunia tanpa ada tujuan yang sebenarnya? Apakah manusia mengira dia hidup di dunia ini sia-sia begitu saja? Tentu jawabannya tidak. Manusia bukan sebagaimana binatang. Hewan, mereka hidup, makan, minum, bekerja, bersenang-senang, melampiaskan syahwatnya, kemudian mati begitu saja. Tidak, manusia lebih mulia daripada itu semuanya. Manusia Allah ciptakan dengan hikmah yang sangat mulia, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah ketika memberitahukan kepada manusia tujuan hidupnya untuk beribadah kepada-Nya, Allah pun memberikan rambu-rambu, memberikan aturan kemana dia atau dengan apa dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala berkata, "Annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan." Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, namun Allah tidak membiarkan kita begitu saja sia-sia hidup di atas muka bumi ini. Bal arsala ilaina rasulan. Bahkan Allah mengutus kepada kita seorang rasul. Faman ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar. Barang siapa mentaati rasul, maka dia akan masuk surga dan barang siapa menyelisih Rasul, memaksiati Rasul, maka dia masuk ke dalam api neraka. Inilah ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, suatu hal yang sangat prinsip, yang sangat urgen untuk kita mengetahuinya, yaitu bahwasanya tujuan hidup kita di atas muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah. Marilah kita bersama-sama melangkahkan kaki kita menuju kepada tujuan yang satu, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama melangkahkan kaki kita untuk kita menelusuri jejak Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengakhiri hidup kita dengan husnul khatimah. Aqulu qali hadza wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Untayan Mutiara Nasihat. Mutiara Nasihat.
0: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Min adhkaril masa.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
10: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang

0: السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha

0: النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alim al-ghaibi wash-shahada. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi. Wa an aqtarif 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا الله sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain.
0: Wahai Rabb yang Maha Hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. Dibaca satu kali.
1: Min adhkaril masa.
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udzu bi kalimatillahi at-tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi at-tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi at-tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: Subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
1: Min adhkaril masa.
5: Al-qira'atul Qur'aniyah.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Ahzab ayat 41-43.
1: Al-Qira'atul Qur'aniyah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: Sallallahu alaihi wasallam
4: An Abi Hurairata radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحنا فيقول اتركوا هذين حتى يصطلحا رواه مسلم.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal-amal diperiksa di hadapan Allah pada setiap hari Senin dan Kamis. Maka pada hari itu, Allah mengampuni setiap orang yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali seorang yang antara ia dan saudaranya terdapat permusuhan. Maka Allah berfirman, tundalah pengampunan terhadap dua orang ini hingga keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim.
6: Nurun minal Qur'an.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir

0: Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka, semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنفق يا ابن آدم ينفق عليك متفق عليه.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berfirman Allah Taala, berinfaklah wahai anak Adam, niscaya engkau akan diberi balasan. Muttafaqun alaih.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
4: Wan-najmi idza hawa.
3: Demi bintang ketika terbenam.
4: Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa.
3: Kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru. Dan tiadalah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya.

Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya, yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat, yang mempunyai akal yang cerdas. Dan Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli, sedang dia berada di ufuk yang tinggi.

0: Kemudian dia mendekat, lalu bertambah dekat lagi. Maka jadilah dia dekat pada Muhammad sejarak dua ujung busur panah atau lebih dekat lagi. Lalu dia menyampaikan kepada hambanya Muhammad apa yang telah Allah wahyukan.
1: Ma kadzaba al-fu'ad ma ra'a afatumarunahu 'ala ma yara.
0: Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Maka apakah kamu, musyrikin Mekah, hendak membantahnya tentang apa yang telah dilihatnya?

0: Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratil Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal.
1: Iz yaghsha sidrata ma yaghsha ma zagha al-basar wa ma gha.
0: Muhammad melihat Jibril ketika Sidratil Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatannya Muhammad tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya.
1: Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra afara'aytumul

Sesungguhnya, dia telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. Maka apakah patut kamu, hai orang-orang musyrik, menganggap Al-Lata dan Al-Uzza dan manah yang ketiga yang paling terkemudian sebagai anak perempuan Allah? Apakah patut untuk kamu anak laki-laki dan untuk Allah anak perempuan?

0: الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى.
1: Itu tidak lain, hanyalah nama-nama yang kamu dan bapak-bapak kamu mengada-adakannya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun untuk menyembahnya. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangkaan-sangkaan dan apa yang diingini oleh hawa nafsu mereka. Dan sesungguhnya telah datang petunjuk kepada mereka dari Tuhan mereka.
0: Am lil insani ma tamanna falillahil akhiratu wal ula.
1: Atau apakah manusia akan mendapat segala yang dicita-citakannya? Tidak. Maka hanya bagi Allah kehidupan akhirat dan kehidupan dunia.

Dan berapa banyaknya malaikat di langit, syafaat mereka sedikit pun tidak berguna, kecuali sesudah Allah mengizinkan bagi orang yang dikehendaki dan diridhoinya.

Sesungguhnya orang-orang yang tiada beriman kepada kehidupan akhirat, mereka benar-benar menamakan malaikat itu dengan nama perempuan. Dan mereka tidak mempunyai sesuatu pengetahuan pun tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan, sedang sesungguhnya persangkaan itu tiada berfaedah sedikit pun terhadap kebenaran.

0: من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى.
1: Maka berpalinglah, hai Muhammad, dari orang yang berpaling dari peringatan kami dan tidak mengingini kecuali kehidupan duniawi. Itulah sejauh-jauh pengetahuan mereka. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang paling mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya. Dan Dia pulalah yang paling mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.

Dan hanya kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, supaya Dia memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang telah mereka kerjakan, dan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik, surga

yaitu orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil. Sesungguhnya Tuhanmu maha luas ampunannya, dan Dia lebih mengetahui tentang keadaanmu ketika Dia menjadikan kamu dari tanah dan ketika kamu masih janin dalam perut ibumu. Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa.

Maka apakah kamu melihat orang yang berpaling dari Al-Quran serta memberi sedikit dan tidak mau memberi lagi? Apakah dia mempunyai pengetahuan tentang yang ghaib sehingga dia mengetahui apa yang dikatakan?

Ataukah belum diberitakan kepadanya apa yang ada dalam lembaran-lembaran Musa dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji? Yaitu, bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Dan bahwasanya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya.

0: kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Dan bahwasanya kepada Tuhanmu lah kesudahan segala sesuatu. Dan bahwasanya Dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis. Dan bahwasanya Dialah yang mematikan dan menghidupkan.
1: وَأَنَّهُ خَلَقَ

Dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan dari air mani apabila dipancarkan, dan bahwasanya Dialah yang menetapkan kejadian yang lain, kebangkitan sesudah mati.

dan bahwasanya Dia yang memberikan kekayaan dan memberikan kecukupan, dan bahwasanya Dialah Tuhan yang memiliki bintang syiar, dan bahwasanya Dia telah membinasakan kaum 'Ad yang pertama dan kaum Tsamud, maka tidak seorang pun yang ditinggalkannya hidup. Dan kaum Nuh sebelum itu, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang paling zalim dan paling durhaka.

dan negeri-negeri kaum Lut yang telah dihancurkan Allah. Lalu Allah menimpakan atas negeri itu azab besar yang menimpanya. Maka terhadap nikmat Tuhanmu, yang manakah kamu ragu-ragu? Ini Muhammad adalah seorang pemberi peringatan di antara pemberi-pemberi peringatan yang telah terdahulu.

0: telah dekat terjadinya hari kiamat. Tidak ada yang akan menyatakan terjadinya hari itu selain Allah. Maka apakah kamu merasa heran terhadap pemberitaan ini? Dan kamu menertawakan dan tidak menangis, sedang kamu melengahkannya. Maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah Dia.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل ويشرب بالشمال رواه مسلم.
0: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri. Hadis riwayat Muslim.
4: An ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la ya'kulanna ahadukum bishimalah wa la yashrabanna biha فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها رواه مسلم.
0: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya dan janganlah minum dengannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: Ayat. Ayatun minal Quran.
6: A'udzu billahi minasy

0: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu, dan mengampuni dosa-dosamu. Dan siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar.
1: Nurun minal Qur'an.

عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر.

0: ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه من والاه وبعد. إخوة الإسلام رحمني ورحمكم الله. Bagaimana kabar Anda di kesempatan sore hari ini? Teriring doa dan harapan agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan taufik, rahmat, keberkahan, kebahagiaan, kesehatan dan kemudahan untuk setiap upaya dan usaha yang kita lakukan memperdalam ilmu agama dan mengamalkannya dalam rangka meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini kami hadirkan jalan menuju Allah hanya satu dari pembahasan Situ Durur min Usuli Ahli Al-Asar bersama Ustaz Dr. Abdullah Roy MA hafizallahu taala, kami hadirkan dalam format rekaman. Kami ucapkan selamat menyimak kembali.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين رب المرسى رجاء تفي لمن أقول أنتم برداء الحمد لله كتاب الشكر على الله سبحانه وتعالى yang masih memberikan kepada kita kenikmatan sehingga pada sore hari ini kembali insyaallah kita akan mempelajari bersama sebuah kitab yang bermanfaat yang ditulis oleh guru kami Fadilatul Syekh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi yang berjudul Sittud Durar min Usuli Ahli Al-Athar. Insyaallah akan kita lanjutkan. Terakhir kita sudah sampai pada halaman yang ke-46, masih berkaitan dengan sebuah pembahasan yaitu ta'rifu at-tariq, penjelasan tentang jalan yang lurus. Apa sebenarnya jalan yang lurus dan bagaimana seseorang mengetahui bahwa sebuah jalan itu termasuk apakah dia adalah as-siratul mustaqim atau bukan? Sekedar menyingkat atau meringkas apa yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa ternyata jalan yang lurus yang menyampaikan kita kepada Allah Azza wa Jal ini hanyalah ada satu saja. Adapun jalan-jalan yang menyimpang, yang sesat, yang menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala, maka ini banyak dan itu ada di sekitar jalan yang lurus ini. Dan sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa di antara cara syaitan untuk memecah belah orang-orang Islam adalah dengan menyampaikan kepada mereka, menghembuskan bahwasanya jalan menuju Allah itu banyak. Ini cara syaitan untuk memecah belah manusia, memecah belah kaum muslimin. Mengatakan kepada mereka bahwa jalan menuju Allah itu banyak. Sehingga apa? Akhirnya manusia pun mereka mencari jalan sendiri-sendiri. Dan menyangka bahwasanya jalan yang dia tempuh ini benar. Dan jalan tersebut menyampaikan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara yang sudah disampaikan oleh beliau sebelumnya bahwa hablullah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala wa'tasimu bihablillahi jami'ah. Dan hendaklah kalian berpegang teguh dengan tali Allah semuanya. Yang dimaksud dengan tali Allah di sini adalah Al-Quran. Yang dimaksud dengan tali Allah di sini adalah Al-Quran. Dan ini tidak bertentangan dengan apa yang diucapkan oleh Abdullah bin Mas'ud, bahwasanya siratul mustaqim adalah sesuatu yang dahulu Rasulullah SAW meninggalkan kita di atasnya. Kemudian oleh Syekh di sini dijamak karena Rasulullah SAW meninggalkan untuk kita dua perkara, Al-Quran dan juga Sunnah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga sampai di sini kita mengetahui bahwa jalan yang lurus yang kita diperintahkan untuk berpegang teguh dengannya adalah apa yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan juga Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak masalah, karena dua-duanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan Sunnah adalah penjelasan dari Al-Quran. Bahkan yang paling menjelaskan Al-Quran dan sebaik-baik yang menjelaskan kalam Allah Subhanahu Wa Taala adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah mengatakan radhiyallahu ta'ala anha kana khuluquhu al-Qur'an. Dahulu akhlak beliau adalah Al-Qur'an. Itu apa yang beliau praktekkan dalam kehidupan beliau sehari-hari adalah praktek nyata dari apa yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Sehingga kalau kita ingin mengamalkan Al-Qur'an, ya lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam beramal setiap harinya. Dari mana kita dapatkan ya yang ada dalam hadis-hadis beliau yang telah diriwayatkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum kepada kita sampai hari ini. Baik, kita lanjutkan. Kemudian beliau mengatakan walidzalika amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ummatah. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya. Idza dabbat ilaihimul furqatu, apabila mulai menjalar di antara mereka perpecahan, mulai terlihat banyak perpecahan, mulai ada perselisihan, bil istimsaki bi sunnatihi, beliau memerintahkan kita untuk berpegang teguh dengan sunnahnya. Makanya adalah solusi, ini adalah jalan keluar. Kalau terjadi perpecahan, terjadi perselisihan, tidak usah kita kemana-mana, langsung kita kembali kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang kita dapatkan di dalam sunnah beliau, maka itulah yang kita pegang, itulah yang kita amalkan, baik berupa akidah, keyakinan atau sesuatu yang merupakan ibadah amaliyah. Meskipun itu bertentangan dengan pendapat kita, atau bertentangan dengan pendapat guru kita, atau bertentangan dengan pendapat teman kita, semua kita kembali kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apabila kita berselisih dengan saudara-saudara kita. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Dan sesungguhnya barang siapa yang hidup di antara kalian, maksudnya adalah hidup lebih lama semenjak diucapkan hadis ini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini pesan beliau, fasayara ikhtilafan katsira, maka yang hidup lebih lama dia akan melihat perselisihan yang banyak. Ini semakin lama hidupnya setelah ucapan ini diucapkan oleh Nabi SAW, maka dia akan semakin banyak melihat perselisihannya. Di zaman Nabi SAW, sedikit perselisihan. Karena Nabi SAW masih hidup, dan Al-Quran masih turun, mereka langsung menimba ilmu dari Nabi SAW. Kalau ada di antara mereka yang berselisih, maka mereka akan kembali langsung kepada Rasulullah SAW, dan beliau lah yang menghukumi di antara manusia. Tapi setelah meninggalnya beliau sallallahu alaihi wasallam dan sudah terputus wahyu, kemudian banyak di sana orang-orang yang baru masuk Islam yang pemahaman mereka tidak sedalam pemahaman para sahabat. Maka akan banyak terjadi perselisihan. Tapi jangan khawatir. Karena meskipun Nabi SAW telah meninggal dunia dan wahyu yang turun dari langit telah terputus, telah terhenti, tapi beliau SAW telah meninggalkan untuk kita dua perkara yang selama kita masih berpegang teguh dengan keduanya, tidak usah khawatir kita tidak akan tersesat selama-lamanya. Selama apa? Selama kita masih berpegang teguh dengan dua perkara tersebut. Maka beliau mengatakan di sini, fa'alaikum bisunnati. Maka hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam adalah jalan beliau, jalan hidup beliau. Dan jalan hidup beliau sallallahu alaihi wasallam tertera di dalam Al-Qur'an dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah jalan Rasulullah SAW, itu adalah jalan hidup beliau. Ingin tahu bagaimana beliau mengarungi kehidupan ini, bagaimana beliau berakidah, bagaimana beliau beribadah, kembali kepada Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW. Wasunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin. Wasunnatil khulafa'il mahdiyin al-rasyidin. Maka adalah kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Fa'alaikum menunjukkan tentang kewajiban kita berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW. Dan juga sunnah para khulafa al-mahdiin. Jalannya para khulafa. Dan mereka adalah Abu Bakar. Beliau adalah khalifatu Rasulullah SAW. Orang yang menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengurus umat ini. Kemudian Umar, beliau adalah khalifatu khalifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khalifah dari khalifahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau adalah Amirul Mukminin. Setelah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian setelahnya adalah Uthman ibn Affan, kemudian setelahnya adalah Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala. Kita disuruh, diperintah untuk berpegang teguh dengan sunnah mereka. Lalu apakah sunnah para khulafa ar-rasyidin? Apakah itu adalah sesuatu yang berbeda dengan sunnah Nabi SAW? Sehingga kita disuruh untuk berpegang teguh dengan sunnah Nabi dan juga sunnah para khulafa ar-rasyidin. Sunnah para khulafa ar-rasyidin adalah mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jalan hidup mereka adalah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak ada di sana pertentangan. Dan siapa yang berpesan dengan pesan ini? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan bahwasanya apa yang menjadi ijtihad mereka, maka ini tidak bertentangan dengan apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Contoh misalnya Abu Bakar As-Siddiq beliau berijtihad kemudian menulis mushaf di zaman beliau atau mengumpulkan mushaf di zaman beliau. Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu menyatukan mushaf, kemudian melenyapkan mushaf-mushaf yang sebelumnya dan menjadikan, menyatukan kaum muslimin di atas satu mushaf, yaitu mushaful imam. Kemudian juga beliau, yaitu Uthman radhiyallahu ta'ala anhu, juga berijtihad dan di zaman beliau mulai ada azan yang pertama di saat salat Jumat. Ini tidak bertentangan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau menghidupkan salat tarawih di zaman beliau. Ini juga tidak bertentangan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam mensifati para khulafa tersebut, para khalifah tersebut dengan dua sifat. Yang pertama adalah al-mahdiyin. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Kemudian yang kedua adalah ar-rasyidin. Para khulafa ar-rasyidin, mereka memiliki sifat ar-rusyd. Ada yang mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan al-mahdiyin, mendapatkan hidayah adalah dari sisi ilmunya. Ilmunya adalah ilmu yang berisi petunjuk, untuk petunjuk kepada jalan yang lurus. Maka ini adalah tazkiyah, rekomendasi terhadap ilmu para khulafa ar-rasyidin. Kemudian ar-rasyidin, ini adalah dari sisi amalannya. Amalannya adalah amalan yang lurus, benar, dan bisa diteladani. Dan ada yang mengatakan maknanya kebalikan dari tadi. Ada yang mengatakan al-mahdiyin dari sisi amalannya, ar-rasyidin dari sisi ilmunya. Yang jelas, mereka yaitu para khulafa ar-rasyidin dipuji oleh Rasulullah SAW di sini, karena mereka mengumpulkan antara yang pertama, mereka adalah khalifah, kemudian yang kedua, mereka memiliki ilmu yang lebih dalam daripada yang lain, kemudian yang ketiga, mereka mengamalkan ilmu tersebut. Dan jarang orang yang diberikan amanah oleh Allah SWT, kekuasaan, kemudian dia bisa unggul di dalam masalah keilmuan, dan dia juga unggul di dalam masalah amal soleh. Tapi ini semua terkumpul di dalam diri para khulafa ar-rasyidin al-mahdi. Dari sisi ilmu, mereka adalah orang yang paling dalam ilmunya. Dari sisi amalan, mereka adalah orang yang paling mengamalkan ilmunya. Semoga Allah SWT meridai mereka semua. Tamassaku biha, hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnah tersebut. Itu sunnah Nabi SAW. Tamassaku. Ya, tamassaku artinya adalah berpegang teguhlah. Dan dia lain dengan hanya sekedar seseorang memegang. Tamassaku artinya adalah berpegang teguh. Kalau kita memang sudah melihat, sudah mendapatkan, sudah mengetahui jalan yang lurus tersebut, maka jangan sampai kita tinggalkan. Kita pegang kuat-kuat. Tamassaku biha. Karena apabila seseorang setelah dia tahu, kemudian dia ternyata dia tinggalkan, belum tentu dia bisa mendapatkan hal tersebut kembali. Tamassaku biha. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnah tersebut. Wa'addu 'alaiha bin nawajith, dan gigitlah dengan gigi geraham. Pegang dengan tangannya secara kuat, ini sudah kuat. Tapi beliau SAW tidak mencukupkan diri dengan itu, beliau menyuruh kita untuk menggigitnya dengan gigi geraham kita. Ya, dipegang dengan tangan kuat-kuat dan digigit dengan gigi geraham. Sebagaimana kita tahu, kita punya gigi seri, punya gigi taring, punya gigi geraham. Maka di antara ini masing-masing punya fungsi. Dan kalau kita ingin menggigit sesuatu dengan kuat supaya tidak terlepas, maka yang paling kuat menggigit adalah gigi geraham kita. Di sini kita mengetahui bahwa Nabi SAW menginginkan supaya kita ini kalau sudah mengenal sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, maka kita diperintahkan untuk memegang kuat-kuat. Kenapa? Karena di sana banyak sekali hal-hal yang bisa menjauhkan kita dari sunnah Nabi SAW. Dan yang paling utama adalah syaitan. Dia berusaha untuk bagaimana supaya kita mengendorkan pegangan kita, mulai melepaskan gigitan kita sedikit demi sedikit. Ya, jangan terlalu kenceng, jangan terlalu berlebihan. Nanti kamu demikian dan demikian, kamu nanti dianggap sebagai orang yang ketinggalan zaman. Orang sudah sampai ke bulan, kamu belum kemana-mana, masih sibuk dengan jenggot, dengan celana cingkrang, dengan cadar dan seterusnya. Demikian, syaitan berusaha untuk menjadikan kita mengendorkan pegangan kita dan mengendorkan gigitan kita. Maka beliau selalu berpesan supaya kita berpegang teguh dan supaya kita menggigit sunnah beliau SAW dengan gigi geraham kita. Kemudian beliau mengingatkan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hati kalian dengan perkara-perkara yang diada-adakan. Itu perkara yang diada-adakan yang tentunya bertentangan dengan sunnah Nabi SAW. Sesuatu yang baru, tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW dan bertentangan dengan agama Islam. Kemudian dianggap itu adalah sesuatu yang mendekatkan seseorang kepada Allah. Ini dinamakan dengan bid'ah. Itu sesuatu yang baru. Yaitu sesuatu yang baru di dalam agama ini, bukan di dalam masalah dunia. Kalau dalam masalah dunia, maka perkaranya luas. Tapi ini adalah dalam masalah agama. Dianggap itu adalah agama, ajaran Nabi SAW, padahal itu bukan termasuk ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Fa inna kullu muhdatsatin bid'ah, karena sesungguhnya segala sesuatu yang muhdatsah, sesuatu yang baru, maka itu adalah bid'ah. Sesuatu yang bid'ah, yaitu bid'ah di dalam agama. Kemudian beliau mendatangkan ucapan Ibnu Battah. Qala Ibnu Battah rahimahullah, fi bayani sababi istima'i kalimatis salafi ala aqidatin wahidah. Berkata Ibnu Battah dalam menjelaskan sebab bersatunya para salaf di atas akidah yang satu. Ibnu Battah di sini beliau ingin menjelaskan kepada kita bagaimana dahulu para salaf kok bisa mereka berkumpul, beristima, ya kurang perselisihan dan juga perpecahan mereka. Falam yazal as-sadrul awwalu ala hadha jami'an. Maka senantiasa generasi yang pertama, mereka berada di atas ini. Maksudnya adalah di atas Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Ala ulfatil qulub wa ittifaqil madhahib. Di atas apa mereka dahulu? Di atas hati-hati yang mereka saling bersatu. Dan kesamaan di dalam masalah madhab. Tata cara ibadah mereka sama. Prinsip agama mereka sama. Kitabullahi ismatuhum wa sunnatul mustafa imamuhum. Al-Quran yaitu kitabullah yang merupakan penjagaan mereka, dan sunnah Nabi SAW sebagai imam mereka. Ini mereka tidak mengikuti hawa nafsu. Mereka jadikan sunnah Nabi SAW itu sebagai imam. Itulah yang di depan. Mereka mengikuti. Sunnah berjalan, mereka berjalan. Sunnah berhenti, mereka berhenti. Mengikuti sunnah Nabi SAW. La yasta'miluna al-ara wa la yafza'una ila al-ahwa. Mereka tidak menggunakan pendapat-pendapat mereka. Dan mereka juga tidak kembali kepada hawa nafsu mereka. Bersih mereka dari hawa nafsu. Yang ada adalah mengikuti Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Nah, kalau demikian, maka bagaimana mereka berpecah belah? Mereka bersatu. Sama-sama ingin kebenaran. Sama-sama ingin mengikuti Al-Quran dan juga hadis. Falam yazalin nasu ala dhalik. Maka senantiasa manusia dalam keadaan seperti itu. Walqulubu bi'ismati maulaha mahrusah. Dan hati-hati mereka dengan penjagaan dari Allah SWT dalam keadaan terjaga. Wan nufusu an ahwaiha bi'inayatihi mahbusah. Dan jiwa-jiwa tertahan dari hawa nafsunya dengan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian sebab mengapa dahulu para salaf mereka bersatu dan yang datang setelahnya ini banyak perpecahan. Karena bersihnya hati mereka dari hawa nafsu dunia. Wasallallahu rahimahullah fa inna dinallahi wahidun la yakhtalifu. Maka benar apa yang diucapkan oleh Ibn Battah rahimahullah, karena sesungguhnya agama Allah ini satu saja dan tidak bervariasi. Jadi agama Allah ini satu saja. Ya, bukan banyak. Qala subhanahu walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsiran. Seandainya agama ini berasal dari selain Allah, bisa mereka akan mendapatkan di dalam agama ini perselisihan yang banyak. Ya, seandainya agama ini berasal dari selain Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di dalamnya perselisihan yang banyak. Ya, karena selain Allah kurang ilmunya. Tidak tahu hikmah. Mungkin dia mengucapkan di halaman yang pertama demikian dan demikian, kemudian dia menyelisihi atau membantah sendiri ucapan tersebut di halaman berikutnya. Nah, itu keadaan manusia. Berbeda dengan agama ini yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu berasal dari Allah, maka tidak akan ada di sana perselisihan. Wa hadha at-tariqu alladhi nad'u an-nasa ilayhi huwa awdahu at-turuqi wa abyanaha wa aghnaha wa akmalaha. Maka jalan ini, yang kita mengajak manusia kepada jalan ini adalah jalan yang paling jelas, paling terang, yang paling abyan, sama maknanya itu paling terang, wa aghnaha wa akmalaha, wa aghnaha wa akmalaha, ya, huwa awdahu turuq wa abyanuha wa aghnaha wa akmalu. Dia adalah yang paling kaya. Artinya dia tidak membutuhkan jalan yang lain. Segala sesuatu yang diperlukan oleh manusia di dalam kehidupan dia di akhirat itu sudah ada di dalam jalan ini. Ahlussunnah mereka sudah dicukupi oleh Allah SWT di dalam jalan ini sehingga mereka pun tidak butuh dengan yang lain. Mereka tidak butuh firqah-firqah yang lain. Sudah lengkap. Jadi, jalan ini ada ahlul hadis, ada ahlul fiqh, ada ahlul usul, ada ahlul lughah. Allah SWT telah mencukupi kita. Kemudian, wa akmaluha, dan yang paling sempurna. فعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها وكنهارها ليلها كنهارها لا يزيغ بعدي عنها إلا هالك. Dan ini adalah jalan yang kita mengajak manusia kepadanya. Kemudian beliau mengatakan dari Airbad Ibn Sariyah, beliau mengatakan berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqad taraktukum ala mithlil bayda. Ya, sungguh aku telah meninggalkan kalian di atas sesuatu yang putih bersih. Sesuatu yang putih bersih artinya apa? Yang jelas. Lailuha kana hariha. Saking jelasnya, malamnya itu seperti siangnya. Kita tahu bahasanya malam gelap, siang terang. Tapi Nabi SAW meninggalkan agama ini dalam keadaan terang benderang. Sampai beliau mengibaratkan bahwa malamnya itu seperti siangnya. Artinya semuanya dalam keadaan terang. La yazighu ba'di anha illa halik. Tidaklah menyimpang setelahnya dari sunnah tersebut kecuali dia akan binasa. Nabi SAW telah meninggalkan sunnah tersebut. Dan itu adalah sunnah yang terang benderang. Kalau kita masih mencari jalan yang lain, berpikir untuk mencari petunjuk selain petunjuk Nabi SAW, maka dia akan binasa. Ini kabar dari Nabi SAW. Tentunya wajiban kita adalah berpegang teguh dengan apa yang sudah ditinggalkan oleh Nabi SAW untuk kita semuanya. Wa idza hawala al-mar'u takmilahu aw tazyinahu bima lam yaf'al Rasulullah SAW wala ashabuhu fa innama ya'ruju bihim fi turuqatin bal fi awdiyatil mahaliki wa hadha alladhi sammahu Rasulullah SAW al-bid'atu ad-dalalah. Dan apabila seseorang mencoba untuk menyempurnakan, ya, sudah tahu itu adalah jalan yang sempurna. Kemudian datang orang yang mencoba ingin menyempurnakan jalan Nabi SAW. Atau menghias-hiasinya dengan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Entah itu dengan keyakinan atau dengan amalan yang tidak ada dalilnya. Wala ashabuhu. Demikian pula para sahabatnya tidak melakukan yang demikian. Karena para sahabat mereka mengikuti Nabi SAW. Kalau beliau SAW tidak melakukan, maka mereka pun tidak akan melakukan. Fa innama ya'ruju bihim fi turuqatin. Maka sesungguhnya hakikatnya dia sedang membawa orang-orang tersebut menuju jalan-jalan kebinasaan atau bahkan ke dalam jurang-jurang kebinasaan. Maka inilah yang dinamakan oleh Rasulullah SAW bahwasanya setiap bid'ah adalah kesesatan. Inilah yang dinamakan oleh beliau dengan bid'ah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan. ولذلك اشتد نقير السلف الصالح على من يزيد في الدين أو يغل فيه برأيه. Oleh karena itu dahulu para salaf, mereka sangat mengingkari, orang-orang yang berusaha untuk menambah-nambah di dalam agama ini. Ya'laman yazidu fiddin. Berusaha untuk menambah-nambah di dalam agama ini. Atau dia ingin memasukkan di dalam agama ini pendapat dia. Ra'yu dia. Nah, kemudian Syekh di sini mendatangkan ucapan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang cukup panjang, dan insyaallah kita baca pada pertemuan berikutnya ucapan Umar bin Khattab ini, dan kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah masih ada waktu sekitar 10 menit atau 12 menit untuk mendengar sebagian pertanyaan yang dibawakan oleh para pemirsa sekalian. Demikian, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum.
3: Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas materi yang telah disampaikan Ustaz di kesempatan sore hari ini. Dan ikhwatul Islam azani Allahu wa iyyakum, kami buka sesi interaktif soal jawab. Baik, kita angkat pertanyaan melalui pesan singkat, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jika ada seorang suami yang telah berbuat maksiat dan kemudian istri serta anaknya mengetahui dan mereka sangat marah dan istrinya akan menggugat cerai, apakah boleh dilakukan oleh seorang istri hal tersebut, Ustaz? Mohon sampaikan tausiahnya. Syukran, Ustaz. Silakan, Ustaz.
2: Barakallahu fikum. Pertama, tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dan juga keluarga kita dari berbagai fitnah yang sebagaimana kita tahu di zaman kita ini sangat mudah sekali seseorang mengakses dan banyak sekali di sana godaan-godaan yang bisa mengombang-ambingkan dan bisa menyeret seseorang dari ketaatan kepada Allah SWT menuju ketaatan kepada syaitan. Berkait dengan pertanyaan di atas, maka kalau yang dimaksud dengan kemaksiatan di sini adalah berzina, dan ini merupakan dosa besar, maka dalam keadaan seperti itu boleh bagi seorang wanita untuk meminta cerai kepada suaminya. Kalau memang tidak ada di sana etikat baik untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana kita tahu, perzinaan selain dia adalah dosa yang besar, maka dia adalah dosa yang bisa menjadi sebab terjangkitnya penyakit. Dan bisa saja seorang wanita tertular dengan penyakit-penyakit tersebut. Sementara dia adalah seorang wanita yang baik, seorang wanita yang salihah. Tertular penyakit tersebut karena sebab suaminya yang memang dia nakal atau dia tidak bisa menjaga kemaluannya. Jadi sering terjadi. Ya, dan cerita sebagian dokter yang mereka memeriksa dan terkadang menemukan penyakit yang ini hanya kita dapatkan pada orang-orang yang tidak bisa menjaga kemaluannya. Bebas berzina. Dan di depannya adalah seorang wanita yang berhijab. Seorang wanita yang terlihat kesalahannya. Namun setelah ditanyakan, ternyata sumbernya adalah karena suaminya. Jadi suaminya yang dia tidak bisa menjaga kemaluannya sehingga istrinya pun tertular penyakit tersebut. Maka wallahualam, kalau memang keadaannya demikian, boleh bagi seorang istri untuk meminta cerai. Dan tentunya apabila di sana ada solusi yang lain yang lebih baik, seperti misalnya suami tersebut menunjukkan penyesalannya yang luar biasa dan menyadari itu adalah kelalaian dia, dia berjanji untuk tidak melakukannya demikian, berusaha untuk memperbaiki diri, kemudian dia dalam keadaan sehat-sehat saja, alhamdulillah tidak terjadi sesuatu yang mengkhawatirkan, tidak ada penyakit yang ditakutkan, maka tentunya menjaga keutuhan keluarga itu lebih baik daripada meminta perceraian. Wallahu ta'ala a'lam.
3: Nah, Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Baik, kita akan angkat pertanyaan berikutnya melalui telepon kembali di 0218236543. Kami persilakan kepada Anda yang telah terhubung. Ya, silakan. Dan kami mohon maaf sampaikan kembali kepada Anda semuanya, Anda tidak dapat menghubungi kami melalui telepon call WA. Baik, kita angkat Ustaz pertanyaan yang sudah masuk dari pendengar kita melalui chat WA yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, apakah benar memang seorang da'i yang mengenal sunnah dalam menyampaikan istilah bid'ah tidak boleh menggantinya dengan istilah tidak sesuai sunnah atau menyimpang dari sunnah, apakah memang tidak diperbolehkan Ustaz? Silakan Ustaz.
2: Barakallahu fikum. Istilah bid'ah adalah istilah yang syar'i. Nabi SAW adalah orang yang paling lembut dalam dakwahnya. Mengatakan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Fa inna kulla bid'atin dalalah. Beliau SAW dengan tegasnya mengatakan bahwasanya setiap bid'ah adalah kesesatan. Maka ini adalah istilah yang syar'i. Ya, sesuatu yang memang ada asalnya di dalam agama ini. Kita gunakan sebagaimana Nabi SAW menggunakan. Kemudian yang kedua, yang perlu kita ketahui, bahwa setelah seseorang menyadari dan kita semuanya mengetahui bahwa ini adalah istilah yang syar'i, Nabi SAW beliau menggunakannya, maka terkadang di dalam sebuah keadaan atau di sana ada lingkungan yang mereka sensitif ketika mendengar kata bid'ah ini. Ketika disebutkan bid'ah, maka langsung pikiran mereka tertuju pada istilah radikal. Itu ini adalah suatu yang sangat keras. Sehingga menjadikan sebagian mereka ketika mendengar kata bid'ah, kemudian akhirnya dia tidak mau menerima. Setelah itu dia antipati, setelah itu dia tidak mau menerima ucapan kita, padahal ucapan kita tidak bertentangan dengan Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Maka dalam keadaan seperti ini, kalau di sana ada istilah yang lain, yang itu tidak bertentangan dengan syariat, dan bisa digunakan, dan maksudnya adalah ingin mengingatkan mereka bahwa perkara ini tidak ada dalilnya, perkara ini adalah bid'ah, sebenarnya seperti itu. Cuma cukup dengan mengatakan perkara ini bertentangan dengan sunnah, perkara ini tidak ada dalilnya, cukup bagi mereka sehingga menjadikan mereka menjauhi perkara ini. Maka dalam keadaan seperti itu boleh. Kita sebagai seorang da'i, jika mungkin kita dihadapkan oleh masyarakat, dihadapkan oleh lingkungan yang mereka belum terlalu paham tentang agama ini. Banyak perkara, masalah tauhid, masalah akidah yang belum mereka pelajari. Yang kalau kita sebutkan kata bid'ah di hadapan mereka, maka mereka akan menjauh. Mereka tidak mau mempelajari tauhid yang merupakan perkara yang paling penting dalam agama ini. Termasuk kebijaksanaan, hikmah seorang da'i, dia mencukupkan diri dengan mengatakan ini tidak sesuai dengan sunnah. Dan kita sudah coba, dan selain kita juga sudah mencoba, dengan ucapan ini, itu sudah menjadikan banyak di antara mereka yang meninggalkan perkara-perkara yang bid'ah tadi. Cukup dikatakan, Pak, ini tidak ada dalilnya. Pak, ini tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Itu sudah cukup. Oh, gitu. Akhirnya mereka pun meninggalkan. Ya, dan ini dilakukan oleh para guru-guru kami, ya, para masyayikh, yang mereka sering, ya, ketika di Masjid Nabawi, dan di situ datang para jamaah dari berbagai negara dengan berbagai pemahaman, cukup mengatakan ini sesuatu yang menyelisihi sunnah. Ini tidak ada contohnya, ini tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Dan kita merasakan sudah cukup, itu sudah menjadikan orang yang menginginkan kebaikan, akhirnya dia pun meninggalkan perkara tersebut. Maka wallahu'alam, ya, seseorang boleh melakukan yang demikian, tapi jangan sampai dia meyakini penggunaan kalimat bid'ah ini adalah suatu yang haram, misalnya. Kalau sampai dia meyakini demikian, ya ini tidak boleh. Ini adalah lafadzun yang syar'i, nabawi, diucapkan oleh Nabi SAW. Jadi silakan kita menggunakan istilah ini menyelisih sunnah, tapi mungkin ya dalam keadaan yang lain yang normal, ya kita bisa menggunakan istilah itu dan tidak ada masalah. Wallahu ta'ala a'lam.
3: Nah. Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Dan kita akan angkat pertanyaan kembali Ustaz melalui pesan singkat Ustaz yang telah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, dalam sebuah hadis dikatakan kullu bid'atin dolalah. Akan tapi kami mendapati bahwasannya para ulama membagi bid'ah menjadi beberapa bagian. Apakah pembagian ini dari ulama ini bertentangan dengan hadis tersebut? Mohon Ustaz berikan penjelasannya Ustaz. Silakan Ustaz.
2: Baik, barakallahu fikum. Ini insyaallah pertanyaan yang bisa kita jawab yang terakhir pada kesempatan kali ini terkait dengan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu bid'atin dhalalah. Maka kata kul di dalam bahasa Arab maknanya jelas, yaitu seluruh. Seluruh bid'ah adalah sesat. Dan ini adalah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang memahami bahasa Arab, belajar bahasa Arab, maka dia bisa memahami setiap ucapan ini. Kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu adalah sesat. Kemudian yang kedua, kita harus memahami makna bid'ah di sini. Apa yang dimaksud dengan bid'ah? Yang dikatakan oleh Nabi, setiap bid'ah adalah sesat. Bid'ah yang dimaksud oleh beliau adalah bid'ah di dalam agama. Bid'ah di dalam agama. Agama telah Allah SWT sempurnakan sebelum Nabi SAW wafat. Maka agama Islam adalah agama yang dibawa oleh beliau. Ini maksud dengan amalan yang termasuk agama adalah amalan yang memang sudah ada ketika firman Allah Azza wa Jal Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Ini sudah ketika ayat ini turun. Karena Allah mengatakan, hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian, agama kalian. Maka segala sesuatu yang di hari itu termasuk agama, maka dia termasuk agama di hari ini. Yang di hari itu bukan termasuk agama, maka di hari ini pun bukan termasuk agama. Maka ini harus kita sepakati, bid'ah yang dimaksud adalah bid'ah dalam masalah agama. Yaitu seorang, yaitu amalan-amalan yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, sementara tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bid'ah di dalam agama. Maka yang sepertinya adalah dhalalah, sebagaimana diucapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kemudian yang ketiga, banyak di antara para ulama ketika mereka menjelaskan masalah ini, maka mereka berbicara tentang bid'ah secara bahasa. Bid'ah secara bahasa yang artinya adalah sesuatu yang baru. Kemudian mereka membagi dua, bahwasanya sesuatu yang baru ini terbagi menjadi dua, ada yang boleh, ada yang tidak. Ada yang hasanah, ada yang sayyi'ah. Yang hasanah maksudnya adalah bid'ah di dalam masalah dunia. Bid'ah di dalam masalah dunia. Maka ini adalah sesuatu yang baik, baru. Karena manusia berkembang di zaman Nabi SAW, bagaimana cara mereka membuat rumah? Ya hanya dengan tanah, hanya dengan jerami. Kemudian setelah itu berkembang menjadi dengan batu. Bagaimana mereka membuat atap? Hanya dengan pelepah kurma. Kemudian berkembang lagi menjadi ya dengan sesuatu yang lebih canggih. Dan akhirnya dengan genteng dan seterusnya. Nah, ini hasanah. Tapi di sana ada bid'ah yang sayyi'ah, yang itu adalah jelek. Termasuk di antaranya adalah bid'ah di dalam masalah agama. Jadi tidak ada pertentangan di sana. Kalau kita perhatikan ucapan Ibnu Hajar dan kita perhatikan ucapan Imam Syafi'i, ketika mereka membagi bid'ah menjadi dua bagian, maka maksud mereka, yang dimaksud dengan bid'ah hasanah di sini adalah bid'ah secara bahasa, bid'ah di dalam masalah dunia. Dan ini maksud oleh Umar bin Khattab ketika beliau mengatakan ni'matil bid'atu hadhihi. Ya, di zaman beliau mengumpulkan manusia untuk melakukan salat tarawih diimami oleh satu orang, maka beliau menambahkan ini adalah sebaik-baik bid'ah. Apa ini maksud? Maksudnya adalah secara zahir ini seakan-akan adalah sesuatu yang baru, karena Nabi SAW beliau melakukan salat tarawih mengimami di zaman beliau beberapa malam, kemudian setelah itu beliau tinggalkan. Dan di zaman Abu Bakar As-Siddiq tidak ada di sana salat tarawih yang dipimpin oleh satu imam, masing-masing mereka salat di sendiri-sendiri di Masjid Nabawi. Kemudian baru di zaman Umar, ketika beliau melihat manusia seperti di zaman Abu Bakar As-Siddiq salat sendiri-sendiri, akhirnya beliau pun menyuruh Ubay untuk menjadi imam. Ya, kemudian beliau ada di sekitar Masjid Nabawi melihat manusia di dalam mereka melakukan salat tarawih dan diimami oleh satu orang. Kemudian beliau mengatakan ni'matil bid'atu hadhihi, ini adalah sebaik-baik bid'ah. Ini adalah bid'ah secara bahasa. Kenapa demikian? Kalau kita perhatikan salat tarawih secara berjalan

0: Semoga kita diberikan taufik, hidayah dan kemudahan dalam rangka menuju jalan Allah yang satu tersebut. Tentu dengan segala usaha dan kesabaran serta istiqomah, dengan belajar, dengan muhasabah, menuntut ilmu yang baik yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam serta pemahaman salafus salih. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan kita dunia dan akhirat nanti. Berikut ini kami hadirkan kembali berupa jeda dan tilawah Al-Quran Karim Mubarakah kurang dari Anda. Tetaplah bersama kami di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam Badi Roja.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Hiduplah di dunia seolah-olah Anda itu seorang asing.
3: Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alukum amwalakum.
2: Tidak akan menetap lama di dunia itu. Atau Anda sedang dalam perjalanan atau menyeberang jalan, Anda punya tujuan. Dunia ini hanya persinggahan. Seperti Anda letih dan lelah, berhenti sejenak berteduh di bawah sebuah pohon. Setelah rasa letih itu hilang, Anda harus kembali melanjutkan perjalanan agar sampai kepada tujuan.

0: Apabila kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran, apalagi kalau kita membuka lembaran-lembaran hadis, kita akan terkejut ketika kita menemukan Allah di dalam Al-Quran tidak pernah memuji dunia sekalipun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau yang mulia tidak pernah memuji dunia sekalipun.
1: Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dunia ini dilaknat oleh Allah. Dilaknat apa yang ada di dalamnya kecuali zikir kepada Allah dan melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah dan orang yang mengajarkan kebaikan dan orang yang belajar.
2: Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara buat orang mu'min dan surga buat orang kafir.
3: Kata Nabi SAW, andaikan dunia lebih berharga di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan sayap seekornya, niscaya Allah tidak akan memberikan walaupun hanya seteguk air kepada orang kafir.
4: Barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, maka kami akan berikan apa yang dia inginkan tersebut tanpa dikurangi. Mereka itu tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat nanti kecuali api neraka saja. Amalan mereka batal dan sia-sia usaha mereka.

0: saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat. Kita memang hidup di dunia. Kita berjalan di atas bumi ini. Kita merasakan segala bentuk kenikmatan dan kelezatan. Kita menyaksikan keindahan-keindahan alam semesta. Tetapi satu hal yang harus kita ingat. Ini hanyalah jembatan menuju akhirat. Ini hanyalah tempat bercocok tanam. Di akhirat kelak kita akan menuai.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2: Ar-Rahman 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan.
3: Tuhan yang Maha Pemurah.

matahari dan bulan beredar menurut perhitungan, dan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan kedua-duanya tunduk kepadanya, dan Allah telah meninggikan langit, dan Dia meletakkan neraca keadilan.

supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.

Dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluknya. Di bumi itu ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang, dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar, dan Dia menciptakan jin dari nyala api. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Rob yang memelihara kedua tempat terbit matahari dan Rob yang memelihara kedua tempat terbenamnya. Maka nikmat Rob kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Dia membiarkan dua lautan mengalir, yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya, ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

dan kepunyaannya lah bahtera-bahtera yang tinggi layarnya di lautan, laksana gunung-gunung. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Semua yang ada di bumi itu akan binasa, dan tetap kekal wajah Rabbmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Semua yang ada di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya setiap waktu dia dalam kesibukan. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Hai jemaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus penjuru langit dan bumi, maka lintasilah, kamu tidak dapat menembusnya, melainkan dengan kekuatan. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: dan
1: kepada kamu, jin dan manusia, dilepaskan nyala api dan cairan tembaga. Maka kamu tidak dapat menyelamatkan diri daripadanya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti kilapan minyak, maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Pada waktu itu manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Inilah neraka Jahannam yang didustakan oleh orang-orang berdosa. Mereka berkeliling di antaranya dan di antara air yang mendidih, yang memuncak panasnya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: kebenaran.
1: Dan bagi orang yang takut akan saat menghadap Rabbnya, ada dua syurga. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Kedua syurga itu mempunyai pohon-pohonan dan buah-buahan. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Mereka bertelekan di atas permadani yang sebelah dalamnya dari sutra, dan buah-buahan kedua surga itu dapat dipetik dari dekat. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Di dalam syurga itu, ada bidadari-bidadari yang sopan menundukkan pandangannya. Tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka, penghuni-penghuni syurga yang menjadi suami mereka, dan tidak pula oleh jin. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Seakan-akan bidadari itu permata yakut dan marjan. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Dan selain dari dua syurga itu, ada dua syurga lagi. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Kedua syurga itu kelihatan hijau tua warnanya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Di dalam kedua surga itu, ada dua mata air yang memancar. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Di dalam keduanya, ada macam-macam buah-buahan dan kurma serta delima. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Di dalam surga-surga itu, ada bidadari-bidadari yang baik-baik, lagi cantik-cantik. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Bidadari-bidadari yang jelita, putih bersih dipingit dalam rumah. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Mereka tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka, penghuni-penghuni surga yang menjadi suami mereka, dan tidak pula oleh jin. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Mereka bertelekan pada bantal-bantal yang hijau dan permadani-permadani yang indah. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Maha agung nama Rabbmu yang mempunyai kebesaran dan karunia.

0: Padahal mereka tidak disuruh, kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة متفق عليه.
4: Dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, selamatkanlah diri kalian dari api neraka walaupun dengan bersedekah sepotong kurma. Muttafaqun alaih.
2: نور من القرآن
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka, sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Allah.

0: basah.
1: Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain. Apabila bumi digoncangkan, sedahsyat-dahsyatnya, dan gunung-gunung dihancur luluhkan, sehancur-hancurnya, maka jadilah dia debu yang berterbangan. Dan kamu menjadi tiga golongan.

Mereka berada di atas dipan yang bertakhtakan emas dan permata. Seraya bertelekan di atasnya, berhadap-hadapan. Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda. Dengan membawa gelas, cerek, dan sloki berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir. Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk.

Dan di dalam syurga itu, ada bidadari-bidadari yang bermata jeli. Laksana mutiara yang tersimpan baik. Sebagai balasan bagi apa yang telah mereka kerjakan.

Mereka tidak mendengar di dalamnya perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan yang menimbulkan dosa. Akan tetapi mereka mendengar ucapan salam

dan golongan kanan, alangkah bahagianya golongan kanan itu berada di antara pohon bidara yang tidak berduri dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya dan naungan yang terbentang luas.

dan air yang tercurah, dan buah-buahan yang banyak, yang tidak berhenti buahnya, dan tidak terlarang mengambilnya, dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk,

Sesungguhnya kami menciptakan mereka, bidadari-bidadari itu, dengan langsung. Dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan, penuh cinta lagi sebaya umurnya. Kami ciptakan mereka untuk golongan kanan, yaitu segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu, dan segolongan besar pula dari orang-orang yang kemudian.

dan golongan kiri. Siapakah golongan kiri itu? Dalam siksaan angin yang amat panas dan air yang panas yang mendidih, dan dalam naungan asap yang hitam, tidak sejuk dan tidak menyenangkan.

Sesungguhnya mereka sebelum itu hidup bermewah-mewah. Dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar. Dan mereka selalu mengatakan, apakah apabila kami mati dan menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kami benar-benar akan dibangkitkan kembali? Apakah bapa-bapa kami yang terdahulu akan dibangkitkan pula?

Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang kemudian benar-benar akan dikumpulkan di waktu tertentu pada hari yang dikenal.

Kemudian sesungguhnya kamu, hai orang yang sesat lagi mendustakan, benar-benar akan memakan pohon zakum dan akan memenuhi perutmu dengannya. Sesudah itu kamu akan meminum air yang sangat panas. Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum.

Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan. Kami telah menciptakan kamu, maka mengapa kamu tidak membenarkan hari berbangkit? Maka terangkanlah kepadaku tentang nutfah yang kamu pancarkan. Kamukah yang menciptakannya? Atau kamikah yang menciptakannya?

Kami telah menentukan kematian di antara kamu, dan kami sekali-kali tidak dapat dikalahkan. Untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu dalam dunia, dan menciptakan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui.

Dan sesungguhnya kamu telah mengetahui penciptaan yang pertama. Maka mengapakah kamu tidak mengambil pelajaran untuk penciptaan yang kedua? Maka terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam. Kamukah yang menumbuhkannya, ataukah kami yang menumbuhkannya?

sambil berkata, "Sesungguhnya kami benar-benar menderita kerugian. Bahkan kami menjadi orang yang tidak mendapat hasil apa-apa. Maka terangkanlah kepadaku tentang air yang kamu minum. Kamukah yang menurunkannya dari awan, ataukah kami yang menurunkannya?"

Maka terangkanlah kepadaku tentang api yang kamu nyalakan dari gosokan-gosokan kayu. Kamukah yang menjadikan kayu itu, atau kamikah yang menjadikannya? Kami menjadikan api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musafir di padang pasir. Maka tasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang maha besar.

Maka aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Sesungguhnya sumpah itu adalah sumpah yang besar, kalau kamu mengetahui. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia, pada kitab yang terpelihara, tidak menyentuhnya, kecuali hamba-hamba yang disucikan, diturunkan dari Rabb semesta alam.

Maka apakah kamu menganggap remeh saja Al-Quran ini? Kamu mengganti rezeki yang Allah berikan dengan mendustakan Allah. Maka kalau begitu, mengapa kamu tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan? Padahal kamu ketika itu melihat.

Dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat. Maka mengapa, jika kamu memang tidak dikuasai oleh Allah, kamu tidak mengembalikan nyawa itu kepada tempatnya, jika kamu adalah orang-orang yang benar?

Adapun jika dia, orang yang mati, termasuk orang yang didekatkan kepada Allah, maka dia memperoleh ketenteraman dan rezeki serta syurga kenikmatan. Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan, maka keselamatan bagimu, karena kamu dari golongan kanan.

0: Dan adapun, jika dia termasuk golongan orang-orang yang mendustakan lagi sesat, maka dia mendapat hidangan air yang mendidih dan dibakar di dalam neraka. Sesungguhnya yang disebutkan ini adalah suatu keyakinan yang benar. Maka, bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang maha besar.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abu Hazim rahimahullah berkata, semua kenikmatan yang tidak menjadikan diri semakin dekat kepada Allah, maka ia adalah bencana.
2: Hiduplah di dunia seolah-olah Anda itu seorang asing.
3: Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alukum amwalakum.
2: Tidak akan menetap lama di dunia itu. Atau Anda sedang dalam perjalanan atau menyeberang jalan, Anda punya tujuan. Dunia ini hanya persinggahan. Seperti Anda letih dan lelah, berhenti sejenak teduh di bawah sebuah pohon. Setelah rasa letih itu hilang, Anda harus kembali melanjutkan perjalanan agar sampai kepada tujuan.

0: Apabila kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran, apalagi kalau kita membuka lembaran-lembaran hadis, kita akan terkejut ketika kita menemukan Allah di dalam Al-Quran tidak pernah memuji dunia sekalipun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau yang mulia tidak pernah memuji dunia sekalipun.
1: Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dunia ini dilaknat oleh Allah. Dilaknat apa yang ada di dalamnya kecuali zikir kepada Allah dan melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah dan orang yang mengajarkan kebaikan dan orang yang belajar.
2: Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara buat orang mu'min dan surga buat orang kafir.
3: Kata Nabi SAW, andaikan dunia lebih berharga di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan sayap-sayapnya, niscaya Allah tidak akan memberikan walaupun hanya seteguk air kepada orang kafir.
4: Barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, maka kami akan berikan apa yang dia inginkan tersebut tanpa dikurangi. Mereka itu tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat nanti kecuali api neraka saja. Amalan mereka batal dan sia-sia usaha mereka.

0: Amin.
1: Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, kita memang hidup di dunia. Kita berjalan di atas bumi. Kita merasakan segala bentuk kenikmatan dan kelezatan. Kita menyaksikan keindahan-keindahan alam semesta. Tetapi satu hal yang harus kita ingat, ini hanyalah jembatan menuju akhirat. Ini hanyalah tempat bercocok tanam. Di akhirat kelak kita akan menuai.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abu Hazim rahimahullah berkata, semua kenikmatan yang tidak menjadikan diri semakin dekat kepada Allah, maka ia adalah bencana. Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak, tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
3: Mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang, memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
4: Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
3: Seorang mukmin, dia bekerja untuk
5: menjaga harga diri,
3: menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan pemintar. Seorang mukmin bekerja
5: untuk menafkahi anak, istri dan keluarga yang ditanggungnya.
3: Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta
5: yang bakal dia gunakan untuk bersedekah,
3: untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji.
5: Itulah tujuan mukmin bekerja.
4: Bagaimana mukmin bekerja?
5: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja.
3: Bukan pekerjaan yang remeng-remeng yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja
5: tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer.
6: Allahu akbar, Allah.
5: Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkrama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
2: Roja menebar cahaya sunnah. Menebar cahaya sunnah.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala hawbad. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, kita memuji dan bersyukur pada Allah atas segala nikmat dan karunia yang telah limpahkan kepada kita semuanya. Salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, untuk para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Pada Islam pada kesempatan malam hari ini yang sedianya diselenggarakan kajian rutin bersama Ustaz Abdul Azan MA Hafizallahu Ta'ala, kami hadirkan pada kesempatan kali ini Tablik Akbar yang diselenggarakan bersama Fadilatul Syekh Dr. Muhammad Hisham Tahiri Hafizallah, dari ketaatan kepada penguasa menurut pemahaman para ulama salaf, diterjemahkan oleh Ustaz Abu Zaid Cecep Nurrahman MA Hafizallahu Ta'ala. Dan Alhamdulillah Ustaz berserta saya telah terhubung, kami ucapkan selamat
8: datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني وأخواتي في الله عزكم الله menghadiri majelis ilmu merupakan salah satu nikmat terbesar yang Allah anugerahkan kepada seorang hamba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan baginya jalan ke surga Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, hendaknya kita terus memotivasi diri kita untuk menghadiri majelis-majelis ilmu. Karena dengan ilmu yang benar, seorang hamba dapat mengenal Rabbnya, memperbaiki ibadahnya, memperbaiki muamalahnya, serta berjalan di atas petunjuk yang lurus. Pada kesempatan berbahagia ini, insyaallah kita akan menyimak kajian ilmiah yang akan disampaikan oleh Fadilatul Syekh Dr. Muhammad Hisham Tahiri Hafizahullah Ta'ala dengan tema ketaatan kepada penguasa menurut ulama salaf. Sebuah tema yang sangat penting untuk difahami oleh setiap muslim dan muslimah, karena berkaitan dengan prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam menyikapi penguasa, menjaga persatuan umat, mewujudkan kemaslahatan kaum muslimin sebagaimana tuntunan Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengucapkan jazakumullahu khairan katsiran kepada Fadilatul Syekh yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan kesempatan untuk hadir bersama kita, memberikan faidah-faidah ilmu di majlis yang mulia ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalas beliau dengan sebaik-baik balasan, melimpahkan keberkahan pada ilmu, umur, keluarga,

0: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولو الأمر في هذه الآية في أمور الدنيا هم الحاكم في البلد، ولاة الأمر في الدولة.
1: Kata Syekh, dalam rangka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, Allah tabaraka wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan para pemimpin di antara kalian. Dan makna ulil amri, kata beliau, bahwasannya ya seorang penguasa yang memiliki kekuasaan yang sah di suatu negeri.
0: Inna ta'atal hakim bil ma'ruf ta'atun lir rasul sallallahu alaihi wasallam kama qala alaihi salatu wassalam fima rawahu muslim wa ghayruhu wa man yuti'il amira faqad ata'ani wa man ya'sil amira faqad 'asani, yani al hakim.
1: Demikian pula kata beliau, mentaati seorang hakim dalam perkara-perkara yang ma'ruf adalah bentuk ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam telah mengabarkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh para ulama, di antaranya Imam Muslim rahimahullahu taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mentaati amir, mentaati pemimpinnya, maka berarti dia taat kepada diriku. Dan siapa yang bermaksiat kepada pemimpinnya, maka dia telah bermaksiat kepadaku.
0: لنفهم معنى طاعة الأمير لننظر إلى عمل السلف الصالح. فقد جاء في الصحيحين من عدة طرق أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل جيشا وأمر عليهم أميرا، فلما قفلوا يعني رجعوا كانوا في الطريق، فأراد الأمير أن يختبر طاعتهم له، فقال اجمعوا لي حطبا. ما قالوا لماذا نجمع حطبا، ليس وقت غداء ولا وقت طبخ ولا يوجد عدو، فجمعوا له حطبا. قال لهم أشعلوا نارا، ما قالوا له لماذا نشعل نارا، لا يوجد طبخ لا يوجد برد، أشعلوا النار. ثم جمعهم أمام النار وقال إني آمركم أن تلقوا بأنفسكم في النار. فقال بعضهم نطيعك، وقال بعضهم إنما نطيعك في المعروف، من النار فررنا. فتأملوا كيف أطاعوه في الأول وفي الثاني بدون نقاش، لكن في الثاني لما كان معصية ناقشه بعضهم ثم قال إنما أردت ابتلاءكم واختباركم. فلما قدموا المدينة أخبروا النبي عليه الصلاة والسلام، ما قال النبي عليه الصلاة والسلام للأمير لماذا أمرتهم بهذا، وإنما صوب امتحانه وابتلاءه وخطأ الذين أرادوا طاعته في المنكر وقال لو أطاعوه فدخلوا النار ما خرجوا منها. فهذا الحديث جلي يبين لنا أنه يجب طاعة الحاكم في المعروف ولا يجوز طاعة الحاكم في المنكر. فإذا قال لك الحاكم لا تفتح الدكاكين إلا الساعة العاشرة صباحا، وجب أن يطيعه الناس. وإذا قال الحاكم لا يدخل أحد البحر بعد الساعة السادسة مساء، وجب طاعته. لكن لو قال للناس لا تصلوا ولا يصوم لا يطاع في المنكر. نعم.
1: Kemudian kata beliau, untuk memahami dengan baik makna ketaatan kepada waliul amr, marilah kita melihat potret kehidupan kaum salaf di dalam memahami makna ketaatan tersebut. Datang dalam riwayat as-sahihain bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika mengutus suatu pasukan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam jadikan seorang amir di tengah-tengah pasukan tersebut. Allah menunjuk seorang pemimpin di tengah-tengah pasukan tersebut. Ketika mereka hendak kembali ke kota Madinah, maka sang amir ingin menguji keimanan mereka atau ketaatan mereka terhadap pemimpin. Maka berkatalah sang amir tersebut kepada pasukannya, tolong kumpulkan kayu bakar untukku. Padahal pada saat itu bukan ya saat untuk memasak. Ya, tapi semuanya tunduk dan taat kepada perintah sang amir tersebut, mengumpulkan kayu bakar sebagaimana perintah sang amir. Kemudian sang amir memerintahkan kembali, bakarlah kayu tersebut, nyalakan api dengan kayu tersebut. Maka mereka pun mentaati perintah sang amir tersebut. Kemudian sang amir mengumpulkan seluruh pasukannya di hadapan api tersebut. Kemudian dia mengatakan kepada semua pasukan, sesungguhnya aku memerintahkan kalian agar kalian memasukkan diri-diri kalian ke dalam api tersebut. Maka ketika sang amir memerintahkan pasukannya untuk melemparkan diri mereka ke dalam api tersebut, sebagian mengatakan kita taat kepada sang amir. Ini perintah sang amir, perintah pemimpin kita. Namun sebagian lain mengatakan, sesungguhnya kami masuk ke dalam Islam karena kami takut dengan api neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana aku memerintahkan kita untuk masuk ke dalam api? Kata Syekh, lihatlah. Ya, ketika sang amir memerintahkan dalam perkara-perkara yang hukum asalnya mubah, mengumpulkan kayu, menyalakan api, maka para salaf, para sahabat, mereka taat kepada sang amir tersebut. Namun ketika sang amir memerintahkan kepada perkara yang munkar, untuk membinasakan diri mereka sendiri, masuk ke dalam api, maka baru terjadi khilaf di antara mereka. Tapi dalam perkara-perkara yang mubah, tidak ada khilaf di antara para salaf untuk taat kepada pemimpin. Namun dalam perkara-perkara yang munkar, maka sebagian salaf faham bahwasannya yang mentaati amir bukan dalam perkara-perkara yang munkar, tapi dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Maka ketika mereka datang ke kota Madinah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dikabarkan ya tentang apa yang dilakukan oleh sang amir tersebut terhadap pasukan-pasukannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bertanya ya kepada sang amir, kenapa engkau menguji mereka dengan hal seperti itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam membenarkan ya perbuatan sang amir tersebut, dan yang disalahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ketaatan orang-orang yang taat kepada sang amir dalam perkara-perkara yang munkar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya kalau saja mereka mentaati perintah sang amir untuk masuk ke dalam api neraka, untuk masuk ke dalam api, ya, untuk masuk ke dalam kobaran api, kata Nabi yang mulia, maka mereka tidak akan keluar dari api neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kisah ini, kata Syekh, menunjukkan bahwasannya ketaatan seorang muslim kepada pemimpin dalam perkara-perkara yang ma'ruf, dalam perkara-perkara yang tidak bertentangan dengan ketetapan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, adapun dalam perkara-perkara yang munkar, maka tidak ada kewajiban taat kepada seorang amir. Kata beliau, ya, memberikan contoh kepada kita, kalau seandainya pemimpin kita mengatakan jangan kalian membuka toko-toko kalian sebelum jam 7 pagi, kita taati. Ya, selama itu perintah dari ya pemimpin kita, maka kita taati. Kalau seandainya pemimpin kita mengatakan, ya tidak ada yang di pantai setelah jam 6 sore, maka kita taati. Ya. Namun kalau seandainya pemimpin mengatakan kepada kita, jangan kalian mengerjakan sholat, jangan kalian berpuasa, maka tidak ada kewajiban taat dalam perkara-perkara yang sifatnya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala.
0: Inna as-sahabah ridwanullahi alaihim fahimu ma'na ta'ati al-amir bi'annahu la yajuz an yuqaddima al-insanu 'aqlahu wa ra'yahu 'ala amri al-amir. Wa mimma yadullu 'ala dhalika wuduhan wa bayyinan wa dalalatan ما جاء في صحيح البخاري من حديث حذيفة رضي الله عنه قال في غزوة الأحزاب أمرني النبي عليه الصلاة والسلام أن أذهب وأدخل إلى جيش العدو وكانت ليلة مظلمة باردة شديدة الرياح وأمرني ألا أحدث شيئا يعني ألا أصنع شيئا فقط أذهب أنظر وأرجع بالأخبار. قال فذهبت حتى توسطت الجيش أصبح في وسط جيش العدو وهم لا يعرفونه. قال فرأيت أبا سفيان وكان أبو سفيان قائد المشركين وقتئذ. قال فأخذت كنانتي فوضعتها في سهمي فأردت أن أرميه فتذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحدث فيهم شيئا فأرجعت سهمي ورجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم أحدث شيئا. أما اليوم بعض الناس لو كان مكان حذيفة يقول لا نقتل رئيس الكفار وتنتهي المعركة. لا، ليس الأمر كذلك. طاعة الأمير مآله إلى خير كثير.
1: Kata beliau, sesungguhnya para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an, mereka memahami makna ketaatan kepada Amir, kepada pemimpin kaum muslimin, dengan tidak mendahulukan akal kita atau ra'yu kita atau perasaan kita atas perintah sang amir. Sebagaimana diriwayatkan dalam as-sahihain dari hadis Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu wa ardah, beliau menceritakan bahwasannya pada saat terjadi perang Ahzab, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan aku untuk masuk menyelinap ke tengah-tengah musuh. Dan pada saat itu malam sangat gelap gulita, kondisi cuaca sangat dingin, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan aku untuk menyelinap, memata-matai pasukan musuh, melihat kondisi mereka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan agar aku jangan berbuat sesuatu apapun kecuali sebatas mencari tahu tentang kondisi pasukan tersebut. Kata Hudzaifah, aku pun pergi menjalankan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika aku sampai di tengah-tengah pasukan orang-orang musyrikin, maka aku melihat dengan kedua mataku sosok Abu Sufyan, yang saat itu Abu Sufyan adalah pentolan orang-orang musyrikin, pemimpin orang-orang musyrikin. Kata Hudzaifah, maka ada keinginan di dalam hatiku untuk mengambil anak panahku, kemudian aku arahkan anak panah tersebut ke Abu Sufyan. Namun ketika ya muncul keinginan tersebut, aku teringat pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tidak berbuat sesuatu apapun. Nabi hanya mengutusku untuk melihat kondisi pasukan kaum musyrikin. Kalau seandainya aku enggak ingat pesan Nabi, kata Hudzaifah, maka aku sangat berkeinginan untuk membunuh Abu Sufyan pada saat itu. aku urungkan. Teringat pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Syekh, adapun di hari ini, kalau seandainya peristiwa ini terjadi pada sebagian manusia di zaman sekarang, maka mungkin dia ya akan melakukan sesuatu yang menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia katakan ini adalah kesempatan untuk membinasakan pentolan kekufuran. Tapi Hudzaifah tinggalkan ra'yunya, tinggalkan logikanya demi mentaati perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Wa min ma fahimahu as-salaf أن الحاكم يطاع بالمعروف حتى لو أنه منع بعض الناس من الحديث ما كانوا يتحدثون. فقد جاء من حديث أبي هريرة ومن حديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما أنهما ذكرا حديثا لعمر رضي الله عنه بصورة فردية فقال عمر لا أذكر هذا. فقال أبو هريرة وعمار يا أمير المؤمنين بما جعل الله لك علي من إمرة إن شئت ألا أحدث لم أحدث. فقال عمر رضي الله عنه لا بل نولك ما توليت حدث بما سمعت. وما قال لأبي هريرة ولا لعمار كيف تقول لا أحدث إن أمرتني ألا أحدث. فدل على أن طاعة الأمير يلزم حتى لو منع الإنسان من الحديث.
1: كتب اليوم لأن ترى فمهما كوم صلف bahwasannya seorang hakim ditaati dalam perkara yang ma'ruf adalah apa yang datang dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah, dan juga Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu wa ardhah, bahwasannya keduanya menyebutkan sebuah hadis di hadapan Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardhah secara langsung di hadapan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Maka ketika keduanya menyebutkan suatu hadis di hadapan Umar, Umar mengatakan aku tidak ya mengingat hadis ini. Maka Abu Hurairah mengatakan wahai Amirul Mukminin, dengan kekuasaan yang Allah amanahkan kepada engkau, engkau sebagai pemimpin orang-orang beriman, kalau seandainya engkau perintahkan aku tidak menceritakan hadis ini, maka tidak akan aku ceritakan hadis ini. Kata Syekh, maka ini menunjukkan bahwasannya ya ketaatan kepada waliul amr, kalaupun seandainya ya waliul amr atau pemimpin melarang kita dari berbicara tentang sesuatu, maka kita taati perkara tersebut.
0: Ta'atul amiri يكون جهارا ومناصحة الأمير يكون سرا هكذا فهمه السلف. يقول أسامة بن زيد كما في صحيح البخاري وقد قال له أناس ألا تنصح لعثمان؟ قال ويحكم أو تظنون أني كلما نصحته أخبرتكم إني أنصحه فيما بيني وبينه. وهذا تطبيق عملي من الصحابة رضوان الله عليهم للحديث الذي رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة بإسناد صحيح من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية لا في التويترات ولا في الانستغرامات ولا في الإعلام، وإنما يأتيه فلينصح سرا، فإن قبل منه فذاك وإلا فقد أدى الذي عليه.
1: كتب اليوم من تعطي ولي الأمر dilakukan secara terang-terangan. Ya, baik tatkala kita sendirian ataupun ketika kita di khalayak, ketika kita bersama waliul amr tersebut atau bersama manusia. Namun terkait dengan menasihati amir, menasihati pemimpin, maka tidak dilakukan kecuali secara rahasia, secara empat mata. Inilah yang difahami oleh kaum salaf di dalam memberikan nasihat kepada waliul amr, sebagaimana yang disampaikan oleh sahabat yang mulia Usamah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu, ketika sebagian manusia mencela beliau, ketika sebagian manusia menegur beliau, "Wahai Usamah, kenapa engkau tidak memberikan nasihat kepada Uthman?" Maka Usamah mengatakan, "Apakah ketika aku memberikan nasihat kepada Uthman, harus aku beritahukan kepada kalian? Harus aku kabarkan kepada kalian?" Maknanya bahwasanya Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, ketika beliau hendak memberikan nasihat kepada Uthman bin Affan yang saat itu merupakan Amirul Mukminin, beliau berikan secara rahasia langsung di hadapan Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Maka inilah ya praktek para salaf, praktek para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an, pengamalan mereka terhadap hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh al-Imam Ibnu Abil Asim di dalam kitab As-Sunnah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Barang siapa yang ingin memberikan nasihat kepada penguasa, maka jangan dia umbar di hadapan khalayak. Siapa yang memberikan nasihat kepada pemimpin, maka jangan dia sebarkan di hadapan manusia, di hadapan khalayak. Jangan terang-terangan." Maka inilah praktek kaum salaf di dalam memberikan nasihat kepada penguasa, di mana mereka berusaha untuk menjaga marwah penguasa kaum muslimin dan tidak menjatuhkan harga diri penguasa di tengah-tengah manusia.
0: Man arada an yafhama kayfa kana as-salaf fi ta'atihim lil umara falyanzur ila qissati أبي ذر رضي الله عنه. وأبو ذر سابع سبعة أسلم، قديم الإسلام، عظيم القدر في الإسلام، كبير المقام في الإسلام، ومع ذلك لما كانت الإمرة في الشام لمعاوية، ومعاوية أسلم متأخرا جدا، فأمره معاوية بأن لا يتكلم في أشياء، فما أراد مخالفته، فقال: مرني أذهب إلى المدينة عند أمير المؤمنين عثمان. قال: اذهب. فأطاعه فخرج من الشام وهو كان معلما فيها، فجاء إلى المدينة. فلما جاء إلى المدينة أمره عثمان أن يجلس ويلزم المدينة، فرأى أبو ذر رضي الله عنه أهل الفتنة يجتمعون حوله يريدون أن يستخدموه للإثارة على الأمير عثمان خليفة المسلمين، فقال أبو ذر رضي الله عنه: يا رسول الله، يا أمير المؤمنين، إذن لي أن أذهب وأسكن في الربذة. يخرج من المدينة صحابي كبير عظيم يسكن في الربذة، الربذة صحراء بعيد عن المدينة 180 كيلو، يريد أن يبتعد عن أهل الفتنة والشر. فأذن له عثمان رضي الله عنه، فجاءه بعض أهل الشر وقالوا له: تطيع عثمان وتذهب إلى الربذة؟ قال: نعم، إن خليلي صلى الله عليه وسلم أمرني أن أطيع الأمير. فلما وصل إلى الربذة ما كان فيها إلا عين ماء وعبد حبشي لعثمان رضي الله عنه يرعى غنم وإبل الصدقة، فقدمه أبو ذر ليصلي به وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اسمع وأطع وإن تأمر عليك عبد حبشي. سبحان الله.
1: Kata Syekh, barang siapa yang ingin mengetahui bagaimana kaum salaf memahami ketaatan kepada para umara, kepada para waliul amr, maka lihatlah kisah sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Dan kita tahu Abu Dzar adalah satu di antara 7 sahabat yang masuk Islam pertama kali. Seorang sahabat yang memiliki manzilah yang sangat tinggi di dalam Islam, termasuk as-sabiqunal awwalun, yang masuk ke dalam Islam pertama-tama. Kata Syekh, ketika kepemimpinan di Syam dipegang oleh sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu wa ardhah, maka Muawiyah memerintahkan kepada Abu Dzar untuk tidak berbicara tentang ini dan tentang itu. Maka Abu Dzar berkata kepada Muawiyah, wahai Amirul Mukminin, wahai Muawiyah, perintahkan aku untuk pergi ke Madinah untuk menemui atau tinggal di Madinah bersama sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Ini Abu Dzar meminta izin kepada Muawiyah untuk meninggalkan Syam dan pergi ke kota Madinah. Maka Muawiyah mengatakan, pergilah. Kalau engkau ingin pergi ke Madinah, maka pergilah ke Madinah. Maka Abu Dzar pun meninggalkan Syam dan pergi ke Madinah. Padahal beliau di Syam adalah seorang muallim, seorang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia di Syam. Namun, ya ketika Muawiyah memerintahkan beliau untuk meninggalkan Syam atau pergi ke kota Madinah, maka dia pun pergi ke kota Madinah. Sesampainya Abu Dzar ke kota Madinah, menemui Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Kemudian Abu Dzar mendapatkan ada sebagian manusia yang berusaha untuk membakar api fitnah, menyalakan api fitnah, berusaha untuk merusak stabilitas di kota Madinah. Maka melihat situasi yang terjadi pada saat itu, Abu Dzar meminta izin kepada Utsman bin Affan untuk meninggalkan Madinah dan tinggal di daerah Rabadah. Dan Rabadah, kata Syekh, adalah tempat di tengah padang pasir yang sangat jauh dari kota Madinah, yang jauhnya hampir sekitar 180 km dari kota Madinah. Abu Dzar memilih tinggal jauh dari kota Madinah untuk menjauhi para pembuat fitnah, untuk menjauhi fitnah yang sengaja dihembuskan oleh sebagian manusia. Maka ketika Abu Dzar pergi ke daerah Rabadah, orang-orang pembuat fitnah mengatakan kepada Abu Dzar, wahai Abu Dzar, engkau mentaati Utsman bin Affan untuk pergi ke Rabadah, meninggalkan kota Madinah. Maka sahabat Abu Dzar mengatakan, betul, karena aku diwasiatkan oleh kekasihku, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk senantiasa taat kepada pemimpin, untuk senantiasa taat kepada waliul amr. Kemudian beliau menyebutkan kisah di mana ketika hendak mengerjakan salat, kemudian ada yang dijadikan sebagai pemimpin salat tersebut seorang budak. Maka Abu Dzar mengalah, memberikan kesempatan untuk menjadi salat imam salat tersebut seorang hamba sahaya tersebut. Kemudian Abu Dzar mengatakan, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, kata Nabi yang mulia, isma' wa athi' Wa in ta'ammara 'alaika 'abdun habasyun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengar dan taatilah. Meskipun yang diangkat di tengah-tengah kalian sebagai pemimpin adalah seorang budak dari Ethiopia.
0: Al-ashr ats-tsani alladhi yantaliqu minhu as-salaf fi fahmihim li ta'ati al-hakim bil ma'ruf annahu في طاعته حفاظ على ثروات الأمة في طاعته حفاظ على أمن الأمة في طاعته غلق لأبواب الفتنة في طاعته سد للطرق التي يتوصل بها أعداء الأمة إلى بلاد المسلمين وإلى المسلمين وإلى إيذائهم. ومن هنا كانوا يرون ويحثون على أن يطيعوا الحاكم في الأمور العظيمة، لأن الأمة بخير إذا أطاعت الحاكم في ذلك. قال الله تعالى: فإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف، يعني المنافقين، فعدم الطاعة بالمعروف للحكام في وقت الفتن من أوصاف المنافقين. قال الله تعالى: فإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ينشرونه ويتكلمون به كما يريدون وكما يهوون وكما تريده أحزابهم وجماعاتهم ورؤساؤهم الذين أعينهم على الحكم. هو ليست أعينهم ولا قلوبهم على مصلحة الأمة، وإن أظهروا ذلك في الإعلان والعلن. أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم.
1: Kata beliau, poin yang kedua, kaidah yang kedua, di antara kaidah terkait dengan pemahaman kaum salaf di dalam mentaati hakim dalam perkara-perkara yang ma'ruf, bahwasannya di dalam menaati mereka, di dalam mentaati waliul amr dalam perkara yang ma'ruf, maka terjagalah ya kemaslahatan kaum muslimin, terjagalah keamanan kaum muslimin, tertutuplah pintu-pintu fitnah di tengah-tengah kaum muslimin. Di dalam mentaati waliul amr dalam perkara-perkara yang ma'ruf adalah menutup setiap celah, setiap jalan yang akan dijadikan sebagai wasilah bagi musuh-musuh Islam untuk menguasai negeri-negeri kaum muslimin. Ini adalah hikmah. Ya, ketika para ya salaf, para ulama kita memerintahkan kita untuk mentaati waliul amr, maka di antara tujuan terbesarnya adalah menjaga kemaslahatan kaum muslimin, menjaga stabilitas di negeri-negeri kaum muslimin, menutup pintu-pintu fitnah di tengah-tengah kaum muslimin, menutup setiap celah, setiap jalan yang akan dimanfaatkan oleh musuh-musuh Islam untuk masuk ke negeri kaum muslimin, untuk menguasai negeri-negeri kaum muslimin. Oleh karenanya para salaf, para ulama kita senantiasa memerintahkan, mengarahkan kaum muslimin untuk mentaati para penguasa, para hakim kaum muslimin dalam perkara-perkara yang besar. Sebagaimana firman Allah tabaraka wa ta'ala, fa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adha'u bi walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan apabila datang ya perkara yang menimbulkan atau berkaitan dengan rasa aman dan rasa takut, yang berkaitan dengan stabilitas kaum muslimin, maka mereka langsung menyebarluaskannya, yakni orang-orang munafikun. Mereka langsung menyebarkan ya fitnah tersebut, menyebarkan ketakutan tersebut di tengah-tengah kaum muslimin. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya mereka mengembalikan perkara tersebut kepada Rasul dan kepada ulil amri di antara mereka, maka orang-orang yang mampu untuk mengambil istinbat, dialah yang layak untuk menyikapi perkara-perkara tersebut. Kata Syekh, maka di antara sifat orang-orang munafikun adalah mereka berusaha untuk mengacaukan negeri-negeri kaum muslimin dengan menyebarkan benih-benih fitnah di tengah-tengah kaum muslimin. Maka pemahaman kaum salaf ketika mereka memerintahkan kaum muslimin untuk mentaati pemerintah kaum muslimin selama dalam perkara-perkara yang ma'ruf, semata-mata untuk menjaga kemaslahatan di tengah-tengah kaum muslimin, menjaga stabilitas, menjaga keamanan dan kebaikan bagi kaum muslimin.
2: Khadil Islam rahimani wa rahimakumullah. Pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, telah kita simak Tabligh Akbar bersama Syekh Dr. Muhammad Hisham Tahiri, diterjemahkan oleh Ustaz Abu Zaid Cecep Nurrahman MA Hafidzallahu Ta'ala. Kita akan simak kumandang adhan Syantullah Jakarta dan sekitarnya.
3: Ikhwatal Islam, kumandang adhan solat isya untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya. Waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan menolongnya. Sehingga jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها متفق عليه.
4: من ابن مسعود رضي الله عنه dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara, yaitu kepada seseorang yang Allah karuniakan harta kekayaan, lalu ia membelanjakannya dalam kebenaran, dan kepada seseorang yang Allah karuniakan ilmu, hingga ia memberi keputusan dengannya dan mengajarkan ilmu tersebut. Muttafaqun alaih.
1: Untayan Mutiara Nasihat. Mutiara Nasihat.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, masing-masing kita adalah perindu sorga. Masing-masing kita adalah pendamba kenikmatan yang abadi di akhirat nanti. Akan tetapi, apakah semua perindu menempuh jalan sesuai apa yang dirindukannya, mengikuti jalur sesuai apa yang didambakannya? Jawabannya tidak. Dan sangat disayangkan, banyak yang tidak menempuh jalur yang benar dalam meraih sorga. Renungkan ucapan seorang penyair yang mengatakan, tarjun najata walam tasluk masalikaha, inna safinata lam tajri alal yabasi. Kamu mengharapkan keselamatan, tapi kamu tidak menempuh jalannya, mengikuti jalurnya. Sesungguhnya kapal di lautan tidak akan mungkin bisa berjalan di atas daratan yang kering. Coba perhatikan, merindukan sorga semua bisa mengaku, tapi menempuh jalan untuk mengikuti atau mendapatkannya, banyak manusia yang tidak menempuh jalur yang benar. Allah subhanahu wa ta'ala yang menjanjikan sorga, dialah juga yang memudahkan sebab-sebab bagi hambanya untuk meraih sorga tersebut, yang luasnya seperti langit-langit yang bumi dan bumi, dan semua kenikmatan kekal abadi yang ada di dalamnya. Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadikan kemudahan bagi hamba-hambanya dengan taufiknya untuk menempuh jalan tersebut selama mereka mau mengikuti petunjuknya. Wallahu yad'u ila daris salam. Allah subhanahu wa ta'ala mengajak manusia kepada negeri keselamatan, yaitu sorganya. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, belajar petunjuk Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Artinya, surga itu ada jalannya. Ada jalur yang harus ditempuh agar sampai kepada tujuan yang kita dambakan tadi. Ketika dikatakan dalam hadis ini, siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, belajar petunjuk Allah, memahami agamanya dengan benar, kemudian mengamalkannya, dia akan dimudahkan jalan menuju surga. Berarti orang yang tidak mau mempelajari petunjuk Allah, jalur-jalur menuju surga, bagaimana dia akan dimudahkan untuk sampai kepada apa yang didambakannya, kepada apa yang dicita-citakannya. Makanya kemudahan yang Allah berikan dengan menuntut ilmu itu kemudahan yang berhubungan dengan perkara-perkara yang dialami di dunia. Ada godaan syaitan, tarikan hawa nafsu yang selalu berusaha memalingkan kita dari jalur yang benar. Dengan ilmu Allah mudahkan lagi hilang halangan-halangan tersebut. Cobaan-cobaan dalam kehidupan dunia, bahkan di akhirat, peristiwa-peristiwa yang dialami manusia, dengan ilmu Allah akan mudahkan dilalui semua itu, yang kemudian dia akan mudah mencapai cita-cita yang didambakannya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jangan menjadikan diri Anda pada golongan yang jauh dari petunjuk untuk mengetahui jalur menuju surga. Sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dalam sebuah pernyataan yang terkenal yang diriwayatkan dengan sanad yang sahih, pernah mengungkapkan, "An-nasu thalatha." Manusia ada tiga golongan. Fa muta'allimun, fa 'alimun rabbaniyun, yang pertama alim rabbani. Orang yang berilmu, yang ilmunya bersumber dari petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala, yang selalu mendidik manusia dengan pendidikan yang sesuai dengan tahapan-tahapan Islam. Inilah tingkatan yang tertinggi. Para nabi dan para rasul dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka. Yang kedua, wa muta'allimun ala sabilin najah. Orang yang belajar, mau mengikuti kajian tentang Islam, kajian tentang Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, dialah orang yang belajar, yang berjalan di atas jalur keselamatan, tetap berada di atas jalan menuju surga, diistilahkan dengan muta'allimun ala sabilin najah, orang yang selalu belajar dan dia berada di jalur keselamatan. Dua golongan ini yang selamat. Yang ketiga, hamajun ra'a, orang-orang rendahan, tidak peduli dengan ilmu, tidak perhatian untuk mengetahui jalur yang membawanya kepada keselamatan. Dia adalah orang-orang yang tidak ada artinya, sehingga pantas untuk dikembalikan kepada tempat yang rendah. Thumma radadnahu asfala safilin, kemudian kami kembalikan orang-orang yang berpaling, orang-orang yang kufur, orang-orang yang ingkar, ke dalam neraka yang serendah-rendahnya. Na'udzubillahi min dzalik. Dalam ungkapan lain dari sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu taala anhu atau Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, disebutkan ada golongan yang ketiga yang selamat. Setelah yang kedua muta'allim, ada yang namanya mustami'an. Beliau berkata, "Kun 'aliman au muta'alliman au mustami'an wala takunir rabi'." Jadilah orang yang berilmu atau belajar ilmu, atau minimal mendengarkan ilmu, ketertarikan sama ilmu ada, kemauan untuk mengkaji ada, kemauan untuk mendengarkan nasihat ada. Jangan menjadi orang yang keempat, tidak ada hubungannya sama ilmu sama sekali. Bagaimana mau selamat? Bagaimana bisa meraih keselamatan? Ingat, Allah menjamin seorang hamba akan selalu menempuh jalan yang lurus selama dia berpegang teguh dengan tali Allah, yaitu petunjuk yang diturunkan oleh Allah dari sisinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi apa ini, dalil, rambu-rambu bagi manusia agar dia selamat dalam perjalanan menuju Allah subhanahu wa ta'ala, menuju kenikmatan surganya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim." Barang siapa yang selalu berpegang teguh dengan petunjuk Allah, maka sungguh dia telah mendapatkan petunjuk, selalu diberikan bimbingan untuk bisa menempuh jalan yang lurus. Maka inilah bingkisan bagi perindu sorga. Bingkisan bagi pendamba kenikmatan yang hakiki, yang Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan bagi kita dengan belajar Al-Quran, hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, pemahaman Salafus Saleh, generasi terbaik umat ini, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan bagi kita semua dengan taufik dan karunia-Nya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan kita di atas jalan ilmu sampai di akhir hayat kita, karena orang yang selalu berpegang teguh dengan ilmu yang hak, maka dia akan terbimbing. Sebaliknya orang yang berpaling dari ilmu yang hak, ilmu yang benar, maka dia akan tersesat jalannya. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, man faraka dalila dhalla sabil, barang siapa yang menjauhkan dirinya dari dalil, dari ilmu, dalil dalam petunjuk agama, maka sungguh dia akan tersesat jalannya. Demikianlah, semoga bermanfaat. Sallallahu wasallam barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Buntayan Mutiara Nasihat.
7: Mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat, karena jalannya satu.
8: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita,
7: yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat. Dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

0: Jalan apa ini yang kita minta? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka, ya Allah, kau berikan nikmat, mereka akan merasakan kenikmatan di dalam jalan hidayah itu.
1: Berarti hidayah memberikan nikmat.
0: Hidayah memberikan kebahagiaan.
2: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita. Kebahagiaan bukan diukur dengan kekayaan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan kekayaan, seharusnya Qarun lebih bahagia daripada Nabi Musa. Kebahagiaan bukan diukur dengan status sosial atau jabatan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan status sosial dan jabatan, seharusnya Namrud lebih bahagia daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun kebahagiaan yang sejati adalah milik Allah, dan hanya Allah berikan kepada orang-orang yang kembali kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dan barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam kondisi beriman kepada Allah, maka Allah akan anugerahkan kehidupan yang bahagia.
0: Dan orang-orang yang berjalan di atas jalan hidayah akan mendapatkan kenikmatan di dunia dan di akhirat. Fil akhirati hasanah
3: wa qina azabannar. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
5: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la an yahtatiba ahadukum huzmatan ala dhahrihi خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. متفق عليه.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang dari kalian pergi mencari kayu bakar yang dipikul di atas pundaknya, itu lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, baik ia diberi atau tidak. Muttafaqun alaih.
6: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya prasangka itu adalah dosa. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentu kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يأخذ أحدكم أحبله ثم يأتي الجبل فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه رواه البخاري.
0: Dari Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seorang di antara kalian membawa tali-talinya, kemudian pergi ke bukit untuk mencari kayu bakar yang diletakkan di punggungnya untuk dijual sehingga ia bisa menutup kebutuhannya. Itu adalah lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, baik ia memberi atau tidak. Hadis riwayat Bukhari.
1: Nurun min al-Qur'an.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala khabad. Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah. Pendengar Radio Roja dimanapun anda berada, berikut ini kami hadirkan kembali, yaitu lanjutan dari kajian yang disampaikan di Masjid Al-Barakah Jalan Pahlawan Kampung Tengah Cilangsi Bogor bersama Fadilatul Syekh Dr. Muhammad Hisham Tahiri, diterjemahkan oleh Ustaz Cecep Nurrahman MA Hafizullah Ta'ala. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti kembali pelajaran ini.
2: Muhammad.

0: Akhwani fillah wa akhwati fiddin a'azzakumullah. Beliau menjelaskan, disebutkan dalam hadis yang sahih, dikeluarkan oleh al-Imam Al-Bukhari dan Muslim di dalam kedua sahihnya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan ada tiga golongan yang di hari kiamat nanti tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sebutkan di antara tiga golongan tersebut adalah seseorang yang tidak mentaati amirnya atau pemimpinnya kecuali hanya sebatas untuk mendapatkan maslahat-maslahat duniawi. Kalau dia diberikan maslahat duniawi, maka ridha kepada pemimpinnya. Namun ketika dia tidak mendapatkan kemaslahatan dunia yang dia inginkan, maka dia pun murka kepada pemimpinnya. Maka ini menunjukkan ya bahwasannya sikap seorang muslim adalah berusaha untuk taat kepada waliul amr selama dalam perkara-perkara yang ma'ruf dan tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: جاء رجل إلى الإمام الحسن البصري رحمه الله وهو من سادات التابعين، تربى عند أم سلمة وأنتم تعرفون هذا، فقال له إن أناسا يعدون العدة للخروج على الحاكم، ألا تخرج معنا؟ فقال لهم الحسن البصري كلمة عظيمة، قال هل منعكم الأمير من الصلاة؟ قالوا لا. قال هل منعكم الأمير من الصوم؟ قالوا لا. قال إذن أنتم أهل دنيا تريدون الدنيا. ونحن نرى ونشاهد اليوم الذين يخرجون على الحكام ويعملون المظاهرات، لماذا يخرجون على الحكام ويعملون المظاهرات؟ ليس لأجل إقامة شرع الله تبارك وتعالى، ولا لإقامة جمعة أو جماعة، بل لأجل أن يستولي حزبهم على الحكم، لأجل لعاعة الدنيا. والنبي عليه الصلاة والسلام قد تواتر عنه تواترا لفظيا ومعنويا بوجوب السمع والطاعة للحاكم المسلم ولو ظلم ولو لم يعدل، كل هذا تحقيقا لمعنى الأصل الثاني، وهو الحفاظ على أمن البلد والحفاظ على اجتماع الناس على الكلمة.
0: Kata beliau, datang seorang laki-laki kepada Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, dan beliau termasuk di antara imatu tabi'in. Berkata laki-laki tersebut kepada Hasan Al-Basri, wahai imam, sesungguhnya manusia mereka telah mempersiapkan diri untuk keluar memberontak kepada pemimpin yang sah. Mereka mempersiapkan ya diri-diri mereka untuk keluar dari ketaatan kepada pemimpin yang sah, memberontak kepada penguasa yang sah. Maka beliau mengatakan kepada laki-laki tersebut, apakah amir kita melarang dari salat? Maka dikatakan, tidak. Kata al-imam, apakah amir kita melarang kita dari puasa Ramadan? Mereka mengatakan, tidak. Kata beliau, kalau begitu, kalian adalah ahli dunia. Di mana kalian keluar dari ketaatan kepada pemimpin kalian, semata-mata hanya untuk mencari perkara-perkara dunia yang kalian inginkan. Kata Syekh, dan inilah yang kita lihat di hari-hari ini. Inilah yang kita saksikan di hari-hari ini. Di mana orang-orang yang mereka keluar ya, untuk melakukan mudhaharat, melakukan ya demonstrasi, keluar ya ke tengah-tengah jalan bukan dalam rangka untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, bukan karena salat, tapi mereka keluar, mereka melakukan ya demonstrasi semata-mata untuk mencari perkara-perkara dunia, semata-mata untuk mencari perkara-perkara duniawiyah. Dan telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis-hadis yang sangat banyak, hadis-hadis yang mutawatir baik secara lafaz ataupun maknanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kita untuk taat kepada waliul amr kaum muslimin, sekalipun waliul amr tersebut adalah orang yang zalim. Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kaum muslimin untuk bersabar. Nabi perintahkan kaum muslimin untuk tetap taat dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Kata beliau, ya hadis-hadis yang memerintahkan kita untuk taat kepada waliul amr dalam perkara-perkara yang ma'ruf, bersabar terhadap kezaliman penguasa semata-mata untuk menjaga kemaslahatan kaum muslimin, semata-mata untuk menjaga darah-darah kaum muslimin. Maka ini di antara ya asas, di antara kaidah yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam.
1: As-salafus salih fahimu anna 'adama ta'atil hakim يعني تفرقة الجماعة يعني الوقوع في النزاعات والاختلافات ولذلك كانوا كثيرا ما يحذرون من عدم السمع والطاعة ويأمرون بالسمع والطاعة وكانوا يقولون لما تكرهون في الطاعة أي من بعض القصور أو الظلم الذي قد يكون لما تكرهون في الطاعة خير مما تحبون في الفتنة وترجونه ووالله هذا الذي قالوه شاهد عليه التاريخ فما خرج قوم على حاكم إلا وكان الذي بعده شر عليهم.
0: Kata beliau, kaum salafus salih mereka memahami bahwasannya ketika hilang ya ketaatan dari seorang hakim, maka yang ada adalah perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Yang ada adalah perselisihan dan nizah di tengah-tengah kaum muslimin. Oleh karenanya, kaum salaf senantiasa mewanti-wanti dari meninggalkan ketaatan kepada pemimpin kaum muslimin, dari khuruj atau keluar dari ketaatan kepada pemerintah kaum muslimin. Dan kaum salaf senantiasa memberikan motivasi, senantiasa mendorong kaum muslimin untuk taat, untuk mendengar kepada pemerintah kaum muslimin. Dan mereka mengatakan bahwasannya apa yang kalian tidak sukai ketika kalian berusaha untuk mendengar dan taat kepada waliul amr, ma takrahunahu fi sam'i wa ta'ah khairun mimma tuhibbunahu fil fitnah. Apa yang kalian tidak sukai ketika berusaha untuk mendengar dan taat kepada waliul amr lebih baik daripada apa yang kalian cintai ketika sudah terjadi fitnah, ketika hilang keamanan di tengah-tengah kaum muslimin, ketika hilang stabilitas di negeri-negeri kaum muslimin. Maka apa yang kita benci ya ketika kita berusaha untuk sabar di atas ketaatan kepada waliul amr lebih baik daripada hal yang kita angan-angankan ketika sudah hilang stabilitas di negeri-negeri kaum muslimin. Kata Syekh, dan inilah realita yang kita saksikan di hari-hari ini. Inilah realita ya yang kita bisa saksikan di negeri-negeri kaum muslimin. Ketika ya hilang stabilitas keamanan di negeri-negeri kaum muslimin, maka yang muncul adalah ya fitnah, perselisihan, bahkan pertumpahan darah di antara kaum muslimin.
1: Kana salafus salih radhwanullahi alaihim yaqa'u ala ahadihim adh-dhulm mithl ma hasala lil imam Ahmad ibn Hanbal imam ahli sunnati wal jamaah wa min qablihi sujina al imam Asy-Syafi'i وأخذ مكبلا من اليمن وأتي به مكبلا
2: إلى الخليفة إلى بغداد، ما قال للناس

0: حميدة لأهل السنة الذين صبروا ولو خرجوا ما وجدوا العاقبة الحميدة.
1: كتب لي dahulu para salafus saleh, sebagian mereka dizalimi oleh sebagian penguasa kaum muslimin atau waliul amr kaum muslimin, sebagaimana yang dialami oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala, Imam Ahlus Sunnah, dan juga sebelumnya dialami oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, di mana beliau didatangkan dari Yaman ke Baghdad dalam kondisi terbelenggu tangannya. Beliau dipenjara, ya, dipenjarakan oleh waliul amr. Namun Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala tidak pernah mengatakan kepada murid-muridnya untuk keluar dari ketaatan kepada waliul amr, untuk memberontak kepada waliul amr kaum muslimin. Demikian pula ini yang dilakukan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Imam Ahmad dipukul, dicambuk, ya, kemudian dipenjara, bahkan dilarang dari mengajarkan ilmu oleh pemerintah pada saat itu. Maka ketika sebagian murid-murid Imam Ahmad datang kepada beliau, ya, dan mengajak Imam Ahmad untuk memberontak kepada pemerintah yang sah, penguasa yang sah, maka Imam Ahmad rahimahullahu taala menolak. Beliau mengatakan bahwasannya nas-nas yang datang dalam masalah seperti ini adalah bersabar menghadapi pemimpin-pemimpin yang zalim. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemuliaan kepada Imam Ahmad, kepada Imam Syafi'i, dan para ulama yang lain yang mereka berusaha berpegang teguh di atas tuntunan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, sehingga kesudahan yang baik Allah berikan kepada mereka semuanya. Allah muliakan mereka karena keteguhan mereka di dalam meniti jalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya sebatas menggunakan ra'yu ataupun perasaan di dalam menyikapi pemimpin-pemimpin yang zalim, tapi mereka bersabar, ya, sehingga kata Syekh, Allah subhanahu wa ta'ala berikan akhir yang manis kepada para ulama tersebut.
0: Kana salafus salih ridwanullahi alaihim yughallibuna maslahata al-ummah على مصلحة الفرد والقبيلة والحزب والجماعة، مع أنهم كانوا يبغضون التحزبات والقبليات والجماعات، كانوا يدركون تمام الإدراك أن ظلم الحاكم مهما كان يبقى مفسدة محدودة، بينما لو عدم الحاكم لأصبحت الفوضى هي سيدة الموقف، ولأصبح سفك الدماء هو السائد بين الناس. ومن هنا قال الحسن البصري رحمه الله، وهو مطرود مطلوب حيا أو ميتا من قبل الحجاج ابن يوسف الثقفي يريد أن يقتله، يقول للناس لا تخرجوا، ويقول لأن أعيش تحت حاكم ظالم خير من أن أعيش ليلة بلا سلطان وحاكم. من يفهم هذا المعنى؟ أصحاب الأحزاب؟ لا. أصحاب الأغراض الذين يريدون الحكم؟ لا. يفهم هذا المعنى من يهتم بشأن الأمة، من يريد حفظ ثروات الملة، من يريد حفظ دين المسلمين.
1: كتب اليوم قوم سلف mereka mendahulukan maslahat umat daripada maslahat individu, daripada maslahat kabilah, daripada maslahat kelompok. Mereka mendahulukan maslahat umum, maslahat kaum muslimin, daripada maslahat golongan mereka atau individu-individu mereka. Mereka adalah orang-orang yang sangat mengetahui bahwasannya kezaliman seorang hakim, ya,

0: apapun kezaliman hakim tersebut, maka mafsadatnya ya lebih kecil daripada ketidakadaan hakim di negeri kaum muslimin, daripada hilangnya hakim di tengah-tengah kaum muslimin. Karena kalau seandainya hakim tidak ada, ya penguasa hilang di tengah-tengah kaum muslimin, kerusakannya akan jauh lebih besar, mafsadatnya akan jauh lebih besar, tertumpahnya darah ya akan semakin tidak terkendali di negeri-negeri kaum muslimin. Ya, kerusakan akan semakin luas di negeri-negeri kaum muslimin. Oleh karenanya, di antara bentuk kefakihan seorang imam, Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, padahal beliau adalah termasuk orang yang dizalimi oleh pemimpinnya pada zaman itu, pemimpin yang sangat bengis, Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, di mana Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ya, termasuk ulama yang dizalimi oleh Al-Hajjaj, bahkan dicari keberadaannya. Ya. Namun ketika datang sebagian manusia untuk meminta kepada beliau agar keluar dari ketaatan kepada Hajjaj, maka Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, "La takhruj." Jangan kamu keluar dari ketaatan kepada pemimpin. Jangan kalian mengadakan pemberontakan. Jangan kalian mengadakan kudeta terhadap pemimpin yang sah. Kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, sungguh, aku hidup di bawah hakim yang zalim, lebih aku cintai daripada aku hidup dengan tanpa pemimpin. Sekalipun pemimpinku seorang yang zalim, lebih aku cintai daripada aku hidup dengan tanpa pemimpin sama sekali. Karena Hasan faham, ya beliau faham bahwasannya kemudharatan yang ditimbulkan ketika tidak ada pemimpin yang sah di negeri kaum muslimin, maka akan jauh lebih besar mafsadatnya, akan jauh lebih rusak mudharatnya. Kata Syekh, siapa yang faham ya dengan pemahaman semacam ini, sebagaimana yang difahami oleh Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, ya apakah ya kelompok-kelompok tertentu yang hanya sebatas mencari keuntungan duniawi? Ya, tentu yang faham tentang masalah ini adalah para ulama yang mereka berusaha untuk istiqamah, konsisten, berpegang teguh di atas tuntunan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun ya, ada kerusakan ketika kita berusaha ya untuk taat kepada pemimpin yang zalim, ya kita melihat ada mafsadat di situ, namun mafsadat yang lebih besar adalah ketika tidak ada hakim di tengah-tengah kaum muslimin.
1: كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يأمرون الناس بأمرين عظيمين إذا وجد الظالم الحاكم الظالم أو الحاكم الفاسد. بماذا يأمرونهم؟ لا يأمرونهم إلا بما أمر الله به ورسوله، الصبر والدعاء. لماذا الصبر والدعاء؟ لأن الحاكم الظالم أو الحاكم الفاسد ابتلاء من الله، والابتلاءات الربانية لا تدفع بالسيوف والحروب، الابتلاءات الربانية تدفع بالصبر والدعاء. إذا جاء الزلزال أنت لا تستطيع أن تخرج سيفك فتوقف الزلزال، بل تقول يا ربي أوقف الزلزال. والأرض أرض الله، والملك ملك الله، يعطيه من يشاء. تأملوا معي، حاكم ليس بمسلم، كافر مثل فرعون، يظلم إلى درجة يفوق الخيال البشري، يقتل الناس، يذبح الأطفال، يستحيي النساء، يستعبدهم. ليس سنة ولا سنتين ولا عشر ولا عشرين، 40 سنة، وفي بعض الروايات 80 سنة. حتى قال قوم موسى لموسى: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئنا. ما قال لهم موسى خذوا سيوفكم نذهب ونقاتل، ماذا قال؟ قال استعينوا بالله واصبروا. استعينوا بالله، هذا الدعاء، واصبروا، الصبر والدعاء. إن الأرض لله، كملوا الآية، يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين.
0: Kata beliau, kaum salaf ketika mendapatkan seorang hakim yang zalim, maka mereka memerintahkan dengan dua perintah yang sangat agung. Ketika kita yang mendapatkan seorang pemimpin yang zalim, maka kaum salaf mewasiatkan dengan dua perkara yang sangat besar yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah kesabaran. Hendaknya kita bersabar. Yang kedua adalah addu'a. Hendaknya kita memperbanyak doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Syekh, kenapa? Kenapa kaum salaf mewasiatkan kita untuk menghadapi pemimpin yang zalim dengan dua perkara tersebut? Dengan sabar dan doa. Kata beliau, karena seorang hakim yang zalim pada hakikatnya adalah ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ibtila'un minallah. Ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ujian-ujian yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, ibtila'at rabbaniyah, tidak bisa kita hadapi dengan pedang-pedang kita. Akan tetapi kita hadapi ujian-ujian tersebut dengan sabar dan dengan doa-doa kita. Kata Syekh, kalau seandainya terjadi ya gempa bumi, ya, apakah kita akan keluarkan pedang-pedang kita untuk menghentikan gempa tersebut? Tentu kita enggak akan bisa. Yang menghentikan gempa bumi yang merupakan bagian dari ujian Allah subhanahu wa ta'ala dengan senjata-senjata kita. Akan tapi yang kita lakukan adalah bersabar atas ujian Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita berdoa meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala keselamatan untuk dunia dan akhirat kita. Kata Syekh, maka mari kita renungkan. Ya, kurang zalim apa Fir'aun? Kurang bengis apa Fir'aun? Kurang kejam apa Fir'aun? Ya, sosok pemimpin ya, yang paling buruk, yang mengklaim dirinya sebagai Tuhan, yang memerintahkan ya pasukannya, tentaranya untuk membunuhi manusia, membunuhi kaum Bani Israel, membunuhi ya anak-anak, kaum wanita. Selama 40 tahun lamanya. Selama 40 tahun. Bahkan dalam sebagian riwayat kata Syekh, selama 80 tahun. Sampai-sampai orang-orang Bani Israel mengatakan kepada Nabi Musa, "Udhina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana." Wahai Musa, kami disakiti. Kami dizalimi sebelum engkau datang dan setelah engkau datang ke tengah-tengah kita. Kami terus dizalimi oleh Fir'aun. Apa jawaban Nabi Musa alaihi salam ketika kaumnya mengeluhkan kezaliman Fir'aun? Apa kata Musa alaihi salam? Apakah Nabi Musa memerintahkan kaumnya untuk keluar memberontak atau mengangkat senjata kepada Fir'aun? Tapi lihat apa jawaban Nabi Musa alaihi salam ketika kaumnya mengeluhkan kezaliman Fir'aun kepada Musa alaihi salam. Nabi Musa mengatakan, "Ista'inu billah wasbiru." Isti'analah kepada Allah. Mintalah pertolongan kepada Allah. Ini doa, kata beliau. Inilah doa. Wasbiru, dan bersabarlah kalian. Hadapi ujian Allah dengan kesabaran. Dan senantiasa minta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Innal arda lillah. Sesungguhnya bumi ini milik Allah subhanahu wa ta'ala. Yurithuha man yasha'u min ibadih. Yang Allah wariskan kepada siapa yang Allah kehendaki. Wal'aqibatu lilmuttaqin. Selama apapun kezaliman, selama ya orang-orang beriman berusaha bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka kesudahan yang terbaik hanya bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini diantara ya kaidah yang diajarkan oleh Allah. Rasulnya sallallahu alaihi wasallam di dalam menyikapi para pemimpin yang zalim.
1: نختم أيها الإخوة بوصية عظيمة من وصايا السلف الصالح، أنهم كانوا يقولون إذا كان الحاكم ظالما أو فاسدا فعليكم بالتوبة والاستغفار، ذلك لأنه لا يوجد حاكم فاسد إلا بفساد في قلوبنا، ولا ظالم إلا بظلم بيننا، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، فإذا أصلحنا أنفسنا بالتوبة والاستغفار أصلح الله حاكمنا وجعل الله له أعوان خير، وصار يأمرنا بما فيه صلاح بلادنا وصلاح العباد الموجودين بيننا.
0: Kata beliau, kita tutup muhadharah pada malam hari ini dengan sebuah wasiat yang sangat agung di antara wasiat-wasiat kaum salaf di dalam menyikapi pemimpin yang zalim. Di antara wasiat kaum salaf ketika kita dihadapkan dengan penguasa yang zalim atau pemimpin yang zalim, maka hendaknya kita memperbanyak taubat dan istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kezaliman penguasa adalah bagian dari buah dosa dan maksiat yang kita lakukan. Keburukan pemimpin kita adalah bagian dari akibat dosa dan maksiat yang kita lakukan. Maka hendaknya kita memperbanyak taubat dan ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Memperbanyak istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ya, pemimpin kita adalah cerminan dari masyarakatnya. Ketika kita mengharapkan pemimpin yang baik, maka hendaknya setiap individu muslim dan muslimah berusaha untuk menjadi masyarakat yang baik. Sebagaimana yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimin ba'dhan bima kanu yaksibun. Demikianlah kata Allah, kami jadikan pemimpin di antara orang-orang yang zalim, kami jadikan pemimpin mereka orang yang zalim yang semisal dengan mereka disebabkan kesalahan atau dosa yang telah mereka lakukan. Maka kalau seandainya kita menginginkan pemimpin yang baik di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin, hendaknya setiap individu muslim berusaha untuk islahun nafsi, memperbaiki dirinya, perbaiki muamalahnya bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mengharapkan pemimpin yang baik, pemimpin yang saleh, maka hendaknya kita berusaha bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena pemimpin yang baik adalah buah dari kebaikan masyarakat tersebut.
1: Naktafi bihadzal qadr wa nas'al Allah azza wa jal an yahfaz bilad Indonesia min kulli fitnatin wa bala' wa an yudima 'alayha al-amna wal aman wa wahdata kalimatiha wa wahdata sha'biha wa an yuwaffiq wulata amriha lima fihi salahul bilad wal 'ibad wa an yuwaffiq wulata amril muslimina جميعا لما فيه صلاح شعوبهم وبلدانهم، وأن يرد عنا كيد الكائدين ومكر الماكرين وكيد الكافرين ومكر الفاجرين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: Kemudian beliau menutup muhadharah pada malam hari ini dengan mendoakan kebaikan untuk negeri Indonesia. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjaga stabilitas negeri ini, menjaga kebaikan di negeri Indonesia ini, dan juga negeri-negeri kaum muslimin. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membinasakan setiap orang yang berusaha untuk mengingat keburukan bagi negeri-negeri kaum muslimin. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menolak tipu daya orang yang berusaha berbuat makar di negeri-negeri المسلمين. طيب selebihnya ikhwani fillah jazakumullah wa akhwati fiddin, kita beri kesempatan bersoal jawab 1-2 pertanyaan sebelum kita tutup muhadharah pada malam hari ini.

0: يقول السائل شيخنا أحسن الله إليكم يا شيخنا، كيف جمع السلف بين وجوب طاعة الحاكم وبين إنكار المنكر إذا وقع من الحاكم؟
1: الحمد لله، كان السلف الصالح إذا رأوا المنكر يقع من الحاكم إن استطاعوا أن يأتوا إليه سرا أتوا إليه ونصحوه، كما فعل أسامة رضي الله تعالى عنه وغيره من السلف، والقضايا والقصص كثيرة تجدونها في كتاب معاملة الحاكم في ضوء الكتاب والسنة لأخينا وشيخنا عبد السلام البرجس رحمه الله تعالى، وفيه بيان كيفية النصح للحاكم، ومن لم يستطع أن يأتيه فلينكر المنكر بقلبه، لقوله صلى الله عليه وسلم من أنكر فقد برئ ولكن من رضي وتابع.
0: Kata beliau, kaum salaf ketika melihat kemunkaran dari seorang hakim, kalau seandainya mereka mampu untuk menghadap sang hakim tersebut, bisa menemui secara langsung, memberikan nasihat secara langsung, maka mereka berikan nasihat secara langsung, menemui sang hakim, kemudian memberikan nasihat secara langsung kepada sang hakim tersebut. Sebagaimana dilakukan oleh ya sahabat Usama bin Zaid dan juga yang lainnya dari kaum salaf. Dan ini kata beliau dibahas ya secara detail di dalam kitab Mu'amalatul Hukam fi Dhawil Kitabi wa Sunnah, bermuamalah bersama pemimpin berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Salam Al-Barjas hafizahullah ta'ala. Kata beliau, disebutkan di dalamnya ya tata cara menasihati hakim sesuai dengan nas-nas Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka poinnya adalah ketika seseorang punya kesempatan untuk bisa memberikan nasihat secara langsung kepada pemimpin, maka dia temui pemimpin tersebut, dia sampaikan nasihat secara langsung kepada pemimpin tersebut. Namun ketika seseorang tidak mampu untuk memberikan nasihat secara langsung di hadapan pemimpin, maka minimal dia mengingkari dengan hatinya. Ketika kita tidak bisa ya dengan lisan kita di hadapan sang hakim, maka yang kedua yang bisa kita lakukan adalah kita mengingkari kemunkaran dengan hati-hati kita. Dan ini yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tuntunkan. Ya, ketika seseorang melihat kemunkaran dan dia tidak mampu untuk merubahnya dengan lisannya, maka dengan hatinya, dengan mengingkari ya kemungkaran tersebut dengan hatinya. Karena yang tercela adalah ketika seseorang hatinya ridha dengan kemungkaran yang dilakukan oleh hakim, maka ini yang binasa. Adapun ketika seseorang ya dia tidak bisa memberikan nasihat secara langsung kepada sang hakim, namun hatinya mengingkari ya kemungkaran tersebut, maka itu yang ya sepatutnya dia lakukan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.

0: Tapi pada pertanyaan, bagaimana seorang muslim menerapkan ya ketaatan kepada hakim di masa ini, di mana ya banyak timbul fitnah, secara khusus ya di media-media sosial. Bagaimana cara kita menetapkan atau menerapkan ya ketaatan kepada hakim lewat media-media sosial. Yaqul sa'il syekhana, fadilatul syekh ahsanallahu ilaikum, kaifa yutabbiq al-muslim ta'at al-hakim fi hadha al-asri alladhi kathura fihi al-fitan wa wasail at-tawasul al-ijtima'i.
1: Awalan, yuti'uhu fil ma'ruf fi awamirih al-ammati wal-khassah. أوامره العامة مثل أنك لا تبني إلا كذا وكذا، ولا تعمل إلا وكذا. أوامره الخاصة كما لو طلبك وقال اذهب وكن جنديا في المكان الفلاني، أو قال اذهب وكن في الدفاع المدني، حتى لو كان بالمجان يجب عليك أن تطيعه. أما مع وجود الفتن ووجود وسائل التواصل، فإني أنصحكم بالأمر الثاني، ألا تصدقوا هذه الوسائل، فإنها تكذب على ولاة الأمور تشويشاً وفتنةً. ثم لو كان الأمر صادقاً فإنهم يعظمونه ويفخمونه ويكبرونه حتى يجعلون من الحبة قبة. ثم لو كان الأمر حقيقة فلا بد لك أن تقول في نفسك إن له عذرا ما. وهذا يجعلني أذكر لكم قصة جرت بين صحابي أو تابعي وصحابي. عبد الرحمن ابن سمرة رضي الله تعالى عنه وعن أبيه. أما سمرة أبوه فصحابي بالإجماع، وأما عبد الرحمن فقال بعض الناس ليس بصحابي، والصواب أنه صحابي. كان يتولى الأمر ثم عزل، فكان ربما سمع بعض الناس منه في مجالسه الخاصة ذما لخليفة المسلمين معاوية رضي الله عنه. فلما قدم على معاوية أدخله معاوية وقال له، وقد بلغه بعض ما كان يقوله، حدثني بما في نفسك عني. فقال يا أمير المؤمنين ذاك شيء قد مضى. قال لا، أريد أن أسمع منك، خشي أن يكون الناس قد زادوا في الكلام عليه أو نقصوا. فأخبره، يقول فأخبرته بكل ما كان في نفسي عليه. فقال لي يعني معاوية يا عبد الرحمن ألك ذنوب؟ قال نعم. قال ترجو المغفرة؟ قال نعم. قال لك حسنات؟ قال نعم. قال ترجو بها النجاة؟ قال نعم. قال وأنا خليفة المسلمين لي ذنوب وسيئات، أرجو المغفرة كما ترجو، ولي حسنات أعظم من حسناتك لأني ألي أمر المسلمين، فإن كنت ترجو النجاة بحسناتك فلما أنا لا أرجو النجاة بحسناتي؟ فوالله لما يدفع الله بالحاكم من السراق واللصوص ومن الأعداء الخارجين عن الدولة هذه حسنة عظيمة لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. ولذلك لا بد أنت أن تضع للحاكم عذرا. فقال معاوية لعبد الرحمن وجدت لنفسك عذرا فلم تجد لي عذرا. فخرج عبد الرحمن بعد ذلك فكان يكثر الدعاء لمعاوية في كل مجلس كان قد اغتابه. فحذاري ثم حذاري من غيبة الحاكم. الحاكم في البلد كالأب في البيت. أبوك لو كان فاسقا فاجرا ما جاز لك أن تضربه. أبوك لو كان أيا كان ما جاز لك أن تغتابه أمام الناس، بل أنت مأمور بالبر. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. وهذا أبوك في البيت، فكيف بالأب في البلد؟ البلد أمك، بمنزلة الأم وأعظم. لكن أصحاب الأغراض والسياسيون وأصحاب الأحزاب لا يهمهم إلا حزبهم وجماعتهم. نسأل الله أن يكف شرهم عن المسلمين.
0: Kata beliau, yang pertama sikap ya, atau penerapan seorang muslim di dalam mendaati pemerintah atau penguasa kaum muslimin di masa ini adalah setiap muslim berusaha untuk mentaati pemimpin dalam perkara-perkara yang ma'ruf, baik yang berkaitan dengan perintah yang sifatnya umum ataupun perintah yang sifatnya khusus, seperti terkait dengan yang membangun bangunan tertentu, ya, atau perintah yang sifatnya khusus, seperti ketika seorang pemimpin memerintahkan Anda ya, untuk menjadi pasukan, ya, atau tentara di tempat tertentu, ditempatkan di tempat tertentu di negeri kaum muslimin. Maka hendaknya kita berusaha untuk taat kepada perintah tersebut. Selama perintah itu tidak bertentangan dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala, maka seorang muslim berusaha untuk taat kepada perintah waliul amr. Kata Syekh, adapun ya, disertai dengan munculnya berbagai macam fitnah secara khusus ya lewat media sosial, maka aku nasihatkan kepada penanya, ya, jangan sampai engkau membenarkan wasilah-wasilah tersebut, ya, karena kebanyakan wasilah-wasilah ini sifatnya adalah bohong, ya, sifatnya adalah kebohongan, ya, berusaha untuk mencari-cari kesalahan waliul amr, kemudian, ya, diangkat, disebarkan di tengah-tengah kaum muslimin yang padahal belum jelas kebenarannya. Kalaupun benar, kata Syekh, seringkali ya kesalahan yang kecil namun dibesar-besarkan oleh media sosial tersebut. Maka hal semacam ini, kata Syekh, membawa saya kepada ya sebuah kisah di antara ya sahabat, antara Abdurrahman bin Samurah dengan sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Kata Syekh, terkait dengan Abdurrahman bin Samur ada khilaf di antara para ulama apakah termasuk bagian dari sahabat atau tidak. Adapun bapaknya Samurah, maka ulama sepakat bahwasanya Samurah adalah bagian dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh, disebutkan bahwasanya dahulu Abdurrahman bin Samurah diangkat sebagai wali ya oleh Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu wa arda. Kemudian dia dilepaskan dari jabatannya, ya. Maka Abdurrahman bin Samurah berbicara tentang sesuatu yang negatif terkait dengan Muawiyah. Maka sebagian manusia mendengar ucapan Abdurrahman bin Samurah ini tentang Muawiyah. Maka dilaporkanlah kepada Muawiyah apa yang diucapkan oleh Abdurrahman bin Samurah. Dan Abdurrahman bin Samurah menjelaskan tentang Muawiyah di majlis khusus. Ya, bukan di khalayak ramai, tapi di majlis khusus. Ya. Maka ketika sampai kepada Muawiyah khabar bahwasanya Abdurrahman bin Samurah mencela Muawiyah, berbicara tentang sesuatu yang negatif terhadap Muawiyah bin Abi Sufyan, dipanggillah oleh Muawiyah. Ketika Abdurrahman menghadap Muawiyah, maka Muawiyah berkata kepada Abdurrahman, wahai Abdurrahman, ceritakan kepadaku apa yang ada di dalam dirimu, ya, tentang keburukan-keburukanku. Ya sekarang coba engkau ceritakan apa keburukan-keburukan yang ada pada Muawiyah. Maka Abdurrahman mengatakan, wahai Amirul Mukminin, ini hal yang telah berlalu. Ya. Perkara ini telah berlalu wahai Amirul Mukminin. Kata Muawiyah, tidak, ceritakan kepadaku. Kalau engkau melihat keburukan dari sisi Muawiyah, maka beritakan kepadaku apa keburukan-keburukan tersebut. Kemudian Muawiyah mengatakan kepada Abdurrahman, wahai Abdurrahman, apakah engkau selamat dari dosa? Apakah engkau adalah orang yang tidak pernah berbuat kesalahan? Selamat dari dosa dan kesalahan? Kata Abdurrahman, ya, wahai Amirul Mukminin, Abdurrahman berdosa, berbuat kesalahan. Ya, tidak selamat dari dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Muawiyah, apakah engkau mengharapkan ampunan Allah dari dosa yang kamu lakukan? Ketika engkau berbuat kesalahan, berbuat dosa, apakah engkau mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala? Kata Abdurrahman, tentu wahai Amirul Mukminin. Aku berbuat dosa, aku berbuat kesalahan, dan aku mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka Muawiyah mengatakan, wahai Abdurrahman, aku adalah seorang pemimpin kaum muslimin yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengurusi urusan kaum muslimin, dan tentu ini adalah kebaikan yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Muawiyah, aku memiliki dosa. Muawiyah punya dosa. Muawiyah punya kesalahan, dan aku mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana aku juga berharap kepada Allah agar kebaikan-kebaikan yang aku lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Muawiyah, wahai Abdurrahman, kalau seandainya engkau mendapatkan uzur untuk kesalahanmu, kenapa engkau tidak mendapatkan uzur untuk kesalahan Muawiyah? Ketika engkau merasa berbuat kesalahan, dan engkau mendapatkan uzur dari kesalahanmu, engkau minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kenapa engkau tidak memberikan uzur kepada Muawiyah, kepada Amirul Mukminin? Muawiyah berbuat kesalahan. Kenapa engkau tidak berusaha mencarikan uzur untuk Muawiyah? Maka kata Syekh, bahwasannya di antara kaidah yang hendaknya kita fahami, bahwasannya seorang hakim di negeri kaum muslimin posisinya seperti seorang ayah di dalam rumah. Seorang hakim di negeri kaum muslimin manzilahnya, kedudukannya seperti bapak kita dalam rumah kita. Kata beliau, ya, seorang ayah, ketika kita punya ayah, seburuk apapun ayah kita, sezalim apapun bapak kita, kita tetap diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentaati perintah kedua orang tua kita. Meskipun orang tua kita zalim, meskipun orang tua kita tidak memberikan hak-hak kita, tapi tetap Allah perintahkan kita sebagai anak untuk mentaati orang tua kita. Allah tabaraka wa taala berfirman, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kata Allah tabaraka wa taala, kalau seandainya kedua orang tuamu memerintahkan engkau, ya, berusaha untuk memerintahkan engkau kepada kesyirikan kepada Allah, mengeluarkan dari Islam dalam perkara yang tidak kamu ketahui, ya, tidak kamu ilmui tentangnya, maka jangan taati perintah berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan taati perintah orang tua dalam perkara yang munkar. Tapi kata Allah tabaraka wa taala, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Tapi pergaulilah kedua orang tuamu dalam kehidupan dunia dengan hal-hal yang ma'ruf. Inilah, ya, yakni analogi muamalah kita bersama orang tua kita dengan muamalah kita bersama pemimpin kita. Sebagaimana ketika kita punya orang tua yang zalim, sezalim apapun kita tetap berusaha bermuamalah dengan baik dengan orang tua kita. Demikian pula ketika kita memiliki pemimpin yang zalim, sezalim apapun kita tetap berusaha untuk bermuamalah dengan baik kepada pemimpin kita. Ya, dan kita berharap dengan kesabaran kita dan dengan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kepada kita pemimpin yang terbaik. Ya, maka menyikapi pemimpin bukan hanya sebatas dengan perasaan, ya, bukan hanya sebatas dengan logika, tapi kita menyikapi pemimpin kita dengan tuntunan yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam.
1: Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta akhirnakum 'ala as-salah samhuna.
0: Baik. Ya. Beliau menutup dengan kafatul majlis. Kita ucapkan jazakumullahu khairan syekhana ala hadhil fawaid. Mudah-mudahan di kesempatan berikutnya kita bisa bermajlis dengan beliau. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum kepada Fadlati Syekh dan Ustaz Abu Zaid Cecep Nur Rahman Hafizallahu Ta'ala yang pada kesempatan malam hari ini telah menyampaikan dan menerjemahkan bimbingan serta pelajaran dan manfaat kepada kami berkaitan dengan ketaatan kepada penguasa menurut pemahaman ulama salaf. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik, hidayah, kemudahan untuk memahami pelajaran ini dan menjadikan kita hamba-hamba Allah yang taat kepada Allah, kepada Rasul-Nya dan mendoakan kebaikan dan keselamatan serta kebijaksanaan kepada para pemimpin kita agar ketaatan kita kepada pemimpin bisa memberikan kemaslahatan untuk umat pada umumnya dan kaum muslimin para khususnya. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, demikianlah untuk tabligh akbar yang kami hadirkan dari Masjid Al-Barakah Jalan Pahlawan Kampung Tengah Cilengsi Bogor. Terima kasih atas kebersamaan antum semuanya untuk mengikuti dari awal hingga akhir pelajaran ini. Dan kami akhiri pertemuan ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: gitu.
1: Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya, yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya. Seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada satu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر رواه مسلم.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang meminta-minta harta manusia untuk memperbanyak harta, maka sesungguhnya dia hanya meminta bara api, maka hendaknya ia sedikit meminta atau memperbanyaknya. Hadis riwayat Muslim.
5: Jangan tandarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ula.
6: Allah akan berikan kecukupan baginya.
7: وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا.
5: Sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ula, dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa.
7: Ya, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا.
5: Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila Anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan Anda.
8: Tawakal itu bukan malas.
9: Kalau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli.
8: Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum biat natijah. Allah pasti memberi rezeki. Tawakal itu bukan malas.
5: Allah tidak akan mengecewakan. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
9: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
5: Intirah.
9: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
5: Merintihlah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan merintih dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan Anda tidak tawakal kepada Allah Jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan Anda. Besarkan jiwa Anda. Kembalikan diri Anda kepada Khalik Anda.
8: Kalau sudah bertekad, lakukan, dan hanya satu yang tersisa, yaitu tawakal.
1: Radio Roja.
2: Qala Rasul
3: sallallahu
2: alaihi wasallam.
4: An Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa huwa 'ala al-minbar wa dhakara as-sadaqata wat-ta'affufa 'an al-mas'alah. اليد العليا خير من اليد السفلى واليد العليا هي المنفقة والسفلى هي السائلة. متفق عليه.
1: Dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhai kepadanya. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika berada di atas mimbar, di antaranya beliau menyebut tentang sedekah dan memelihara diri dari meminta-minta. Tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Tangan di atas adalah orang yang memberi, dan tangan yang di bawah adalah orang yang meminta. Muttafaqun alai.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Besar.
1: Bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran kali yang pertama. Kamu tiada menyangka bahwa mereka akan keluar, dan mereka pun yakin bahwa benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan mereka dari siksaan Allah. Maka Allah mendatangkan kepada mereka hukuman dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Dan Allah mencampakkan ketakutan ke dalam hati mereka. Mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan orang-orang yang beriman. Maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai pandangan.

Dan jikalau tidaklah karena Allah telah menetapkan pengusiran terhadap mereka, benar-benar Allah mengazab mereka di dunia, dan bagi mereka di akhirat azab neraka.

Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. Barang siapa menentang Allah, maka sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya.

apa saja yang kamu tebang dari pohon kurma milik orang-orang kafir atau yang kamu biarkan tumbuh berdiri di atas pokoknya, maka semua itu adalah dengan izin Allah dan karena Dia hendak memberikan kehinaan kepada orang-orang fasik.

dan apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya dari harta benda mereka, maka untuk mendapatkan itu, kamu tidak mengerahkan seekor kuda pun, dan tidak pula seekor unta pun. Tetapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada Rasul-Nya terhadap siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: Khattab.
1: Apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasulnya yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya.

juga bagi para fuqara yang berhijrah, yang diusir dari kampung halaman dan dari harta benda mereka karena mencari karunia dari Allah dan keridoannya, dan mereka menolong Allah dan Rasulnya. Mereka itulah orang-orang yang benar.

dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman, Ansor, sebelum kedatangan mereka, Muhajirin. Mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka, dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka, orang Muhajirin. Dan mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka memerlukan apa yang mereka berikan itu. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung.

dan orang-orang yang datang sesudah mereka, Muhajirin dan Ansor, mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang."

Apakah kamu tiada memperhatikan orang-orang yang munafik yang berkata kepada saudara-saudara mereka yang kafir di antara ahli kitab, sesungguhnya jika kamu diusir, niscaya kami pun akan keluar bersama kamu. Dan kami selama-lamanya tidak akan patuh kepada siapapun untuk menyusahkan kamu. Dan jika kamu diperangi, pasti kami akan membantu kamu. Dan Allah menyaksikan bahwa sesungguhnya mereka benar-benar pendusta.

Sesungguhnya jika mereka diusir, orang-orang munafik itu tidak akan keluar bersama mereka. Dan sesungguhnya, jika mereka diperangi, niscaya mereka tiada akan menolongnya. Sesungguhnya, jika mereka menolongnya, niscaya mereka akan berpaling lari ke belakang. Kemudian, mereka tiada akan mendapat pertolongan. La antum ashaddu

0: sesungguhnya kamu dalam hati mereka lebih ditakuti daripada Allah. Yang demikian itu karena mereka adalah kaum yang tiada mengerti.
1: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر

Mereka tiada akan memerangi kamu dalam keadaan bersatu padu, kecuali dalam kampung-kampung yang berbenteng atau di balik tembok. Permusuhan antara sesama mereka adalah sangat hebat. Kamu kira mereka itu bersatu, sedang hati mereka berpecah belah. Yang demikian itu, karena sesungguhnya mereka adalah kaum yang tiada mengerti.

Mereka adalah seperti orang-orang Yahudi yang belum lama sebelum mereka telah merasai akibat buruk dari perbuatan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih.

Bujukan orang-orang munafik itu adalah seperti bujukan syaitan ketika dia berkata kepada manusia, "Kafirlah kamu." Maka, tatkala manusia itu telah kafir, ia berkata, "Sesungguhnya, aku berlepas diri dari kamu, karena sesungguhnya, aku takut kepada Allah, Tuhan semesta alam."

Maka adalah kesudahan keduanya, bahwa sesungguhnya keduanya masuk ke dalam neraka, mereka kekal di dalamnya. Demikianlah balasan orang-orang yang zalim. Ya.

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik.

0: tiada sama penghuni-penghuni neraka dengan penghuni-penghuni surga. Penghuni-penghuni surga itulah orang-orang yang beruntung.
1: Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitah la

Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir.

Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.

0: Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai nama-nama yang paling baik. Bertasbih kepadanya apa yang ada di langit dan di bumi. Dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ikhwatul Islam, telah kita simak tilawah Al-Quran Karim Mubarakah ke ruang dengan Anda dari pembacaan surat Al-Hasyr dan terjemahannya. Semoga dapat menghadirkan ketenangan di hati Anda dan kesejukan di ruang dengar Anda. Berikut ini kami hadirkan kajian ilmiah edisi penutup di pertemuan kita bersama Ustaz Mubarak Ba Mualim LCMHI dari pembahasan Hakikat Islam dan Iman. Kami yang bertugas mohon pamit undur diri dan kami ucapkan selamat menyimak kembali.
2: Dari kitab Minnatu Al-Alim Al-Raghib, tentang fawaid-fawaid dari kitab Suhai At-Targhib At-Tarhib. Pembahasan kita yang terakhir sampai pada hadis yang kedua, ya, yaitu hadis Abu Firas, hadis Abi Firas, rajulun min aslam, yang mana beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saluni amma syi'tum, tanyakan pada aku apa yang kalian kehendaki. Fana ada rojulun, maka ada seorang, ya, yang dia bertanya dengan suara yang keras, ya Rasulullah, mal Islam, wahai Rasulullah, apakah Islam itu? Qal iqamus salati wa ita'uz zakah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, Islam itu adalah menegakkan salat dan menunaikan zakat. Qal famal iman, lalu orang itu bertanya lagi, apakah iman itu? Qal al-ikhlas, kata Nabi alaihi salatu wassalam, iman itu adalah keikhlasan, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qal famal yaqin, kemudian orang itu bertanya pertanyaan yang berikutnya, apakah al-yaqin itu wahai Rasulullah? Qal at-tasdiq bil-qiyamati, kata Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu membenarkan atau beriman akan adanya hari kiamat. Dan sudah kita sampaikan sejumlah fawaid, ya, pelajaran-pelajaran penting dari hadis ini. Tinggal pada poin yang terakhir tentang pentingnya, ya, beriman kepada yaumul qiyamah, ya, beriman kepada adanya hari akhir, bahwasanya manusia hidup di dunia ini sampai pada batas tertentu, kemudian mereka akan diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian mereka akan dibangkitkan setelah wafatnya mereka. Dibangkitkan di hari kiamat kelak. Apa manfaat atau di antara manfaat dari iman kepada yaumul akhir? Para ulama menyebutkan bahwa annahu ahadu arkanil iman sittah. Beriman kepada adanya yaumul qiyamah, adanya hari kiamat adalah itu salah satu dari arkanul iman yang 6. Ya, jadi iman kepada hari kiamat salah satu dari rukun-rukun iman yang 6. La yasihu imanul abdi biduniha. Seorang hamba tidak sah imannya kecuali dengan beriman kepada hari kiamat. Atau dia beriman dan rukun iman yang 6 ini, dan salah satunya ada iman kepada hari kiamat. Kemudian wa kullama izdadat ma'rifatul 'abdi bimafasili tafasili yaumil qiyamah izdada imanuhu wa taqwah. Semakin mantap, semakin bertambah ilmu kita, ya, tentang hari kiamat dengan perincian-perincian peristiwa yang terjadi di hari tersebut, itu akan menambah iman kita kepada Allah dan akan menambah ketakwaan kita kepadanya. Kemudian itu mendorong kita untuk memperbanyak amal-amal kebaikan. Kemudian bahwa iman kepada hari kiamat itu yaftahu lil abdi babal khaufi war raja. Iman kepada hari kiamat akan membukakan bagi seorang hamba pintu harapan kepada Allah Ta'ala, dan juga dia akan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya kan, membuka pintu yang menjadikan dia takut pada Allah ta'ala. Sehingga dia berbuat amal-amal kebaikan. Dan juga membuka pintu roja harapan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Alladzaini in khala al-qalbu minhuma khariba kullal kharab. Yang mana apabila dua hal ini, yaitu al-khawfu wal-raja, rasa takut dan harapan, apabila tidak ada dalam hati seorang mukmin, maka berarti akan rusak hatinya. Ya, akan rusak hatinya. Ya, maka di sini pentingnya kita tanamkan dalam diri kita, dalam hati kita, dua rasa ini. Takut pada Allah Ta'ala dan berharap kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian mengetahui, ya, atau beriman kepada hari kiamat, annal ilma wal yaqin bihi a'zamu ba'ithin 'ala ar-rahbati war-rahbati. Bahwasanya seorang ketika dia meyakini akan adanya hari kiamat, maka ini akan mendorong dia, membangkitkan dia untuk senantiasa berharap pada Allah Ta'ala dan untuk juga dia takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia akan melaksanakan amal-amal kebaikan, memperbanyak amal-amal kebaikan. Kemudian berikutnya, bahwa annal mu'min bidzalika ya'rifu fadlallahi fadlallahi wa 'adluhu fil mujazah 'ala al-a'malish shalihah wasayyi'ah. Ya, dengan adanya hari kiamat dan beriman kepada hari kiamat, seorang mukmin akan tahu, ya, karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya yang beriman kepadanya, yang bertakwa kepadanya, dan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam memberikan balasan, ya, terhadap amal-amal kebaikan, amal soleh, dan juga amal-amal keburukan, ya, yang mana ini semua akan al-mujib li kamali hamdihi wa thana alaih, akan mendorong seorang hamba untuk yakin akan kesempurnaan Allah, dan dia akan memuji Allah dan menyanjungnya, ya, karena itulah, karena Allah dialah yang berhak untuk dipuji dan disanjung. Wa ala qadri ilmi al-'abdi bi tafasil ath-thawab wal 'iqab ya'rifu bidzalika fadlallah wa 'adluhu wa hikmatahu. Kemudian juga dengan ilmu seorang hamba tentang apa yang akan Allah berikan kepada hamba-hambanya, ya, berupa pahala ataupun sanksi, ya, pahala bagi amal kebaikan dan sanksi bagi amal keburukan, maka seorang hamba akan tahu betul tentang keutamaan, ya, karunia Allah Azza wa Jalla pada hamba-hambanya yang beriman, dan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga hikmah Allah terhadap hamba-hambanya. Iman kepada hari kiamat, ya, ini juga akan menjadikan seorang atau mendorong seorang hamba untuk selalu melakukan amal ketaatan, ya, dan dia selalu berharap akan pahala ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat kelak. Kemudian yang terakhir, bahwa beriman kepada hari kiamat ini merupakan satu hal yang dapat menghibur seorang mukmin, ya, terhadap apa yang dia tidak dapati di dunia ini, dari berupa harta dan lain sebagainya di dunia ini, tapi dia berharap pada Allah Ta'ala di akhirat kelak. Sehingga apa yang hilang darinya di dunia, entah itu harta atau jabatan, ya, atau apa saja dari nikmat-nikmat di dunia ini yang dia tidak memperolehnya, maka dia berharap akan mendapatkannya di akhirat kelak, berupa yaitu surga Allah, ridha Allah, cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Itu di antara hikmah dari seorang beriman kepada hari akhir. Kemudian hadis yang berikutnya, ya, yaitu hadis yang berikutnya, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda fi hajjatil wada, dalam haji wada yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, beliau menyampaikan sebuah pidato, ya, memberikan arahan, nasihat kepada kaum mukminin, para hujjaj Baitillahil Haram, mereka para hujjaj yang melaksanakan ibadah haji di kota suci Mekah. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, Nadharallahu imra'an. Allah akan memberikan cahaya pada wajah seorang mukmin, ya, atau wajah seseorang. Sami'a maqalati, yang mana dia mendengar apa yang aku ucapkan. Fawa'aha, kemudian dia menyadari, ya, dia dengan penuh, dengan seksama dia mendengarkannya, dan seksama dia menyadari apa yang aku sampaikan. Farubba hamil fiqhin laysa bifaqih. Banyak orang yang mereka itu membawa ucapan-ucapan, ya, yang berkaitan dengan agama, ya, namun mereka terkadang tidak paham apa yang mereka hafalkan dan mereka ucapkan itu. Kemudian kata Nabi alaihissalatu wassalam, "Tsalatsun la yughillu alaihinna qalbun mri'in mu'minin." Ada tiga perkara yang mana hati seorang mukmin tidak akan hasad, tidak akan dengki terhadap tiga perkara tersebut. Yang pertama, ikhlasul amali lillah. Itu ketika seorang mengikhlaskan amal ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wal munashahatu li a'immatil muslimin. Yang kedua yaitu senantiasa menyampaikan nasihat dan penuh keikhlasan kepada para pemimpin kaum muslimin. Kemudian yang ketiga, waluzum jama'atihim, dan senantiasa berupaya untuk tetap bersama jamaah kaum muslimin. Ya, dia tidak khuruj, dia tidak keluar dari jamaah kaum muslimin. Fa inna du'aahum yuhitu min waraihim. Sesungguhnya, ya, doa mereka itu akan meliputi kaum muslimin, ya, akan membentengi kaum muslimin dengan doa mereka, orang-orang yang memiliki tiga hal tersebut. Kata Al-Mundiri rahimahullah, rawahu Al-Bazzar dan bi isnadin hasanin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dengan sanad yang hasan, dan qala Al-Imam Al-Albani rahmatullah alaih, ya, sahih li ghairihi. Bahwa hadis ini statusnya adalah sahih li ghairihi. Nah, hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu ini memberikan pelajaran kepada kita. Ya, banyak pelajaran-pelajaran fawaid yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, al-hathu ala tablighi da'watil haqqi ilan nas. Ini hadis ini mengandung perintah untuk menyampaikan dakwah yang hak kepada manusia. Dari kitab Allah Al-Qur'anul Karim dan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, wa naqli sunnati, dan menyampaikan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wasalam ila man ba'dahum, ya, sampai kepada orang-orang yang datang sesudah yang sebelumnya. Hatta yantashiruddin, sampai atau sehingga agama ini betul-betul menyebar, ya, agama ini menyebar. Maka di sini pentingnya orang-orang berilmu yang mereka menyampaikan risalah Allah dan risalah Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat manusia. Nah, kita harus sampaikan kepada mereka, ya, agar manusia tahu dan mengenal Allah dan mengenal Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan mengetahui jalan yang benar yang membawa mereka kepada kebaikan di dunia dan di akhirat kelak. Kemudian yang kedua, hadis ini juga memberikan pelajaran kepada kita, al-hathu ala hifdhi sunnatin nabawiyah wa tablighiha. Hadis ini mengandung perintah, ya, atau anjuran, ya, yang sangat untuk kita menjaga sunnah-sunnah Nabi SAW, menjaga hadis-hadis Nabi SAW, ya, dan menyampaikannya kepada manusia. Karena fa inna khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena sungguhnya sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka hadis tidak bisa terpisah dari Al-Qur'anul Karim. Ini dua prinsip yang dimiliki oleh kaum mukminin, kaum muslimin, yaitu kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian bahwa hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang doaun Nabi sallallahu alaihi wasallam li kulli man sami'a hadithahu wa hafidhaha wa nasharaha ayyan kana min as-sahabatil kiram wa man sami'a minhum mimman ja'a ba'dahum ila yaumina hadza. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita tentang doa. Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk setiap orang yang mendengarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka menghafalnya, kemudian mereka menyampaikan kepada umat, ya, siapapun mereka, mulai dari zaman sahabat radhiyallahu anhum yang menyampaikan hadis-hadis Nabi sallam, sahabat menyampaikan kepada tabi'in, tabi'in menyampaikan kepada tabi'ut tabi'in dan seterusnya sampai hari ini, semua mendapatkan doa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka semoga kita termasuk di antara ya hamba-hamba Allah yang mendapatkan doa Rasulullah SAW, yaitu Allah memberikan cahaya, Allah memberikan ketenangan kepada orang-orang yang senantiasa menyampaikan ya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kemudian ketika Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, nadzarallahu imra'an sami'a maqalati. Semoga Allah memberikan cahaya ya kepada orang yang mendengar ya ucapan-ucapanku ini. Para ulama menyebutkan tashmalu kalaman qawliyan au fi'liyan au taqririyan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan sami'a maqalati di sini ya, Allah memberikan cahaya ya kepada wajah dan hati orang-orang yang mendengarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini mencakup ya sebagaimana disebutkan oleh para ulama, yaitu ucapan-ucapan beliau SAW yang didengar oleh para sahabat ya. Kemudian juga mencakup perbuatan Nabi SAW ya, apa yang beliau amalkan ya, ini disebut dengan sunnah fi'liyah. Kemudian yang ketiga adalah juga termasuk takriran an Nabi SAW, hal-hal yang beliau tetapkan ya dan diketahui oleh para sahabat, kemudian mereka menyampaikan kepada umat. Jadi ini menunjukkan bahwa sunnah itu ada tiga macam. Ya, ada sunnah qauliyah ya, jadi yaitu hadis-hadis berupa ucapan-ucapan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lisan beliau. Kemudian yang kedua mencakup juga sunnah fi'liyah. Mencakup perbuatan-perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan-amalan beliau ya. Kemudian yang ketiga termasuk juga takrir, hal-hal yang beliau tetapkan. Ya, beliau walaupun tidak mengerjakannya, tapi beliau membenarkan para sahabat mengerjakannya. Nah, ini semua mencakup orang yang mendengarkan tiga hal ini. Yaitu, ya, ucapan-ucapan Nabi SAW, perbuatan-perbuatan Nabi SAW, dan apa-apa yang beliau tetapkan. Kemudian mereka sampaikan kepada para sahabat, sahabat mereka sampaikan kepada tabi'in, tabi'in sampaikan kepada tabi'ut tabi'in dan seterusnya. Semua ini atau mencakup dari apa yang disebutkan oleh Nabi SAW, ya man sami'a maqalati. Siapa yang mendengarkan ya ucapan-ucapan aku. Jadi tidak hanya ucapan saja sebetulnya. Hatta perbuatan beliau, demikian pula ketetapan-ketetapan beliau sallallahu alaihi wasallam, ini mencakup semuanya. Kemudian sabda Nabi alaihi wasallam, qauluhu sallallahu alaihi wasallam ya, faballaghaha ya, aina qalaha ila ghairihi kama sami'ahu. Ya, artinya dia betul-betul setelah mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia sampaikan apa yang didengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya sebagaimana yang dia dengar. Ya, kemudian faballaghaha, disampaikan dari sahabat yang menyampaikan apa yang mereka dengar dari Nabi SAW. Ya, ini mencakup atau mereka sampaikan secara benar, mereka sampaikan sesuai dengan apa yang mereka dengar. Wa fi riwayatin, dan riwayat yang lain, fa hafidhahu. Ya, dia mendengar kemudian dia menghafalnya. Ya, dalam satu riwayat menyebutkan bahwa dia mendengar ucapan-ucapan aku dan dia menghafalnya. Fa stau'abahu bi aqlihi wa qalbihi ya wa baqiya hafizan lahu. Itu mereka para sahabat yang betul-betul mereka mencermati, memperhatikan, mendengarkan apa-apa yang bersumber dari Nabi SAW, kemudian mereka sampaikan kepada umat. Ya, ini termasuk yang mendapatkan doa Rasulullah SAW. Kemudian sabda Nabi SAW, nadzarallahu ya, hadza du'aun. Ya, ketika Nabi SAW mengatakan nadzarallahu, semoga Allah memberikan cahaya pada wajah orang-orang yang mereka mendengar ya apa yang aku ucapkan. Ya, jadi Allah memberikan cahaya. Hadza du'aun minhu sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, an yuhsinallahu khalqahu. Orang yang mendengarkan hadis Nabi sallam kemudian dia sampaikan pada yang lainnya. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan orang ini yaitu dengan Allah memberikan cahaya pada ciptaan orang ini, ya, pada fisik orang tersebut, ya, wa yarfa qadrahu, dan Allah muliakan orang ini, dan Allah memuliakan hamba tersebut. Kemudian hadis, pelajaran lain yang diambil juga dari hadis ini, ya, ketika Nabi SAW mengatakan farubba hamil fiqhin laysa bifaqih, ya, banyak orang yang dia tuh bisa misalnya menghafal satu ucapan, menghafal ayat, menghafal hadis, ya, tapi dia mungkin kurang paham apa yang dikandung oleh ayat atau hadis tersebut. Nah, ini kata beliau. Jadi ini diartikan, ya, bahwa banyak, ya, orang yang membawa atau yang menghafal hadis-hadis Nabi Sallam, ya, namun, ya, mereka itu terkadang tidak paham apa yang mereka hafalkan, ya. Namun dia hafal dengan lisannya, ya, dia hafal sunnah Nabi Sallam, ya. Kemudian dia sampaikan kepada yang lainnya, ya, yang mereka itu bisa jadi, ya, lebih paham daripada yang menyampaikannya itu, ya. Nah, yaitu mereka para ulama yang mereka mengambil kesimpulan, ya, dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena bisa jadi ada sebagian orang yang menyampaikan atau sebagian sahabat mungkin yang menyampaikan apa yang dia dengar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, namun bisa jadi pemahamannya kurang. Ya, kemudian dia sampaikan pada ulama yang berikutnya, pada tabi'in. Tabi'in ini ternyata memiliki pemahaman yang tepat, yang benar. Ya, dia bisa menguraikan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Dia bisa mengambil istimbat, mengambil banyak pelajaran dari hadis-hadis Nabi SAW. Ya. Nah, itu disampaikan pada mereka sehingga kemudian kita melihat bahwa ilmu kaum muslimin, ilmu tentang hadis Nabi SAW begitu berkembangnya. Ya, sehingga ada penjelasan-penjelasan para ulama kepada hadis-hadis Nabi SAW. Ya. Ini menunjukkan bahwa, ya, memang para ulama kaum muslimin, ya, tentu mayoritas di antara mereka betul-betul memahami hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang keutamaan ulama hadis, ahlul hadis, ulama-ulama hadis, ya, mereka memiliki keutamaan yang besar. Mereka adalah orang-orang pertama yang mendapatkan doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan di dalam hadis ini. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang kewajiban kita untuk ikhlas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita diperintahkan untuk mengikhlaskan amal kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ikhlas itu salah satu dari dua syarat diterimanya amal ibadah seseorang. Ya, itu mengikhlaskan amalnya karena Allah, dan yang kedua, dia mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang perintah Nabi SAW, ya, untuk saling nasihat-menasihati antara kaum muslimin, ya, ulama-ulama muslimin kepada para pemimpin mereka. Ya, demikian pula para ulama kaum muslimin memberikan nasihat kepada umat, kepada rakyat. Ya, dan perintah untuk luzum jamaatil muslimin. Hadis ini juga merupakan perintah agar kita tetap berpegang teguh kepada jamaah kaum muslimin, wa adamil al-khuruj alal hukam, dan tidak memberontak kepada para penguasa, ya, para penguasa yang telah disepakati oleh kaum muslimin, diangkat sebagai ulil amri, ya, dinobatkan sebagai ulil amri. Maka dalam aqidah al-sunnah wal jamaah, dalam manhaj salafus saleh radhiyallahu anhum ajma'in, ini tidak dibenarkan, ya, umat khuruj memberontak kepada penguasa yang sah. Ya, karena kita justru harus bersatu dengan mereka, mendoakan mereka, dan menasihati mereka, para pemimpin kaum muslimin, sehingga dengan demikian maka akan berjalan dengan baik, ya, hubungan antara umat dengan penguasa ulil amri, antara ulil amri dengan umat, ada hubungan timbal balik yang baik dan memperkokoh, ya, keutuhan kaum muslimin. Ya, maka tidak boleh ada Islam-Islam sempalan, jamaah-jamaah yang kadang-kadang merusak jamaah kaum muslimin, ya, dengan prinsip-prinsip mereka, ya, dengan propaganda-propaganda mereka, Bahkan ada di antara mereka dari orang-orang Khawarij yang mengafirkan penguasa, pemimpin, ya, dengan tanpa ilmu, ya, terkadang hanya karena hawa nafsu, ya, atau karena ikut-ikutan, ya. Ya, gurunya mendoktrin demikian, dia mengikuti gurunya, tapi dia tidak tahu kenapa dia kafirkan penguasa itu. Makanya harus kita waspada, harus kita hati-hati, ya. Jangan sampai, ya, anak-anak kita, keluarga kita termakan oleh misalnya propaganda-propaganda para Khawarij yang mereka ingin merusak hubungan umat dengan ulil amri, hubungan umat dengan para penguasa. Kemudian hadis yang berikutnya. An Mus'ab bin Sa'ad, ya, dari Mus'ab bin Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, dari ayahnya, an abihi, ya, Mus'ab ini dari Sa'ad. Sa'ad itu ayahnya, ayah Mus'ab, ya. Dan Sa'ad yang dimaksud adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas, ya. Dari Mus'ab bin Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, dari Sa'ad bin Abi Waqqas, an abihi radhiyallahu anhu, annahu dhanna anna lahu fadlan ala man dunahu min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah terlintas, ya, dia sebagai manusia biasa, pernah terlintas pada diri Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, terlintas dalam dirinya bahwa anna lahu fadlan ala man dunahu, bahwa dia memiliki keutamaan dan kelebihan atas sahabat-sahabat yang lainnya, min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam. Terlintas dalam benar Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Faqala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, mengetahui hal tersebut, maka Nabi alaihi salatu wasallam memberikan nasihat, ya, memberikan yakni semacam peringatan.

umat ini. Karena Allah menolong umat ini dengan lantaran doanya orang-orang yang lemah itu, kaum du'afa itu. Maka kita tidak boleh, ya, tidak boleh merendahkan, meremehkan, ya, atau tidak menganggap ada orang-orang lemah. Tapi hendaknya kita menghormati mereka, ya. Kita berbuat baik kepada mereka. Karena Allah menolong agama Allah ini, ya, di antara sebabnya doanya mereka, sholatnya mereka, dan keikhlasan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu semua Allah menolong umat ini. Jadi peringatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Hadis sahih riwayat Imam An-Nasa'i dan yang lainnya juga ada diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari dengan lafaz yang agak berbeda. Nah, hadis Mus'ab bin Sa'ad atau hadis Sa'ad bin Abi Waqqas ini memberikan banyak pelajaran kepada kita. Min fawaidil hadis. Yang pertama, أن الله سبحانه وتعالى خص دعفاء المؤمنين بفضائل عديدة في الدنيا والآخرة. Bahwasanya Allah Ta'ala, ya, Allah mengkhususkan kaum lemah dari kaum mukminin ini, dari umat ini, kaum lemah dari umat ini, Allah berikan kekhususan pada mereka dengan fadail, keutamaan-keutamaan yang banyak. Fi dunia wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Min dalika, di antara keutamaan mereka, kaum lemah, kaum du'afa dari umat ini adalah, ya, annahu jalla wa'ala ja'alahum bisababi a'malihim as-salihah min asbab nasril ummah. Di antara keutamaan mereka, Allah menjadikan, ya, menjadikan amal-amal ibadah mereka kaum du'afa, doa mereka, Allah menjadikan sebagai sebab, ya, pertolongan Allah bagi umat ini. Ya. Sebagaimana dalam hadis ini, ya, innama yansurullah hadhil ummah bidhaifiha. Sesungguhnya Allah menolong umat ini karena orang-orang lemah mereka. Maka jangan sampai kita remehkan mereka. Lihatlah mereka dengan kacamata, menghormati mereka. Bisa jadi mereka lebih mulia dari kita yang punya segala macam, ya, sejadi mereka kaum du'afa itu lebih baik. Ya. Maka di sini pentingnya sifat tawadhu, sifat rendah hati, ya, tidak merasa lebih dari yang lainnya. Ya. Ini akan merusak jiwa seorang muslim. Ya. Kalau dia melihat dirinya lebih dari orang lain, ya, padahal dia tidak tahu hakikatnya. Hakikat kita ini hanya diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Terkadang kita hanya penampilan. Tampilannya beda dan apa yang tersembunyi. Tapi Allah tahu semuanya itu. Maka jangan sampai kita meremehkan orang-orang yang kita anggap mereka, ya, kaum lemah, kaum du'afa di bawah kita dan seterusnya. Jangan sampai kita remehkan mereka. Karena Allah menjadikan salah satu sebab pertolongan Allah pada umat ini karena doanya mereka, karena ibadahnya mereka, karena keikhlasan mereka. Ya. Kemudian pelajaran lain yang diambil dari hadis ini, doa du'afa wa salatuhum wa ikhlasuhum fi ibadatillah bin asbabin nasr. Doanya orang kaum lemah, salatnya mereka, keikhlasan mereka, ini adalah salah satu sebab kemenangan umat ini. Kemudian hadis ini menjelaskan pula kepada kita bayan fadlil fuqara al-mu'minin, menjelaskan kepada kita keutamaan para fuqara dari orang-orang mukminin dari umat ini. Ya, bayan annal fadla indallahi bittaqwa. Dan hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya keutamaan di sisi Allah itu dilihat dari ketakwaan seseorang hamba. Dilihat dari iman dan takwanya seorang hamba. Ya, walaisa bil ghina, dan tidak dilihat dari sisi harta. Tapi dilihat dari sisi ketakwaan orang itu. Ya, ini pandangan agama terhadap seseorang. Makanya Allah Ta'ala berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling

0: mulia di sisi Allah di antara kamu sekalian adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu sekalian. Ya, ini pandangan agama, pandangan syariat tentang kepribadian manusia. Allah tidak melihat pada harta mereka, kekayaan mereka, fisik mereka, tidak. Tapi Allah melihat dari ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga hadis ini memberikan pelajaran bagi kita, fadilatul ghazwi ma'ad du'afa, raja' nasr bisababihim. Jadi keutamaan berperang bersama kaum lemah. Karena diharapkan doa mereka, keikhlasan mereka. Ya. Ini salah satu sisi keutamaan. Ya, dalam peperangan itu jangan hanya orang-orang kaya yang diundang. Tidak, kaum du'afa pun diajak. Mereka pun diajak. Diberikan nafkah pada mereka untuk ikut peperangan. Ya. Karena Allah akan menangkan peperangan itu, di antara sebabnya adanya mereka, doanya mereka, kaum du'afa. Kemudian yang berikutnya, pelajaran berikutnya, bahwa anna islahal ibadat di'amah asasiyah linasril ummati. Bahwa memperbaiki amal ibadah, memperbaiki hati, meluruskan niat, memperbaiki amal-amal ibadah, ini adalah tonggak, ya, ya, atau sebagai landasan bagi pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita terkadang hanya memperbaiki ekonomi kita, perbaiki rumah kita, perbaiki mobil kita, ya, ingin mendapatkan status sosial yang lebih tinggi. Tapi jarang kita memperbaiki diri kita. Jarang kita melihat, mengoreksi, menintrospeksi diri kita, hati kita, keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Padahal itu yang dilihat oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah, ya. Ada saat dalam sehari kita renungkan tentang diri kita, tentang hati kita, ibadah kita, kekurangan-kekurangan kita, dosa kita untuk kita perbaiki. Ya, untuk kita perbaiki. Karena kebanyakan manusia memperhatikan, ya, dan ingin memperbaiki hal-hal yang tampak saja, ya. Sementara yang tersembunyi dibiarkan, ditelantarkan, ya. Na'udzubillah. Maka berbahagialah orang-orang yang selalu introspeksi diri, selalu membangun dirinya, membangun imannya, membangun ibadahnya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sungguh berbahagia. Ya, orang-orang yang demikian, ya, karena mazahir, ya, hal-hal yang tampak tidak akan sempurna. Kita melihat ini, kurang itu, kurang ini, kurang itu, ya, tidak bakal sempurna. Ya. Oleh karena itu, marilah, ada waktu untuk kita selalu muhasabatun nafs, introspeksi diri, memperbaiki, meluruskan niat-niat kita setiap hari, ya, kita introspeksi diri kita, muhasabatun nafs, untuk kita meningkatkan iman kita, ibadah kita, ya, amal, keikhlasan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang berikutnya, dari Dhahak bin Qais Al-Fihri. Dari Dhahak bin Qais Al-Fihri radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah azza wa azza wa jalla yaqul." Sesungguhnya Allah azza wa jalla berfirman, "Ana khairu syarikin." Aku sebaik-baik syarik. Ya. Jadi kalau ada manusia menyekutukan Allah dengan sesuatu, Allah yang terbaik. Ya. Misalnya ada manusia berbuat satu amal, dia sekutukan Allah dengan yang lainnya, entah itu nabi atau wali atau yang lainnya, disejajarkan dengan Allah taala, maka Allah mengatakan aku terbaik dari semua ini. Ya. Aku yang terbaik. Ana khairu syarikin. Faman asyraka ma'i syarikan fahuwa li syariki. Maka barang siapa yang dia beribadah, dia sekutukan Allah, ya, dalam ibadah dengan sesuatu yang lainnya, maka Allah tidak akan menerima amal ibadahnya. Allah berikan kepada yang disekutukan. Ya. Kemudian Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, akhlisu a'malakum lillahi azza wa jalla. Wahai sekalian manusia, ikhlaskanlah amal-amal kalian hanya karena Allah azza wa jalla semata. Fa inna Allah la yaqbalu illa ma ukhlisa lahu. Karena sungguhnya Allah tidak menerima kecuali apa yang betul-betul diikhlaskan untuknya. Wala taqulu, dan janganlah kalian mengucapkan, kalian mengatakan, hadza lillahi walir rahim, ini untuk Allah dan untuk Rahim. Fa innaha lir rahim. Kata Nabi alaihi wasallam, kalau ada orang mengatakan ini untuk Allah dan ini untuk Rahim, fa innaha lir rahim wa laysa lillah minha syai. Ya, maka itu untuk Rahim. Dan Allah tidak mau menerima sedikit pun. Ya. Wala taqulu, dan janganlah kalian mengatakan, hadza lillahi. Ya. Waliwujuhikum, dan jangan pula kalian mengatakan ini adalah untuk Allah dan juga untuk wajah-wajah kalian. Ya. Jadi seakan-akan menyamakan Allah dengan manusia. Ya. Fa innaha liwujuhihim liwujuhikum wa laysa minha syai'un, karena sungguhnya itu akan berarti untuk kalian, ya, dan bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya, fa innaha liwujuhikum wa laysa lillahi minha syai. Karena kalau seorang mengucapkan demikian, maka itu akan diberikan pada yang dia inginkan, bukan kepada Allah tidak mau menerima sedikit pun. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bazzar dengan sanad yang beliau mengatakan la ba'sa bihi. Kemudian juga diriwayat oleh Imam Al-Baihaqi dan Imam Al-Albani rahmatullah alaihi mengatakan hadis ini sahihun li ghairihi. Hadis sahih li ghairihi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya. Hadis ini memberikan banyak pelajaran kepada kita. Ya. Yang pertama, bahwa innal ikhlasal ibadah lillahi huwa haqiqatud din. Sesungguhnya mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah, itulah hakikat dari agama Allah ini. Itulah intisari dari agama Allah ini. Agar kita beribadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala semata. Ya. La yaqbalullahu siwah. Allah tidak menerima yang selainnya. Ini amal yang ada kotoran-kotorannya, ada syirik-syiriknya, ada riaknya, ada sum'ahnya, ada minta pujiannya dari manusia, Allah tidak menerima. Ya. Ya. Jadi mengikhlaskan ibadah kepada Allah Ta'ala ini adalah merupakan inti dari agama ini. Ya, inti sari atau sari dari agama ini, ya, adalah mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Bayyinah ayat yang kelima, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Ya, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah menyembah Allah, ya, dengan mengikhlaskan ibadah itu hanya untuk Allah semata. Ya, hanya untuk Allah semata. Ya, ini. Kemudian Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala berkata, ikhlasuddin lillahi huwaddin alladzi la yaqbalu Allahu siwahu. Kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala bahwa ikhlasuddin lillah, mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah, huwaddin, itulah agama Allah, alladzi la yaqbalu siwah, yang mana Allah tidak menerima, ya, selain keikhlasan itu, ya. Wa huwa alladhi ba'atha bihil awwalina wal akhirin. Dan untuk itulah, ya, untuk mewujudkan keikhlasan ibadah pada Allah Ta'ala, Allah mengutus al-awwalina wal akhirin, mengutus para rasul, ya, yang terdahulu dan yang kemudian, ya, minar rusul. Wa anzala bihi jami'al kutubi. Dan untuk mewujudkan, memerintahkan kepada keikhlasan, Allah turunkan kitab-kitabnya yang Allah berikan pada para rasul dan para nabinya. Wattafaqa alaihi a'immatu ahli al-iman. Dan ini adalah hal yang sudah disepakati oleh para ulama-ulama kaum muslimin, ulama-ulama ahlul iman. Wa hadza huwa khulasatud da'watin nabawiyah. Dan inilah intisari ya atau inti dari dakwah para nabi. Nah, ini hal kita pahami betul. Ya. Inti dari agama kita ini adalah agar kita beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tentu dan mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau yang diberikan hak paten oleh Allah taala untuk mengajarkan pada umat ini bagaimana mereka beribadah pada Allah. Untuk mengajar kepada umat manusia bagaimana mereka beribadah pada Allah taala. Ya. Kemudian yang berikutnya bahwa hadis ini memberikan pelajaran juga kepada kita at-tahdhir minar riya'i wasyirk wasum'ah. Ya. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang apa peringatan dari perbuatan riya. Riya itu seorang beramal untuk dilihat oleh manusia kemudian dipuji oleh mereka. Itu riya namanya. Kalau sum'ah, seorang melakukan satu amal ibadah ya untuk didengar oleh manusia kemudian dipuji oleh manusia. Ya. Itu sum'ah namanya. Ya. Kita betul-betul memperhatikan masalah ini ya, agar meluruskan niat dalam beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam berdakwah. Dakwah ini karena Allah. Jangan kita berdakwah karena untuk dapat pujian manusia, untuk disanjung oleh orang, agar orang-orang mengatakan Masya Allah Ustadz Fulan hebat, Ustadz Fulan Masya Allah manhajnya kuat, Ustadz Fulan Masya Allah akidahnya kuat, dan seterusnya. Ya. Na'udzubillah, jangan. Ya. Tapi betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita seru manusia kepada Allah. Jangan menyuruh manusia kepada diri kita, apalagi kepada hawa nafsu kita. Jangan. Ya. Ya, udu ila sabili rabbik. Serulah manusia pada jalan Tuhanmu, jalan Allah. Bukan kepada jalannya kita. Bukan kepada hawa nafsu kita, bukan pada selera kita. Tidak, tapi kepada Allah. Ya. Ketika manusia telah mengikuti apa yang dituntun oleh Allah dan Rasulnya, alhamdulillah. Ya. Kita sudah sampaikan. Orang itu dengar alhamdulillah. Kadang-kadang ada orang yang tidak bisa sekali diseru, sekali didakwa, kemudian dia ikuti. Dia butuh waktu. Karena hidayah di tangan Allah. Allah memberikan hidayah pada siapa Allah kehendaki. Maka tugas para da'i, tugas mubalik adalah mengikhlaskan dakwanya karena Allah, menyampaikan risalah Allah kepada manusia. Mereka terima alhamdulillah, mereka menolak itu urusan mereka. Ya. Wama ala rasuli illal balagh. Ya, tidak ada kewajiban bagi para rasul kecuali menyampaikan. Ini harus kita ya, pahami. Ya. Tugas da'i menyampaikan, bukan memaksakan, tidak. Ya. Orang mau nurut silahkan. Anda tidak mau nurut urusan Anda. Yang penting sudah disampaikan. Itu. Masyarul muslimin rahimakumullah. Kemudian juga pelajaran diambil dari hadis yang baru kita dengar tadi. Bahwa hadis ini memerintahkan pada kita. Al-hathu ala ikhlasin niyyah fil aqwali wal a'mal. Anjuran untuk apa? Kita selalu mengikhlaskan niat-niat kita. Ya, dalam ucapan, dalam perbuatan, ya, agar selalu kita ikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis ini menjelaskan pada kita annallaha ta'ala huwal ghaniyyu an kulli syai. Bahwasanya Allah taala dia zat yang maha kaya dari atas segala sesuatu. Ya, Allah tidak membutuhkan kita. Ya. Allah Ta'ala la yahtaju ila ghairihi bal kullu syai'in faqirun wa muhtajun ilaih. Allah Ta'ala tidak membutuhkan sedikit pun ya, dari selain dia. Allah tidak butuh kita. Allah tidak butuh alam semesta ini. Ya. Tapi segala sesuatu itu yang membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Fatir ayat ke-15 dan ayat 17 sampai ayat 17. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, ya, antumul fuqara'u ilallah, kalianlah yang fakir kepada Allah, kalianlah yang miskin kepada Allah, kalian yang memerlukan Allah, fakir pada Allah. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Dan Allah dialah zat yang maha kaya lagi maha terpuji. Ya. Jadi kita yang butuh pada Allah. Kita yang memerlukan Allah. Memerlukan pertolongannya, hidayahnya, petunjuknya, rezekinya. Ya. Rahmatnya, ampunannya. Semua kita butuh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Allah tidak membutuhkan kita. Sama sekali. Kita yang membutuhkan Allah subhanahu wa ta'ala. Antumul fuqara ilallah. Wallahu al-ghaniyul hamid. Dan Allah dia zat yang maha kaya lagi maha terpuji. Allah kaya dan terpuji. Ya. Kemudian kata Allah Ta'ala pada ayat ke-16. Inna syayudhibkum. Ini membuktikan bahwa Allah tidak butuh kita. Kalau Allah menghendaki, kalian semua dilenyapkan. Karena memang Allah tidak butuh pada kita. Inna syayudhibkum. Jika Allah menghendaki, ya, yudhibkum. Allah akan melenyapkan kamu sekalian. Wa ya'ti bi khalqin jadid. Dan Allah Maha Kuasa untuk mendatangkan makhluk yang baru. Ya, selain kalian. Wa ma dzalika 'ala Allahi bi aziz. Dan hal itu ya tidak sulit bagi Allah Ta'ala. Mudah bagi Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Allahumma inna nastaghfiruka wa natubu ilaika Allah. Mohon ampun pada Allah Ta'ala. Dan bertobat pada Allah Ta'ala. Jadi kadang-kadang sifat-sifat sombong. Ya, merasa ini dan itu. Na'udzubillah min dzalik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina. Kaum muslimin, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian hadis ini juga memberikan pelajaran kepada kita bahwa man 'amila syai'an lillahi wa li ghairihi, barang siapa mengerjakan suatu amal ibadah, dia niat dua. Pertama untuk Allah, kemudian untuk yang lainnya. Ya, untuk selain Allah. Ya. Jadi lillah kemudian wa li ghairihi, untuk Allah dan untuk selainnya. Maka lam yaqbalhu Allah. Allah tidak akan menerima amal itu. Ya. Allah tidak akan menerima amal tersebut. Bal yatruku li dzalikal ghair. Bahkan Allah biarkan untuk yang selain Allah itu. Allah tidak terima. Karena Allah tidak butuh. Ibadah-ibadah seperti itu ya, yang dicampur adukkan antara seorang syirik pada Allah Ta'ala, Allah tidak butuh kesyirikan itu. Ya, amal yang seorang melakukan syirik pada amal tersebut. Kemudian anna amala amal al-mura'i batilun mardud ya fi wajhihi, bahwa amalnya seorang yang riya dalam amalnya. Dia amal karena untuk riya, minta pujian manusia, itu amal tersebut tertolak ya, bahkan dilemparkan di wajahnya. Dikembalikan kepada orang tersebut. La thawaba fihi bal wa ya'tham bihi. Tidak ada pahalanya sama sekali. Bahkan dosa yang dia dapat. Karena dia riya dalam amalnya. Maka kita harus selalu istighfar. Perbanyak istighfar. Perbanyak doa kepada Allah Ta'ala. Allahumma inni a'udhu bika an usyrika bika syai'an wa ana a'lam. Wa astaghfiruka lima la a'lam. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Agar terhindar syirik dari diri kita yang besar maupun yang kecil. Ya, yang jelas maupun yang samar. Allahumma inni a'udzubika. Allahumma inni astaghfiruka. Ya, atau Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lam. Ya Allah, aku berlindung pada Engkau dari aku beribadah ya dan menyekutukan Engkau dan aku tahu apa yang aku lakukan. Wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya, dan aku mohon ampun pada Engkau ya Allah dari dosa yang mungkin ada kesyirikan yang aku tidak tahu bahwa itu syirik. Aku mohon ampun pada Engkau ya Allah. Doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala an. Al-amru bi ikhlas al-ibadah lillahi wahdah amrun hatmiyan. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang perintah untuk mengikhlaskan ibadah kepada Allah Taala. Ini adalah perintah yang wajib. Li'anna Allah la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan lahu. Karena Allah tidak menerima amal ibadah itu kecuali yang murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran berikut yang terakhir dari hadis ini, idza 'amila al-insanu 'amalan min at-ta'at mimma yahtassu bihi Allah, apabila seorang hamba melakukan satu amal, amal ini betul-betul dia lakukan, dia ikhlaskan karena Allah. Ya. Tapi kemudian faja'alahu lillahi wa lighairi. Tapi dia kemudian dia jadikan amal ini untuk Allah dan untuk yang lainnya. Ya, maka tarakahullah. Allah akan meninggalkan amal itu. Allah tidak menerima. Falam yakbalhu minhu. Ya. Allah tidak memberikan, Allah tidak menerima amal itu, ya, dan Allah tidak memberikan balasan berupa pahala kepada amal tersebut. Nah, itu diantara pelajaran-pelajaran penting dari hadis yang baru kita dengar tadi, yaitu hadis Ad-Dhahhak bin Qais Al-Fihri, ya, radhiyallahu an. Kemudian hadis yang berikutnya. An Abi Umama Al-Bahili radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Umama Al-Bahili radhiyallahu anhu beliau berkata, "Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam." Pernah ada seorang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu orang itu bertanya, "Ara'aita rajulan ghazza yaltamisul ajra wadh-dhikra?" Bagaimana pandanganmu wahai Rasulullah jika ada orang yang dia berperang, ya? Dia mengharapkan, ya, dari peperangan yang dia ikuti itu, dia harapkan pertama pahala, yang kedua nama. Ya. Jadi satu pahala, yang kedua nama. Ya, ingin disebut sebagai orang yang apa, mungkin pemberani atau yang lainnya. Malahu. Penanya itu bertanya kepada Nabi SAW. Kemudian dia dapat apa dari dua hal yang dia inginkan. Dia ingin pahala, tapi juga ingin nama. Faqala Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW menjawab, la syai'a lahu. Dia tidak dapat apa-apa. Ya. Fa'adahu ha salasa marrat. Kemudian orang ini bertanya, mengulangi pertanyaannya sampai tiga kali. Jika ada orang ikut berperang, tapi yang dicarinya adalah pahala dan nama. Maka setelah diulangi pertanyaan tiga kali, yaqulu lahu Rasulullah SAW, Rasulullah SAW berkata pada orang itu, la syai'a lahu, dia tidak dapat apa-apa. Ya. Thumma qal, kemudian kata Nabi alaihi salat wassalam, inna allaha la yakbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan. Sesungguhnya Allah tidak menerima amal itu kecuali yang betul-betul murni hanya untuknya. Wa butughiya bihi wajhuhu, dan dia hanya mengharapkan wajah Allah Ta'ala, murni hanya karena Allah. Ya. Itu yang Allah terima. Hadis sahih riwayat Imam An-Nasa'i, ya, dan disebutkan oleh Imam Al-Albani rahmatullah alaih dalam Sahih Tarhib wa Tarhib. Hadis ini adalah hadis hasanun sahih. Ya, hadis hasan sahih. Dan dalam pelajaran yang diambil dari hadis ini, yang pertama, al-hathu alal ikhlas fi jamil amali salihah. Kita diperintahkan untuk ikhlas dalam semua amal soleh yang kita lakukan. Dan semua apa yang Allah perintahkan pada kita hendaknya selalu kita ikhlaskan karena Allah Ta'ala. Ya. Minhal jihad fi sabilillah. Salah satu yang diperintahkan oleh Allah adalah jihad di jalan Allah. Juga harus ikhlas karena Allah Ta'ala. Ya, Allah Ta'ala berfirman, inna anzalna ilaikal kitaba bilhaqti fa'budillaha mukhlisan lahuddin. Sesungguhnya kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad Alkitab itu Al-Quran dengan sebenarnya. Fa'budillaha mukhlisan lahuddin, maka beribadahlah engkau wahai Muhammad kepada Allah dengan mengikhlaskan ibadah itu hanya untuk Allah. Ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah yang milik Allah, yang diterima oleh Allah hanya ibadah yang murni. Surat Az-Zumar ayat 2 dan ayat ketiga. Pelajaran berikutnya. Kullu sana'in wa madhin ala ma qama bil 'abdu min al a'mal as salihah mahmulun ala man fa'ala dhalika mukhlishan li wajhi Allah ta'ala. Setiap pujian, ya, sanjungan pujian yang disebutkan dalam ayat Al-Qur'an atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang suatu amal ibadah yang baik, ya, amal soleh, semua itu, ya, digiring hanya khusus untuk amal-amal yang murni karena Allah Ta'ala. Ya, demikian pula balasan-balasan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran atau hadis-hadis Nabi SAW yang disebutkan oleh Nabi SAW tentang balasan satu amal, itu semualah amal yang ikhlas karena Allah Ta'ala. Itu yang berhak mendapatkannya. Ganjaran, pahala, fadilah, keutamaan, ya, itu hanya untuk amal-amal yang betul-betul murni karena Allah Ta'ala. Pelajaran berikutnya, annal fadlal warid fil mujahidin fisabilillah yakhtassu biman jahada wa qatala liyakuna kalimatullah ulia. bahwa keutamaan yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi SAW atau dalam Al-Quranul Karim tentang jihad fisabilillah, ini khusus bagi mereka yang berjihad di jalan Allah. Ya, benar-benar hanya untuk litakuna kalimatullahi hiyal ulya. Agar kalimat Allah, agama Allah itu yang tertinggi. Ya, betul-betul perang hanya untuk itu. Maka itu yang mendapatkan pahala ganjaran orang-orang yang berjihad di jalan Allah Ta'ala. Kemudian yang terakhir dari pelajaran dalam hadis ini, al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Ya, kita melihat seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW. Ini menunjukkan bahwa dia ingin tahu, dia ingin berilmu sebelum dia lakukan. Makanya Imam Al-Bukhari menulis dalam kitabnya, Sahih Bukhari, babu al-ilmi qabla al-qawli wal-amal. Bab tentang kewajiban kita untuk berilmu sebelum ucapan dan perbuatan. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Jadi kita harus punya ilmu. Sebelum bicara harus punya ilmu. Sebelum beramal, berbuat harus punya ilmu. Jangan sampai kita salah kaprah. Bicara tanpa ilmu, beramal tanpa ilmu, kasihan. Sia-sia. Dan diterima oleh Allah Ta'ala. Ya. Jadi ketika seorang sahabat ini datang kepada Nabi SAW, adalah untuk dia mendengarkan, bertanya kepada Nabi SAW, artinya dia ingin mendapatkan ilmu sebelum dia lakukan. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya sampaikan kepada kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa semua, insyaallah ini mungkin kajian yang terakhir ya yang saya sampaikan di Roja untuk sementara, dan insyaallah kita ketemu lagi secara langsung setelah musim haji insyaallah taala. Semoga Allah memberikan kemudahan pada kita semuanya, menerima amal-amal ibadah kita semuanya, dan semoga kita selalu berupaya dengan pertolongan Allah untuk selalu ikhlas di dalam semua amal-amal ibadah kita. Dan semoga Allah menerima amal-amal ibadah kita. Amin ya Rabbal Alamin. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya kira cukup. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Ila liqa insyaAllah ta'ala. Sampai jumpa insyaAllah ta'ala. Aqulu qawli hadza wa jazakumullahu khairan. Kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada semuanya. Kepada TV Roja, kepada TV Al-Iman. Dan juga kepada para pemirsa dan semua kaum muslimin yang ikut andil dalam kajian ini. Semoga Allah memberikan balasan yang baik dan berlipat ganda. Amin ya Rabbal Alamin. Aqulu qawli hadza wa jazakumullahu khairan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja. Menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul Sallallahu alaihi wasallam
3: An Abi Hurairah radhiyallahu an an an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qal laysa al-ghina an kathrati al-'arad walakin al-ghina ghina an-nafs. Muttafaqun alaihi.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Bukanlah kekayaan itu diukur dari banyaknya harta, akan tetapi kekayaan itu adalah rasa cukup yang ada di dalam hati." Muttafaqun alaihi.
5: Nurun minal Qur'an.

Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: هنا سؤال يقول: هل الإثم إيذاء الناس بسبب شراء الدخان من البقالة أو من البقالة وإشعالها لهم كما هو واقع على صاحب البقالة يكون أيضا على شخص هون من شأن تحريمه أمام صاحب هذا المتجر أو هذا المحل فاستمر في بيعه، وهل هم متشاركون في الإثم؟
3: الجواب يا أخي السائل، هذا الفعل الذي ذكرته بعض ما يفعله الناس في هذه الحال، ولكن هناك أفعال مثل هذا وأكثر من مثل هذا. فنقول يا أخي في هذا الجواب: قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فالله عز وجل نهى نهيا عاما عن التعاون على كل إثم وعدوان، فيدخل في ذلك كل المحرمات، فلا يجوز التعاون على فعلها ولا على تحسينها أمام الناس ولا على تهوين حرمتها ولا على تشجيع الناس على اقترافها بأي وسيلة من الوسائل، فكل ذلك داخل في التعاون على الإثم والعدوان، وسواء كانت تلك المحرمات من المأكولات أو المشروبات أو ما كان فيه إضرار بأحد في بدنه أو عرضه أو سمعته. فالواجب على جميع المسلمين التعاون على الخير، التعاون على الخير وتكثيره والتشجيع عليه ومناصحة الواقعين في المنكرات والآثام ودعوتهم إلى ترك هذه المخالفات بالأساليب المناسبة. هذا هو الواجب حتى يكثر الخير ويقل الشر بين المسلمين ويحققوا قول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والآيات والأحاديث الدالة على هذا المعنى كثيرة جدا، وسقنا بعضها اختصارا، وبالله التوفيق والسداد.
4: Masalah meremehkan hukum rokok, pertanyaannya: apakah berdosa mengganggu manusia dengan sebab membeli rokok dari sebuah toko dan sengaja merokok di tengah-tengah mereka, sebagaimana terjadi pada sebagian pemilik toko, dan juga terjadi pada orang yang meremehkan haramnya hukum rokok sampai berani merokok depan toko sehingga jual belinya terus dilanjutkan setiap kali ada pembeli? Apakah mereka sama-sama berdosa? Kemudian Syekh menjawab, perbuatan ini memang termasuk perbuatan yang banyak dilakukan oleh orang-orang zaman sekarang. Ada juga perbuatan yang semisalnya atau bahkan lebih parah dari ini. Sebagai jawabannya, maka kami katakan, ya akhi, Allah Azza wa Jalla berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wattaqullah innallaha syadidul iqab. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat berat siksanya. Allah subhanahu wa ta'ala melarang secara umum segala perbuatan dosa dan permusuhan. Termasuk dalam hal ini semua adalah setiap perbuatan yang diharamkan. Maka tidak boleh tolong menolong dalam mengerjakan hal-hal yang diharamkan di hadapan orang. Tidak boleh mengolok-olok juga ayat ataupun hadis yang mengharamkannya. Tidak boleh memotivasi orang untuk melakukan dosa ini dengan wasilah apapun. Semua ini termasuk tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Baik yang diharamkan berupa makanan atau minuman atau apa saja yang bisa merugikan orang lain, baik itu merugikan badannya atau merugikan kehormatannya. Sehingga wajib bagi seluruh kaum muslimin untuk tolong menolong dalam kebaikan dan menyebarkannya. Saling memotivasi untuk mengamalkan kebaikan, memberikan nasihat kepada orang yang terjatuh dalam kemungkaran dan dosa, kemudian mendakwahinya agar meninggalkan pelanggaran-pelanggaran ini dengan cara yang sesuai. Inilah yang wajib dilakukan supaya semakin bertambah tersebarnya kebaikan dan berkurangnya kejelekan di tengah masyarakat. Untuk merealisasikan firman Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, di mana kalian menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Ayat-ayat dan hadis-hadis yang menerangkan makna ini sangat banyak sekali, dan kami telah menyebutkannya secara ringkas dalam fatwa ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa memberikan manfaat. Wabillahi taufiq.
0: Fatwa Mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
5: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
0: عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. متفق عليه.
6: Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling memutuskan hubungan, janganlah kalian saling membelakangi, janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling hasad, dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Muttafaqun alaih.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Takut pada kemiskinan. Ini permasalahan yang sering ditanyakan dan sering menimbulkan permasalahan besar di kalangan sebagian kaum muslimin. Apakah pantas orang yang beriman itu takut miskin? Tentu saja tidak ada seorang pun manusia yang ingin hidupnya itu menderita, penuh dengan kesusahan, penuh dengan kekurangan. Akan tetapi ketakutan pada kemiskinan ini bukanlah merupakan pemikiran dari orang-orang yang beriman dan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemiskinan dalam ukuran Islam tidaklah identik dengan kesusahan, apalagi ketidakbahagiaan hidup. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan pernah bersabda dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atah. Sungguh telah beruntung, sangat sukses dan beruntung orang yang masuk Islam, berislam dengan baik. Wa ruziqa kafafan, diberikan rezeki oleh Allah yang secukupnya, dan Allah jadikan dia qanaah, merasa cukup, puas dengan pemberian yang Allah berikan untuknya. Kalau kita melihat dengan seksama, bukankah kebahagiaan itu bersumber dari hati? Bukankah rasa tenang di hati itu yang menentukan kebaikan hidup seorang hamba, seorang manusia? Makanya ketakutan kepada kemiskinan tidak ada alasan untuk dirasakan oleh orang-orang yang beriman, yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hamba Allah yang paling mulia, yang paling bahagia hidupnya. Kita dapati kehidupan beliau jauh dari kemewahan. Bahkan dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa kepada Allah, Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam utan. Ya Allah, jadikanlah rezeki yang Engkau anugerahkan kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rezeki yang secukupnya. Dari sini bahkan Rasulullah SAW menentukan ukuran kekayaan. Ya, kekayaan yang berarti lawan dari kemiskinan adalah perasaan cukup di hati. Yang barang siapa memilikinya, dia telah menjadi orang kaya yang sesungguhnya. Dalam artian yang sebenarnya. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Laisal gina an kathratil aradi, wa innamal gina gina nafs." Bukanlah kekayaan itu diukur dari banyaknya harta benda, banyaknya fasilitas yang mewah, tapi yang namanya kekayaan itu adalah rasa cukup di dalam hati, kekayaan di dalam jiwa kita. Sekarang ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang yang takut pada kemiskinan, khawatir menjadi miskin, pertanyaan yang tentu akan direnungkan oleh orang-orang yang berakal. Ketakutan Anda, kekhawatiran Anda, apakah bisa menambah rezeki yang Allah telah tentukan bagi Anda? Ketakutan dan kekhawatiran Anda, apakah bisa merubah nasib Anda? Tidak bisa. Kalau Allah telah menakdirkan rezeki Anda sekian, tidak akan bisa bertambah dan berkurang selama-lamanya. Kalau Allah telah menakdirkan Anda menjadi orang yang fasilitasnya kurang, tidak akan bisa bertambah. Hanya dengan Anda khawatir atau takut. Makanya, rasa takut seperti ini tidak akan menjadi sebab kebaikan. Tidak akan menyelesaikan masalah. Justru, kalau dengan cara yang kita tempuh untuk menyelesaikan masalah adalah dengan segera mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbaiki iman, mengimani takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diantara konsekuensinya adalah ridha dengan segala ketentuan dan pemberiannya. Bayangkan saja dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi yang derajatnya hasan, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Waridha bima qasamallahu laka takun agnan nas." Ridhoilah pemberian yang Allah berikan kepadamu, kamu akan menjadi orang yang paling kaya, paling cukup hidupnya, paling gembira hatinya. Ini cara untuk menjadikan apa yang kita miliki menjadi sebab kebahagiaan untuk kita. Apapun yang kita miliki tidak akan bisa kita rubah. Apa yang Allah tentukan tidak akan bisa berubah selama-lamanya. Tetapi yang bisa kita usahakan adalah menjadikan diri kita berbahagia dengan pemberian Allah. Inilah ketenangan yang akan menjadikan jiwa kita damai dan tenteram. Dan tentu saja Allah tidak akan menjadikan sesuatu yang paling bisa menenteramkan dan membahagiakan manusia selain dari keimanan, kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub." Ketahuilah dengan beriman kepada Allah, dengan mendekatkan diri kepada Allah, berzikir kepada Allah, hati manusia menjadi tenang. Makanya perbaikilah iman Anda, beramal saleh, perbaiki ibadah kepada Allah, imani hal-hal yang diperintahkan dalam Islam, beriman kepada takdir, ridho kepada pemberian Allah, maka ini yang akan menjadikan hidup kita kaya dalam artian sesungguhnya, kita dijauhkan dari kemiskinan dalam artian yang sesungguhnya. Semoga ini bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Demikianlah, sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Untayan Mutiara Nasihat.

0: 101.1 FM, Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keridhaan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه رواه مسلم.
0: Dari Abdullah bin Amr, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh sangat beruntung seorang yang masuk Islam kemudian mendapatkan rezeki yang secukupnya dan Allah menganugerahkan kepadanya sifat qanaah, merasa cukup dan puas dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس متفق عليه.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, bukanlah kekayaan itu diukur dari banyaknya harta, akan tetapi kekayaan itu adalah rasa cukup yang ada di dalam hati. Muttafaqun alaih.
6: Fatwa mukhtar.
7: Fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
8: سؤال يقول جاء في القرآن التنويه بذكر لقمان ووصيته لابنه فهل هو نبي أم رجل صالح؟
9: الجواب لقمان رجل صالح آتاه الله الحكمة وقص الله علينا بعضا من الحكم التي علمها ابنه فالمطلوب منا أن نتدبر هذه الوصايا والحكم ونعمل بها لأن الله ذكرها ونوه بها من باب المدح والثناء على لقمان في السورة التي سميت باسمه وهذا من أعظم المدح والثناء وبالله التوفيق.
10: Di dalam Al-Quran, Allah Azza wa Jal mengisyaratkan tentang Luqman dan juga wasiat beliau kepada anak-anaknya. Pertanyaannya, apakah dia nabi ataukah orang soleh? Kemudian Syekh menjawab, Luqman adalah orang soleh. Allah Azza wa Jal memberinya hikmah dan juga mengisahkan kepada kita tentang sebagian hikmah yang diajarkan oleh beliau kepada anak-anaknya. Dan sebaiknya kita memang mentadaburi wasiat-wasiat dan hikmah ini, juga mengamalkannya, karena Allah menyebutkannya sebagai pujian kepada Luqman dalam surat yang diberi nama dengan namanya, yaitu Luqman. Dan ini merupakan pujian yang besar dari Allah Azza wa Jal. Wabillahi taufiq.
6: Fatwa mukhtar.
7: Fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.

0: قال الرسول
1: قال الرسول
0: صلى الله عليه وسلم عليه وسلم
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاح ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أهرول متفق عليه.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda Allah azza wa jalla berfirman Aku sesuai persangkaan hambaku kepadaku dan aku bersamanya ketika dia mengingatku demi Allah Allah taala sangat gembira menerima taubat seseorang dari kalian melebihi kegembiraan seseorang yang menemukan kembali barangnya yang hilang di suatu tempat yang luas. Barang siapa mendekat kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya sehasta. Apabila ia mendekat kepadaku sehasta, maka aku akan mendekat kepadanya sedepa. Apabila ia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan datang kepadanya dengan berlari. Muttafaqun alaih.

0: كَثِيرًا.
1: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: An Abi Musa radhiyallahu anhu, an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil-layl liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'un layl hatta tatlu' ash-shamsu min maghribiha. Rawahu Muslim.
4: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang, dan Allah ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim.
5: Ayatun minal Qur'an.
6: A'udhu billahi minas syaitanir rajim.
7: وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ.
8: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
7: وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ.
8: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya.
7: وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا.
8: Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi. Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan. Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
7: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
8: Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui.
5: Ayatun minal Quran.
0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathal as-salawat al-khams كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات. رواه مسلم.
0: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat 5 waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut 5 kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: فتاوى مختارة،
1: فتوى فتوى برولما أهل السنة والجماعة.
2: كيف يكون العبد موفقا وما أسباب التوفيق؟
3: الجواب يا أخي السائل وفقنا الله وإياك، يكون العبد موفقا إذا اجتهد في طاعة الله واجتهد في اجتناب معاصيه وسأل الله دائما وأبدا بصدق وإخلاص أن يوفقه ويهديه ويشدده، وعمل الأسباب الموجبة لذلك، فإن الله عز وجل قريب من عبده مجيب لسؤاله. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالرشاد هو الهداية والتوفيق، ومن أعظم أسباب التوفيق التواضع للحق والصدق في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أودع الله أعظم الأدعية التي يحتاجها المسلم في سورة الفاتحة التي يقرأها في كل ركعة من صلاته سواء كانت فريضة أو نافلة، وهو قوله سبحانه اهدنا الصراط المستقيم. فالهداية إلى الصراط هي التوفيق للمسلم في حياته كلها جملة وتفصيلا إلى ما يحبه ويرضاه. فليستحضر كل مسلم ومسلمة عظمة هذا الدعاء في صلاته، وحري بمن كان هذا حاله أن يوفقه الله ويجيب دعاءه الذي في هذه السورة العظيمة. وبالله التوفيق.
4: Usaha atau cara untuk mendapatkan taufik dari Allah Azza wa Jal. Pertanyaannya, bagaimana cara seorang hamba untuk mendapatkan taufik dari Allah Azza wa Jal dan apa sebab-sebab untuk memperolehnya? Kemudian Syekh Hafizahullah Ta'ala beliau mengatakan, seorang hamba akan dikaruniai taufik oleh Allah Azza wa Jal jika dia bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah dan juga bersungguh-sungguh meninggalkan semua kemaksiatan. Senantiasa meminta kepada Allah ketulusan, keikhlasan di dalam beragama ini agar Allah memberinya taufik. Allah Azza wa Jal memberinya petunjuk dan menuntunnya untuk mengamalkan sebab-sebab tersebut. Karena sungguhnya Allah Azza wa Jal maha dekat dengan semua hambanya. Dan Allah Azza wa Jal berjanji akan mengabulkan permintaannya. Di dalam firman Allah Azza wa Jal, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Rasyad yang dimaksud di dalam ayat ini la'allahum yarsudun adalah hidayah dan taufik. Dan di antara sebab taufik yang paling besar adalah tunduk kepada al-haq, melakukan yang hak, tulus di dalam mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Fatihah sebuah doa yang paling agung, doa yang diperlukan oleh manusia, yang dibaca setiap rakaat dalam salatnya, baik itu salat wajib ataupun salat sunnah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Hidayah, jalan yang lurus, yaitu taufik bagi seorang muslim dalam seluruh aspek kehidupannya. Baik dalam urusan yang sifatnya global, ataupun yang terperinci kepada apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Azza wa Jal. Setiap muslim dan muslimah hendaknya menghadirkan keagungan doa ini di dalam solatnya, sehingga layak jika Allah Azza wa Jal memberinya taufik dan mengabulkan doanya yang ada dalam surat Al-Fatihah tersebut. والله أعلم.
0: فتاوى مختارة
1: فتوى para ulama أهل السنة والجماعة
5: القرآن.
6: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.

Radio Roja, menebar cahaya sunnah. 100.1 FM. Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
1: Hadapkanlah wajahmu kepada agama yang hanif. Din yang hanif adalah agama tauhid. Agama yang mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya, kekuasaan, penciptaan dan pengaturannya, dalam ubudiyahnya, hanya beribadah kepada Allah dalam asma wa sifatnya, nama dan sifat-sifatnya, semuanya adalah tauhidullah. Inilah yang dimaksud dengan din yang hanif dan jauh dari segala bentuk kekufuran dan kesyirikan. Karena salah satu akidah kita, selain meyakini bahwa Islam dinul haq, juga meyakini selain Islam adalah batil. Ini keyakinan yang ada di dalam agama kita. Kalau kita meyakini Islam hak dan yang lain juga sama, dan kita tidak mengkufurkannya, maka kita murtad dari Islam. Kita beriman kepada Allah, kufur kepada segala sesembahan selain Allah. Ini akidah yang sangat besar. Allah katakan seluruh manusia berdasarkan agama yang hanif, fitratullahi allati fatara an-nasa 'alayha. Ciptaan Allah yang Allah ciptakan manusia berdasarkan fitrah, yakni agama yang hanif, la tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan sedikit pun juga bagi ciptaan Allah bahwa setiap manusia lahir membawa agama yang hanif. Itulah agama yang lurus. Dzalika ad-dinul qayyim. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak tahu.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

Syaitan dengan kepandaiannya menggoda manusia, membuat angan-angannya panjang, membuat taswif, menunda-nunda dalam kebaikan, membuat orang merasa cukup dengan apa yang dimilikinya. Dan kita semua harus mengakui, awal-awal kita mengenal kajian sunnah, semangat kita luar biasa. Kemauan kita untuk belajar sangat tinggi. Hampir-hampir tidak ada satu majelis ilmu pun yang terlewatkan. Bahkan kita tidak terlambat dalam menghadirinya. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak kajian yang kita dengarkan dan ikuti, apa yang terjadi? Merasa cukup. Iya kan? Seolah-olah kebanyakan di antara kita mengatakan, alhamdulillah, saya sudah kenal sunnah, sudah kenal tauhid. Tetapi yang sangat disesalkan di balik ucapan ini adalah adanya perasaan aman dan merasa cukup. Yang penting sekarang saya sudah tahu tauhid, saya sudah kenal, insya Allah imanku sudah sesuai standar untuk masuk surga, sudah cukup. Biarlah saya begini-begini saja.

0: Saudara, siapa yang menjamin bahwa iman yang kita miliki saat ini sudah sesuai standar? Siapa yang menjamin kalau saat ini kita meninggal dunia menghadap Allah, bekal yang kita bawa sudah cukup untuk menyelamatkan kita? Berarti ini menyadarkan kepada kita bahwa ternyata apa yang kita miliki belum tentu sudah sesuai standar untuk kita selamat ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. 100.1 FM. Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: Sallallahu alaihi wasallam.
3: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه.
0: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata: Aku pernah dibonceng oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku: Wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab: Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab: Hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Aku bertanya, Wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, Janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Kaum muslimin a'azzakumullah yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah alam semesta yang indah. Pegunungan, pohon-pohon yang hijau dan hamparan dataran yang demikian mengagumkan pandangan mata. Yang ini semua Allah Subhanahu wa taala ciptakan sungguh untuk direnungkan dan dijadikan sebagai dalil dan bukti akan kebesaran Allah dalam diri orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun." Dan di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin. Dan juga dalam dirimu sendiri terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Apakah kamu tidak memperhatikannya, tidak merenungkannya? Coba lihat gunung yang demikian indah, yang demikian sempurna ciptaannya, yang tentu setiap orang yang memiliki akal yang sehat akan mengaguminya. Begitu pula kalau misalnya dia melihat pemandangan lain yang lebih indah, dia akan semakin bertambah kagum. Dan begitulah, semakin dia menilai kesempurnaan satu ciptaan Allah, semakin dia merasakan sempurnanya keindahan tersebut, maka semakin dia merasakan kekaguman dalam dirinya, semakin dia merasakan keindahan tersebut sempurna dalam dirinya, yang dengan ini harusnya dia berdalil, mengambil argumentasi untuk menetapkan sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala karena dialah zat yang menciptakan keindahan alam yang demikian sempurna ini. Dengan ini orang yang beriman akan mengambil dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha sempurna kekuasaannya. Karena tidak mungkin ini terjadi dan tercipta kecuali dengan kekuasaan. Kecuali dengan kekuatan dan keperkasaan. Dialah Al-Aziz yang maha perkasa. Dialah Al-Qawiyyu yang maha kuat. Dialah Al-Matinu yang maha kokoh. Dialah Al-Qadir yang maha kuasa atas segala sesuatu. Kemudian dengan keindahan ini, yang tidak mungkin tercipta secara kebetulan, orang yang beriman akan mengambil argumentasi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Al-Alim yang maha sempurna ilmunya, Al-Khabir yang maha terperinci pengetahuannya. Maka sifat-sifat kesempurnaan ini diyakininya dan ditetapkannya. Inilah cara mengambil faedah dari perenungan terhadap keindahan alam semesta yang kita saksikan dalam kehidupan kita di tempat ini maupun di tempat-tempat yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian ada yang lebih penting dari itu. Setelah kita merenungkan keindahan alam semesta yang kita saksikan, baik itu gunung, hamparan padang rumput yang indah, ataupun lautan yang biru dengan ombaknya yang demikian indah, entah itu pemandangan matahari terbit atau matahari terbenam yang menghiasinya, kita akan merasakan kekaguman, rasa suka, dan cinta kepada pemandangan tersebut. Bahkan saya katakan tadi, kalau kita melihat yang lebih indah lagi, akan semakin bertambah rasa suka kita. Tidakkah kita berpikir bahwa zat yang menciptakan semua keindahan ini, dialah yang lebih indah, bahkan dia maha indah. Dialah yang lebih sempurna, bahkan dia maha sempurna dalam semua sifat-sifatnya. Tidakkah kita berpikir, kalau kita mengenal Allah dengan keindahan nama-namanya, kesempurnaan sifat-sifatnya, yang disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran, itu akan menjadikan kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan kecintaan kita melebihi semua kecintaan kepada makhluk, yang kita mencintai makhluk itu karena keindahannya atau karena kesempurnaan yang kita perkirakan ada padanya. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala maha indah. Sifat-sifatnya maha sempurna. Dialah yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha indah dan dia menyukai keindahan. Dialah yang berfirman tentang dirinya dalam Al-Quran, walillahil mathalul a'la, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang maha tinggi, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabinya yang paling mengenalnya, yang paling mulia di sisinya, pernah mengucapkan dalam sebuah doanya, la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik, Ya Allah, aku tidak mampu untuk memuji sanjungan dan pujian. Tidak mampu memuji, memberikan pujian dan sanjungan yang pantas bagi dirimu. Karena engkau adalah seperti pujian dan sanjungan yang engkau peruntukkan untuk dirimu sendiri. Makanya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala mengungkapkan tentang kesempurnaan yang ada pada dirinya. Yang tidak mungkin dilukiskan dan tidak mungkin bisa diungkapkan dengan apapun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. Katakanlah, seandainya lautan itu menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat yang mengungkapkan sempurnanya keindahan dan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, maka sungguh lautan itu akan habis untuk menulisnya sebelum habis diungkapkan keindahan dan kemahasempurnaan yang ada pada nama-nama dan sifat-sifat Allah, meskipun kita akan mendatangi tinta yang sepenuh lautan itu pula. Jadi agung, kalau kita mau merenungkan sejenak saja, kita mau mengungkap, mempelajari rahasia kemahaindahan Allah sesuai dengan apa yang Allah perkenalkan dirinya dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW, kita pahami dengan benar, tidak menyerupakannya dengan makhluk, tidak kita menolak nama-nama dan sifat-sifat tersebut hanya karena pertimbangan akal kita, kita tidak membagaimanakannya, dan kita tidak menyelewengkan maknanya, niscaya kita akan merasakan satu keindahan yang maha indah, yang dengan itu pasti kita akan menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala lebih kita cintai daripada segala sesuatu yang kita anggap indah di dunia ini, atau kita anggap kita kagumi di dunia ini karena keindahannya. Disebabkan karena dialah yang maha indah. Bahkan semua keindahan yang ada di dunia adalah berasal dari ciptaannya, karunianya dan anugerahnya. Maka bisa kita bayangkan bagaimana keindahan dan sempurnanya kekuasaan yang ada pada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala pernah mengungkapkan dalam sebuah ucapan beliau, Man arafallaha bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi ahabbahu la mahalata. Barang siapa yang mengenal Allah dengan keindahan nama-namanya, kesempurnaan sifat-sifatnya, dan kebaikan perbuatan-perbuatannya, maka pasti dia akan mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, pelajarilah Al-Quran, renungkanlah, hayatilah makna ayat-ayat yang menjelaskan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, maka sungguh ini merupakan cara utama dan pertama untuk bisa meraih kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dengan cara inilah kita akan mengenal keindahannya, mengenal kemahasempurnaannya, dan mengenal semua sifat-sifat kemuliaannya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk meraih kedudukan yang mulia cinta kepadanya, dan kedudukan-kedudukan yang agung dalam agama yang lainnya. Wassalallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Muntayan Mutiara Nasihat. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

kalam dan apa yang mereka tulis. Berkat nikmat Tuhanmu, kamu Muhammad, sekali-kali bukan orang gila. Dan sesungguhnya bagi kamu, benar-benar pahala yang besar dan tidak putus-putusnya. Dan sesungguhnya, kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung.

0: Maka kelak kamu akan melihat, dan mereka orang-orang kafir pun akan melihat, siapa di antara kamu yang gila. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan Dialah yang paling mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.
1: فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ.
0: Maka janganlah kamu ikuti orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Maka mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak, lalu mereka bersikap lunak pula kepadamu.

yang sangat enggan berbuat baik, yang melampaui batas, lagi banyak dosa, yang kaku kasar, selain dari itu, yang terkenal kejahatannya. Karena dia mempunyai banyak harta dan anak,

Apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, ia berkata, ini adalah dongeng-dongengan orang-orang dahulu kala. Kelak kami akan beri tanda dia dibelalai.

Sesungguhnya kami telah menguji mereka, musyrikin Mekah, sebagaimana kami telah menguji pemilik-pemilik kebun ketika mereka bersumpah bahwa mereka sungguh-sungguh akan memetik hasilnya di pagi hari.

dan mereka tidak mengucapkan insya Allah. Lalu kebun itu diliputi malapetaka yang datang dari Tuhanmu ketika mereka sedang tidur. Maka jadilah kebun itu hitam seperti malam yang gelap gulita. Lalu mereka panggil-memanggil di pagi hari. Pergilah di waktu pagi ini ke kebunmu jika kamu hendak memetik buahnya.

Dan berangkatlah mereka di pagi hari dengan niat menghalangi orang-orang miskin, padahal mereka mampu menolongnya. Tatkala mereka melihat kebun itu, mereka berkata, "Sesungguhnya kita benar-benar orang-orang yang sesat jalan, bahkan kita dihalangi dari memperoleh hasilnya." Berkatalah seorang yang paling baik pikirannya di antara mereka, "Bukankah aku telah mengatakan kepadamu, hendaklah kamu bertasbih kepada Tuhanmu?" Mereka mengucapkan, "Maha suci Tuhan kami, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim."

0: Lalu sebahagian mereka menghadapi sebahagian yang lain, seraya celah mencela. Mereka berkata, aduhai celakalah kita, sesungguhnya kita ini adalah orang-orang yang melampaui batas. Mudah-mudahan Tuhan kita memberikan ganti kepada kita dengan kebun yang lebih baik daripada itu. Sesungguhnya kita mengharapkan ampunan dari Tuhan kita.
1: Kedzalikal 'adzab wa la'adzabul akhirati akbar law kanu ya'lamun.
0: Seperti itulah azab dunia, dan sesungguhnya azab akhirat lebih besar jika mereka mengetahui.

0: Amin.
1: Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, disediakan surga-surga yang penuh kenikmatan dari sisi Tuhannya. Maka, apakah patut kami menjadikan orang-orang Islam itu sama dengan orang-orang yang berdosa, orang-orang kafir?

mengapa kamu berbuat demikian? Bagaimanakah kamu mengambil keputusan? Atau adakah kamu mempunyai sebuah kitab yang diturunkan Allah yang kamu membacanya, bahwa di dalamnya kamu benar-benar boleh memilih apa yang kamu sukai untukmu? Atau apakah kamu memperoleh janji-janji yang diperkuat dengan sumpah dari kami, yang tetap berlaku sampai hari kiamat? Sesungguhnya, kamu benar-benar dapat mengambil keputusan sekehendakmu.

Tanyakanlah kepada mereka, siapakah di antara mereka yang bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil itu? Atau apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu? Maka hendaklah mereka mendatangkan sekutu-sekutunya jika mereka adalah orang-orang yang

pada hari betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud, maka mereka tidak kuasa. Dalam keadaan pandangan mereka tunduk ke bawah, lagi mereka diliputi kehinaan. Dan sesungguhnya mereka dahulu di dunia diseru untuk bersujud, dan mereka dalam keadaan sejahtera.

Maka serahkanlah, ya Muhammad, kepadaku urusan orang-orang yang mendustakan perkataan ini, Al-Quran. Nanti kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur ke arah kebinasaan dari arah yang tidak mereka ketahui. Dan aku memberi tangguh kepada mereka, sesungguhnya rencanaku amat teguh.

ataukah kamu meminta upah kepada mereka, lalu mereka diberati dengan hutang? Ataukah ada pada mereka ilmu tentang yang gaib, lalu mereka menulis padanya apa yang mereka tetapkan? Maka, bersabarlah kamu, hai Muhammad, terhadap ketetapan Tuhanmu, dan janganlah kamu seperti orang Yunus yang berada dalam perut ikan ketika ia berdoa, sedang ia dalam keadaan marah kepada kaumnya.

0: Amin.
1: Kalau sekiranya ia tidak segera mendapat nikmat dari Tuhannya, benar-benar ia dicampakkan ke tanah tandus dalam keadaan tercela. Lalu Tuhannya memilihnya dan menjadikannya termasuk orang-orang yang soleh.

0: dan sesungguhnya orang-orang kafir itu benar-benar hampir menggelincirkan kamu dengan pandangan mereka tatkala mereka mendengarkan Al-Quran dan mereka berkata, sesungguhnya ia Muhammad benar-benar orang yang gila. Dan Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan bagi seluruh umat.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار متفق عليه.
3: Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alaih.
0: Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak, tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
4: Terbukanya hati seseorang itu merupakan milik Allah subhanahu wa ta'ala semata.
5: Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman, walaupun kamu sangat menginginkannya.
0: Ketika hidayah belum menyapamu, sanggupkah engkau membelinya?
4: Masalah hati orang menerima atau tidak, itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala semata, dan tidak ada orang yang bisa campur tangan dalam urusan itu. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang berkuasa untuk memberikan itu semuanya.
0: Ketika engkau mendambakan hidayah, sudahkah engkau memintanya?
6: Empat hal yang dimohon dan diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, aku mohon kepada engkau petunjuk. Aku mohon kepada engkau ketakwaan. Aku mohon kepada engkau agar aku mampu untuk menjaga kehormatan diriku. Dan aku mohon kepada engkau, ya Allah, akan kecukupan.
0: Ketika hidayah menyapa hatimu, maka sanggupkah engkau mempertahankannya?
7: Sesungguhnya Rasul kita salawatullahi alaihi wasalamu telah mengabarkan akan suatu zaman akan ada hari-hari kesabaran orang yang berpegang kepada agamanya seperti memegang bara api. Ia panas, api harus dipegang karena bila ia lemparkan itu menjadi api neraka untuknya. Ia panas, namun harus segera ia pegang karena itu kebahagiaan untuk hidupnya di dunia dan akhiratnya. Maka Rasulullah SAW memberikan kabar gembira bagi mereka yang kokoh, tegar, memegang sunnah Rasulullah di zaman seperti itu. Beliau bersabda, orang yang berpegang kepada sunnahku di hari itu mendapatkan pahala 50 sahabat yang mengamalkan sunnah tersebut.
0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
8: Bismillahirrahmanirrahim.
9: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Kaum Samud dan Ad telah mendustakan hari kiamat. Adapun kaum Samud, maka mereka telah dibinasakan dengan kejadian yang luar biasa. Adapun kaum Ad, maka mereka telah dibinasakan dengan angin yang sangat dingin, lagi amat kencang.

yang Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam dan 8 hari, terus-menerus. Maka kamu lihat kaum Ad pada waktu itu mati berkelimpangan, seakan-akan mereka tunggul-tunggul pohon kurma yang telah lapuk. Maka kamu tidak melihat seorang pun yang tinggal di antara mereka.

Dan telah datang Fir'aun dan orang-orang yang sebelumnya dan penduduk negeri-negeri yang dijungkirbalikan karena kesalahan yang besar. Maka masing-masing mereka mendurhakai Rasul Rabb mereka, lalu Allah menyiksa mereka dengan siksaan yang sangat keras.

Sesungguhnya kami, tatkala air telah naik sampai ke gunung, kami bawa nenek moyang kamu ke dalam bahtera, agar kami jadikan peristiwa itu peringatan bagi kamu, dan agar diperhatikan oleh telinga yang mau mendengar.

dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Dan pada hari itu, 8 orang malaikat menjunjung arsy Rabbmu di atas kepala mereka. Pada hari itu kamu dihadapkan kepada Rabbmu. Tiada sesuatu pun dari keadaanmu yang tersembunyi bagi Allah.

Sesungguhnya aku yakin bahwa sesungguhnya aku akan menemui hisab terhadap diriku. Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhoi, dalam syurga yang tinggi. Buah-buahannya dekat. Kepada mereka dikatakan, makan dan minumlah dengan sedap, disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu.

Adapun orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kirinya, maka dia berkata, "Wahai alangkah baiknya, kiranya tidak diberikan kepadaku kitabku ini."

Dan aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku. Wahai kiranya, kematian itulah yang menyelesaikan segala sesuatu. Hartaku sekali-kali tidak memberi manfaat kepadaku. Telah hilang kekuasaanku dariku.

Allah berfirman, peganglah dia, lalu belenggulah tangannya ke lehernya. Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta.

sesungguhnya dia dahulu tidak beriman kepada Allah yang Maha Besar. Dan juga dia tidak mendorong orang lain untuk memberi makan orang miskin. Maka tiada seorang teman pun baginya pada hari ini, di sini. Dan tiada pula makanan sedikit pun baginya, kecuali dari darah dan nanah. Tidak ada yang memakannya, kecuali orang-orang yang berdosa

0: Fir'aun.
1: Maka aku bersumpah dengan apa yang kamu lihat dan dengan apa yang tidak kamu lihat. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah benar-benar wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasul yang mulia. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan seorang penyair, sedikit sekali kamu beriman kepadanya.

Dan bukan pula perkataan tukang tenung, sedikit sekali kamu mengambil pelajaran daripadanya. Ia adalah wahyu yang diturunkan dari Rabb semesta alam.

Seandainya dia, Muhammad, mengada-adakan sebagian perkataan atas nama kami, niscaya benar-benar kami pegang dia pada tangan kanannya, kemudian benar-benar kami potong urat tali jantungnya. Maka, sekali-kali tidak ada seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi kami dari pemotongan urat nadi itu

Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar suatu pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Dan sesungguhnya kami benar-benar mengetahui bahwa di antara kamu ada orang yang mendustakannya.

0: Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar menjadi penyesalan bagi orang-orang kafir di akhirat. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar kebenaran yang diyakini. Maka, bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang maha besar.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: An Jabir radhiyallahu anhu qala: Nasu'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shay'an qat, faqala la. Muttafaqun alaihi.
3: Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata, tidak pernah sekalipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta sesuatu kemudian mengatakan tidak. Muttafaqun alaih.
4: Radio Roja.
5: للذاكرين والذاكرات.
6: إذاعة القرآن الكريم.
7: أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد اللهم إليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا عزيز يا وهاب يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah saudari-saudariku yang dimuliakan Allah alhamdulillah kita dapat dipertemukan di rumah Allah yang penuh keberkahan ini dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita seluruhnya keberkahan dalam hidup kita, keberkahan dalam waktu kita, keberkahan dalam keluarga kita, keberkahan dalam harta kita. Dan semoga Allah menjadikan kita orang yang senantiasa membawa keberkahan dimanapun kita berada. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah keharibaan junjungan kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, kepada para tabi'ut tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka hingga hari kemudian kelak. Ikhwati rahimakumullah. Tema yang akan kita angkat pada kesempatan kali ini dan semoga bermanfaat adalah bagaimana cara-cara atau upaya-upaya kiat-kiat kita dapat selamat dari

Hatta la takuna fitnah. Perangilah mereka sehingga tidak ada lagi yang namanya kesyirikan. Wa yakuna ad-dinu kullahu lillah. Wa yakuna ad-din lillah. Wa yakuna ad-din kullahu lillah. Agar agama ini seluruhnya untuk Allah. Terkadang fitnah bisa bermakna siksaan. Bagaimana Allah katakan, dzuqu fitnatakum, merasakanlah siksaan untuk kalian ini. Bisa fitnah bermakna ujian. Kata Allah, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami uji kalian dengan berbagai macam ragam bentuk kesenangan-kesenangan dan kesusahan-kesusahan. Yang jelas dalam agama kita fitnah itu dibagi menjadi dua bagian. Ada namanya fitnah syubhat dan ada namanya fitnah syahwat. Dan kita hidup di dunia ini selama hayat di kandung badan akan senantiasa menghadapi dua fitnah ini. Fitnah syubhat ataupun fitnah syahwat. Fitnah syahwat adalah berbagai macam ragam maksiat yang menghalangi orang untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Tergelincir dalam zina, ini fitnah syahwat. Menipu manusia, mencuri, merampok, membunuh, ini fitnah syahwat. Ditimbulkan daripada dampak fitnah syahwat, ingin menguasai harta, ingin menumpahkan darah karena dendam, karena ingin merebut hartanya, karena ingin kekuasaan dan seterusnya, ini adalah fitnah syahwat. Adapun yang kedua adalah fitnah syubhat, yaitu persepsi yang salah dalam melihat suatu jalan yang dianggap jalan ini adalah jalan yang menyampaikan dia kepada ridha Allah Subhanahu wa taala, kepada surga Allah Subhanahu wa taala, padahal jalan ini ujungnya adalah neraka. Fitnah syubhat ini membuat orang yang sedang meniti di atas jalan tersebut ya buta, tidak mengetahui ini jalan muaranya ke neraka, dan mereka menganggap mereka sedang berbondong-bondong menuju surga. Fitnah syubhat inilah yang disebut dengan nama fitnah dalam agama, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa ya dalam untaian doa beliau sallallahu alaihi wasallam, la taj'al fitnatana fi dinina, janganlah ya Allah sampai engkau uji kami berupa fitnah dalam agama kami. Dan tentunya fitnah dalam perkara syubhat lebih besar, lebih dahsyat dampaknya daripada fitnah syahwat. Maka yang kita inginkan bahas dalam perkara ini lebih dominan dari sisi fitnah syubhat. Bagaimana seseorang itu dapat selamat daripada fitnah syubhat? Ikhwani rahimakumullah, kita hidup di zaman fitnah yang telah pernah diingatkan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Anas bin Malik ia menjawab pertanyaan ketika sebagian orang mendatangi beliau radhiyallahu anhu wardahu, mereka melaporkan fitnah Al-Hajjaj Ibnu Yusuf Al-Thaqafi, sang penumpah darah yang sulit dicari tandingannya dari sisi kezaliman. Ya, sulit mencari tandingan Al-Hajjaj ketika menjadi penguasa, dia menumpahkan darah yang maksum di tangannya meninggal. Subhanallah, kibarut tabi'in, bahkan ada sahabat-sahabat yang mati di tangannya. Datanglah kaum muslimin melaporkan fitnah Hajjaj ini kepada Anas bin Malik untuk mencari solusi apa yang harus dilakukan. Apakah mereka harus memberontak, angkat senjata? Apakah mereka buat mimbar-mimbar bebas menyebutkan kejelekan penguasa yang zalim? Apa kata sahabat Rasulullah SAW, Malik bin Anas, khadimu Rasulullah, pembantu Rasulullah yang telah benar-benar meregut telaga.

ilmu Rasulullah, karena senantiasa mengiringi Rasulullah SAW, bertahun-tahun senantiasa bersama Rasulullah. Apa jawaban beliau? Apakah beliau katakan kita buat pemberontakan? Wallahi tidak. Jawaban beliau, isbiru, sabar kalian. Fa innahu la ya'ti 'alaikum zamanun, sesungguhnya tidaklah akan pernah datang pada kalian suatu zaman, illa alladhi ba'dahu syarrun minhu, kecuali zaman yang datang setelahnya itu lebih dahsyat, lebih jelek, lebih parah daripada zaman sebelumnya. Hatta talqau rabbakum, sampai kalian berjumpa Tuhan kalian. Kata Hajjaj, sabar saja. Fitnah ini adalah fitnah yang telah disebutkan Nabi SAW. Semakin datang zaman, semakin dahsyat fitnahnya. Fitnah yang terjadi sebelumnya menjadi ringan. Maksudnya, sabarlah. Setelah Hajjaj ini akan lebih besar lagi fitnahnya. Dan begitulah seterusnya. Subhanallah. Kata beliau, sami'tuhu min nabiyikum sallallahu alaihi wasallam, ini ku dengar langsung dari nabi kalian sallallahu alaihi wasallam. Rawahul Bukhari, hadis dari Imam Bukhari rahimahullah. Jadi ikhwati rahimakumullah, apa yang disebutkan oleh Anas ini menunjukkan semakin dekat kepada kiamat, fitnah semakin apa? Dahsyat. Subhanallah, bagaikan potongan-potongan malam yang semakin malam semakin gelap. Subhanallah. Allahu Akbar. Ikhwati, akhwati rahimakumullah, Rasulullah pernah menginformasikan kepada kita tentang akan bermunculan fitnah-fitnah sebelum datangnya hari kiamat. Dalam banyak hadis beliau sallallahu alaihi wasallam, di antaranya beliau mengatakan, inna baina yaday sa'ati la ayyaman, sungguh sebelum datangnya peristiwa kiamat ada hari-hari, yanzilu fiha al-jahlu, hari-hari yang kejahilan turun merajalela. Apakah maksudnya kejahilan dalam agama? Ya. Dalam dunia? Tidak. Semakin canggih dunia, semakin parah kejahilan dalam agama. Padahal di antara tanda-tanda hari kiamat adalah tersebarnya alat tulis menulis, fushuwul qalam, tersebarnya pena. Dahulu kala sulitnya mereka untuk menulis, tinta dibawa ke mana-mana, ya, subhanallah, sebentar-sebentar kering, sekarang begitu mudahnya. Seharusnya tersebarnya pena ini membuat semakin tersebarnya ilmu agama, tapi tidak, wallah. Semakin jauh daripada rentang kenabian, semakin keruh air tersebut. Persis bagaikan sungai. Di ujung, di hulunya jernih. Semakin dekat ke laut, kira-kira semakin jernih atau semakin keruh? Semakin keruh. Begitulah Islam. Begitulah fitnah. La haula wa la quwata illa billah. Kata Nabi, yanzilu fihal jahlu, turun pada masa-masa tersebut, hari tersebut, kejahilan. Sungguh kejahilan agama yang telah memporak-porandakan negeri-negeri kaum muslimin. Subhanallah. Sehingga mereka menjadi santapan negeri-negeri kufar. La haula wa la quwata illa billah. Kata Nabi SAW, ya, yanzilu fiha al-jahlu wa yurfa'u fiha al-ilmu, turun kejahilan, tanda diangkatnya ilmu. Subhanallah. Dan diangkatnya ilmu itu dengan diwafatkannya para ulama. Tatkala ulama semakin sedikit, semakin menjadi besarlah kejahilan. Nanti hingga datang masanya tidak ada lagi orang alim. Hatta idza lam yubqi aliman, kata Nabi, tatkala Allah tidak sisakan lagi orang alim, fattakhadun nas ru'usan juhala, jadilah manusia mengangkat pemimpin-pemimpin mereka, baik pemimpin dalam urusan dunia mereka, pemimpin dalam urusan agama mereka, ru'usan juhala, orang-orang jahil. Bagaimana nasib mereka dipimpin orang-orang jahil ini? Orang-orang jahil ini, fastuftu, dimintakan kepada mereka fatwa, ya,
diminta mereka menyelesaikan berbagai macam problematika kehidupan dunia maupun agama. Tapi karena enggak punya background ilmu yang mumpuni, karena mereka diangkat bukan dasar ilmu, tapi karena nepotisme, ithar, karena suap, karena sogok dan seterusnya. Subhanallah. Akhirnya, makanya kata Nabi di antara tanda-tanda kiamat, idza usnida ya al-amru ila ghairi ahli fantadhir sa'ah. Ketika satu urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, tunggulah, kiamat itu telah dekat. Ini yang terjadi, ikhwati rahimakumullah. Jadi diangkatlah ilmu dengan diwafatkannya para ulama. Akhirnya kata Nabi, ittakhadhan nasu ru'usan juhal fastuftu fa'aftau. Mereka diminta fatwa, diminta kepada mereka untuk menyelesaikan berbagai macam problem-problem dunia maupun agama. Fa'aftau, mereka pun memberikan fatwa, tapi karena enggak punya background ilmu yang mumpuni, fadallu wa adallu. Mereka tersesat dan mereka pun menyesatkan. Ini tanda-tanda akhir zaman. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yakthuru fiha al-haraj. Pada masa-masa tersebut banyak terjadi al-haraj. Wal haraju al-qatlu. Dalam beberapa riwayat ditanyakan sahabat, apa itu al-haraj wahai Nabi? Nabi mengatakan al-qatlu, al-qatlu, pembunuhan. Ikhwati, di masa sekarang ini adalah masa yang telah banyak sekali terjadi kasus pembunuhan di mana-mana. Baik secara skala besar, luas, darah-darah kaum muslimin tertumpah. Mereka tidaklah lebih berharga darah mereka dibandingkan darah, subhanallah, binatang. La haula wa la quwata illa billah. Ya, ini zaman adalah zaman fitnah. Subhanallah. Ikhwati rahimakumullah, fitnah ini semakin dekat dengan kiamat semakin dahsyat. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Subhanallah. Berkata Abu Hurairah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yataqarabu az-zaman. Antara tanda-tanda hari kiamat, yataqarabu az-zaman. Tatkala rentang waktu menjadi dekat. Dan kita merasakan alangkah dekatnya sekarang waktu. Boleh saja definisinya karena munculnya berbagai macam ragam alat transportasi menjadi dekat semuanya. Jakarta, Medan, Jakarta, Batam dekat, Saudi Arabia dekat. Orang-orang berbelanja di tempat-tempat yang jauh. Taqarabuz zaman. Ya, atau memang zaman ini benar-benar terasa begitu semakin dekatnya, cepatnya. Subhanallah. Wa yuqbadul ilmu, ketika ilmu itu telah diangkat. Wa tadhharul fitan, tatkala fitnah itu telah merebak. Wa yulqas syuhhu, ketika ketamakan, ambisi, kekikiran telah merajalela. Apa yang membuat tertumpahnya darah? Ambisi, ketamakan, tamak terhadap jabatan, tamak terhadap harta. Subhanallah. Yulqas syuhhu wa yakthurul haraju, akan muncul pembunuhan-pembunuhan lantaran dunia, lantaran harta, lantaran jabatan. Wa mal haraju ya Rasulullah, apa itu al-haraj wahai Rasulullah? Qala al-qatlu, kata Nabi SAW, pembunuhan. Bawah al-Bukhari, antum melihat sallallahu alaihi wasallam televisi, berita-berita tiap hari. Ya, dibunuh. Manusia dibunuh, dirampok. Setelah dirampok, subhanallah, diperkosa, setelah diperkosa dibunuh dan seterusnya. Ini adalah tanda-tanda hari kiamat. Subhanallah. Hudzaifah ibn al-Yaman suatu ketika duduk bersama Umar bin Khattab radhiyallahu tabaraka taala anhu arda. Maka Umar bin Khattab
bertanya kepada sahabat-sahabat yang ada di hadapannya, ayyukum yahfadhu qawla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil fitnah? Kata Umar bin Khattab radhiyallahu tabarakatuh anhu, siapakah di antara kalian yang masih ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang fitnah? Ini menunjukkan kepada kita para sahabat senantiasa muraja'ah, mudzakarah, saling ingat mengingatkan. Ya, majlis mereka bukan sebagaimana majlis kaum muslimin. Ya, majlis dalamnya adalah dunia, ya, lupa akhirat, majlis dosa, riba, buang-buang waktu, buang-buang umur, mereka tidak. Bertanya Umar radhiyallahu anhu ardhah, ayyukum yahfadhu qawla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil fitnah? Adakah di antara kalian yang hafal sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perkara fitnah? Qultu ana, berkata Hudzaifah, saya mengatakan saya, wahai Amirul Mukminin. Subhanallah. Dan Hudzaifah ibn al-Yaman adalah sahabat Nabi yang mutakhassis, memiliki kekhususan dalam menghafalkan hadis-hadis fitnah radhiyallahu anhu arda. Subhanallah. Kata Umar radhiyallahu anhu, innaka alaihi aw alaiha lajari'un, sungguh beraninya engkau menyebutkan hadis tentang fitnah ini. Maksud Umar, hati-hati Hudzaifah, ini kau bicara tentang hadis, hati-hati engkau nekat. Dan sungguh pada masa Umar, Umar begitu khawatirnya orang banyak-banyak meriwayatkan hadis. Karena itulah Umar bahkan terkadang menyiapkan rotan memukul orang yang membawa hadis andai kata enggak jelas. Kata Umar, sungguh berani dirimu wahai Hudzaifah. Subhanallah. Qultu, aku pun mengatakan, fitnatur rajul fi ahlihi wa malihi wa waladihi wa jarihi. Apakah yang Anda maksudkan tuan wahai Amirul Mukminin, seseorang itu akan terfitnah, ya, pada keluarganya, pada hartanya, pada anak-anaknya, pada tetangganya. Apakah itu yang kau maksudkan? Ya. Dan ini menunjukkan kepada kita, wallahi, istri-istri kita, anak-anak kita, harta-harta kita, tetangga-tetangga kita, mereka dapat menjadi fitnah bagi kita, menghalangi kita untuk berbuat kebaikan, membuat kita menyimpang daripada jalan yang lurus. Andai kata kita tidak bijak dalam menyikapi mereka, ya. Dan fitnah ini adalah fitnah yang melanda seluruh manusia. Subhanallah. Apakah fitnah ini Anda maksudkan wahai Amirul Mukminin? Kata beliau, andai kata ini yang kau maksudkan, ketahuilah, tukaffiruha as-salatu was-shaumu was-shadaqatu wal-amru wan-nahyu. Fitnah ini tatkala orang tidak sempurna melakukan kewajiban agamanya disebabkan gara-gara istrinya, anaknya, hartanya, tetangganya, ini hal yang wajar. Dan semua fitnah ini yang mengurangi ketaatan seseorang, kesempurnaan seseorang, dapat ditebus dengan apa? Dengan salat, dengan apa lagi? Dengan puasa, dengan sedekah, amar ma'ruf, nahi mungkar. Dan ini menunjukkan tidak akan mungkin kita sempurna dalam hidup ini. Pasti kita enggak sempurna. Kita terpengaruh dengan fitnah harta, fitnah wanita, fitnah anak-anak, kadang tetangga. Subhanallah. Tapi ini semua dapat dihapuskan, digugurkan dosa-dosa kita dengan salat sunnah, puasa sunnah, dengan amar ma'ruf, nahi mungkar, dengan sedekah. Qala laisa hadza uridu. Kata Umar Amir Mukminin, wahai Hudzaifah, bukan fitnah ini yang kuinginkan. Berarti fitnah itu ada yang lain selain fitnah ini. Selain kita terfitnah pada istri, anak, keluarga, harta, tetangga, ternyata ada fitnah yang lain. Bukan fitnah ini yang kuinginkan wahai Hudzaifah. Bukan fitnah ini yang kuingin agar kau sampaikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walakin, tetapi, al-fitnatul lati tamuju kama yamujul bahru. Fitnah yang datang bagaikan gelombang-gelombang air laut. Subhanallah. Antum perhatikan gelombang. Andai kata satu gelombang lewat, apakah setelah itu laut tenang? Wallahi tidak. Akan datang gelombang kedua. Sampai ke pantai pecah gelombang kedua. Datang gelombang ketiga.
begitulah tidak akan pernah berhenti. Subhanallah. Kata Umar, bukan fitnah itu yang kuinginkan. Fitnah itu aku tahu. Semua orang akan mengalaminya. Maka fitnah itu dihapuskan dengan sholat, puasa, sedekah dan seterusnya. Tapi yang kumaksudkan adalah fitnah yang khusus. Fitnah syubuhat akhir zaman yang datang bergelombang-gelombang bagaikan gelombang-gelombang lautan. Subhanallah. Berkata Hudzaifah ibnul Yaman, qala laisa 'alaika minha ba'sun ya amirul mu'minin. Andai kata fitnah itu yang Anda tanya, engkau akan aman selamat wahai amirul mu'minin daripada fitnah itu. Allahu akbar. Tidak mengapa, engkau tidak akan bermasalah. Engkau selamat karena bukan pada masamu fitnah itu akan terjadi. Subhanallah. Kata beliau, inna bainaka wa bainaha baban mughlaqan, antara dirimu wahai amir mu'minin dan pintu fitnah itu, fitnah agama ini, fitnah syubhat ini, ada pintu yang tertutup. Artinya engkau aman karena ada pintu yang menutup daripada fitnah tersebut. Subhanallah. Qala ayuksaru am yuftahu. Maka berkata Umar, wahai Hudzaifah, pintu ini kelak ayuksaru, apakah akan hancur, dihancurkan atau dia dibuka? Subhanallah. Apa bedanya? Kalau dihancurkan udah terbuka seterusnya. Coba diganti dengan yang baru. Kalau andai kata dibuka bisa ditutup. Maka berkata ketika itu Hudzaifah, qala yuksar, pintu fitnah itu akan dirusak, dibobol. Subhanallah. Qala idzan la yughlaqu abadan. Kata Umar, kalau demikian tidak akan mungkin tertutup lagi selama-lamanya. Subhanallah, firasat Umar yang begitu kuatnya. Qulna akana Umar ya'lamu albab? Kami bertanya kepada Hudzaifah, kira-kira tahu enggak Umar pintu tersebut? Subhanallah. Qala na'am, berkata Hudzaifah, dia tahu maksudnya pintu tersebut itu apa. Kama ya'lamu anna dunal ghadil lailah. Sebagaimana Umar mengetahui sebelum datangnya hari esok pasti datang malam terlebih dahulu. Subhanallah. Inni haddatsuhu bi haditsin laysa bil aghalith. Aku telah sampaikan kepada dia hadis yang benar, bukan hadis yang kacau balau yang salah dan keliru. Subhanallah. Fahimna an nas'ala, ya, Hudzaifah. Berkata para perawi-perawi dari golongan tabi'in, kami segan bertanya kepada Hudzaifah. Fa'amarna masruqan, kami perintahkan masruq yang bertanya kepada Hudzaifah. Fasa'lahu faqal, maka ditanyalah kepada Hudzaifah, siapakah pintu yang dimasukkan dalam hadis tersebut? Faqala al-babu Umar, rawahu al-Bukhari. Maka berkata Hudzaifah, pintu itu adalah Umar. Dan wallahi sungguh, ketika Umar masih hidup, semua pintu fitnah syubhat tertutup. Dengan terbunuhnya Umar bin Khattab, terbukalah pintu fitnah. Subhanallah. Muncullah kaum Khawarij, muncullah pemberontakan kepada Uthman, tertumpahlah darah Uthman, terjadilah antara kaum muslimin peperangan. Subhanallah. Ya. Kemudian lebih parah lagi dengan terbunuhnya Ali, terpecah belah kaum muslimin, ya. Ada kubu sini, ada kubu di sini, subhanallah. Inilah fitnah. Ya. Dan itu semua terjadi setelah wafatnya siapa? Umar bin Khattab. Dan fitnah ini tidak akan pernah berhenti. Maksud fitnah adalah peperangan antara kaum muslimin tidak akan pernah berhenti sampai datangnya kiamat. Subhanallah. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Ikhwati rahimakumullah. Kita akan sampaikan satu hadis lagi. Nanti setelah kita puas menyampaikan hadis tentang fitnah, kita akan sebutkan solusi-solusinya bagaimana menghindari fitnah. Subhanallah. Berkata Abdurrahman bin Abdurrabbil Ka'bah, dakhaltul masjidah, فإذا عبد الله بن عمرو بن العاص جالس في ظل الكعبة. Aku masuk ke dalam Masjidil Haram, aku dapati di sana
Ada Abdullah bin Amr bin As sedang duduk di bawah naungan Ka'bah. Wannasu mujtami'una 'alaihi. Aku melihat orang-orang berkumpul bersimpu di tengah, yakni mengelilingi dirinya. Dan inilah ikhwan zaman keemasan Islam. Tatkala manusia berkumpul, subhanallah, ya. Mereka berkumpul pada ulama. Tatkala ulama menjadi tempat mereka berkumpul. Ini zaman keemasan Islam, zaman kebaikan Islam. Subhanallah. Tatkala orang enggak peduli kepada ulama, orang sibuk dengan subhanallah berkumpul pada artis, bintang-bintang film, ulama diabaikan, ulama enggak dipedulikan, dilecehkan, dihinakan, itu zaman kehancuran Islam. Ketika ulama enggak dikenal, ketika kaum muslimin hidupnya hanyalah subhanallah setiap hari untuk mengikuti artis fulan menikah, artis fulan bercerai, artis fulan selingkuh, artis fulan hamil duluan baru nikah, artis fulan ya rebutan anak. Ini zaman kehancuran Islam, subhanallah. Tapi kita melihat, tengok Anas dikerumuni para tabi'in, lihat Abdullah bin Amr bin As dikerumuni oleh para tabi'in, mereka berkumpul bersimpu pada ulama, subhanallah. Maka fa'ataituhum, berkata Abdurrahman bin Abdurrabbil Ka'bah, aku pun mendatangi mereka. Fajalastu ilaihi, aku duduk langsung berhadapan dengan Abdullah bin Amr bin As. Faqal, maka berkatalah Abdullah bin Amr bin As, majlis mereka bukan majlis ghibah, bukan majlis omong kosong, bukan majlis dunia, ya. Maka berkata Abdullah bin Amr bin As, kunna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi safarin, kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan. Fanazalna manzilan, kami pun singgah di suatu tempat. Faminna man yuslihu khiba'ah, di antara kami ketika singgah tersebut ada yang sedang memperbaiki tenda-tendanya, kemah-kemahnya. Waminna man yantadhil, di antara kami ada yang sibuk dia memperbaiki panahnya atau berlatih panah, ya. Wa minna man huwa fi jasharihi, di antara kami ada yang bawa ternaknya atau tunggangannya makan, minum, mencarikan rerumputan. Idznada munadi Rasulillah, tiba-tiba datanglah penyeru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-salata jami'ah, berkumpullah, kita akan mengerjakan salat. Fajtama'na ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami pun berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, selepas salat beliau pun bersabda sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Innahu lam yakun nabiyyun qabli, tidaklah pernah ada nabi yang datang sebelumku. Illa kana haqqan alaihi an yadulla ummatahu, kecuali wajib bagi mereka menjelaskan kepada umat mereka masing-masing, ala khairi ma ya'lamuhu lahum, agar umat mereka mengetahui yang berbagai macam ragam bentuk kebaikan bagi mereka. وَيُنْذِرُهُمْ شَرَّ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ, kecuali para nabi ini memberitakan kepada kaum mereka berbagai macam kejelekan-kejelekan yang harus mereka jauhi. Ini mengajarkan kepada kita, setiap umat itu ada nabinya. Setiap nabi itu secara sempurna menyampaikan kepada umatnya perintah Allah, menjelaskan kepada umatnya, ini kebaikan-kebaikan kerjakan, ini kejelekan-kejelekan tinggalkan. Semua nabi, subhanallah, semua mereka tidak ada yang berkhianat menyimpan agama, wallah tidak ada. Wa inna ummatakum hadhihi ju'ila afiyataha fi awwaliha, tetapi sungguh umat kalian ini, itu siapa umat kalian? Umat Islam kita, ju'ila afiyatuha fi awwaliha.
Sungguh keselamatan umat ini ada di pangkalnya. Subhanallah. Keselamatan umat ini daripada segala macam fitnah-fitnah syubhat ada di pangkalnya. Di pangkal Islam pada masa siapa? Rasulullah. Pada generasi sahabat ridwanullah alaihi ajma'in. Pada zaman tabi'in keemasan, walaupun ada fitnah 1-2 tapi mereka subhanallah berhasil menepis segala macam syubhat. Ada orang-orang khawarij, mereka tepis syubhatnya. Ada orang-orang ya ahlu kalam, mu'tazilah dan seterusnya, mereka tepis syubhatnya. Kata Rasulullah SAW, wa sayusibu akhiraha bala'un, akan ditimpa umat ini, generasi-generasi akhirnya, bala'un, berbagai macam ragam ujian. Bala'un wa umurun tungkirunaha, dan berbagai macam ragam perkara-perkara yang kalian mengingkarinya. Subhanallah. Ini menjelaskan yang selamat, ya, yang zaman penuh dengan keselamatan, kebersihan daripada fitnah, itu hanya ada di pangkal. Adapun yang datang belakangan, mereka wajib, mereka harus, wallahi, ya, hidup dalam suasana fitnah yang melanda. Kitalah dia orangnya, ikhwati rahimakumullah. Dan orang-orang yang datang pada zaman-zaman berikutnya. Kata Rasulullah SAW, وَتَجِئُ فِتْنَةٌ فَيُرَقِّقُ بَعْضُهَا بَعْضًا, akan datang pada masa tersebut fitnah. فَيُرَقِّقُ بَعْضُهَا بَعْضًا, setiap fitnah yang datang dianggap besar oleh mereka, tetapi ketika datang fitnah berikutnya ini menjadi kecil. يُرَقِّقُ بَعْضُهَا بَعْضًا. Subhanallah. Kita melihat fitnah ya yang datang melanda kaum muslimin, dianggap fitnah besar. Setelah datang fitnah berikutnya, ternyata ini lebih kecil. Datang lagi berikutnya, yang ini pun lebih kecil. Begitulah seterusnya. Berarti semakin zaman dekat dengan kiamat, semakin apa fitnah? Kecil atau besar? Semakin besar. Subhanallah. Kita lihatlah fitnah syahwat. Sekarang orang telah berzina di pantai-pantai, bahkan di sebagian tempat berzina di jalan-jalan, samping jalan. Nasallallah salamun afiyah. Ya, sekarang telah ada orang berzina di samping jalan. Ini zaman fitnah, fitnah syahwat. Subhanallah, orang berzina di pantai-pantai, ya, di tempat-tempat pariwisata dan seterusnya. La haula wala quwata illa billah. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fitnatun taji'u fitnah, akan muncul fitnah, fayuraqqiqu ba'daha ba'dan. Setiap fitnah yang datang menjadi kecil dibandingkan dengan fitnah yang sebelumnya. Sebagaimana orang-orang yang datang kepada Anas, kata Anas, siapa sabar? Fitnah yang kalian rasakan ini belum ada apa-apanya. Kenapa? Masih ada para sahabat. Hanyalah fitnah dalam bentuk kezaliman, bukan dalam bentuk agama. Masih ada Abdullah ibn Umar, masih ada Anas bin Malik, masih ada kibarut tabi'in. Fitnah kezaliman biasa. Tapi fitnah yang dahsyat adalah fitnah apa? Fitnah syubhat. Subhanallah. Kata Anas, sabar. Ini telah Rasulullah sabdakan sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berkata Rasulullah, wa taji'ul fitnah fayaqulul mu'min hadhihi muhlikati. Muncullah fitnah. Karena dahsyatnya fitnah ini, orang yang beriman takut dia binasa, sehingga dia mengatakan, sepertinya ini yang akan membuat saya binasa. Subhanallah, hadhihi muhlikati, ini yang menghancurkan agama saya. Dan ini mengajarkan kepada kita, orang beriman takut sekali fitnah. Yang paling mereka takuti adalah fitnah dalam agama mereka. Subhanallah. Sehingga mereka mengatakan, wih, ini fitnah nih, hancur saya ini, hancur agama saya. Subhanallah. Ini orang beriman. Yang mereka anggap fitnah adalah fitnah agama. Thumma tangkashif, ternyata berhasil dihadapi fitnah ini. Fitnah pun lewat. Subhanallah. Wa taji'ul fitnah, datang lagi fitnah yang baru. Fayaqulul mu'min, hadhihi, hadhihi. Datang fitnah yang baru. Berkata lagi orang dalam hatinya, ada iman. Mungkin saja ini yang membuat saya binasa. Ini yang membuat agama saya hancur. Ini.
ini. Subhanallah. Dan ini menunjukkan orang beriman senantiasa takut fitnah melanda mereka. Tiap kali datang fitnah, mereka khawatir ini yang membinasakan agama mereka. Fitnah apa, ikhwan? Fitnah syubhat. Karena fitnah syahwat orang tahu. Subhanallah. Berkata Rasulullah, "Faman ahabba an yuzahzaha 'anil nar." Ini sebenarnya solusi selamat daripada fitnah. Ya, barang siapa yang ingin diselamatkan dari api neraka, karena fitnah ini menggiring orang ke neraka. Subhanallah. Barang siapa yang ingin dijauhkan dari api neraka, wa yudkhalal jannah, dimasukkan ke dalam surga, fal ta'tihi maniyyatuhu wa huwa yu'minu billah. Hendaklah dia mati dalam keadaan beriman kepada Allah wal yaumil akhir, dan hendaklah dia wafat dengan beriman dengan hari akhirat. Subhanallah. Ini adalah solusi selamat daripada fitnah. Iman, nanti kan kita jelaskan tambahan-tambahan keterangan. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ingin selamat daripada fitnah yang ujungnya adalah neraka, ya, hendaklah dia mati dalam keadaan beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat. Subhanallah. Dan segala macam fitnah syubhat, bahkan fitnah syahwat, ini akan menghalangi orang untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kedua-duanya akan membuat orang digiring ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, hendaklah dia mati dalam keadaan beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat. Apalagi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini solusi berikutnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal ya'ti ilan nas alladhi yuhibbu an yu'ta ilaihi. Dan hendaklah dia dalam bermuamalah kepada manusia, mendatangi manusia dengan cara terbaik yang disenangi manusia, sebagaimana dia senang andai kata manusia datang baik-baik kepadanya. Mengajarkan kepada kita, ingin selamat dalam fitnah, tatkala anda telah menjaga hubungan dengan Allah tabaraka taala berupa hubungan iman, hati kita beriman dengan Allah, beriman dengan hari akhirat, enggak cukup, harus dalam bermuamalah memberikan setiap hak daripada manusia. Memberikan hak orang tua, memberikan hak anak dan istri, memberikan hak kerabat dekat, memberikan hak tetangga. Berbuatlah kebajikan kepada mereka sebagaimana anda ingin mereka berbuat kebajikan dengan anda. Subhanallah. Datangilah mereka dengan apa yang mereka senangi, sebagaimana anda ingin mereka datang kepada anda dengan apa yang anda senangi pula. Muamalat. Subhanallah. Karena sebagian orang masalah iman okey, akidah okey, ya enggak, tauhid masya Allah, mungkin dia hafal kaidah-kaidah asma wa sifat, muamalat rusak, hutang enggak bayar. Subhanallah. Ini rusak, ya, arogan, sombong, gagal senyum, jumpa manusia gagal senyum. Subhanallah. Buang muka. Subhanallah. Orang benci kepadanya. Dan sungguh aib andai kata ini adalah orang-orang yang mengaku sebagai ahlu sunnah. Ini ahlu sunnah. Semakin ngaji semakin sombong. Subhanallah. Musibah. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wal ya'ti ilan nas." Hendaklah dia mendatangi manusia. Alladhi yuhibbu an yu'ta ilaihi, dengan perkara-perkara yang disenangi manusia, sebagaimana dia ingin agar manusia datang kepadanya dengan membawa berbagai macam perkara yang dia senangi pula. Muamalat. Maka sumber selamat daripada fitnah adalah memperbaiki muamalat. Banyak orang gara-gara muamalat enggak ngaji. Mau ngaji kenapa? Segan. Kenapa? Ada utang sama ustaz itu. Dah lama enggak ana bayar, enggak ngaji. Kenapa enggak ngaji? Banyak ikhwan sana itu yang ana utang dengan mereka. Enggak ngaji. Ya? Supaya selamat daripada utang, ah, enggak usah ngaji sana lah, ngaji tempat lain, nyebrang, pindah kajian supaya apa? Enggak diminta utang. Musibah, muamalah.
rusak. Allah musta'an. Apalagi jika dai, ya, yang muamalahnya rusak. Ustaz, utang enggak bayar. Waduh. Musibah. Ya, muamalahnya rusak. Musibah. Baguna. Ini membuat orang selamat daripada fitnah. Jaga hubungan muamalat kepada manusia. Kemudian ikhwati rahimakumullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man bayya'a imaman." Ini solusi lainnya. Barang siapa yang telah membaiat seorang pemimpin, imam, maksudnya pemimpin, pemimpin tertinggi di suatu negeri namanya imam. Dalam Islam imam, adapun gelarnya boleh Amirul Mukminin, boleh sultan, boleh malik, raja, apapun juga namanya. Boleh presiden, ya, boleh perdana menteri. Yang penting dia menjabat sebagai pemimpin suatu negeri yang di sana mayoritas kaum muslimin. Ya, barang siapa yang telah membaiat seorang imam, maksud baiat tidak harus semuanya bersalaman dengan dia, mustahil. Dialah dinasti Bani Abbas, berapa banyak jumlah kaum muslimin tersebar negeri-negeri kaum muslimin, enggak mungkin semua rakyat salaman, enggak. Pada masa Rasulullah, setelah Rasulullah wafat, pada masa Abu Bakar, mungkin baiatnya dengan salaman sebagian sahabat, ya. Maksudnya adalah tunduk patuh karena dia menjadi rakyat bagi pemimpin tersebut. Subhanallah. Kalau enggak senang, keluar dari negeri tersebut. Ya. Yang enggak senang dengan pemimpin di negeri ini, antum pindah ke warga negaraan. Subhanallah. Ya, man bayya'a imaman, barang siapa yang telah mengikat ketaatan baiat kepada pemimpin. Subhanallah. Baik pemimpin tersebut naik dengan cara-cara yang syar'i. Wasiat, ya, pemimpin sebelumnya mewasiatkan ini yang menjadi pemimpin setelah saya supaya enggak muncul perselisihan, pertengkaran, sebagaimana Umar menuliskan wasiat kepada siapa pemimpin, ya, sebagaimana Abu Bakar menuliskan wasiat kepada kaum muslimin bahwasanya yang menjabat setelahnya adalah Umar. Ini pemimpin yang dipilih dengan jalan-jalan syar'i asalnya. Dengan cara apa? Wasiat atau dengan cara musyawarat. Sebagaimana terpilihnya Abu Bakar, terpilihnya Uthman, terpilihnya Ali dengan jalan musyawarat antara Ahlul Halli wal Aqdi, segelintir daripada kaum muslimin yang senior menjadi perwakilan kaum muslimin-muslimin lainnya. Ini syar'i. Atau yang asalnya tidak syar'i, seperti apa? Al-Ghalabah. Karena pemimpin ini lemah, datang yang lebih kuat, dia jatuhkan, dia gulingkan, naik sebagai pemimpin. Maka tatkala jatuh pemimpin yang lama, pemimpin yang baru ini adalah imam bagi seluruh rakyat yang mereka tidak boleh memberontak kepadanya. Adapun tatkala dia memberontak, itu dosa dia tanggung sendiri. Andai kata dia berhasil menggulingkan, berarti memang dia lebih layak menjadi imam, pemimpin dalam Islam. Pemimpin itu adalah siapa yang kuat. Ya? Berarti dia yang lebih berhak menjadi pemimpin, bukan siapa yang paling saleh. Wallahi tidak. Karena berkaitan dengan kepentingan orang banyak, negeri. Andai kata pemimpin lemah, walaupun dia tahajud tiap malam, subhanallah, walaupun rajin puasa Senin Kamis sunnah, kelemahannya berdampak jelek kepada seluruh negeri tersebut. Berani-berani orang-orang luar merendahkan, melecehkan negeri tersebut. Tapi pemimpin yang kuat, seluruh, subhanallah, ya, negara-negara di luar negeri tersebut segan, tak berani macam-macam. Makanya dua karakter andai kata berkumpul, mana yang kita harus pilih? Jika memang kita boleh memilih, pemimpin yang kuat, tapi masalah, ya, enggak taat beragama. Pemimpin yang dia itu lemah tapi taat beragama. Yang mana kita pilih? Kalau enggak ada pilihan yang kuat, taat beragama enggak ada. Yang mana kita pilih? Bagaimana ulama menentukan? Yang dipilih
pemimpin yang kuat sekalipun tidak baik agamanya, sekalipun dia fasik, karena kekuatannya untuk orang banyak, kefasikannya dia dengan Allah SWT. Pemimpin yang saleh, kesolehannya dia dengan Allah, kelemahannya habis orang banyak. Subhanallah. Jadi ini imam, bagaimanapun cara pengangkatannya, revolusi dan demonstrasi, turun kawan tuh, naik yang lain. Ketika memang diakui, subhanallah, secara de facto kata orang-orang kufar, de jure, udah, ini pemimpin kita. Jangan katakan ini bukan pemimpin saya nih, bahaya. Subhanallah, ya. Dalam Islam pemimpin yang syar'i al-a'immatu min Quraisy, pemimpin yang dari bangsa Quraisy, itu yang ideal. Ketika enggak ada, apakah berhenti hukum? Enggak, tetap jalan. Subhanallah. Ikhwati rahimakumullah, inilah imam yang kita maksudkan, bagaimanapun cara dia naik. Ya, karena banyak orang salah persepsi tentang makna imam. Ini kan hadis tentang imam yang syar'i, Ustaz. Ini enggak syar'i, bukan imam kita ini. Boleh memberontak, bahaya. Subhanallah. Kembali kepada hadis ini, man bayya'a imaman, yang telah terikat di lehernya, di pundaknya ketaatan kepada imam wajib sebagai rakyat. Kemudian fa'atahu safaqata yadihi wa thamrata qalbihi, dia dengan sepenuh hatinya tulus memberikan baktinya, ketundukannya kepada imam tersebut. Subhanallah. Ya, mengulurkan tangannya kepada imam tersebut. Apa konsekuensinya? Setelah baiat, taat, berjanji, berkata Rasulullah SAW, ya, fal yuti'hu inistata'a, maka hendaklah dia patuhi imam tersebut semampunya. Patuhi. Kemudian kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini adalah solusi menghindari fitnah yang terjadi. Apa kata beliau? Fa'in ja'a al-akharu, fa'in ja'a akharu yunazi'u fadribu unuqal akhar. Andai kata datang yang lain ingin pula menjadi pemimpin, menjadi tandingan bagi pemimpin ini, fadribu unuqal akhar atau unuqal akhir, penggal kepala yang datang belakangan, perangi yang datang belakangan, ikut dengan pemimpin yang pertama memerangi yang datang belakangan. Jadi ikhwan, sebab fitnah adalah pemberontakan. Bagaimana terjadi pada masa Uthman, pada masa Ali, dan begitulah seterusnya. Maka benteng aman daripada fitnah adalah amannya stabilitas suatu negeri. Maka semua sarana agar tercipta keamanan wajib dipelihara kaum muslimin. Subhanallah, mimbar-mimbar bebas mencela para penguasa, ini bukan solusi. Ini hanyalah fitnah. Menjelek-jelekkan para penguasa. Apalagi sekarang di jejaring sosial, tiap hari wallahi kadang kita baru kita buka Facebook, aduh, fulan Allan, ini fitnah, ini du'atul fitnah, da'i-da'i yang menyuruh manusia kepada fitnah. Nas'alullah salamul afiyah. Rakyat sepele dengan pemimpinnya, merendahkan pemimpinnya, melecehkan pemimpinnya, habis. Subhanallah. Jadi ikhwati rahimakumullah, solusi fitnah adalah jika muncul yang lain ingin, subhanallah, merebut, perangi mereka. Kita lanjutkan hadis ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, fadribu unuqal akhar, maka perangilah. Tentulah bukan sembarangan dalam memerangi mereka, harus ada perintah pemimpin kaum muslimin, bukan sosok hati kita. Oh, ini mau mengambil kekuasaan, kita perangi. Bukan orang sipil ini. Perintah ini kepada pemimpin kaum muslimin, kepada pemerintah. Jangan salah paham. Oh, itu memberontak, kita harus berkumpul masyarakat, perangi. Bukan itu maknanya. Ini perintah kepada pemimpin kaum muslimin. Ya, subhanallah. Naam, ikhwati rahimakumullah.
Kita lanjutkan hadis ini. Sedikit. Fadanautu minhu, berkata Abdurrahman bin Abdurrabbil Ka'bah, aku semakin mendekat kepadanya, kepada Abdullah bin Amr bin As. Faqultu lahu, aku bertanya kepadanya, ansyudukallah, anta sami'tahu, sami'ta hadha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku bersumpah demi Allah, benarkah engkau mendengar ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Subhanallah. Benar kau dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung? Fa ahwa ila udhunayhi wa qalbihi bi yadayhi. Dia dekatkan dua tangannya, kedua telinganya dan ke hatinya. Seperti ini. Ya. Qala wa qala, dan dia berkata, sami'athu udhunaya. Dua telingaku ini benar-benar mendengarnya. Wa wa'ahu qalbi, hati saya benar-benar sadar mendengarnya, bukan sedang lalai. Kadang-kadang telinga terbuka mendengar tapi hati lalai. Ketika ngaji ini pun kadang-kadang syaitan datang, ikhwati rahimakumullah. Telinganya dengar tapi tanya, pulang ngaji tadi Ustaz cerita apa? Judulnya apa? Aduh, apa judulnya ya? Dia hanya pakai apa? Telinga saja. Hatinya sedang sibuk di mana, Allah alam, kita enggak tahu. Mungkin sedang di monlas hatinya, sedang diancol hatinya. Ya? Maka berkata Abdullah bin Amr bin As, sami'athu udhunaya. Kedua telingaku mendengarnya, wa wa'ahu qalbi, hati saya ini benar-benar sadar, tidak lalai. Subhanallah. Faqultu lahu, maka aku bertanya kepadanya. Subhanallah. Hadza ibnu ammika Muawiyah ya'muruna an na'kula amwalana bainana bil batil. Subhanallah. Dia mulai datang kepada sahabat. Wahai Abdullah, ini anak pamanmu Muawiyah. Dia suruh kita, antara kita memakan harta dengan jalan yang batil. Subhanallah. Wa naqtulu anfusana, dia membuat kita membunuh diri kita. Maksudnya apa? Ini Muawiyah menjadi pemimpin, subhanallah. Lantaran dia menjadi pemimpin, akhirnya muncullah antara kami peperangan. Ya, sebagian mengalahkan yang lain, sebagian mengambil harta yang lain. Subhanallah. Wallahu yaqulu, sementara Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian memakan harta sama kalian dengan cara yang batil. Illa an takuna tijaratan antaradin minkum, kecuali perdagangan yang sama-sama rela antara kalian. Wala taqtulu anfusakum, dan dia mengatakan jangan bunuh diri kalian. Innallaha kana bikum rahima, Allah begitu rahmatnya kepada kalian. Abdurrahman bin Abdurrabbil Ka'bah ini punya syubhat. Subhanallah. Pemimpin ini zalim. Dia membuat kita berperang sama kita. Dia membuat kita saling mengambil harta satu sama lainnya. Bagaimana sikap kita? Subhanallah. Syukur dia datang kepada ulama. Subhanallah. Ikhwani, orang-orang khawarij tidak akan pernah rela siapapun menjadi pemimpin selama-lamanya. Bayangkan, apa salah Uthman sehingga mereka tumpahkan darahnya? Mereka cerca celah Uthman itu mengambil harta kaum muslimin dengan tidak hak, membagi-bagikan kepada keluarganya. Semuanya tidak benar, dibantah oleh Uthman. Sebelum saya jadi khalifah, saya sudah orang kaya raya. Kalian ingat, dua kali saya beli surga. Dan Rasulullah menjanjikan dengan surga. Siapa yang membeli sumur umat bagian surga? Saya beli. Bersaksikan para sahabat, iya, kata mereka. Jadi kalau saya mengambil harta kamu sebelum saya menjabat, saya sudah kaya raya. Dan banyak syubhat mereka, kau dudukkan si fulan sebagai penguasa, kau dudukkan, kata Uthman, sebelum saya itu Umar yang mendudukkan dia. Subhanallah. Dan seterusnya. Maka dijawab oleh Abdullah bin Amr bin As, dan inilah kerja para ulama, merekalah peredam fitnah. Maka jika ada orang yang enggak berilmu, dia membuat fitnah, ini bukan ulama. Ya? Ini ubaru ini, bukan ulama ini. Ubaru, kebalikannya. Ulama usu, kalaupun ulama.
Ini ulama yang menyuruh manusia kepada pintu-pintu neraka jahanam, membuat manusia berpecah belah. Apa kata Abdullah bin Amr bin As? Fasa kata sa'atan. Dia diam sesaat. Wallahu alam. Mungkin dia, ya, diam berpikir, apa aku jawab dengan orang ini supaya meredam fitnah. Tumaqala. Dia enggak banyak komentar. Muawiyah pemimpinmu. Jadi bagaimana? Ati'hu fi ta'atillah. Udah. Kau patuhilah dia dalam segala macam perkara-perkara ketaatan kepada Allah. Wa'sihi fi ma'asyatillah. Andai kata dia perintahkan engkau berbuat kemaksiatan, maksiatlah kepadanya, jangan ikuti dia. Ya, rawah Muslim. Subhanallah. Kata Abdullah bin Amr bin As, sudah, pemerintahmu itu kalau suruh berbuat kebaikan, kau ikuti dia. Andai kata dia suruh engkau berbuat kejelekan, jangan kau ikuti dia. Itu aja. Subhanallah. Allahu Akbar. Ikhwani rahimakumullah, ini hadis-hadis mengenai masalah fitnah. Sekarang kita akan jelaskan insyaallah taala poin per poin bagaimana kita selamat daripada fitnah. Pertama, sebagian telah saya sebutkan di atas, nanti kita ulangi lagi. Agar Anda selamat fitnah, perbanyaklah menimba ilmu. Subhanallah. Ilmu yang bagaimana? Tentu ilmu itu adalah ma qala Allah wa ma qala Rasul wa qala sahabat. Ilmu itu adalah apa yang Allah katakan, apa yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang dikatakan oleh para sahabat. Subhanallah. Dari mana kita dapat kesimpulan ilmu itulah yang akan menyelamatkan seseorang daripada fitnah? Banyak. Ya, banyak hadisnya. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahala Allah lahu bi tariqan al jannah, rawahu Tirmidzi. Barang siapa yang berjalan menempuh ilmu, Allah akan mudahkan bagi jalan ke surga. Subhanallah. Dan yang menghalangi orang daripada surga adalah syahwat syubhat. Dengan ilmu dia paham ini syahwat, paham ini syubhat, dan dia tahu bagaimana menyikapinya. Subhanallah. Tapi ada yang saya ingin sampaikan tentang kisah seorang pemuda yang datang di akhir zaman. Dialah sebaik-baik pemuda yang dia selamat daripada fitnah dajjal. Dengan apa? Dengan ilmu. Subhanallah. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis yakni Abu Umamah Al-Bahili. Ya. Tatkala Rasulullah membicarakan di hadapan para sahabat tentang fitnah dajjal. Mengingatkan para sahabat tentang fitnah dajjal, agar sahabat bersiap-siap, agar sahabat berhati-hati dengan fitnah ini. Tidak ada pernah fitnah yang lebih dahsyat daripada fitnah dajjal semenjak bumi ini ada. Berkata Rasulullah, innahu lam takun fitnatun fil ardi mundu dhara Allahu dhurriyyata Adam a'zama min fitnatid dajjal. Tidak pernah ada fitnah semenjak, tidak ada pernah fitnah di bumi ini semenjak Allah Subhanahu wa taala sebarkan keturunan Adam yang lebih dahsyat daripada fitnah dajjal. Wa inna Allah lam yab'ats nabiyyan illa hadzara ummatahu dajjal. Tidak pernah ada nabi Allah utus kecuali pasti para nabi tersebut telah mengingatkan umatnya tentang akan munculnya fitnah dajjal. Wa ana akhirul anbiya, dan aku ini nabi terakhir. Subhanallah, ini bantahan kepada setiap orang yang mengaku ada nabi setelah Rasulullah. Mereka kelompok yang sesat, menyesatkan. Kata Nabi, wa ana akhirul anbiya, sayalah nabi terakhir. Wa antum akhirul umam, kalianlah umat terakhir. Yang terakhir adalah umat Islam. Enggak ada lagi umat setelah Rasulullah SAW. Wa huwa kharijun fikum la muhalata, pasti dia itu keluar pada masa kalian, tidak ada keraguan padanya. Dajjal itu keluar pada masa kita, pada masa umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa in yakhruj wa ana baina dhahranaikum fa ana hajijun likulli muslimin. Seandainya dia keluar, aku ada masih hidup di antara kalian, saya yang cukup menghadapi fitnah dajjal tanpa kalian. Subhanallah. Wa in yakhruj min ba'di

Lebanon ini negeri Syam semuanya. Akan keluar dari antara negeri Syam dan negeri Irak. Apa itu Irak? Yang sekarang ada Irak. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innahu yakhruju min khallatin baina Syam wal Irak." Dia akan keluar di suatu negeri antara Syam dan Irak. Dalam hadis beliau, "Fayaitsu yaminan wa yaitsu shimalan." Dia akan berjalan ke mana-mana. Ke seluruh penjuru dunia, ke kanan dan ke kiri menyebar fitnah. Ya ibadallahi fathbutu. Kata Nabi, wahai hamba-hamba Allah, tegarlah kalian, jangan termakan fitnahnya. Fa inni sa'asifuhu lakum sifatan lam yasifha iyyahu nabiyyun qabli. Saya akan memberikan kepada kalian sifat-sifatnya yang tidak pernah nabi-nabi sebelum saya menceritakannya. Dan ini menunjukkan kekhususan Rasulullah. Dia yang merinci sifat Dajjal. Karena Dajjal itu keluar pada masa beliau, pada masa umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Thumma, kata beliau, innahu yabda'u fayaqulu ana nabiyyun wala nabiyya ba'di. Pertama kali muncul dia mengaku sebagai nabi, padahal tidak ada nabi setelahku. Maka setiap yang mengaku nabi setelah Rasulullah, dia layak disebut sebagai Dajjal. Dan Nabi menyebutkan akan muncul 30 Dajjal, semua mengaku nabi. Maksudnya bukan hanya terbatas 30, ini yang punya pengaruh besar. Sampai mungkin jaringannya internasional ada umatnya pengikutnya. Kalau andai kata kampung kecil, ya, negeri kecil, di mana kayak tempatnya, apakah di Lampung mengaku nabi? Kecil, ini skala dunia. Ya, sebagaimana setelah Rasulullah ada namanya Tulaiha Al-Asadi yang akhirnya masuk Islam kembali, ada namanya Musailam Al-Kadzab, ada Aswad Al-Anasi, ada namanya Sajah. Ya, sampai hari kiamat 30 nabi-nabi palsu yang mereka miliki umat yang banyak. Subhanallah. Kemudian ikhwati, fayaqulu ana nabiyyun wala nabiyya ba'da, thumma yuthanni fayaqulu ana rabbukum. Kemudian dia naik pada jenjang kedua. Dia enggak ngaku sebagai nabi lagi, telah berubah. Fayaqulu ana rabbukum, saya Tuhan kalian. Maka kita hati-hati ini. Yang ngaku-ngaku nabi, pertamanya lama-lama ngaku sebagai apa? Tuhan. Enggak puas jadi nabi. Enggak enak, masih manusia. Saya jadi Tuhan. Iya dan billah. Ya? Fayaqulu ana rabbukum, maka dia mengatakan saya Tuhan kalian. Siapa dia? Dajjal. Dan Allah mengajarkan kepada kita, Rasulullah menyampaikan kepada kita, wala tarawna rabbakum hatta tamutu, padahal kalian tidak pernah melihat Tuhan kalian sampai kalian wafat. Muncul kelompok-kelompok sesat ikhwan. Bahkan dahulu teringat saya, ya, di Batam sana ada kelompok yang memiliki i'tikad jemaahnya bisa melihat Tuhan, bayar mahar. Padahal mahar kita untuk apa? Untuk nikah, dia untuk melihat Tuhan. Seolah-olah Tuhan itu sirkus, masuk bayar uang. Subhanallah. Tapi sekarang redap, udah reda, udah hilang kayaknya, enggak tahu lagi kita. Subhanallah. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wala tarawna rabbakum hatta tamutu." Padahal kalian tidak akan pernah mampu melihat Tuhan kalian di dunia ini sampai kalian meninggal, mustahil. Karena Musa alaihissalam, begitu kuatnya Musa, tidak mampu melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepalanya. Wa innahu a'war, kata Nabi, sungguh laki-laki ini a'war, memiliki dua mata tapi yang satu picak, tidak berfungsi. Wa inna rabbakum laysa bi'a'war, Tuhan kalian bukan picak. Dan Ahlus Sunnah menyebutkan dari sini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, ya, bukan sebagaimana Dajjal picak, berarti Allah sempurna matanya, memiliki dua mata yang sempurna. Dan ini mazhabnya Ahlus Sunnah. Dajjal picak bukan Tuhan. Subhanallah. Ini i'tiqad Ahlus Sunnah Jamaah. Allah Subhanahu wa taala memiliki dua mata, memiliki dua tangan yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala, yang tidak sama dengan makhluk tentunya. Laisa kamitsli syai'un. Kata Rasulullah, Tuhan kalian bukan picak matanya.

Subhanallah. Tentunya kita dalam masalah asma sifat mengimani sifat-sifat Allah sebagaimana yang datang, tanpa kita berupaya untuk memalingkannya kepada makna-makna lain atau menafikannya atau menyerupakannya dengan sifat makhluk. Berkata Rasulullah SAW, wa innahu maktubun baina ainaihi kafir. Sungguh tertulis di antara kedua matanya tulisan kafir. Ya, yaqra'uhu kullu mu'min katibin aw ghairi katib. Setiap orang beriman bisa membacanya, baik dia itu orang yang bisa membaca bahasa Arab ataupun yang buta Arab, buta aksara Arab. Subhanallah. Dan ini menunjukkan orang mukmin itu dapat membedakan antara dajjal dengan Tuhan mereka. Wa inna min fitnatihi anna ma'ahu jannah wa nar. Di antara fitnahnya, dia bawa kebun-kebun dan dia bawa api. Faman ubtuliya binarihi falyastaghith billah wal yaqra fawatih al-kahfi. Barang siapa yang dipaksanya masuk ke dalam api miliknya, hendaklah orang tersebut beristighatsah, memohon kepada Allah bantuan, dan dalam membaca pangkal surat Al-Kahfi. Ini menunjukkan keutamaan surat Al-Kahfi. Fatakuna alaihi bardan wa salaman, akan menjadi dinginlah api tersebut, enggak bisa membakarnya. Kama kanat an-naru ala Ibrahim. Masuk ke dalam api ini, dia akan aman, selamat, tentram sebagaimana Ibrahim masuk ke dalam api. Subhanallah. Bahaya. Dia punya api, dia punya kebun-kebun, dia punya surga, dia punya neraka. Subhanallah. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, wa inna min fitnati anna ma'ahu jannah wa naran, fa naruhu jannah wa jannatuhu nar. Dia membawa surga dan neraka, membawa taman-taman yang rindang dan membawa api yang bergejolak membakar. Padahal terbalik, yang dipaksanya masuk ke dalam neraka aman damai, yang terburu-buru masuk ke dalam surganya masuk neraka. Subhanallah. Itu api. Yang terlihat kebun itu subhanallah api membakar. Yang terlihat api itu adalah subhanallah, itu adalah merupakan taman-taman. Dia balik. Makanya disebut dajjal. Secara bahasa mana dajjal penipu. Dia tipu manusia. Subhanallah. Yang dia katakan inilah surga yang patuh kepada saya, masuk mereka berbondong-bondong ke dalamnya, masuk ke dalam api membakar. Begitulah sebaliknya. Subhanallah. Kemudian wa inna min fitnati an yaqula li arabiyyin. Di antara fitnahnya, dia akan panggil seorang Arab badui. Arabiyyin, orang Arab yang enggak pernah kenal ilmu agama, bersentuhan dengan orang banyak, tinggal di pedalaman. Ini ciri-ciri orang Arabi. Dan dia berkata, wa inna min fatni an yaqulu al-arabiyyin ara'aita in ba'athu laka abaka wa ummaka atashhadu anni rabbak anni rabbuka. Andai kata aku, katanya kepada orang Arab ini, orang Arab badui, menghidupkan kembali ayah ibumu, maukah engkau bersaksi saya adalah merupakan Tuhanmu? Subhanallah. Fayaqulu na'am. Orang Arabi ini karena jahilnya, karena bodohnya, maka mengatakan, ya, kalau kau mampu menghidupkan kedua orang tuaku sekarang, aku beriman engkau Tuhanku. Subhanallah. Karena bodohnya dia. Tuhan itu enggak bisa dilihat di dunia. Apalagi Tuhan matanya picak. Bodoh. Tuhan masuk ke bumi ini. Subhanallah. Berdiri atas muka bumi. Ini karena bodohnya mereka. Padahal Allah Maha Besar. Subhanallah. Kemudian ikhwati rahimakumullah, fayatamatsalu lahu syaitanani. Maka seketika datanglah dua syaitan yang berubah bentuk menjadi bentuk ayah dan ibu bagi orang Arab ini. Ini mengajarkan kepada kita, syaitan itu linknya dengan siapa? Dajjal. Dajjal itu punya link dengan syaitan. Kata Dajjal, bantu saya dulu, kita tipu orang ini. Datang lo ada setan. Kedua-duanya merubah bentuk, yang satu menjadi ayahnya, yang satu menjadi ibunya. Subhanallah. Fi surati abihi wa ummihi, berubahlah bentuk setan menjadi bentuk ayah dan ibunya. Dan ini mengajarkan kepada kita, setan itu bisa merubah bentuk menjadi bentuk manusia. Subhanallah. Kemudian
Fayaqulani, kedua-duanya pun sepakat mengatakan, ya bunayya, wahai anak, bahaya, subhanallah. Ittabi'hu fa innahu rabbuka. Wahai anak, ikuti dia, sungguh dia adalah merupakan Tuhanmu. Subhanallah. La haula wala quwata illa billah. Maka dia pun, laki-laki ini pun beriman dengan Dajjal. Nas'alullah sallallahu alaihi wasallam afiyah. Wa inna min fitnatihi an yusallita an ala nafsin wahidatin fayaqtuluha wa yanshuruha. Di antara fitnahnya, dia akan, subhanallah, panggil seorang laki-laki, seorang pemuda. Inilah pemuda terbaik, subhanallah, pemuda yang paling terbaik pada masa itu. Wa inna min fitnatihi an yusallita ala nafsin wahidah fayaqtuluha wa yansuruha bil minshar. Anak muda ini, dalam banyak riwayat, ya, yakni sahih, ya, dia berkata kepada orang banyak, bagaimana jika pemuda ini kubunuh, ya, kemudian aku belah, ku gergaji dia, kemudian ku hidupkan kembali, apakah akan beriman kepadaku, aku Tuhan kalian? Semua mereka mengatakan, kami beriman. Kata pemuda ini, jangan pernah beriman, ini Dajjal, ini yang diberitakan Rasulullah SAW. Dia mengajak orang beriman, pemuda ini mendakwahi manusia, ini Dajjal loh, ini Dajjal bukan Tuhan kita, subhanallah. Ya, yang dua, hatta yulqa syiqqataini, terbelah dua, dicampakkan dua-dua, satu potong sana, satu potong sini, subhanallah. Bahkan sebagai riwayat mengatakan dia jalan di tengah-tengah potongan ini, menunjukkan benar-benar telah terpotong dua. Kemudian thumma yaqulu unzuru ila abdi hadza fa inni ab'athuhu al'an. Dia lihat, katakan kepada orang banyak, lihat sekarang saya akan hidupkan hambaku ini sekarang, subhanallah. La haula wala quwata illa billah. Thumma yaz'umu anna lahu rabban ghairi. Dan ingat nanti, setelah kuhidupkan dia, pasti dia mengklaim ada Tuhan selain saya. Kata siapa? Dajjal. Dan Dajjal tahu skenarionya, tahu Dajjal. Dan anak muda ini pun tahu skenario Dajjal. Sama-sama tahu. Kata Dajjal, andai kata dia bangkit kelak, dia pasti mengatakan saya bukan Tuhan kalian. Subhanallah. Fayab'athuhu Allah. Allah itu. Apa kata pemuda ini? Fayaqulu Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Wa anta wallahi ma kuntu ba'du ashadda basiratan bika minnil yauma. Sungguh sekarang saya semakin jelas, semakin tahu engkaulah Dajjal. Ini maksud Rasulullah. Kemudian Dajjal ingin kembali membunuhnya. Kata pemuda itu, engkau tidak akan mampu membunuh saya lagi. Dan sungguh benar, ketika dia coba untuk membunuh kembali, selamat. Pertanyaan ikhwan, bagaimana pemuda ini selamat daripada fitnah Dajjal? Dengan apa? Dengan ilmu. Kata dia, engkaulah Dajjal yang disabdakan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Mengajarkan kepada kita ikhwati rahimakumullah, sungguh ilmu itulah yang menyelamatkan kita. Maka perbanyaklah belajar, menimba ilmu, mendatangi kajian-kajian, mendengarkan kajian-kajian, membaca buku para ulama, subhanallah. Adapun yang kedua, di antara jalan selamat daripada fitnah adalah dengan memperbanyak doa. Berkata Anas bin Malik radhiyallahu anhu wardah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru an yaqula ya muqallibal qulub. Sungguh Nabi banyak sekali berdoa dalam doanya, wahai zat, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinika. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu ini. Subhanallah. Ini menunjukkan Nabi saja yang dijamin Allah senantiasa berdoa, khawatir jangan sampai hatinya berbolak-balik. Berkata Anas, ya Rasulullah, amanna bika, kami telah beriman kepadamu, wabima ji'ta bihi, kami beriman dengan apa yang kau bawa, fahal takhafu alaina, apakah engkau masih takut kepada kami, kami akan tersesat, hati kami akan berubah menjadi kafir? Kata Nabi, na'am, sungguh aku takut kepada kalian. Allahu Akbar. Kalaulah Nabi takut kepada para sahabat, bagaimana dengan kita? Subhanallah. Innal quluba baina isba'ain min asabi'illah. Sungguh hati-hati itu di antara jari-jari Allah, di antara dua jari pada jari-jari Allah.
subhanahu wa ta'ala yuqallibuha kayfa yasha, rawahu Tirmidzi. Dia akan bolak-balikkan sebagaimana dia kehendaki. Subhanallah. Jadi ikhwati rahimakumullah, hendaklah kita senantiasa berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Di antara doa Nabi SAW dalam riwayat Tirmidzi dan Imam Ahmad, Nabi pernah mengatakan, ya, Allahumma, wahai Allah, inni as'aluka, aku bermohon kepadamu fi'lal khairat, agar aku mampu melakukan berbagai macam kebaikan-kebaikan, wa tarkal munkarat, meninggalkan berbagai macam ragam kemungkaran, wa hubbal masakin, agar aku dapat mencintai orang-orang miskin, wa idza arta bi ibadika fitnah, andai kata engkau ingin menurunkan fitnah kepada hamba-hambamu, faqbidni ilaika, maka hendaklah engkau cabut nyawaku, ghaira maftun, dalam keadaan tidak terfitnah. Subhanallah. Ini doa sebelum fitnah datang, semoga Allah mencabut nyawa kita sebelum fitnah datang. Subhanallah. Dan betapa ampunnya ikhwati doa. Hendaklah kita senantiasa berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah melindungi kita daripada fitnah ini. Yang ketiga, modal awal benteng menyelamatkan seseorang daripada fitnah adalah iman. Ini yang paling awal. Di mana kita mengetahui orang-orang mukmin di akhir zaman mengetahui inilah dajjal dengan iman mereka, kata Nabi, ya, maktubun baina ainihi kafara yani yaqra'uhu kullu mukmin ummiyin, setiap orang beriman walaupun buta huruf bisa membacanya, kafara, kafir. Walaupun dia buta huruf, dan ini menunjukkan iman itulah yang dapat menyelamatkan seseorang daripada apa? Daripada fitnah. Sebagaimana tadi hadis yang kita bacakan di pangkal, hendaklah engkau mati berjumpa Allah Subhanahu wa taala engkau dalam keadaan apa? Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini iman adalah benteng utama dalam menghadapi berbagai macam ragam fitnah. Berarti orang-orang yang tidak beriman begitu rentannya terjebak ke dalam fitnah. Subhanallah. Yang keberapa ikhwan? Berikutnya. Yang keempat, yang dapat menyelamatkan seseorang daripada fitnah adalah, subhanallah, mengikuti jejak para nabi dan rasul. Melaksanakan misi dakwah para nabi dan rasul. Ya, intinya adalah mutaba'ah. Mengikuti sunnah. Subhanallah. Karena setiap nabi telah Allah ajarkan kepada, yakni telah Allah bebankan di atas pundaknya menyampaikan pengajaran-pengajaran kepada umatnya. Subhanallah. Ya. Berkata Rasulullah, innahu lam yakun nabiyyun qabli, tidak pernah ada nabi sebelumku illa kana haqqan alaihi an yadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum, kecuali setiap nabi ini, subhanallah, telah menyampaikan kepada umatnya, menunjukkan kepada umatnya perkara-perkara kebaikan yang dia ketahui, dan menyampaikan kepada umatnya wa yunziruhum syarra ma ya'lamuhu lahum, berbagai macam kejelekan-kejelekan yang dia ketahui agar jangan dikerjakan umatnya. Maka untuk mengetahui kebaikan, mengetahui kejelekan, apa jalannya? Mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Setiap umat mengikuti ajaran nabinya. Berarti sunnah. Selamat daripada fitnah dengan sunnah. Dengan mengikuti sunnah Nabi kita tahu ini halal, ini haram, ini bid'ah, ini sunnah, ini tauhid, ini syirik, ini syubhat dan seterusnya. Subhanallah. Dengan mengikuti misi para nabi inilah kita selamat. Apa sih misi para nabi? Allah mengatakan tentang misi Rasulullah, Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Inilah misi para nabi, inilah misi Rasulullah. Doa Nabi Ibrahim ketika beliau sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya Rabbana, wahai Tuhan kami, ib'ath fihim,
utuslah di tengah-tengah mereka rasulan minhum, seorang rasul daripada mereka, yatlu alaihim ayatika, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatmu, wa yuallimuhumul kitab wal hikmah, yang mengajarkan kepada mereka alkitab, itu Quran, dan hikmah itu sunnah, wa yuzakkihim, dengan itulah dia mensucikan mereka. Innaka antal azizul hakim, sungguh engkaulah Tuhan yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, aku ini adalah doa bapakku Ibrahim. Sebelum Nabi lahir, Ibrahim telah berdoa kepada Allah agar diutus di tengah-tengah mereka Nabi, dan dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka misi para nabi adalah mengajarkan umat Alkitab wal hikmah. Dengan inilah mereka mensucikan umat manusia. Subhanallah. Berarti kesucian diri akan dapat ditempuh dengan benar ketika mengikuti ajaran para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Maka misi kenabian inilah yang harus kita ikuti supaya terhindar daripada fitnah. Berikutnya ikhwati, yang kelima, menjalankan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ketika sendi-sendi amar ma'ruf dan nahi mungkar ini terburai, enggak ada orang yang mengatakan hak yang hak, ketika orang enggak peduli lagi mengatakan ini batil, semua orang masing-masing mengatakan lu gua, engkau saya, ketika itulah fitnah akan merebak merajalela. Ketika tidak lagi tegak amar dan amar ma'ruf, tidak tegak nahi mungkar. Allah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-25, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassatan, takutlah bencana fitnah yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim. Haula wala quwwata illa billah. Lihatlah fitnah pada masa terbunuhnya Utsman, peperangan antara kaum muslimin, banyak yang terkena fitnah padahal mereka bukanlah orang-orang yang zalim. Subhanallah. Fitnah ini ketika merebak akan melanda seluruh manusia, baik dia orang alim, baik dia orang jahil, laki-laki, wanita, anak-anak, orang dewasa, semuanya kena fitnah. Subhanallah. Dalam Sahih Bukhari, ya, Ummu Habibah bintu Abi Sufyan menyebutkan dari Zainab bintu Jahash radhiyallahu anhunna, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah masuk, dakhala 'alaiha fazian, Rasulullah masuk ke rumah Zainab dalam keadaan ketakutan, yaqulu la ilaha illallah, dengan mengucapkan ungkapan la ilaha illallah, wailul lil arab, sungguh celaka bangsa Arab, min syarrin qad iqtarab, begitu dekatnya fitnah mendatangi mereka. Subhanallah. Iqtarab, fitnah yang dekat kepada mereka. Futihal yawma min radmi ya'juj wa ma'juj mithla hadhihi wa halqa bi isba'ihi al-ibhan wallati taliha. Sungguh saat ini telah terbuka benteng Ya'juj Ma'juj sebesar ini, dia pertautkan antara jari ibunya dan jari telunjuknya, sebesar ini terbuka. Benteng apa? Ya'juj dan Ma'juj. Subhanallah. Kata Nabi, bahaya. Bangsa Arab telah dekat kepada mereka fitnah, dan sekarang ini telah terbuka pula benteng Ya'juj dan Ma'juj. Siapa Ya'juj dan Ma'juj? Dua umat besar yang beranak pinak dengan cepatnya, yang akan keluar sebelum kiamat tiba, yang akan mengalahkan seluruh bangsa-bangsa dunia. Yang ketika turun ketika itu Isa berkata kepada kaum muslimin, ya, menyingkirlah ke gunung Tursina, sungguh kita tidak bisa melawan jumlah mereka yang banyak. Subhanallah. Keluar mereka bagaikan air bah. Mereka melewati Danau Tabariyah, sekali lewat langsung mereka minum airnya habis, kering. Lewat yang kedua telah melihat air telah kering karena banyaknya jumlah mereka. Subhanallah. Berkata Rasulullah pada hari kiamat, Allah berkata kepada Adam, ya Adamu akhrij ba'athan nar, wahai Adam, keluarkan daripada anak cucumu yang akan digiring ke neraka, utusan-utusan anak cucumu yang digiring ke neraka. Bagaimana ya Allah? Kata Allah SWT, min kulli alfin, dari setiap
ibu anak cucumu 999 masuk ke neraka, satu yang ke surga. Subhanallah. Merinding bulu roma para sahabat mendengar, ya Rasulullah, dari 1000 hanya satu yang ke surga, 999 masuk neraka. Kata Nabi, ya. Subhanallah. Ya Rasulullah, bagaimana keselamatan? Kata Nabi, tidak perlu khawatir. Dari 999 orang ini, kebanyakan mereka adalah Ya'jud dan Ma'jud, keturunan daripada Ya'jud dan Ma'jud. Subhanallah. Satu banding berapa? 1000. Subhanallah. Kebanyakan mereka dari mana? Ya'jud dan Ma'jud. Subhanallah. وحلق بإصبعه الإبهام والتي تليها, dia pautkan dua jarinya, jari ibu dan jari telunjuknya. Qalat Zainab, berkata Zainab bintu Jahshin, putrinya Jahash. Faqultu ya Rasulullah, anuhlaku wa fina salihun, apakah kami semua akan binasa padahal masih ada orang-orang saleh? Qala na'am, berkata Rasul, pasti ya. Kapan? Idza kathural khabath, jika terlampau banyak sekali kotoran-kotoran kemaksiatan, fitnah syahwat, fitnah syubhat, semua orang diam bungkam, merajalela, ketika itulah binasa seluruhnya. Rawahul Bukhari. Subhanallah. La haula wala quwata illa billah. Ikhwani rahimakumullah, berkata Rasulullah, la taqumu as-sa'atu hatta la yuqala fil ardi Allah, Allah. Rawahu Muslim wa Tirmidzi wa Ahmad. Tidak akan terjadi kiamat sampai kelak enggak ada lagi orang yang mengatakan Allah, Allah. Maksudnya apa? Tidak ada lagi manusia mengingatkan manusia lain yang mengatakan ittaqullah, ittaqullah. Tidak ada lagi. Allah, Allah di sini dengan nasab maknanya adalah maf'ul bihi. Secara bahasa Allah, Allah maf'ul bihi. Ini sebagai objek, ada kata perintah di sini, ittaqullah, takutlah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Maksudnya apa? Kiamat terjadi ketika enggak ada lagi dakwah. Subhanallah. Enggak ada lagi orang yang mengatakan takutlah kepada Allah. Semua hidup bagikan hewan, tanpa ada lagi yang meluruskan manusia. Muncullah kiamat. Subhanallah. Yang keenam, yang keberapa? Keenam. Subhanallah. Yang dapat menyelamatkan seseorang daripada fitnah adalah istiqamah di atas sunnah. Kalau yang sebelumnya mengikuti apa? Sunnah. Maka berikutnya harus istiqamah. Karena enggak semua orang ikut sunnah itu dapat istiqamah. Banyak orang-orang yang telah tergelincir daripada jalan sunnah. Banyak. Dipangkal diikuti jalan sunnah, ternyata berat. Banyak halangan, rintangan, enggak sanggup. Akhirnya, ya tinggalkan jalan sunnah. Maka dibutuhkan keistiqamahan atas jalur ini sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Tegar di atas sunnah, mengikuti sunnah, tidak melenceng. Subhanallah. Tidak membuat berbagai macam ragam perkara-perkara yang bertentangan dengan sunnah. Suatu ketika ada seseorang yang bertanya kepada Imam Malik rahimahullah, ya Imam, saya ini mau melaksanakan ibadah ihram, mungkin untuk haji atau mungkin untuk umrah, ya, bolehkah saya bermula dalam ihram ini dari sisi makam Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, bukan daripada tan'im? Ya, Imam Malik bilang, enggak boleh. Berkata dia, wahai Imam, enggak jauh jarak antara makam Nabi dengan tan'im, enggak jauh, satu tempat, satu daerah. Apakah enggak boleh? Kata beliau, jangan. Aku khawatir jika kau lakukan itu, engkau akan terkena fitnah. Subhanallah. Ia bertanya, fitnah apa wahai Imam? Hanya beberapa jarak saja. Kata Nabi, kata Imam Malik, fitnah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Allah katakan dalam surat An-Nur ayat 63, hendaklah waspada orang-orang yang menyelisih perintahnya, dia ditimpa fitnah ataupun azab yang pedih. Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan nabinya untuk memulai ihram.
dari miqat, bukan dari kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Imam Zuhri, as-sunnatu safinatu Nuhin. Sunnah ini bagaikan bahtera Nabi Nuh. Man raqibaha naja. Yang istiqamah di atas kapal ini enggak turun-turun, selamat. Yang enggak istiqamah, enggak sabar, mau cepat sampai ke pulau, dia loncat, tenggelam, binasa. Yang enggak mau naik kapal Nabi Nuh, tenggelam. Yang mengatakan saya enggak mau naik kapalmu, saya cukup naik ke atas puncak gunung, saya aman, tenggelam. Bagaimana anak Nabi Nuh mengatakan kepada Nabi Nuh, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma', saya mau naik ke atas saja, ke puncak gunung, saya akan selamat. Kata Nabi Nuh, ini wahyu, la 'asimal yawma min amrillah illa man rahim. Enggak ada yang selamat wahai putraku, enggak ada yang selamat. Putranya pakai logika, Nuh pakai apa? Wahyu. Putraku, hari ini enggak ada yang selamat. Dalam agama kita bukan hanya logika tapi wahyu. Logika akan menolak. Ya, banyak hal karena kenaifannya. Bayangkan logika kaum Nabi Nuh melihat bahtera dibuat di tengah-tengah apa? Kota. Nuh telah gila, enggak ada kerja Nabi Nuh ini. Buat bahtera di tengah-tengah kota. Wahai Nuh. Kata Nuh, andai katakan melecehkan sekarang, tunggu masanya, kita akan melecehkan kalian. Wahyu, tenggelamlah seluruhnya. Maka sunnah adalah merupakan bahtera Nabi Nuh. Yang ikut di atas sunnah Nabi ini, dia selamat sebagaimana orang-orang ikut pada masa Nabi Nuh. Yang gak ikut sunnah, tenggelam. Yang dia ikut dengan sunnah, tapi gak istiqamah, gak sampai pulau tujuan, dia loncat terlebih dahulu, berenang karena mau cepat sampai, subhanallah, hancur. Yang naik ke gunung, tenggelam. La haula wa la quwata illa billah. Subhanallah. Yang ketujuh, ikhwati rahimakumullah, yang dapat menyelamatkan seseorang daripada fitnah adalah memperbanyak amal saleh. Bersabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mali fitanan. Bersegeralah kalian beramal saleh sebelum munculnya berbagai macam ragam fitnah. Taqta'il lail muzlim, fitnah yang bagaikan potongan-potongan malam yang gelap. Semakin malam semakin gelap. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Fitnah yang merubah manusia, paginya mukmin, sorenya kafir. Au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, atau sebaliknya. Pada sore hari dia masih mukmin, paginya telah menjadi kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual dengan harga murah dengan dunia ini agamanya. Rawahu Muslim. Dalam hadis ini Rasulullah perintahkan kita untuk memperbanyak amal sebelum munculnya fitnah. Subhanallah. Ummu Salamah pernah meriwayatkan, istaiqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan fazian. Kata Ummu Salamah, suatu malam Nabi terbangun dalam keadaan khawatir. Yaqulu subhanallah, madza anzalallahu minal khazain. Dan dia berkata ketika terjaga dari tidurnya, subhanallah, apa yang telah Allah turunkan berupa perbendaharaan. Subhanallah, maksudnya alangkah banyak yang telah Allah turunkan berupa perbendaharaan harta dunia. Wa madza anzala minal fitan, dan berapa pula Allah turunkan berupa fitnah sebagai ujian bagi manusia. Subhanallah. Ini menunjukkan kepada kita yang namanya kenikmatan dunia itu turun bersama di sampingnya turun pula apa? Fitnah. Subhanallah. Apa yang Allah turunkan berupa kenikmatan dunia dan apa pula yang Allah turunkan berupa fitnah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, man yuqidu sawahibul hujurat? Siapa yang mau membangunkan pemilik-pemilik bilik-bilik ini, maksudnya istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam, lika yusallin, agar mereka mau salat. Ya, maka Rasulullah perintahkan agar dibangunkan semua istri-istri beliau untuk mengerjakan salat malam. Dan salat malam adalah merupakan amal saleh agar jangan sampai mereka terjebak dalam fitnah. Kata Nabi, farubbaka siyatin fid dunya ariyah fil akhirah. Berapa banyak orang di dunia ini memiliki pakaian kaya raya tapi telanjang hari akhirat. Subhanallah, rawahul Bukhari. Di sini kata-kata Nabi, siapa yang membangunkan istri-istri yang memiliki bilik-bilik ini agar mereka salat malam, mengajak
kepada kita, perbanyaklah amal saleh, ini akan melindungi Anda daripada fitnah. Yang antaranya adalah memperbanyak salat. Yang antaranya adalah memperbanyak salat malam, subhanallah. Yang kedelapan, agar orang selamat daripada fitnah adalah menjauhkan diri daripada fitnah, uzlah. Arti uzlah adalah meninggalkan fitnah, tidak mendekati daerah fitnah, yang dekat terjebak padanya. Subhanallah. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini kutip Abu Dawud, Abu Dawud, "Man sami'a bid-dajjali falyan'a anhu." Yang mendengar dajjal datang hendaklah menjauhi dajjal. Subhanallah, jangan ditentang, jangan didekati. Ya? Banyak hadis mengatakan ketika dajjal keluar, banyak kali orang yang ikut dajjal. Sampai-sampai seorang laki-laki kepala rumah tangga harus mengikat putri-putrinya. Bayangkan, dajjal ketika keluar dia tawarkan dunia kepada manusia. Siapa yang enggak mau ketika dajjal bagi-bagi, bukan hanya sembako dia bagi-bagi, bahkan emas dan perak. Subhanallah. Yang beriman dengannya langsung menjadi kaya raya. Dia tunjuk langit, turunkan hujan, turun. Dia tunjuk bumi, keluarkan biji-bijian, keluar seketika. Subhanallah, dia sapu binatang dan ternak semuanya, mengeluarkan susu yang banyak. Dan banyak orang-orang berbondong-bondong mengikuti dajjal dengan gemerlap dunia ini. Makanya ketika dajjal keluar, subhanallah, terpaksa orang mukmin mengikat, siapa yang diikat? Putri-putrinya, istri-istrinya, saudari-saudarinya, bibi-bibinya, diikat di rumah supaya jangan keluar. Kenapa? Kalau enggak diikat, apa jadinya? Ikut fitnah dajjal. Subhanallah. Allahu Akbar. Ya, orang sekarang begitu mudahnya mendengar sesuatu fitnah, lantas dia kejar, dia ikuti fitnah tersebut. Subhanallah. Ya, kadang-kadang yang enggak masuk-masuk akal pun dikejar orang. Adalah katanya batu ajaib, batu keramat, ya, menyehatkan manusia, dikejar manusia, berbondong-bondong ingin supaya minum daripada air batu keramat tersebut. Subhanallah. Ya, bagaimana pula jika dajjal yang keluar? Bahaya sekali nasib kaum muslimin seperti sekarang ini. Subhanallah. Dia datang menjanjikan benar-benar harta yang dia berikan cash. Bukan hanya janji-janji, sebagaimana banyak orang berjanji, andai kata aku nanti naik, aman, semuanya aman. Dajjal benar-benar berjanji, dia penuhi. Dunia dia kasihkan, tapi tenggelam dengan dunia. Sehingga para suami mengikat istri-istrinya, orang tua mengikat anak-anaknya, putri-putrinya, bibi-bibinya. Dan ini menunjukkan kepada kita, yang paling banyak ikut dajjal adalah wanita, karena lemahnya akal mereka. Subhanallah. Perempuan menjadi, subhanallah, objek dari segala macam penjuru. Di negeri kita ini pun perempuan dipergunakan untuk kepentingan-kepentingan tertentu, kepentingan politik lah, kepentingan macam-macam. Subhanallah. Mereka yang paling gampang terpengaruh. Subhanallah. La haula wala quwata illa billah. Jadi kata Nabi, yang dengar dajjal turun, hendaklah dia menjauh. Fa wallahi innar rajula la ya'ti. Sungguh laki-laki mendatangi dajjal, wa huwa yahsibu annahu mu'min, dia menganggap dia akan tetap beriman kepada Allah. Fayattabi'uhu, dia ikuti dajjal akhirnya, mimma yab'ath bihi minasyubuhat, karena banyaknya syubhat yang dajjal tunjukkan kepadanya. Subhanallah. Rawahu Abu Daud. Jadi ikhwan, andai kata ada fitnah muncul, jangan mendekat, menjauh. Andai kata ada ahlul bid'ah, jangan dekat mereka, menjauh. Subhanallah. Ini cara selamat daripada fitnah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, satakunu fitnatun, akan muncul fitnah. Al-qa'idu fiha khairun minal qa'im. Yang duduk melihat fitnah itu lebih baik daripada orang yang berdiri melihatnya. Walqa'imu fiha khairun minal mashi. Yang dia berdiri melihat fitnah lebih baik daripada yang berjalan menuju fitnah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
wal mashi fiha khair min as-sa'i. Orang yang berjalan menuju fitnah masih lebih baik dibandingkan orang yang berlari menyongsong fitnah. Subhanallah. Ini menunjukkan kepada kita orang itu bertingkat-tingkat dalam menyikapi fitnah. Ada yang hanya sekedar sibuk membaca koran, Facebook, fitnah, sibuk posting sana, posting sini. Ada yang enggak cukup hanya duduk, berdiri, ya, mengajak orang. Ada yang enggak cukup hanya berdiri, bahkan berjalan menuju fitnah. Ada yang berlari menyongsong fitnah. Subhanallah. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man yushrif laha tastashrifuhu." Yang berlari mengejar fitnah, dia akan ditangkap oleh fitnah, dimakan fitnah. Subhanallah. Wa man wajada malja'an aw ma'adzan faly'udz bihi, rawahul Bukhari. Maka barang siapa yang dapat celah untuk berlindung ketika fitnah datang, masuk ke dalam lubang, hendaklah dia berlindung. Masuk ke dalam celah, hendaklah dia masuk ke dalam celah. Artinya fitnah dijauhi, jangan didekati. Al fitnatu tujtanab, fitnah dijauhi, la tujtanab, bukan didatangi. Subhanallah. La haula wala quwata illa billah. Berkata Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Muslim, ala fa idza nazalat aw waqa'at, ketahuilah jika telah muncul fitnah, telah turun fitnah, faman kana lahu ibilun falyalhaq bi ibilihi, yang punya unta-unta jangan ikut fitnah, lebih baik dia bawa unta-untanya pergi, gembalakan unta-untanya, menjauh daripada orang banyak manusia yang sedang dalam fitnah. Wa man kanat lahu ghanaman falyalhaq bi ghanamihi, yang dia punya kambing-kambing, jangan ikut dengan urusan manusia, tinggalkan manusia, bawa kambing-kambingnya, gembalakan kambing-kambingnya, tinggalkan orang banyak. Aman kana lahu ardan falyalhaq bi ardih, ketika fitnah merebak, yang punya tanah untuk dia garap, daripada ikut-ikutan fitnah, sibuk demo sana demo sini ikut, lebih baik dia tinggalkan manusia, sibuk dengan tanah yang dia kerjakan, dia tanam-tanami dan seterusnya. Subhanallah. Faqala rajulun ya Rasulullah, ada yang bertanya, wahai Rasulullah, ara'aita, ketika fitnah muncul, bagaimana pandangan anda? Man lam yakun lahu ibilun, dia enggak punya unta. Kemana mau digembala dia enggak punya unta? Wala ghanamun, dia enggak punya kambing. Kemana mau dia bawa kambing, dia enggak punya kambing. Wala ardun, dia enggak punya tanah. Kemana dia harus lari untuk mengolah tanah yang tidak dia miliki? Kata Nabi, qala ya'midu ila sayfihi, dia ambil pedangnya, fayaduk alaihi had ala haddihi, dia tumpulkan bagian yang tajamnya, subhanallah, dengan batu dia tumpulkan, thumma liyanju instata, kemudian tidaklah dia berlari menghindari fitnah semampunya. Rohul Muslim, bukan malah asah pedang. Fitnah muncul bukan asah pedang, bukan. Pedang itu dia apa kan? Tumpulkan pedang tersebut, lari menghindari fitnah. Subhanallah. Dan ini diamalkan para sahabat. Ketika muncul fitnah, mereka enggak tahu mana kebenaran. Seperti Ibnu Umar, Abu Hurairah dan lain-lainnya, Anas bin Malik, yang enggak, mereka tahu ini di mana kebenaran. Mereka menjauh, mereka berlari dan mereka selamat. Dan ini kebanyakan para sahabat. Subhanallah. La haula wala quwata illa billah. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis lainnya, in ra'aita syuhhan muta'an, jika engkau telah melihat kekikiran yang menjadi panduan dipatuhi manusia, orang itu tunduk pada kekikiran, mengikuti kekikiran. Subhanallah. Ya, mengikuti sifat kikirnya, tamaknya, ambisinya. Dan untuk ambisi ini tercapai, dia melakukan tindakan apapun, walaupun dengan membunuh, menyikut, menumpahkan darah, memfitnah dan seterusnya. Kata Nabi, jika kau telah melihat kekikiran seperti ini yang diperturutkan, wahawan muttaban dan hawa nafsu yang diikuti, wa dunya mu'athiratan, ketika dunia ini diberikan kepada orang-orang yang tidak layak untuk mengambilnya, atau ketika orang-orang melebihkan dunia dibandingkan akhiratnya, prioritas mereka adalah dunia, akhirat mereka tinggalkan. Wa ijaba kulli dhi ra'yin bi ra'yi, ketika orang kagum dengan akalnya bukan dengan wahyu. Subhanallah.
fa'alaika bi khasati nafsika. Fa'alaika yakni bi nafsika. Kata Rasulullah, engkau hendaklah benar-benar sibuk dengan dirimu sendiri. Subhanallah. Tinggalkan manusia ini. Tatkala fitnah, ketamakan merajalela, hawa nafsu diikuti, orang kagum dengan akalnya, logikanya, wahyu ditinggalkan, sudah telah rusak manusia, tinggalkan mereka, kau sibuk dengan dirimu sendiri. Benahi dirimu sendiri, subhanallah. Kata Nabi, fa'alaika, dalam riwayat Ibnu Majah, fa'alaika khuwaisata nafsik. Engkau sibuk dengan mengurusi dirimu sendiri. Wada'angkal awam, tinggalkan orang awam, orang banyak. Fa inna min waraikum ayyamas sabri. Sungguh di belakang kalian ini akan datang hari-hari yang betul-betul diuji padanya kesabaran. Subhanallah. As-sabru fihi mislu qabdin 'alal jamri. Hari-hari tersebut yang mampu bersabar memegang agamanya bagaikan memegang bara api. Subhanallah. La haula wala quwwata illa billah. Jadi kita enggak usah sibuk ikut-ikutan manusia, tinggalkan mereka, uzlah. Perbaiki diri kita sendiri ketika fitnah merebak merajalela. Subhanallah. Yang kesembilan, menjauhi dai-dai su, dai-dai yang menyesatkan. Subhanallah. Dari Hudzaifah bin Yaman berkata, Hudzaifah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takunu fitanun ala abwabiha du'atun ilan nar. Akan muncul fitnah di pintu-pintu fitnah ini, berdiri para penyeru-penyeru yang mengajak manusia ke neraka. Kata Nabi, fa anta muta wa anta addun ala jiz'i syajaratin khairun laka min an tattabi' ahadan minhum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika engkau mati walaupun dengan memakan akar pohon, karena engkau meninggalkan manusia, engkau harus makan akar pohon dan engkau meninggal, itu lebih baik bagimu daripada engkau mengikuti salah seorang daripada mereka. Subhanallah. Ketika muncul dai-dai fitnah ini yang menyeru ke neraka jahanam, tinggalkan mereka walaupun engkau harus terkucil menyendiri, ditinggalkan manusia, ya, walaupun engkau harus makan dengan akar-akar pohonan, bersabarlah, jangan pernah ikuti kelompok-kelompok ini, jamaah-jamaah ini, penyuruh-penyuruh ini. Subhanallah. Yang ke-10, insyaallah tinggal berapa lagi ikhwan? Paling tinggal 4 lagi setelah ini. Ke-10, kembali kepada ulama. Insyaallah mungkin dalam 7 menit selesai. Antum sabar ya. 7 menit lagi sabar enggak? Sabar insyaallah. Kembali pada ulama. Subhanallah, tadi kita melihat pada pangkal cerita bagaimana para tabi'in mendatangi Anas. Mereka mendatangi Abdullah bin Amr bin As. Subhanallah. Menunjukkan kepada kita dalam menyikapi fitnah yang datang, jangan pandai-pandaian. Tanya ulama. Ustaz, ini ada perkara seperti ini, apa sikap saya? Kembali kepada mereka, para ulama. Subhanallah. Ulama, Allah berikan kepada mereka ilham, membaca jauh ke depan. Sebelum fitnah muncul, ulama telah mengetahuinya dengan ilmunya. Jika ini terjadi, pasti ini yang terjadi. Ulama membaca. Banyak orang-orang itu tahu setelah terjadi fitnah. Oh benar kata si fulan dulu. Benar, dia katakan jangan ikut-ikutan. Inilah jadinya. Jangan demo. Inilah jadinya. Menyesal. Subhanallah. La haula wala quwata illa billah. Bishr bin Amr mengatakan, Syai'na bin Mas'ud hina kharaj. Kami mengikuti Ibnu Mas'ud ketika dia keluar. Fa nazala fi tariqin al-Qadisiyah. Dia pun turun di jalan menuju negeri Qadisiyah di Persia. Fa dakhala bustanan, dia masuk ke dalam kebun. Fa qadha hajatahu, dia pun buang hajat. Ya, menunaikan hajatnya. Thumma tawadda'ah, kemudian dia pun berwudu. Wa masaha ala jawrabaihi, dia mengusap di atas kedua kaus kakinya. Thumma kharajah, kemudian dia pun keluar dari kebun. Wa inna lihyatahu la yaqturu minha al-ma', dan ketika itu masih lagi bercucuran air dari sisi jenggotnya. Wa qulna lahu, kami pun berkata kepadanya, i'had ilaina, sampai
kepada kami, jangan wahai Ibnu Mas'ud, fa inna an-nasa qad waqa'u fil fitnah, sungguh orang-orang sekarang terjebak dalam fitnah peperangan antara kaum muslimin. Wala nadri hal nalqaka am la, kami enggak tahu jumpa engkau lagi atau tidak setelah kami berjumpa sekarang ini. Mereka bertanya, apa solusi ketika orang terjebak fitnah? Kepada siapa? Abdullah ibn Mas'ud. Qala, berkata Abdullah ibn Mas'ud, ittaqullaha wasbiru. Ini kuncinya. Ketika fitnah datang, bertakwalah kepada Allah. Maka kalau mau ditambahkan poinnya, fitnah akan dapat kita hindari dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ittaqullaha wasbiru, bersabarlah. Kalau boleh ditambahkan, maka jalan selamat daripada fitnah dengan bersabar dalam menghadapi fitnah. Hatta yastariha barrun, sehingga kelak orang-orang baik ya dengan kesabarannya wafat, istirahat sampai fitnah tersebut hilang daripadanya karena dia meninggal atau fitnah ini lewat melewatinya. Hatta yastariha barrun au yustaraha min fajir, sampai mati. Bersabarlah sampai mati, bertakwalah sampai mati, atau bertakwalah sampai kelak mati orang yang membuat fitnah tersebut. Subhanallah. Kemudian kata Nabi SAW, wa alaikum bil jamaah. Ini solusi baru. Dan hendaklah kalian mengikuti jamaah orang banyak. Orang banyak yang mana? Jamaah yang mana? Dalam skala pemerintahan, mengikuti orang banyak yang baiat, takluk, tanduk, yang tunduk kepada pemimpin. Karena makna jamaah dapat diartikan adalah masyarakat banyak yang mereka patuh kepada pemimpin mereka. Ini jamaah. Dan dapat diartikan jamaah dengan para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam skala kekuasaan, hendaklah kita ikuti orang-orang banyak yang mereka tunduk kepada pemimpin mereka, bukan segelintir orang yang ingin memberontak kepada pemimpin tersebut. Kata Rasulullah SAW, fa inna Allah la yajma'u ummat Muhammadin ala dhalalah. Karena Allah tidak mungkin kumpulkan umat Muhammad seluruhnya mereka orang banyak ini ya di atas kesesatan. Maka solusinya takwa, sabar, mengikuti apa? Jamaah, tidak memberontak kepada pemimpin kaum muslimin. Ya, ini semua setelah mereka merujuk kepada ulama. Subhanallah. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa kunna idza ishtadda bina al-khawfu wa sa'at minna adh-dhunun, sungguh kami tatkala ketakutan berkecamuk, tatkala kami khawatir yang sangat dahsyat dengan apa yang akan terjadi, apa kata Ibnu Qayyim, wa dhaqat bina al-ardhu, tatkala bumi menjadi sempit bagi kami dengan banyaknya fitnah merebak merajalela, atainahu, kami pun mendatangi dia. Siapa dia? Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Kata Ibn Qayyim, kalau kami merasa dunia ini sempit, kami khawatir akan datang terjadi musibah, kami khawatir berbagai macam bentuk kekhawatiran, kami datangi dia. Siapa dia? Guru Imam Ibn Qayyim. Siapa? Ibn Taymiyah. Fama huwa illa an narahu wa nasma'a kalamahu fayadhhab dzalika kulluhu anna. Baru kami berjumpa dengannya, mendengar perkataannya, melihat wajahnya, seketika hilang semua ketakutan kami, hilang semua beban hidup kami. Allahu Akbar. Berarti ketika fitnah merebak, datanglah kepada para ulama, datanglah ke majlis-majlis ilmu, bukan mengikuti fitnah, mendatangi fitnah, berlari kepada fitnah. Ya dan billah, subhanallah. Berikutnya ikhwan, ya, tidak tergesa-gesa mengambil sikap tatkala fitnah datang. Kata Nabi, al-ajalatu minasyaitan, tergesa-gesa membuat statement adalah bagian daripada perbuatan syaitan. Subhanallah. Ya, kita melihat ikhwan, contohnya ketika datang bencana, ya, tsunami lah kita katakan. Ketika tsunami datang, orang takut tsunami, akhirnya mereka lari
berbirit-birit, berdesak-desakan, enggak tahu kemana lagi mereka harus lari tanpa arah dan tujuan, dan akhirnya banyak yang bahkan terjebak, subhanallah, mati terinjak dan seterusnya. Kenapa? Karena mereka tidak berpikir bijak kemana harus mengambil langkah, subhanallah. Begitu juga fitnah. Ketika datang fitnah merebak, jangan langsung ambil sikap, ikut, tidak ikut, diam, pikirkan kembali, tanya kepada ulama, pikirkan dampak dan akibatnya ke depan, jika ini dibuat, jangan ditinggalkan, subhanallah. Ini akan membuat orang selamat daripada fitnah, harus bijaksana, ya, subhanallah. Yang berikutnya, yakin dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah. Suatu ketika, ya, datang Khabbab menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sedang berada di Masjidil Haram, dan dia mengadukan perihal budak-budak yang disiksa orang-orang Quraisy, ya, bahkan ada yang dibunuh. Maka dia berkata, ya Rasulullah, ud'ulana, doakan kami supaya selamat, ini fitnah begitu besarnya. Ala tastansirana, kenapa tidak kau doa kepada Allah agar Allah menangkan kita sekarang ini bagaimana yang kita rasakan sekarang, di mana-mana kaum muslimin dilecehkan, di Suriah dilecehkan, di Irak dilecehkan, di mana lagi dilecehkan, Palestina dilecehkan, di Rohingya dilecehkan, di mana-mana. Seolah-olah kita sama dengan Khabbab mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kapan kita menang? Engkau mengatakan Islam itu tinggi, ini kasih kaum muslimin direndahkan. Kenapa tidak kau berdoa kepada Allah? Kenapa Allah tidak menangkan kaum muslimin? Kenapa mereka dalam penderitaan yang berkepanjangan? Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Laqad kana man qablakum la yumshatu bi amshatil hadid. Sungguh sebelum kalian ada orang-orang yang digaruk, ya, disisir dengan sisir yang dibuat daripada besi, ya. Kemudian maduna azmihi, sehingga dipisahkan antara tulang dan daging mereka. Maduna azmihi min lahmin aw asabin, dikuliti mereka, dikuliti. Berpisahlah daging dengan tulang. Haula wala quwwata illa billah. Ma yasrifuhu dzalika an dinih. Orang sebelum kalian lebih dahsyat, wahai Khabbab. Dipisahkan antara tulang dan daging mereka, mereka istiqamah di agama mereka, tidak berpaling, subhanallah. Wa yudha'ul minshar, dan ada di antara mereka yang diletakkan gergaji, ala mafraqi ra'si, di atas kepalanya bagian tengah. Fayushakku bisnain, digergaji menjadi terbelah dua, dari atas ke bawah terbelah dua, subhanallah. Fayushakku bisnaini ma yasrifu dhalikan dini, tidak membuat mereka berpaling daripada agama mereka, subhanallah. Kata Nabi, wahai Khabbab, layutimmanallahu hadal amra, urusan agama ini yang sekarang kau lihat seperti ini, engkau dilecehkan, engkau disiksa. Karena Khabbab, apa siksaannya? Ketika sedang memanaskan besi, karena dia tukang-tukang pandai besi, maka tuannya yang perempuan mengambil besi tersebut, meletakkan di atas kepala Khabbab. Seketika terbakarlah kepalanya, subhanallah. Bayangkan besi panas setelah dipanaskan dengan api, diletakkan di kepala Khabbab, dan dia mencuri sejadi-jadinya. Penderitaan. Kata Rasulullah, wahai Khabbab, Allah akan sempurnakan agama ini kelak. Walaupun engkau melihat susahnya kalian, Allah akan sempurnakan agama ini kelak. Hatta yasir ar-raqibu min Sana'a ila hadra maut la yakhafu illa Allah wa dhi'ba 'ala ghanamihi. Dia enggak lagi takut di jalan, enggak ada lagi perampok, enggak ada lagi penyamun, karena semuanya telah habis dengan datangnya Islam membawa keselamatan di seluruh alam. Dia enggak takut di jalan kecuali Allah. Subhanallah. Sampai-sampai orang enggak takut lagi kambing-kambing yang dimakan serigala, karena aman dan damai. Pada masa Umar bin Abdul Aziz menjadi pemimpin kaum muslimin, 2 tahun memimpin, orang-orang yang mengembalakan kambing enggak pernah kehilangan kambingnya dicuri serigala, subhanallah. Tahulah orang-orang di pedalaman meninggal Umar bin Abdul Aziz ketika ternyata

0: perampok-perampok, setelah itu akan aman. Bahkan Khabbab menyaksikan hal ini terjadi. Aman, damai, subhanallah. La haula wala quwata illa billah. Jadi ikhwan rahimakumullah, maka hendaklah kita ya bermodal dengan sabar, ya sebagaimana tadi kata Rasul, isbiru, bersabarlah kalian, ya. Kemudian berikutnya adalah tabayyun dalam menerima berita. Dan ini yang terakhir, subhanallah. Agar tidak terjebak dalam fitnah, jangan sembarang menerima berita yang sampai kepada Anda. Jangan diiyakan dan jangan didustakan, cek terlebih dahulu kebenarannya. Tabayyun, subhanallah. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang beriman, jika orang fasik bawa berita, cek kebenarannya. Subhanallah. Kata Allah, an tusibu qauman bijahalatin, tatkala kalian mengambil berita ini dan mengambil konsekuensinya, kalau benarkan, akhirnya kalian menimpakan musibah kepada suatu kaum. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, akhirnya kalian menyesal. Yang tersebab merbaknya fitnah, ikhwan rahimakumullah, apa itu sebabnya? Karena terlampau cepat membenarkan berita tanpa dicek, disebarkan. Fitnah pun merajalela. Sungguh sekarang jejaring sosial adalah merupakan alat yang paling dahsyat menyebarkan berita, memecah belah. Subhanallah, memecah belah. Maka kita orang beriman, enggak langsung, oh ya, kita benarkan, enggak. Dicek kebenarannya, apalagi enggak jelas dari mana sumbernya, buang jauh-jauh. Inilah ikhwan rahimakumullah, ya, perkara-perkara yang akan dapat menyelamatkan seorang daripada fitnah. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin. Subhanakallahu bihamdika, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود والترمذي.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung agama temannya. Maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi.
6: Al-Qur'an.

0: ada sebuah musibah yang lebih dahsyat daripada gempa bumi, daripada tsunami.
1: Apa itu? Musibah agama kita.
2: Umat Islam, musibah yang menimpa agama adalah akibat daripada dosa-dosa kita. Musibah yang menimpa agama kita yang umat Islam, akibat kita lebih mengikuti hawa nafsu dan hawa nafsu kita. Oleh karena itu, ya akhal Islam, setiap kita hendaklah berintrospeksi diri, memeriksa hati, apakah selama ini ia berat melaksanakan ketaatan, atau ia lebih mudah melakukan kemaksiatan. Berarti itu musibah untuk dirinya yang besar.

Sebagian orang melakukan kemaksiatan. Sebagian orang melakukan kesyirikan. Tapi dia tidak merasa itu musibah. Kita tahu dua rakaat sebelum subuh. Rakaat al-fajri khairun minat dunia wa mafiha. Dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari negeri ini, jemaah.

0: Kita sering kehilangan dua rakaat sebelum subuh, tapi kita tidak merasa kehilangan apa-apa.
1: Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه.
4: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata: Aku pernah dibonceng oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku: Wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab: Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab: Hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Aku bertanya, Wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, Janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.

Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya.

Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaan, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Waqfir lahu.

0: Rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dengan memerintahkan, berilah kaummu peringatan sebelum datang kepadanya azab yang pedih.
1: Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. An i'budullaha wattaquhu wa ati'un.

Nuh berkata, "Hai kaumku, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang menjelaskan kepada kamu, yaitu sembahlah olehmu Allah, bertakwalah kepadanya, dan taatlah kepadaku. Niscaya Allah akan mengampuni sebagian dosa-dosamu dan menangguhkan kamu sampai kepada waktu yang ditentukan. Sesungguhnya ketetapan Allah apabila telah datang, tidak dapat ditangguhkan kalau kamu mengetahui."

0: واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا.
1: Dan sesungguhnya, setiap kali aku menyeru mereka kepada iman agar engkau mengampuni mereka, mereka memasukkan anak jari mereka ke dalam telinganya dan menutupkan bajunya ke mukanya, dan mereka tetap mengingkari dan menyombongkan diri dengan sangat.

0: Kemudian sesungguhnya aku telah menyeru mereka kepada iman dengan cara terang-terangan. Kemudian sesungguhnya aku menyeru mereka lagi dengan terang-terangan dan dengan diam-diam. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai.
1: Ma lakum la tarjuna lillahi waqara, wa qad khalaqakum atwara.
0: Mengapa kamu tidak percaya akan kebesaran Allah? Padahal Dia sesungguhnya telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan kejadian.
1: Alam tarau kaifa khalaqa Allahu sab'a samawati tibaqan waja'ala al

0: Raja.
1: Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah menciptakan 7 langit bertingkat-tingkat dan Allah menciptakan padanya bulan sebagai cahaya dan menjadikan matahari sebagai pelita dan Allah menumbuhkan kamu dari tanah dengan sebaik-baiknya. Kemudian Dia mengembalikan kamu ke dalam tanah dan mengeluarkan kamu daripadanya pada hari kiamat dengan sebenar-benarnya.
0: Wallahu ja'ala lakumul arda bisata litasluku minha subulan fijaja.
1: Dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan, supaya kamu menjalani jalan-jalan yang luas di bumi itu.

Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya mereka telah mendurhakaiku dan telah mengikuti orang-orang yang harta dan anak-anaknya tidak menambah kepadanya melainkan kerugian belaka, dan melakukan tipu daya yang amat besar.

0: ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا.
1: Dan mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wad, dan jangan pula Suwa, Yaghuth, Ya'uq, dan Nasr. Dan sesudahnya mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kesesatan.

0: nusara.
1: Disebabkan kesalahan-kesalahan mereka, mereka ditenggelamkan, lalu dimasukkan ke neraka. Maka, mereka tidak mendapat penolong-penolong bagi mereka selain dari Allah.
0: وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا.
1: Nuh berkata, ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi.

0: كَفَّارًا.
1: Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat lagi kafir.
0: رَبِّ

0: Bara.
1: Ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku, orang yang masuk ke rumahku dengan beriman, dan semua orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kebinasaan.
2: Radio Roja.
3: Lidzakirina wadzakira.
4: Idha'atul Qur'anil Karim.
5: نور من القرآن.
6: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
7: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
8: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
9: an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-mar'u ma'a man ahab. Muttafaqun alaihi.
10: Dari Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang akan bersama dengan orang yang dicintainya. Muttafaqun alaihi.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam.
5: An Jabir radhiyallahu anhu qala. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم.
6: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir, melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam.
5: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه متفق عليه.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tujuh golongan yang Allah akan naungi di bawah naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah, yaitu imam yang adil, pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah, seorang laki-laki yang hatinya terikat dengan masjid-masjid, dua orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah. Mereka berdua berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah. Seseorang yang diajak untuk berzina oleh seorang wanita yang berkedudukan dan cantik. Namun, ia berkata, sesungguhnya, aku takut kepada Allah. Seseorang yang bersedekah lalu ia sembunyikan hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan seseorang yang berzikir mengingat Allah tatkala bersendirian hingga kedua matanya meneteskan air mata. Muttafaqun alaih.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah. 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

0: Katakanlah, hai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwasanya sekumpulan jin telah mendengarkan Al-Quran. Lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan.
1: Yahdi ila rusdi fa'amanna bihi walan nusyrika bi rabbina ahada.
0: Yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya. Dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan seorang pun dengan Tuhan kami. Dan bahwasanya Maha Tinggi kebesaran Tuhan kami, Dia tidak beristri dan tidak pula beranak.
1: وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا.
0: Dan bahwasanya orang yang kurang akal daripada kami dahulu selalu mengatakan perkataan yang melampaui batas terhadap Allah.
1: وَأَنَّا ظَنَنَّا لَنْ تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا.
0: Dan sesungguhnya kami mengira bahwa manusia dan jin sekali-kali tidak akan mengatakan perkataan yang dusta terhadap Allah.

0: dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin. Maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan.
1: وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَلَّنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا.
0: Dan sesungguhnya, mereka, jin, menyangka sebagaimana persangkaan kamu orang-orang kafir Mekah, bahwa Allah sekali-kali tidak akan membangkitkan seorang rasul pun.

Dan sesungguhnya, kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mendengar-dengarkan berita-beritanya. Tetapi sekarang, barang siapa yang mencoba mendengar-dengarkan seperti itu, tentu akan menjumpai panah api yang mengintai untuk membakarnya.

Dan sesungguhnya, kami tidak mengetahui dengan adanya penjagaan itu, apakah keburukan yang dikehendaki bagi orang yang di bumi, ataukah Tuhan mereka menghendaki kebaikan bagi mereka.

Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang soleh, dan di antara kami ada pula yang tidak demikian halnya. Adalah kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa kami sekali-kali tidak akan dapat melepaskan diri dari kekuasaan Allah di muka bumi, dan sekali-kali tidak pula dapat melepaskan diri daripadanya dengan lari.

Dan sesungguhnya kami, tatkala mendengar petunjuk Al-Quran, kami beriman kepadanya. Barang siapa beriman kepada Tuhannya, maka ia tidak takut akan pengurangan pahala, dan tidak takut pula akan penambahan dosa dan kesalahan.

0: Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang taat dan ada pula orang yang menyimpang dari kebenaran. Barang siapa yang taat, maka mereka itu benar-benar telah memilih jalan yang lurus. Adapun orang-orang yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka menjadi kayu api bagi neraka jahanam. Dan bahwasanya jikalau mereka tetap berjalan lurus di antara jalan itu, agama Islam, benar-benar kami akan memberi minum kepada mereka air yang segar, rizki yang banyak.
1: لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا.
0: Untuk kami beri cobaan kepada mereka padanya, dan barang siapa yang berpaling dari peringatan Tuhannya, niscaya akan dimasukkannya ke dalam azab yang amat berat.
1: وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا.
0: Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah kamu menyembah seseorang pun di dalamnya di samping menyembah Allah. Dan bahwasanya tatkala hamba Allah Muhammad berdiri menyembahnya, mengerjakan ibadah, hampir saja jin-jin itu desak-mendesak mengerumuninya.

0: katakanlah, sesungguhnya aku hanya menyembah Tuhanku, dan aku tidak mempersekutukan sesuatu pun dengannya.
1: Qul inni la amliku lakum dharran wa la rashada.
0: Katakanlah, sesungguhnya aku tidak kuasa mendatangkan sesuatu kemudaratan pun kepadamu, dan tidak pula sesuatu kemanfaatan.
1: Qul inni lan yujirani min Allahi ahada, walan ajida min dunihi multahada.
0: Katakanlah, sesungguhnya aku sekali-kali tiada seorang pun yang dapat melindungi dari azab Allah, dan sekali-kali tiada akan memperoleh tempat berlindung selain darinya.

Akan tetapi, aku hanya menyampaikan peringatan dari Allah dan risalahnya. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya baginya lah neraka Jahannam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya.

0: Sehingga apabila mereka melihat azab yang diancamkan kepada mereka, maka mereka akan mengetahui siapakah yang lebih lemah penolongnya dan lebih sedikit bilangannya. Katakanlah, aku tidak mengetahui apakah azab yang diancamkan kepadamu itu dekat, ataukah Tuhanku menjadikan bagi kedatangan azab itu masa yang panjang. Dia adalah Tuhan yang mengetahui yang ghaib. Maka dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang ghaib itu.
1: Illa man irtada min rasulin fa'innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada.
0: Kecuali kepada Rasul yang diridhoinya, maka sesungguhnya dia mengadakan penjaga-penjaga malaikat di muka dan di belakangnya.

0: supaya dia mengetahui bahwa sesungguhnya rasul-rasul itu telah menyampaikan risalah-risalah Tuhannya, sedang sebenarnya ilmunya meliputi apa yang ada pada mereka. Dan dia menghitung segala sesuatu satu persatu.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: يقول كيف نحمي أبناءنا من الأفكار المنحرفة؟
3: نحميهم بأن نلحقهم بتحفيظ القرآن، وأن نكون دائم معهم، وأن نسألهم عما شاهدوا، وأن نحذرهم من المواقع السيئة الخبيثة، فإن هناك مواقع بالاتصال الاجتماعية مواقع خبيثة تدعو إلى الحاد والكفر بالله والشرك به ونشر الأخلاق الرذيلة والدعوة إلى هذه المذاهب الباطلة ونشرها والدفاع عنها. فلنحذر أبناءنا من هذه المصائب لعل الله يفتح على قلوبهم ويخلصهم من كيد الكائدين.
4: Cara yang tepat untuk menjaga anak-anak. Pertanyaannya, bagaimana cara menjaga anak-anak kita supaya terhindar dari pemikiran-pemikiran yang menyimpang? Kemudian Syekh menjawab, kita harus menjaga mereka dengan memberikan motivasi kepada mereka untuk menghafal Al-Quran. Kemudian hendaknya orang tua selalu bersama mereka, mengawasi mereka, menanyakan apa yang mereka saksikan, memperingatkan mereka dari tempat-tempat yang jelek, karena sekarang ini banyak sekali tempat-tempat ngerumpi, tempat untuk berkumpul yang jelek, atau tempat-tempat yang mengadakan ritual kekufuran, kesyirikan, mendakwahkan kebatilan dan menyebarkannya. Oleh karena itu, kita harus menjaga anak-anak kita ini dari musibah yang seperti ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka hati mereka dan menyelamatkan mereka dari bahaya pemikiran yang menyimpang. Wallahu a'lam.
0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.
6: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
5: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا.
6: Hai orang yang berselimut, Muhammad, bangunlah untuk sholat di malam hari, kecuali sedikit daripadanya, yaitu seperduanya, atau kurangilah dari seperdua itu sedikit, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan.
5: Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila.
6: Sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat.
5: Inna nashi'atal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwam qila.
6: Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat untuk khusyuk dan bacaan di waktu itu lebih berkesan.
5: Inna laka fin nahari sabahan tawila.
6: Sesungguhnya kamu pada siang hari mempunyai urusan yang panjang, banyak.
5: Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilayhi tabtila.
6: Sebutlah nama Tuhanmu dan beribadahlah kepadanya dengan penuh ketekunan.
5: Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhhu wakila.
6: Dialah Tuhan masyrik dan maghrib. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Maka ambillah Dia sebagai pelindung.
5: Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila.
6: Dan bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan, dan jauhilah mereka dengan cara yang baik.
5: وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا.
6: Dan biarkanlah aku saja yang bertindak terhadap orang-orang yang mendustakan itu, orang-orang yang mempunyai kemewahan, dan beri tangguhlah mereka barang sebentar.
5: Inna ladayna ankalan wa jahima wa ta'aman dha ghussatin wa 'adaban alima.
6: Karena sesungguhnya pada sisi kami ada belenggu-belenggu yang berat dan neraka yang bernyala-nyala dan makanan yang menyumbat di kerongkongan dan azab yang pedih.
5: يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا.
6: Pada hari bumi dan gunung-gunung berguncangan, dan menjadilah gunung-gunung itu tumpukan-tumpukan pasir yang berterbangan.
5: Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula.
6: Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kamu, hai orang kafir Mekah, seorang rasul yang menjadi saksi terhadapmu, sebagaimana kami telah mengutus dahulu seorang rasul kepada Fir'aun.
5: Fa'asa Fir'aunu ar-rasula fa'akhadnahu akhdan wabila. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا.
6: Maka bagaimanakah kamu akan dapat memelihara dirimu jika kamu tetap kafir kepada hari yang menjadikan anak-anak beruban?
5: السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا.
6: Langit pun menjadi pecah belah pada hari itu karena Allah, adalah janjinya itu pasti terlaksana.

0: sabila.
1: Sesungguhnya ini adalah suatu peringatan. Maka, barang siapa yang menghendaki, niscaya ia menempuh jalan yang menyampaikannya kepada Tuhannya.

0: أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم.
1: Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri sholat kurang dari 2/3 malam atau 1/2 malam atau 1/3, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu. Maka, Dia memberi keringanan kepadamu. Karena itu, bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah, dan orang-orang yang lain lagi yang berperang di jalan Allah. Maka, bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah, sebagai balasan yang paling baik, dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang.
2: Orang-orang yang berada di dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka Jahannam,

Mohonkanlah kepada Tuhanmu supaya Dia meringankan azab dari kami barang sehari. Penduduk neraka meminta tolong kepada penjaga neraka untuk meminta permohonan kepada Allah. Mereka tidak meminta langsung kepada Allah, dikarenakan Allah sudah sangat murka kepada mereka. Allah tidak mengabulkan permintaan mereka, tidak mendengarkan doa mereka.

Allah berfirman, tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kalian berbicara dengan aku. Penduduk neraka meminta kepada penjaga neraka dengan perkataan Tuhanmu. Mereka sudah sangat malu, sangat hina terhadap diri mereka sendiri, sehingga mereka bahkan tidak sanggup untuk mengatakan Tuhan kami.

0: dan kamu akan melihat mereka dihadapkan ke neraka dalam keadaan tunduk karena merasa hina. Mereka melihat dengan pandangan yang lesu. Dan orang-orang yang beriman berkata, sesungguhnya orang-orang yang merugi ialah orang-orang yang kehilangan diri mereka sendiri dan kehilangan keluarga mereka pada hari kiamat. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang zalim itu berada dalam azab yang kekal. Penduduk neraka sudah putus asa dan putus harapan dengan nasib mereka di neraka. Mereka tidak meminta, angkatlah azab kami meski hanya sehari saja. Namun, yang mereka minta hanyalah keringanan azab. Lalu, apakah azab mereka diringankan oleh Allah?
1: قالوا أولم تك

0: Penjaga Jahanam berkata, "Dan apakah belum datang kepada kamu rasul-rasulmu dengan membawa keterangan-keterangan?" Mereka menjawab, "Benar, sudah datang." Penjaga-penjaga Jahanam berkata, "Berdoalah kamu, dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka."
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار متفق عليه.
0: Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alaih.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
4: Ya ayyuhal mudathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wal rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir.
5: Hai orang yang berkemul, berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan, dan Tuhanmu, agungkanlah, dan pakaianmu, bersihkanlah, dan perbuatan dosa menyembah berhala, tinggalkanlah, dan janganlah kamu memberi, dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu, bersabarlah.

0: عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ.
1: Apabila ditiup sangkakala, maka waktu itu adalah waktu datangnya hari yang sulit. Bagi orang-orang kafir lagi tidak mudah.
0: ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقَتُ وَحِيدًا وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا وَبَنِينَ شُهُودًا وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ.
1: Biarkanlah aku bertindak terhadap orang yang aku telah menciptakannya sendirian, dan aku jadikan baginya harta benda yang banyak, dan anak-anak yang selalu bersama dia, dan kulapangkan baginya rezeki dan kekuasaan dengan selapang-lapangnya. Kemudian dia ingin sekali supaya aku menambahnya.
0: Kalla innahu kana li ayatina anida.
1: Sekali-kali tidak akan aku tambah, karena sesungguhnya dia menentang ayat-ayat kami, Al-Quran.
0: Sa'urhiquhu sa'uda.
1: Aku akan membebaninya mendaki pendakian yang memayahkan.
0: Innahu fakkara wa qaddar. Faqutila kayfa qaddar. Thumma qutila kayfa qaddar. Thumma nazar. Thumma abasa wa basar. Thumma adabara wa istakbar. Faqala in hadha illa sihrun yu'thar. In hadha illa qawlul bashar.
1: Sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan apa yang ditetapkannya. Maka celakalah dia, bagaimanakah dia menetapkan? Kemudian celakalah dia, bagaimanakah dia menetapkan? Kemudian dia memikirkan, sesudah itu dia

0: وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر.
1: Dan tiada kami jadikan penjaga neraka itu melainkan dari malaikat, dan tidaklah kami menjadikan bilangan mereka itu melainkan untuk jadi cobaan bagi orang-orang kafir, supaya orang-orang yang diberi Alkitab menjadi yakin, dan supaya orang yang beriman bertambah imannya, dan supaya orang-orang yang diberi Alkitab dan orang-orang mukmin itu tidak ragu-ragu, dan supaya orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan orang-orang kafir mengatakan, apakah yang dikehendaki Allah dengan bilangan ini sebagai suatu perumpamaan? Demikianlah Allah menyesatkan orang-orang yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Dan tidak ada yang mengetahui tentara Tuhanmu, melainkan Dia sendiri. Dan Saqar itu tiada lain hanyalah peringatan bagi manusia.
0: Kalla wal qamar wal layli idh adabar والصبح إذا أسفر.
1: Sekali-kali tidak, demi bulan dan malam ketika telah berlalu, dan subuh apabila mulai terang.
0: إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر.
1: Sesungguhnya Saqar itu adalah salah satu bencana yang amat besar sebagai ancaman bagi manusia, yaitu bagi siapa di antaramu yang berkehendak akan maju atau mundur.
0: Kullu nafsin bima kasabat rahinah.

0: حتى أتانا اليقين.
1: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam syurga. Mereka tanya-menanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang memasukkan kamu ke dalam neraka Saqar? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Dan kami tidak pula memberi makan orang miskin. Dan adalah kami membicarakan yang batil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya. Dan adalah kami mendustakan hari pembalasan hingga datang kepada kami kematian.
0: فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ.
1: Maka, tidak berguna lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang yang memberikan syafaat.

0: مغفرة فرت من قسورة.
1: Maka mengapa mereka orang-orang kafir berpaling dari peringatan Allah, seakan-akan mereka itu keledai liar yang lari terkejut, lari daripada singa.
0: Bal yuridu kullu mri'in minhum an yu'ta suhufan munasyarah.
1: Bahkan tiap-tiap orang dari mereka berkehendak supaya diberikan kepadanya lembaran-lembaran yang terbuka.

0: أذكره.
1: Sekali-kali tidak, sebenarnya mereka tidak takut kepada negeri akhirat. Sekali-kali tidak demikian halnya, sesungguhnya Al-Quran itu adalah peringatan. Maka, barang siapa menghendaki, niscaya dia mengambil pelajaran daripadanya, Al-Quran.
0: وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهِ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ.
1: Dan mereka tidak akan mengambil pelajaran daripadanya, kecuali jika Allah menghendakinya. Dia, Allah, adalah Tuhan yang patut kita bertakwa kepadanya dan berhak memberi ampun.
2: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi. 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam
5: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف رواه مسلم.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga, seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam, apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi, dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim. Yeah.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat subuh untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

0: Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Nurun minal Qur'an. وننزل

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah.
2: Aku bersumpah dengan hari kiamat, dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali dirinya sendiri.

Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Bukan demikian. Sebenarnya kami kuasa menyusun kembali jari-jemarinya dengan sempurna. Bahkan manusia itu hendak membuat maksiat terus-menerus.

0: والقمر.
1: Ia bertanya, bilakah hari kiamat itu? Maka apabila mata terbelalak ketakutan, dan apabila bulan telah hilang cahayanya, dan matahari dan bulan dikumpulkan.

0: mustaqar.
1: Pada hari itu manusia berkata, kemana tempat lari? Sekali-kali tidak. Tidak ada tempat berlindung. Hanya kepada Tuhanmu sajalah. Pada hari itu tempat kembali.

0: Tolong.
1: Pada hari itu, diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang dilalaikannya. Bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri, meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya.

Janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran, karena hendak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Kemudian, sesungguhnya atas tanggungan kamilah penjelasannya.

Sekali-kali janganlah demikian. Sebenarnya kamu, hai manusia, mencintai kehidupan dunia dan meninggalkan kehidupan akhirat. Wajah orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri. Kepada Tuhannya lah mereka melihat.

Dan wajah-wajah orang kafir pada hari itu muram. Mereka yakin bahwa akan ditimpakan kepadanya malapetaka yang amat dahsyat.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia. Dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

Dan ia tidak mau membenarkan Rasul dan Al-Quran, dan tidak mau mengerjakan sholat. Tetapi, ia mendustakan Rasul dan berpaling dari kebenaran. Kemudian, ia pergi kepada ahlinya dengan berlagak sombong. Kecelakaanlah bagimu, hai orang kafir, dan kecelakaanlah bagimu. Kemudian, kecelakaanlah bagimu, hai orang kafir, dan kecelakaanlah bagimu.

0: Apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Bukankah dia dahulu setetes mani yang ditumpahkan ke dalam rahim? Kemudian mani itu menjadi segumpal darah. Lalu Allah menciptakannya dan menyempurnakannya. Lalu Allah menjadikan daripadanya sepasang laki-laki dan perempuan. Bukankah Allah yang berbuat demikian berkuasa pula menghidupkan orang mati?
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين متفق عليه.
3: Dari ابن عمر, semoga Allah meridhoi kepada keduanya. Dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa mengunjungi Masjid Quba sambil berkendaraan dan sambil berjalan kaki. Lalu beliau melakukan sholat 2 rakaat di Masjid Quba. Muttafaqun alaih.
4: Mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang, memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
5: Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
4: Seorang mukmin, dia bekerja untuk
6: menjaga harga diri,
4: menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan pemindah. Seorang mukmin bekerja
6: untuk menafkahi anak, istri dan keluarga yang ditanggungnya.
4: Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta
6: yang bakal dia gunakan untuk bersedekah,
4: untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji.
6: Itulah tujuan mukmin bekerja.
5: Bagaimana mukmin bekerja?
6: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja.
4: Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja
6: tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer.
7: Allahu Akbar,
6: Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkerama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
8: Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: An Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟ قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه.
0: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara dosa besar adalah seorang laki-laki mencela kedua orang tuanya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah mungkin seorang laki-laki mencela orang tuanya? Beliau menjawab, ya, dia mencela bapak seseorang, lalu orang tersebut membalas mencela bapaknya. Lalu dia mencela ibunya, lalu orang tersebut membalas mencela ibunya. Muttafaqun alaih.
9: Fatwa mukhtar.
10: Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
11: يقول ما حكم الرجل عندما يأتي إلى المسجد والإمام راكع ويقول إن الله مع الصابرين؟
12: لا يقول هذا، بل إذا دخل يدخل بسكينة ووقار حتى يقف في الصف. فما أدرك من الصلاة فقد أدركه، وما لم يدركه قضاه بعد ذلك. وأما قوله يصبر إن الله مع الصابرين، فتلاوتها في هذا المحل غير شرعية، لأن الصحابة ما كانوا يفعلون هذا. وهذا أبو بكر رضي الله عنه دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غافلا، فلم يقل اصبروا إن الله مع الصابرين. ثم إن في هذه الكلمة تشويشا على المصلين، والتشويش على المصلين إذا كانوا يؤذيهم فهو محرم. حفظكم الله.
13: Bagaimana hukum seorang laki-laki yang mengatakan innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar, ketika masuk masjid sementara dia menjumpai imam dalam keadaan ruku'? Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjawab, tidak boleh mengatakan demikian. Bahkan jika dia masuk ke masjid, maka masuklah dengan tenang, dengan santai, sambil sampai dia berdiri tepat di saf. Jika memang mendapati ruku', maka berarti terhitung satu rakaat. Namun jika ada rakaat yang tertinggal, maka dia bisa menyempurnakan sendiri setelah itu. Adapun ketika dia mengucapkan innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang sabar, maka ini bukan pada tempatnya. Ucapan ini bukan pada tempatnya. Karena para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum tidak pernah mengatakan demikian dalam kondisi seperti ini. Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu contohnya, ketika masuk masjid beliau menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan ruku, beliau tidak mengatakan innallaha ma'as sabirin, sungguhnya Allah bersama dengan orang-orang sabar. Lagi pula perkataan yang seperti ini bisa menjadi was-was bagi orang-orang yang sedang salat yang ada di sekitarnya saat itu. Wallahu ta'ala alam.
14: Fatawa Mukhtar.
15: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: قل أعوذ برب الفلق من

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shayin qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'da, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'da. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'i al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan teramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wasy-syahadah. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli syai'in wa malika. Asyhadu an la ilaha illa ant. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله، yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba, وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghith. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali, atau 10 kali, atau dibaca setiap hari 100 kali, di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, warida nafsih, وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
3: نور من القرآن.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Hal ata'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura.
2: Bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa, sedang dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut?

0: Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu, kami jadikan dia mendengar dan melihat.
1: Inna hadainahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura.
0: Sesungguhnya kami telah menunjukinya jalan yang lurus. Ada yang bersyukur dan ada pula yang kafir.
1: Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira.
0: Sesungguhnya kami menyediakan bagi orang-orang kafir rantai, belenggu, dan neraka yang menyala.

0: Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan minum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah air kafur, yaitu mata air dalam surga yang daripadanya hamba-hamba Allah minum, yang mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya.
1: Yufuna bin-nadhri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira.
0: Mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana.
1: Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira.
0: Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan.

Sesungguhnya kami memberikan makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keriduan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu, dan tidak pula ucapan terima kasih.

Maka Tuhan memelihara mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka kejernihan wajah dan kegembiraan hati.

Dan diedarkan kepada mereka bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening laksana kaca, yaitu kaca-kaca yang terbuat dari perak yang telah diukur mereka dengan sebaik-baiknya.

Di dalam surga itu, mereka diberi minum segelas minuman yang campurannya adalah jahe yang didatangkan dari sebuah mata air surga yang dinamakan Salsabil. Dan mereka dikelilingi oleh pelayan-pelayan muda yang tetap muda. Apabila kamu melihat mereka, kamu akan mengira mereka mutiara yang bertaburan. Dan apabila kamu melihat di sana surga, niscaya kamu akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar.

Mereka memakai pakaian sutra halus yang hijau dan sutra tebal, dan dipakaikan kepada mereka gelang terbuat dari perak. Dan Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang bersih.

Sesungguhnya mereka orang kafir. Mereka menyukai kehidupan dunia dan mereka tidak memperdulikan kesudahan mereka pada hari yang berat, hari akhirat.

0: Kami telah menciptakan mereka dan menguatkan persendian tubuh mereka. Apabila kami menghendaki, kami sungguh-sungguh mengganti mereka dengan orang-orang yang serupa dengan mereka. Sesungguhnya, ayat-ayat ini adalah suatu peringatan. Maka barang siapa menghendaki kebaikan bagi dirinya, niscaya dia mengambil jalan kepada Tuhannya. Dan kamu tidak mampu menempuh jalan itu kecuali bila dikehendaki Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dia memasukkan siapa yang dikehendakinya ke dalam rahmat-Nya, surga. Dan bagi orang-orang zalim, disediakannya adab yang pedih.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebutkan namanya pada waktu pagi maupun petang, yaitu mereka laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perdagangan, tidak pula dilalaikan oleh jual beli dengan mengingat Allah. Kemudian mereka tetap mendirikan salat dan menunaikan zakat. Di dalam firman yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bay'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat pada hari Jum'ah, maka bersegeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli, karena yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Dan apabila salat tersebut, yaitu salat Jumat, telah kalian tunaikan, maka menyebarlah kalian di atas muka bumi dan carilah karunia Allah Azza wa Jal, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kalian beruntung. Oleh karenanya, seorang mukmin tidak boleh menyibukkan diri dengan dunia sedangkan dia bermalas-malasan dalam urusan akhirat, atau meninggalkan amal akhirat karena yang seperti ini akan merugi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaika humul khasirun. Orang-orang yang seperti inilah orang-orang yang merugi jika mereka menghabiskan semua waktunya untuk urusan dunia sementara agamanya diremehkan. Maka ingat, inilah ciri orang yang akan merugi. Wallahu taala a'lam.
1: Fatwa Mukhtar.
2: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ta'kulu bishimal, فإن الشيطان يأكل ويشرب بالشمال. رواه مسلم.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri. Hadis riwayat Muslim.
3: عن ابن عمر radhiyallahu anhuما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. رواه مسلم.
4: Dari ابن عمر رضي الله عنهما bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya, dan janganlah minum dengannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim. Yeah.

0: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

demi malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan, dan malaikat-malaikat yang terbang dengan kencangnya, dan malaikat-malaikat yang menyebarkan rahmat Tuhannya dengan seluas-luasnya, dan malaikat-malaikat yang membedakan antara yang hak dan yang batil dengan sejelas-jelasnya.

Dan malaikat-malaikat yang menyampaikan wahyu untuk menolak alasan-alasan atau memberi peringatan. Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu itu pasti terjadi.

0: Amin.
1: Bukankah kami telah membinasakan orang-orang yang dahulu? Lalu kami iringkan azab kami terhadap mereka dengan mengazab orang-orang yang datang kemudian. Demikianlah kami berbuat terhadap orang-orang yang berdosa.

kecelakaan besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Bukankah kami menciptakan kamu dari air yang hina? Kemudian kami letakkan dia dalam tempat yang kokoh, rahim, sampai waktu yang ditentukan. Lalu kami tentukan bentuknya, maka kamilah sebaik-baik yang menentukan.

Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Bukankah kami menjadikan bumi tempat berkumpul orang-orang hidup dan orang-orang mati? Dan kami jadikan padanya gunung-gunung yang tinggi. Dan kami beri minum kamu dengan air yang tawar.

0: Yusuf.
1: Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Dikatakan kepada mereka pada hari kiamat, pergilah kamu mendapatkan azab yang dahulunya kamu mendustakannya. Pergilah kamu mendapatkan naungan yang mempunyai 3 cabang, yang tidak melindungi dan tidak pula menolak nyala api neraka. Sesungguhnya neraka itu melontarkan bunga api sebesar dan setinggi istana, seolah-olah ia iringan unta yang kuning.

Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Ini adalah hari yang mereka tidak dapat berbicara pada hari itu, dan tidak diizinkan kepada mereka minta uzur sehingga mereka dapat minta uzur.

kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Ini adalah hari keputusan. Pada hari ini, kami mengumpulkan kamu dan orang-orang yang terdahulu. Jika kamu mempunyai tipu daya, maka lakukanlah tipu dayamu itu terhadapku.

Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam naungan yang teduh dan di sekitar mata-mata air, dan mendapat buah-buahan dari macam-macam yang mereka ingini. Dikatakan kepada mereka, makan dan minumlah kamu dengan enak karena apa yang telah kamu kerjakan. Sesungguhnya, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.

kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Dikatakan kepada orang-orang kafir, makanlah dan bersenang-senanglah kamu di dunia dalam waktu yang pendek. Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang

0: kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Maka kepada perkataan apakah selain Al-Quran ini mereka akan beriman?
1: Qala Rasul Sallallahu alaihi wasallam
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي رواه مسلم.
3: Dari أبو هريرة رضي الله عنه dia berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Hari ini aku menaungi mereka dalam naunganku yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Hadis riwayat Muslim.
4: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir.

Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala anfiq ya ibn Adam yunfaq alaik. Muttafaqun alaih.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berfirman Allah Ta'ala, berinfaklah wahai anak Adam, niscaya engkau akan diberi balasan. Muttafaqun alaih.
3: Apa kira-kira kita sudah siap saat nanti di hari kiamat ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
4: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran.
3: Anak-anak kita menghabiskan waktu dengan gadget berjam-jam tanpa pengawasan dan entah yang dilihat apa. Apa kita sudah siap nanti di hari kiamat kalau ditanya sama Allah SWT? Itu amanah. Bocah cilik umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dikasih HP bebas. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat? Mau ngomong apa kita? Yang lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP karena orang tuanya gak mau diganggu keasikannya main HP. Wah, ini parah sekali. Jadi anak rewel, minta main bareng siapa? Bapaknya ibu. Minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asik main HP. Gak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa? HP. Supaya keasikan dia main HP tidak terganggu, ini orang tua jahat, jahat. Rela mengorbankan anaknya rusak demi kenikmatan pribadi dia. Jadilah orang tua beneran, orang tua yang menemani anaknya bermain, orang tua yang menemani anaknya belajar, orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita, mendengarkan celotehan anak. Dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua beneran. Jangan jadi orang tua jadi-jadian.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: tentang apakah mereka saling bertanya-tanya, tentang berita yang besar yang mereka perselisihkan tentang ini. Sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui. Kemudian sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui.
1: Alam naj'alil arda mihadan wal jibala awtadan wa khalaqnakum azwaja.
0: Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak, dan kami jadikan kamu berpasang-pasangan?

Dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat. Dan kami jadikan malam sebagai pakaian. Dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan.

Dan kami turunkan dari awan air yang banyak tercurah, supaya kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan. Kebun yang lebat.

0: keputusan.
1: Sesungguhnya, hari keputusan adalah suatu waktu yang ditetapkan, yaitu hari yang pada waktu itu ditiup sangkakala, lalu kamu datang berkelompok-kelompok. Dan dibukalah langit, maka terdapatlah beberapa pintu. Dan dijalankanlah gunung-gunung, maka menjadi fata morgana lah ia.
2: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: An Abi Musa radhiyallahu anhu, an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil-layl liyatuba musii' an-nahar. يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم.
3: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang, dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim.
4: Al-Quran.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, dan malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut, dan malaikat-malaikat yang turun dari langit dengan cepat, dan malaikat-malaikat yang mendahului dengan kencang, dan malaikat-malaikat yang mengatur urusan dunia.

Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama menggoncangkan alam. Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua. Hati manusia pada waktu itu sangat takut. Pandangannya tunduk.

0: الْآخِرَةِ.
1: Orang-orang kafir berkata, apakah sesungguhnya kami benar-benar dikembalikan kepada kehidupan yang semula? Apakah akan dibangkitkan juga apabila kami telah menjadi tulang belulang yang hancur lumat?

0: آزره.
1: Mereka berkata, kalau demikian, itu adalah suatu pengembalian yang merugikan. Sesungguhnya pengembalian itu hanyalah dengan satu kali tiupan saja. Maka, dengan serta-merta, mereka hidup kembali di permukaan bumi.
0: Hal ataka hadithu Musa, idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddas tuwa.
1: Sudahkah sampai kepadamu ya Muhammad, kisah Musa? Tatkala Rabbnya memanggilnya di lembah suci, ialah lembah tua.

Pergilah kamu kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Dan katakanlah kepada Fir'aun, adakah keinginan bagimu untuk membersihkan diri dari kesesatan? Dan kamu akan kupimpin ke jalan Rabbmu, agar supaya kamu takut kepadanya

Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar. Tetapi Firaun mendustakan dan mendurhakai. Kemudian dia berpaling, seraya berusaha menantang Musa. Maka dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya, lalu berseru, memanggil kaumnya, seraya berkata, "Akulah Tuhanmu yang paling tinggi."

Maka Allah mengazabnya dengan azab di akhirat dan azab di dunia. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut kepada Rabbnya.

Apakah kamu yang lebih sulit penciptaannya, ataukah langit? Allah telah membangunnya. Dia meninggikan bangunannya, lalu menyempurnakannya. Dan dia menjadikan malamnya gelap gulita, dan menjadikan siangnya terang benderang.

0: lakum.
1: Dan bumi sesudah itu dihamparkannya. Ia memancarkan daripadanya mata airnya dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya. Dan gunung-gunung dipancangkannya dengan teguh. Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu.

Maka apabila malapetaka yang sangat besar, hari kiamat telah datang. Pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya, dan diperlihatkan neraka dengan jelas kepada setiap orang yang melihat.

0: Adapun orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sesungguhnya nerakalah tempat tinggalnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabina Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi man walah wa ba'd. Ikhwatal Islam, rahimani wa rahimakumullah. Para pendengar Radio Roja dimanapun saat ini Anda bisa menyimak siaran kami. Berikut ini kami akan hadirkan kembali kajian dan bimbingan muamalah bersama Ustaz Dr. Erwandi Tarmizi, hafizallahu taala. Lanjutan kitab Syarah Umdatul Fiqh, dan kali ini insyaallah Ustaz akan membahas mengenai bab urad seperti apa dan bagaimana pembahasannya, kita akan simak saat lagi. Dan bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan, silakan Anda bisa menghubungi nomor kami di layanan telepon maupun pesan singkat 0218236543, 0218236543. Alhamdulillah Ustaz telah hadir di tengah-tengah kita, bersiap untuk menyampaikan bimbingan serta pelajaran. Kepada Ustaz kami persilahkan. Falyatafadhal maskuran ya Ustaz.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Dalam pertemuan sebelumnya telah kita jelaskan, bila pembagi lebih besar daripada, yaitu bagian bawah dari pecahan lebih besar dari yang akan dibagi, ya, maka seperti apa pengerjaannya, pembagiannya, dinaikkan pembilang penyebutnya dari 9, dari 6 jadi 9, jadi 7 jadi 8, sehingga semuanya berkurang proporsional. Dan bagaimana juga kalau ada sisa dan tidak ada asobah, ini jadi milik siapa? Ini dinamakan pembahasannya dengan al-rad. Itu kalau kemarin kalau berlebih kurang, kalau kurang, kurangnya proporsional, kalau lebih, lebihnya juga proporsional. Dinamakan pembahasan ini dengan pembahasan al-rad. Fadhal Ustaz.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Mu'alif rahimahallahu ta'ala. Babu rad. وإن لم تستغرق الفروض المال ولم يكن عصبة فالباقي يرد عليهم أي على أصحاب الفروض على قدر فروضهم لقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله وقد تجمع عامة صحابتي على القول بردي باب الرد jika ظفرت belum menghabiskan seluruh harta waris sementara tidak ada asib, maka maka sisa harta dikembalikan kepada mereka, yaitu kepada ashabul furud, sesuai dengan bagian farad masing-masing, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, atau berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ul arhami ba'dhum awla bi ba'din fi kitabillah. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat, sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya daripada yang bukan kerabat. Menurut kitabullah, Al-Anfal 75. Dan para ulama sahabat, atau mayoritas sahabat, lah ijma' untuk
3: seluruh sahabat.
4: Seluruh sahabat lah ijma' berkaitan dengan rad ini.
3: Ya. Bila ada sisa dari 1/6, 1/3, 1/2, 1/4, 1/8, ada sisa dan tidak ada asobah, tidak ada anak laki-laki, tidak ada cucu dari laki-laki dan ke bawah, ayah sudah wafat, ayahnya ayah atau kakek sudah wafat, ke atas juga sudah wafat, tidak ada saudara laki-laki atau sudah wafat, tidak ada anak laki-laki dari saudara laki-laki atau sudah wafat. Tidak ada saudara laki-laki yang seayah. Tidak ada anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seayah. Tidak ada saudara laki-lakinya ayah atau paman sudah meninggal atau tidak ada. Dan tidak ada anak laki-laki dari saudara ayah atau dari paman. Maka sehingga ada sisa. Sisanya untuk siapa? Ya. Yuraddu alaihim, dikembalikan kepada para ashabul furud tadi. Apa dalilnya? Namakanlah ini dengan kasusnya dengan rod. Dalil pertama adalah firman Allah, wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillah. Kerabat itu, rahim itu, sebagiannya lebih berhak dari pihak lain. Itu ketentuan dalam kitab Allah. Karena yang mengatakan tidak ada rad, sisanya untuk siapa? Untuk Baitul Mal. Dan ini pendapat Syafi'iyah dan Malikiyah. Ya. Dan Imam Syafi'i meriwayatkan dari Zaid bin Thabit Sahabiyun Jalil. Nanti akan kita lihat keabsahannya, persanadannya. Maka diberikan ke Baitul Mal Muslimin. Pendapat yang mengatakan rad, kaum muslimin yang lain, tentu kerabat lebih berhak ashabul furud. Ashabul furud itu kan mereka adalah ayah, ibu, anak laki, anak perempuan, ya, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudari, kan mereka lebih dekat daripada orang yang lain. Daripada tetangga yang tidak ada hubungan rahim sama sekali. Ya. Maka ini lebih sesuai dengan firman Allah dalilnya. Kemudian dalil yang kedua adalah ijma' para sahabat untuk rad dilakukan, bukan diberikan ke Baitul Muslimin. Dan secara praktek pendapat Syafi'iyah, pendapat Imam Syafi'i rahimahullah, yang mengatakan diberikan ke Baitul Mal Muslimin, itu mereka mensyaratkan bila Baitul Mal muntazim, artinya Baitul Mal dipegang oleh orang-orang yang amanah. Ya. Bagaimana dalam realita kehidupan kaum muslimin berada di daerah, berada di tempat, di komunitas yang tidak ada Baitul Mal. Seperti kita di Indonesia tidak ada Baitul Mal. Yang ada BMT. Baitul Mal wa Tamwil. Dan itu bukan Baitul Mal yang dimaksud oleh para fuqaha. Ya. Sepakat Syafi'iyah mengatakan bila Baitul Mal tidak ada atau ada tapi dipegang oleh orang-orang yang tidak amanah, maka mereka juga berpendapat dengan rad, lebih baik diberikan kepada rahimnya. Wasil Syekh.
4: Illa zaujaini, kecuali suami atau istri. Nah,
3: pasangan.
4: Fali raddu alaihim li'annahuma laysa minal arham. Fala yadkhulani fi umumil ayati sabiqati wa hada mujma'un alaihi baina ahli al-ilmi. Maka tidak dikembalikan sisanya kepada mereka berdua karena keduanya bukan termasuk ke dalam bagian al-arham. Maka tidak juga masuk ke dalam keumuman ayat yang tadi disebutkan. Ini menjadi ijma' di kalangan para ulama. Nah,
3: ya, lanjut. Kecuali suami istri. Suami istri tidak masuk dalam ayat rahim. Kecuali kalau mereka masih ada hubungan rahim, nikah dengan anak paman, nikah dengan anak bibi. Ya. Itu mungkin. Lanjut.
4: فإن اختلفت فروضهم أخذت سهامهم من أصل ستة. Jika bagian zulfarat berbeda-beda, maka saham masing-masing dibagi berdasarkan pokok masalah 6. Li'annal furud kulluha tujadu fi asli sitta. Karena pembagian furud seluruhnya memiliki pokok permasalahan 6. Ada rubu'u wa tsumun, kecuali 1/4 dan 1/8. Wa huma lizawjaini, di mana kedua nilai tersebut untuk pasangan suami atau istri. Wa huma la yuraddu alaihima, dan tidak dikembalikan kepada keduanya. Tsumma ja'alta 'adada sihamuhum aslu mas'alatihim. Kemudian jumlah selanjutnya jumlah saham mereka dijadikan sebagai pokok masalah dalam rad. Naam. Fa idza kana fil mas'alah, apabila dalam suatu permasalahan wafat seseorang meninggalkan wa akh li fal ummi thuluts itsnan, maka bagian daripada umi adalah sepertiga, dan untuk akhli yaitu seperenam. Wa yafaji asl mas'alah min adadi sihamihim wa huwa salah, maka dijadikan pokok permasalahan sesuai dengan saham mereka yaitu 3. Nah.
3: Ya. Dalam kasus surat umpamanya seseorang wafat dan ahli warisnya ibu dan satu dan saudara si ibu, mohon tampilkan whiteboardnya.
4: Ya. Nah.
3: Ya, ibu satu saudara si ibu. Ibu karena yang wafat tidak punya anak laki-laki, tidak punya anak perempuan, maka mendapatkan sepertiga. Juga tidak ada saudara dua atau lebih. Ibu mendapatkan sepertiga. Satu saudara si ibu mendapatkan, kata Allah, seperenam. Maka 6 dengan 3 di 6 baginya. 6 dibagi 3, 2. 6 dibagi 6, 1. Berarti saham masing-masing 1 dengan 2. Jadi 3. 3 inilah yang akan dijadikan sebagai asal masalah atau pembagi. Jadi 2 per 3 bukan 2 per 6. Sepertiga bukan seperenam. Dan 2 per 3 lebih besar daripada 2 per 6. Sepertiga lebih besar dari seperenam. Berarti sisanya ini kan baru 3. Tiganya kemana? Dikembalikan lagi pada mereka. Bukan dibagi 6 tapi dibagi 3. Langsung.
4: Okay.
3: Ya. Lanjut.
4: Nah, fa in kasara ala ba'dihim darabtahu, dan apabila terjadi pecahan pada pokok masalah tersebut, ya, ala ba'dihim darabtahu, maka pokok masalah dikalikan. Ini darabta 'adada ru'usil fariq allati lam tanqasim sihamuhu 'alayhi fi 'adadi sihamihim, yaitu dikalikan dengan bilangan pokok farik pecahannya, Ustaz. Yang tidak dibagikan dalam sahamnya fi ada di sihamihim, yaitu dikalikan dengan jumlah saham mereka. Jami'an alladhi huwa aslul masalah, seluruhnya yang merupakan pokok permasalahan. Fama kharaja fa huwa musahhil masalah, maka nilai yang keluar menjadi musahhil masalah, yaitu nilai yang sahih. Faidakana fil mas'alah, maka apabila dalam suatu permasalahan ada seorang yang wafat meninggalkan jaddah, yaitu nenek, wasalah seikhwa, kemudian 3 saudara seibu, le jaddati sudus, maka bagian daripada kakek 1/6, bagian daripada nenek setengah 1/6, wal ikhwa sulus itsnan, dan untuk saudara bagiannya 1/3. Fayakunu asl masalah min majmu'i siham haulai warasa wa huwa salas, maka pokok permasalahan dari seluruh nilai saham mereka yaitu 3. Walakin nasibul ikhwa la yanqasimu alaihim fatadrabu adadihim wa huwa salasa fi asli mas'alatihim wa huwa salasa fayakhruju tis'a wa huwa musahhil mas'alah fayadribu nasibu kullu warisin min fiha darba fi asl mas'alah fali jaddati wahid yadribu fi salasa fayakunu laha salasa wa li ikhwa isnani yadribu fi salasa fayakunu laha sitta lahum sittatun li kulli wahidin isnan. Dan bagian daripada ikhwah layan qasim alaihin, tidak dibagi sesama antara mereka, maka dikalikan, yaitu nilai mereka 3 sebagai pokok permasalahan, maka dikalikan 3 menjadi 9, dan ini merupakan masahih masalah. Lalu kemudian dikalikan setiap ahli waris pada pokok permasalahan, maka jaddah dikalikan dengan 3, 1 dikalikan 3 maka menjadi 3 nilainya. Adapun ikhwah 2 dikalikan 3 maka menjadi 6 nilainya. Maka masing-masing mendapatkan 2 bagian. Nah,
3: dalam kasus umpamanya nenek. Nah, berapa nenek? 6. 6. 3 saudara seibu. Berapa mereka? Kata Allah, "Hum syuraka fis sulus." Ya. Berarti 6 3 pembaginya adalah 6. Ya, langsung 3 kalau di Syekh mengatakan di sini, tapi biar lebih jelas 6 dulu. 6 bagi 6 1. 6 bagi 3 2. Ya. Berarti sisa 3. Sisa 3 ini dijadikan asal masalah. Jadi pembagi adalah 3. 1 2. Ya. Dua ini nenek cuma satu orang, alhamdulillah. Bisa gampang satu dibagi satu. Yang 2/3 itu akan dibagi ruus kepalanya 3 orang. Kalau bagi 3 kan ada pecahan. Agar tidak ada pecahan seperti apa? 3 ini dikali pembaginya. 3 kali 3 sama dengan 9. 3 kemudian dikali 1 sama dengan 3. Yang untuk saudara seibu langsung mereka dapat 2. Jadi diambil langsung 2, 2. 3 tambah 2, 5 tambah 2, 7 tambah 2, 9. Pas.
4: Ya. Pas. Wa in kana ma'ahum ahad az-zawjain a'taytahu sahmahu min asli mas'alatihi. Nah, ma'taytahu masahmahu min asli mas'alatihi wa qasamta al-baqi ala mas'alati ahli raddi. Nah, apabila jika bersama mereka terdapat suami atau istri, sahamnya diberikan berdasarkan pokok masalahnya dikalikan dengan jumlah saham mereka. Fa in qasama, dan apabila
3: terbagi
4: baik, sahhatil mas'alah min makhrajil fardhi zauj, maka ditasrihkan permasalahan dari nilai farad zaujah yaitu istri. Kayakuna fil mas'alah, seperti permasalahan seorang yang wafat meninggalkan zaujah, seorang istri, wa jaddah, kemudian nenek, wa akhwana li dan 2 saudara laki-laki seibu. Maka li zaujati rubu', bagian istri adalah 1/4. Kemudian sisa 3 untuk jaddah bagiannya, dan 2 saudara seibu, 2 sahamnya masing-masing mendapatkan 1/1. Nah.
3: Apa? Berarti mendapatkan 1/1. Iya. Ya. Bila ada salah satu suami istri potongannya. Ada kasusnya ada suami ada istri. Ada istri ada orang. Kita lihat. Istri mendapatkan
4: 1/4 setengah.
3: Karena tidak ada anak, 1/4. 4.
4: Iya.
3: Ya. 1/4. Nenek mendapatkan
4: 1/6.
3: 1/6 tapi dari sisa nanti.
4: Sahih.
3: 1/3. Ya,
4: 1/3 sahih.
3: Ya udah, ini diambil dulu 1/4. Berarti 4/1.
4: Iya.
3: Sisanya berapa ini? 4 dikurang 1 3. Yang 3 ini dibagikan ke nenek 1/6. Ya, langsung aja 3 dibagi 3 1 kali sadari si ibu, dua orang sepertiga berarti dapat satu, dapat dua, ya nenek satu, kasih sisa dari tiga tadi, ya langsung dibagi empat, satu per empat, satu per empat, dua per empat. Lanjut Ustaz.
4: Wa illa ay illam min tayyib qasim al-baqi ba'da mas'alati zawjiyah.
3: Ini kan terbagi ini.
4: Ya, sahih.
3: Satu istri satu, sisanya tiga.
4: Nah.
3: Nenek 1/6 dengan 1/3 berarti 3. Nenek 1 ini 2.
4: Ya.
3: Nah. Tapi bila tidak bisa dibagi. Ya. Nah, ini pembahasan selanjutnya.
4: Ya. Apabila tidak bisa dibagi dalam permasalahan zaujiyah, Allah ahli rad darabta mas'alah raddi fi mas'alati zauj summa tab fan naam summa tusahihu ba'da dhalika naam summa tusahihu ba'da dhalika ala ma sanadzkuruhu. Dan apabila tidak bisa dibagi, maka pokok masalah pada penerima rad dikalikan dengan pokok masalah suami atau istri. Summa kemudian dilakukan tashih masalah atau koreksi pokok masalah alama sanadzkuruhu sebagaimana yang akan kami sebutkan pada bab tashih al-masail. Kayakuna fil mas'alati zaujah, seperti permasalahan zaujah dan ibu, wa salasatu ikhwal dan tiga saudara laki-laki seibu. Maka bagian zaujah rubu', yaitu seperempat. Lalu kemudian yang sisa tiga saham, lil ummi sahum wal ikhwani sahman, bagi ibu ada bagian satu saham, kemudian bagi saudara seibu mendapat dua saham. Wala tanqasimu alaihim, dan tidak bisa terbagi atas mereka kepada mereka. Fa yadribu adada sihamihim alladhi huwa aslu mas'alatihim wa huwa salah fi asli mas'alati zawjiyah wa huwa arba'a. Fa yakunu musahhil mas'alah 12 lil zawja wahid yadribu fi salasa yakhruju salasa wal um wahid fi salasa yakhruju salasa wal ikhwat ithnani wa yadribu fi salasa yakhruju sitta li kulli wahidin ithnan. Maka fa yadribu adada sihamihim, dikalikan bilangan saham mereka yang merupakan pokok masalah itu 3 pada permasalahan

0: super 6. Mak. Ya. 3 saudari seibu dapat 1/3.
1: Ya.
0: Dikeluarkan dulu ini berarti bagi masalahnya 1/3. 3 akan habis di sini. Ya, ibu 1. Maaf. 3 ini 1 sini 2. 3 habis. Tapi 2 dibagi 3 ada pecahan. Tasih perlu disesuaikan. Maka 3 akan dikalikan 4. Menjadi 12. Semuanya dikali 3. 3 dikali 1, 3/12 untuk istri. Untuk ibu, 3 kali 1, 3. Ya. Untuk saudari, si ibu, saudara-saudari, masing-masing 2, 2, 2. 2 tambah 2, 4 tambah 2, 6, tambah 3, 9, tambah 3, 12. Alisa.
1: وليس في مسألة يرث فيها عصبة أول ولا رد. Dan adapun kasus warisan yang di dalamnya terdapat para asib, maka tidak terjadi awal maupun rad. لأن العاصب إن كان معه أصحاب الفروض وبقي بعدهم شيء أخذه كله وإن لم يكن معه أصحاب فروض أخذ المال كله وفي كل حالتين لا يبقى شيء يرد. طيب. Karena sungguhnya asib apabila bersama dengan ashabul furud dan wabakiya ba'dahum syai'un dan tersisa setelahnya sesuatu harta, maka dia mengambil seluruhnya. Adapun tidak apabila tidak bersama dengan ashabul furud, maka dia mengambil harta seluruhnya, maka pada setiap dua keadaan ini tidak ada yang tersisa. Tidak, ya bukan syai'un yurad. Tidak ada yang tersisa untuk dirad. Nah,
0: ya, jelas. Cukup bila kan tadi di awal kita katakan syaratnya tidak ada asobah. Tidak ada asobah yang tidak perlu dirad.
1: Sahih.
0: Buat dia sisanya.
1: Seluruhnya saja.
0: Ya.
1: Baik. Alhamdulillah. Jazakumullah khair warakallahu fiik. Demikian pemirsa dan pendengar Radio Roja dan sahabat Roja yang memperhatikan atau menyimak kajian kita. Demikian pembahasan yaitu terkait dengan rad. Kita berikan kesempatan untuk soal jawab memperdalam pembahasan dan bagian yang bertanya dalam permasalahan warisan silakan di 0218236543. Kita akan angkat pertanyaan via telepon terlebih dahulu. Baik, di 0218236543. Silakan yang sudah masuk. Nah, halo. Iya, mohon maaf terputus. Kita berikan kesempatan kembali di 0218236543. Dan bagi Anda yang baru bergabung dalam pembahasan bab waris, dalam bab rad, kita angkat kembali. Halo. Nah, Miyahi, silahkan.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, umur di mana?
2: Ya, Mbak Allah, di Purwokerto.
1: Silahkan, pertanyaannya.
2: Gini, suami saya kan sudah meninggal duluan. Pak Mas punya, masih punya orang tua ibu.
1: Ya.
2: Karena dulu kita kan belum tahu kemungkinan ini. Sekarang lagi ngikutin ini jadi ngerti ya sedikit-sedikit.
1: Alhamdulillah.
2: Iya, terus jadi ada warisan. Apakah nenek saya itu meninggal terus jatuh waris ke anak-anaknya apa enggak gitu?
0: Ya. Itu. Seorang
2: dan apa iya ya terus ada saudara anak-anak nenek itu ada yang udah meninggal duluan.
0: Sebentar Ibu. Cucu. Suami itu wafat tahun berapa? Namanya suami.
2: 2013.
1: Namanya siapa Ibu?
0: Enggak apa-apa. Namanya suami. Ya. 2013. Saat dia wafat istri masih hidup.
2: Iya ya masih hidup itu.
0: Ibu masih hidup, ibunya beliau masih hidup.
2: Iya. Ibunya masih hidup.
0: Istrinya masih hidup atau tidak?
2: Istrinya masih ini sekarang masih.
0: Ya udah istri, ibu, anak laki, anak perempuan dari suami berapa?
2: Punya anak 2 lelaki.
0: Perempuan ada?
2: Enggak ada.
0: Ya udah. Ini ahli warisnya istri dapat 1/8. Ibunya beliau 1/6, untuk anak laki yang ambil sisa, ya 6 dengan

0: 8 menyebutnya ini disamakan menjadi KPK-nya 24 pembaginya. 24 bagi 8, 3, 24 bagi 6, 4. 3 tambah 4, 7, 24 kurang 7 sama dengan 17. Dua anak laki-laki, ya, karena mereka dua orang, maka dua ini dikalikan 24. Sama dengan 48. Dua kali 3 sama dengan 6. 2 kali 4 sama dengan 8. Untuk laki-laki 17 per 48, 17 per 48. Jelas sekarang yang ibu ini tidak dapat baik, tidak diserahkan haknya.
1: Ibu?
2: Ya.
1: Pertanyaan jadi, selanjutnya.
2: Warisan dari aturan apa yang neneknya dapat itu apa wajib dibagikan ke anaknya gitu loh?
0: Wajib dibagi ke ahli warisnya.
2: Ya, anak-anaknya itu, nenek itu wajib.
0: Ketika siapa nama ibunya ini?
2: Ibu apa? Riem.
0: Sariem. Riem.
1: Ya. Namanya ibu?
0: Riem. Ibu Riem, ketika Ibu Riem wafat, anak laki-lakinya ada yang masih hidup? Anak perempuannya?
2: Anak laki ada yang sudah meninggal, satu.
0: Yang masih hidup, saya pertanyaan
2: masih
0: saya.
2: Masih hidup.
0: Riem ini wafat kapan?
2: Sebelum neneknya itu meninggal, ada anak.
0: Tidak ada nenek Riem. Riem wafat kapan?
2: Kan bahwanya 2013 anaknya. Ada satu laki yang sudah meninggal duluan. Sekarang yang masih dua lelaki, tiga lelaki, dua perempuan gitu.
0: Saat Riem wafat, tiga anak laki-lakinya, dua perempuan.
2: Iya.
0: Ayah ibu dari Riem sudah wafat?
2: Udah nggak ada, ya udah.
0: Nah, kalau udah. Berarti pembagiannya seperti ini. Untuk anak perempuan Riem satu, ya, ini dari 8 per 48 dan tambah harta lainnya, 2 tambah 2, tambah 2, 6 per 1, 8 per 8 juga. Harta Riem dibagi, Riem berbagi 8, anak laki-laki masing-masing dapat 2 per 8, anak perempuan dapat 1 per 8. Jelas, Ibu?
1: Cukup jelas, Ibu, ya. Nanti bisa dilihat lagi rekamannya. Alhamdulillah. Sama-sama, Ibu. Jazakillah khair. Barakallahu fikum. Pertanyaan kita dari Purwokerto. Dan semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Kita angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Silakan yang sudah masuk di 021-823-6543. Halo. Nah, silakan. Silakan, Akhi.
3: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, umur di mana?
3: Dengan hamba Allah di Bekasi.
1: Baik, silakan pertanyaannya.
3: Ustaz izin bertanya, Ustaz, jika misalnya kejadiannya seperti ini, Ustaz, saya berpartner atau rekanan dengan beberapa brand atau merek yang mereka itu memberikan lisensi khusus kepada agen-agen atau resellernya, Ustaz. Nah, tapi jadi saya tidak punya barang, Ustaz, tapi barang yang ada di mereka itu nanti akan dibeli dengan kustomisasi gitu, Ustaz. Misalnya, misalnya contohnya baju gitu ya, Ustaz. Nah, ada event-event tertentu, event-eventnya ini tuh khusus gitu, Ustaz, spesial. Nah, jadi dia harus misalkan menambahkan logo ke bajunya atau misalkan menambahkan brand tertentu ke bajunya, kayak gitu, Ustaz. Jadi sistemnya kayak custom gitu, Ustaz. Apakah jual beli seperti ini diperbolehkan ya, Ustaz?
0: Dia menjual sebelum dia buat, begitu?
3: Betul. Jadi sistemnya seperti
0: sebentar. Eko gitu. Ya. Spesifikasinya sudah ada jelas.
3: Iya, misalnya misalnya begini. Pembeli membutuhkan baju atau bola golf gitu, Ustaz.
0: Bukan membutuhkan, pembeli membeli atau sekedar menyampaikan kebutuhan.
3: Jadi menyampaikan. menyesuaikan kebutuhan.
0: Terus kata penjual apa?
3: Penjual bilang, okay, misalnya barangnya ada, saya cek dulu ke pusat gitu ya. Karena ini rekanan beberapa.
0: Ini merek. Yang akap yang menjual ini bukan orang pusat.
3: Bukan Ustaz.
0: Dan dia bukan.
3: Seperti jasa marketing gitu Ustaz.
0: Kalau jasa marketing dia orang pusat. Dia bisa menjualkan. Ya ini dia bisa menjualkan nggak? Artinya dia ketika dia jualkan kepada konsumennya ini dia datang tinggal ambil, nggak perlu bayar, nggak perlu akad beli.
3: Iya, jadi misalnya pembeli menyampaikan saya punya kebutuhan misalnya satu lusin.
0: Ibu pulang-pulang. Jawab biar cepat ibu.
3: Gimana, Ustaz?
0: Ini yang tadi yang agen ini dengan pihak kantor produsen. Dia bisa main ambil barang tanpa bayar dahulu atau harus bayar dahulu atau dengan akad beli dahulu?
3: Oh, bayar dulu, Ustaz.
0: Iya, berarti dia jual beli dengan kantor, dengan produsen. Iya. Maka dia bisa menjualkan dengan spek. Ya, umpamanya sekian. Lalu dia beli dengan spek tadi dari kantor tadi dia terima. Jelas?
3: Betul.
0: Setelah dia terima kan ada tambahan lagi. Ya. Betul. Disepakati dengan pembeli tadi, dia serahkan dulu itu, tambahannya nanti kami tambahkan. Setelah terima, dia buat lagi akad tambahannya, bisa ditambahkan sendiri atau dia berakad dengan produsennya tadi. Jelas?
3: Jelas, berarti antara agen dan pusat ini jual beli normal gitu ya Ustaz ya?
0: Iya. Tadi kan udah katakan gak bisa bawa betul, barang.
3: Betul Ustaz.
0: Kalau udah katakan berarti bisa bawa barang dulu tanpa harus ada akad beli, tanpa harus bayar DP, gak ada masalah.
3: Okay. Berarti tanpa DP pun boleh ya Ustaz ya? Misalkan sudah jadi, misalnya pembeli menyampaikan kebutuhannya 10 gitu, terus kemudian dari agen ke produsen itu pesan 10 juga, tapi misalnya tanpa DP, barang diterima misalnya gitu, dengan jaminan nanti si customer-nya, end customer-nya itu akan bayar gitu Ustaz.
0: Nggak boleh juga, karena itu dia jual beli. Kalau yang boleh itu, ini bawa barang jualkan, nggak laku bawa lagi kemari. Rusak kami yang menanggung. Itu baru boleh dia jualin walau belum dibeli. Ini enggak bisa.
1: Oke, harus beli dulu ya, Bu ya.
3: Oke, baiklah kalau gitu, Ustaz.
1: Jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Syukran jazilan ibu yang bertanya di Bekasi, semoga menjadi pencerahan. Baik, kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya, masih di line telepon 0218236543. Baik, kita angkat kembali. Halo. Ya, silakan. Sudah masuk, Akhi? Halo? Silakan.
4: Assalamualaikum, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keraskan suaranya, Bapak. Dengan siapa, di mana?
4: Pak Bustan di Solok, Ustaz.
1: Pak Bustan di Solok. Silakan, Pak Bustan.
4: Begini, Ustaz. Melanjutkan pertanyaan yang tempo hari, Ustaz, masalah.
0: Ulang lagi lupa ya. Saya, Pak, tempo hari. Yang ke hari kapan, Ustaz?
4: Seorang nenek membayar. Pembayar pijahnya kepada cucunya Ustaz, tempoh hari sudah dijawab, ya. Itu tidak sah. Kalau ya. Sudah terlanjur Ustaz, bagaimana solusinya Ustaz?
0: Apakah ulang lagi.
4: Cucunya ini mengembalikan uangnya atau bagaimana Ustaz? Nah yang kedua Ustaz, masa COD ini halal atau tidak Ustaz kalau kita jual beli COD? Nah, itu pertanyaannya Ustaz.
0: Ya, yang kalau tidak sah berarti kewajibannya belum selesai. Terserah, kalau cucunya mau ngembaliin nanti lebih bagus. Kalau cucunya tidak bisa ngembaliin,
1: sudah ya, dipakai saja.
0: Sudah dipakai habis, ya neneknya beliin lagi fidyahnya kepada fakir miskin yang bukan anak cucunya. COD sering kita sampaikan. Kalau bentuk COD-nya seperti yang umumnya sudah ada akad mengikat dan barangnya tidak ditampilkan, tidak di-live-kan pada saat berakad, maka ini tidak sah. Karena berarti barangnya, akadnya sudah dilakukan, tapi barangnya tidak jelas. Dain namanya. Ya. Dalam tanggungannya. Kemudian, uang di majelis akad dilakukan. bahkan tidak, sehingga terjadi dain dengan dain. Maka jual beli dain bidain sepakat para ulama tidak sah. Karena tidak sah, ulang lagi akadnya nanti kalau Anda masih ingin. Wabillahi taufik.
1: Nah, cukup jelas, jazakallah khair. Demikian Pak Buson di Solok, semoga menjadi pencerahan dan ilmu yang bermanfaat pada kalafik. Kami masih berikan kesempatan via telepon di 0218236543 dan via chat WhatsApp di nomor yang sama. Baik, kita akan kembali. Halo. Silakan, Akhi.
5: Halo.
1: Iya, Ibu. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana, Ibu?
5: Dengan Yunita di Ciputat.
1: Baik, silakan pertanyaannya.
5: Ustadz, assalamualaikum. Saya mau tanya, bagaimana pembagian warisnya suami saya almarhum Muhammad Yusuf, baru meninggal tahun yang lalu.
1: Muhammad Yusuf ya, baik.
5: Ya, punya satu istri dan dua anak perempuan.
1: Ya.
5: Punya tiga kakak.
0: Anak perempuan berapa orang? Dua.
1: Dua.
5: Bu punya tiga kakak kandung dan dua kakak seibu.
1: Oke.
0: Okay. Kakak kandung ini laki perempuan?
5: Yang satu laki-laki, laki-lakinya dua, yang satu sudah wafat, yang satu masih hidup.
0: Ya, masih hidup. Yang masih hidup saat Yusuf wafat.
5: Ya, satu orang.
0: Seorang laki-laki.
5: Ya, yang saudara perempuannya yang kandung juga sudah wafat.
0: Saat Yusuf wafat, saudara laki-laki satu.
5: Ya.
0: Kandung saudaranya ya. Saudari ya. Perempuannya ada yang masih hidup ketika Yusuf wafat?
5: Tidak ada.
0: Tidak ada. Saudara seayah apa seibu yang ada lagi?
5: Seibu.
0: Berapa orang?
5: Dua orang. Yang satu sudah wafat, yang perempuan. Yang laki masih hidup.
0: Saat Yusuf wafat, yang hidup berapa orang?
5: Satu orang, laki-laki.
0: Satu saudara seibu. Ya.
5: Yang laki-laki. Kemudian ya. Laki-laki tapi seibu. Orang tua suami, kedua-duanya sudah lama meninggal.
0: Ya. Ya, saya jelaskan. Semoga Allah merahmati dan mengampuni dosa-dosa Pak Yusuf.
5: Amin.
0: Adapun hartanya, maka dibagikan seperti ketentuan Allah. Istri, karena Pak Yusuf punya anak, dapat 1/8.
1: 1/8, sahih.
0: Dua anak perempuan dapat 2/3.
1: Tiga.
0: Ya. Saudara kandung, kandungan anak perempuan, menjadi saudara seibu, mendapat ashabul furud 1/6.
1: Saudara kandung laki-laki, Ustaz, ya?
0: Saudara, ya.
1: Satu saudara kandung laki-laki.
0: Ya. Ya. Saudara kandung mendapatkan sisa. Saudara seibu dapat 1/6. Mari kita lihat.
1: Saudara seibu tidak tertutup dengan saudara kandungnya, Ustaz?
0: Tidak.
1: Ah, baik.
0: Saudara seayah yang dengan saudara kandung tertutup.
1: Entah.
0: 1/8 dengan 3, 24, 6, 24 pembaginya KPK-nya. 4 bagi 8, 24 bagi 8, 3. 28 bagi 3, 24 bagi 3, 8 kali 2, 16. 24 dibagi 1/6, dibagi 6, 4.
1: Ya.
0: Ya, sisa 1. Ya, sisa 1 berarti 3/24, 16/24, 1/24 saudara kandung, saudara ibu, 4/24. Allahu a'lam.
1: Demikian Ibu Yunita, bisa dilihat dan bisa ya, dicatat ya.
5: Saya foto dulu sebentar.
1: Baik, silakan Omo.
5: Ya.
1: Alhamdulillah.
5: Terima kasih.
1: Sama-sama. Baik, barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Semoga menjadi pencerahan dan ilmu yang bermanfaat dan Allah berkahi hartanya. Kita berikan kesempatan kembali via telepon di 0218236543. Baik, sudah dia masuk kembali. Silakan. Halo.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
6: Dengan Ibu Susi di Bekasi, Pak.
1: Baik, silakan Ibu pertanyaannya.
6: Begini, Ustaz. gini Ustaz, yeah. Saya mau menanyakan, ada adik kakak sama-sama perempuan yang adiknya itu memerlukan uang. Jadi dia menitipkan sejumlah perhiasan ke kakaknya. Katakanlah perhiasannya itu 30 gram emas. Dengan waktu itu dikasih pinjaman sebesar 20 juta. Nah, setelah sekarang si adik itu punya uang, ingin menebus perhiasannya itu gitu, Ustaz. Jadi ditebusnya sekarang dengan harga emas sekarang atau emas yang dulu dia sebesar dia pinjam, Ustaz?
0: Dia berapa lama pinjamnya?
6: Pinjamnya dia itu 20 juta.
0: Kapan dipinjamnya, kapan dibayarnya?
6: 10 tahun yang lalu, Ustaz. Pinjamnya dia 10 tahun lalu. Tahun ini dia punya
0: 10 tahun yang lalu berarti 2016.
6: Iya, siap, Ustaz.
0: Ya, emas waktu itu masih 500 ribu, kan ya?
6: Siap, Ustaz. Iya, jadi dia punya uang sebesar itu. Dia pinjam 20 juta, gitu, Ustaz. Dengan jaminan emasnya sebesar 30 gram. Jadi sekarang ditebus. Dan ditebusnya berapa, Ustaz?
0: Berapa? Ya, karena antara minjam dan selama waktu 10 tahun tadi, tidak ada kemampuan bayar? Atau tidak, dia ada kemampuan bayar tapi dia sehingga ditunda-tunda?
6: Ditunda-tunda, Ustaz. Jadi baru sekarang dia baru punya uang, terusnya baru ingat, oh iya punya, aku punya apa sih, punya perhiasan yang dititipkan ke kakak, baru ditebus sekarang.
0: Sultan, dengan, kok perhiasan lupa baru sekarang ingat?
6: Bukan ingat, Ustaz. Setelah apa sih, sudah punya uang dia baru ingat, maksudnya setelah, karena kan kemarin kan kita sudah pembagian-pembagian waris, Ustaz. Jadi
0: sebentar. Itu karena pinjaman dalam waktu 10 tahun, ya, maka ya, dia dikonversi dengan emas. 30 juta saat pinjam itu, emas kan cuma 500 ribu, anggap 500 ribu. Ya, berarti ya, 30 juta dapat 60 gram.
6: Iya, iya.
0: Ya.
6: Iya, iya.
0: Maka seharusnya yang 30 gram sudah habis itu, nambah lagi. Dia berapa naruh emasnya? 30 gram?
6: Iya, iya, Ustaz, 30 gram.
0: Ya, 30 ribuan dibayar, tambah lagi 30 gram.
6: Oh gitu, Ustaz, ya. Jadi dibayarnya 2 kali lipat dari harga emas yang dulu, ya, Ustaz?
0: Tidak, harga emas, kalau dia... Dia harusnya tidak pinjam uang. Harusnya emas kan waktu itu bisa dia jualkan dapat dia 15 juta.
6: Iya, Ustaz.
0: Harusnya dia pinjam tinggal 15 juta.
6: Iya.
0: 15 juta itu emas di waktu itu sama dengan 30 gram.
6: Iya, Ustaz.
0: Ya. Kalau emas jadi milik pemberi pinjaman tadi.
6: Iya.
0: Kemudian yang minjam masih kurang lagi bayar 30 gram.
6: Oh gitu, Ustaz, ya. Jadi dia bayar, sekarang jadi harus bayar berapa, Ustaz, kira-kira?
0: 60 gram kali 2.700.000.
6: Oh gitu, Ustaz, ya.
0: Ya, jadi, kalau mau bayar pakai rupiah.
6: Oh, kalau bayar rupiah, jadi harus maksudnya 2 kali dari harga emas dulu ya, Ustaz, ya. Maksudnya harga sekarang, emas sekarang ya, Ustaz.
0: Harga sekarang.
1: Iya. Kalau jelas sih, Bu.
6: Jadi bukan sekarang dia bukan membayar sebesar yang dulu dia pinjam ya, Ustaz, ya?
0: Enggak, Ibu. Karena 30 juta sekarang beda nilai 30 juta pada waktu itu. Dan perbedaannya sangat mencolok. Kalau bedanya dikit, beda 10%, 20%, sepakat para ulama bayar dengan nominal.
6: Gitu,
0: ya. Ustaz. Cuman ini perbedaannya lebih 100%. Bahkan 300%.
6: Oh gitu.
0: Dari 500 ribu menjadi 2.700.000.
6: Oh gitu. Ya. Sisanya ya, Ustaz, ya. Apa sih selisihnya itu ya, Ustaz, harus bayar sebenarnya itu ya, Ustaz.
0: Ya, bayar dengan 60 gram emas.
1: Iya.
6: 60 gram emas.
0: Itu yang meminjamkan uang, dia tidak rugi.
6: Ya. Ustaz. Ya. Jadi bukan siap.
0: Dia enggak, maaf, dia enggak ngambil riba. Karena nilainya sama.
6: Oh, iya.
1: Cukup jelas Ibu ya?
6: Iya, siap. Iya,
1: kasih Ustaz. Jazakallahu khair wa barakallahu fiik. Baik, alhamdulillah telah terjawab pertanyaannya dan masih kami terima via telepon di 0218236543. Baik, kita akan kembali. Halo.
7: Ya, halo.
1: Assalamualaikum, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi. Dengan siapa di mana?
7: Dengan Tia dari Pekanbaru.
1: Baik, silakan, Bapak.
7: Iya.
1: Silakan. Halo? Silakan pertanyaannya, Pak.
7: Iya, pertanyaannya jadi itu saya, kita ada orang tua, jadi ketika sakit, almarhum ketika sakit beliau ingin membeli mobil, mobil listrik. Alasannya agar murah ketika mobilisasi saat ke rumah sakit dan bisa menampung cucu yang lumayan banyak. Nah kemudian hari sebelum meninggal beliau minta pulang dari rumah sakit untuk membeli mobil listrik tersebut kepada salah satu anak almarhum. Nah, ketika beliau meninggal, saat beliau meninggal itu mobil belum sempat terbeli. Nah, pertanyaan saya apakah itu termasuk dengan wasiat atau tidak?
0: Tidak. Itu bukan wasiat, tidak ada yang perlu dipenuhi.
7: Oke. Clear, Ustaz.
0: Assalamualaikum.
7: Oke, terima kasih, Ustaz.
0: Assalamualaikum. Semoga Allah ampuni dosa-dosa orang tua dan orang tua kaum muslimin yang lainnya sudah wafat.
1: Alhamdulillah, jazakallahu khair. Satu pertanyaan kembali sebelum kami angkat via chat WhatsApp, silakan di 0218236543. Baik, halo. Iya, silakan, sudah masuk kembali. Iya, silakan, Akhi.
8: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, dengan Ibu siapa di mana?
8: Dengan Ibu Nur di Jakarta.
1: Baik, Ibu Nur silakan pertanyaannya.
8: Ayah saya menikah dan sudah punya, ternyata ibu saya ternyata sudah punya.
1: Ibu dikecilkan saja volume TV-nya, cukup monitor via telepon supaya tidak ada feedback.
8: Ya, jadi ayah saya sudah meninggal.
1: Siapa nama ayahnya, Mbak Ibu?
8: Kenapa?
1: Nama ayahnya siapa?
8: Bisa disebutkan di sini ya?
1: Iya, Bapak Abdullah aja mungkin ya.
8: Iya.
1: Baik, Pak Abdullah wafat. Lanjut.
8: Punya anak dari ayah itu 3.
1: Anaknya 3, laki-laki perempuan?
8: Laki-laki 1, perempuan 2.
1: Terus?
8: Kemudian dari ibu ternyata 2.
0: Dari ibu itu maksudnya ibu itu bawa anak dari istri yang lain?
8: Bukan,
0: dari suami yang lain.
8: Dari ibu saya. Ibu saya.
0: Paham saya.
1: Bapak Abdullah ini menikah dengan istrinya siapa namanya ibu?
8: Iya, saya. Maafkan, ibu saya. Ibu saya.
1: Iya, namanya saja sebutkan biar mudah nanti ibu ya. Istrinya siapa? Istri Pak Abdullah siapa?
8: Sebutkan ya Pak Ustadz.
1: Baik, ambil saja namanya Aisyah mungkin ya Bu ya, biar mudah. Ibu ingat ya, Ibu Aisyah dan Bapak Abdullah punya anak berapa?
0: Dari perkawinan mereka ada anak atau Aisyah bawa anak dari perkawinan sebelumnya?
8: Ya, dari perkawinan sebelumnya ibu 2. Nah, dari Bapak saya ini totalnya 3 bersaudara, jadi dari ibu itu semuanya totalnya 5.
0: Sebentar. Abdullah istrinya cuma 1 Aisyah saja.
8: Iya, betul.
0: Ya. Yang wafat sekarang Abdullah apa istrinya?
8: Abdullah.
0: Iya. Berarti anak bawaan Aisyah tidak ada hak waris dari Abdullah.
8: Ya, anak bawaan dari ibu itu saya juga. Jadi totalnya ada 5 dari ibu.
0: Tidak dapat ahli waris. Yang dapat warisan dari Abdullah hanya anak Abdullah dengan Aisyah. Kalau yang wafat Aisyah, barulah 5-nya dapat.
1: Cukup jelas, Ibu?
8: Jadi, maksudnya jadi tidak dapat gitu ya, Ustaz ya?
0: Tidak, karena Abdullah bukan bapaknya.
1: Iya.
0: Dan itu bukan anak Abdullah.
8: Kalau misalkan dia memang dikatakan lebih...